0: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون.
1: راديو تربية سنة لله نيونا مرنا.
2: Kebahagiaan bukan hanya diukur dengan banyaknya harta. Kalau seandainya kebahagiaan diukur dengan banyaknya harta, maka niscaya orang-orang yang tidak beragama Islam adalah berarti orang-orang bahagia. Kenapa? Karena sebagian mereka orang-orang yang diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi lihat bagaimana seorang dari kaum muhajirin yang tinggal di pelataran, di halaman masjid Nabi Muhammad SAW. Mereka mendapatkan kebahagiaan yang benar-benar tulus. Kebahagiaan yang sebagian ulama mengatakan, lau alimuna lajaladuna bisuyuf. Subhanallah. Kalau seandainya mereka mengetahui kebahagiaan yang kami rasakan, maka niscaya mereka akan mencambuki kami dengan pedang-pedang. Artinya, kenapa kami tidak bisa mendapatkan kebahagiaan sebagaimana yang mereka dapatkan? Puncak kebahagiaan ada pada ketenangan hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah." Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Artinya, dan orang-orang yang beriman dan hati-hati mereka tenang dengan berzikir kepada Allah. Ingatlah, dengan berzikir kepada Allah hati akan tenang. Dari ayat ini, surat Ar-Ra'd ayat 28, kita akhirnya mendapati bahwasanya puncak kebahagiaan ada pada hati. Harta berlimpah tidak akan ada apa-apanya kalau merasa hatinya tidak tenang. Dikejar-kejar, perasaan merasa bersalah, perasaan dan semisal. Kalau seandainya naik mobil mewah, seakan-akan mobil tersebut seperti rumah di dalamnya, tapi hati tidak tenang, ini semua tidak akan ada manfaatnya. Kalau seandainya di hadapan kita ada hidangan yang begitu lezat, tetapi ternyata hati kita tidak tenang, maka makan pun tidak akan nyaman.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sekalian yang kami hormati, orang Jawa dahulu memiliki pepatah yang berbunyi Witing tersno jalaran soko kulino, yang kira-kira artinya bahwa perasaan cinta itu akan semakin besar dengan kulino. Apa kulino? Dengan kebiasaan, atau semakin sering, semakin lama berinteraksi, maka perasaan cinta itu akan semakin besar. Jenengan berumah tangga dengan pasangan jenengan sudah lama apa belum? Hah? Ada yang sudah lama, ada yang baru, ada yang belum. Jenengan yang sudah lama berumah tangga ini, semakin lama semakin sayang apa tidak? Temenan ya. Orang ketoni ini kalau bojone nih. Sayang atau tidak? Sayang. Tapi ada sebagian orang, semakin lama berumah tangga, bukan semakin sayang, tapi dia semakin bosan. Semakin apa? Bosan. dia merasa jenuh. Ketemu kaiman nih, ketemu kaiman nih, bosan banget. Loh, berarti enggak sesuai, enggak benar berarti pepatah Jawa tadi, witing tresno jalaran saka kulino. Harusnya kan semakin kulino semakin tresno. Mungkin ada yang mengatakan, wah itu kan butuh penyegaran Ustaz. Butuh apa? Penyegaran. Apa maksudnya penyegaran? Golet maning. Biar seger. Saya tidak akan membahas tentang hukum poligami. Karena menurut saya hukum poligami itu pembahasannya sudah selesai. Sudah selesai dari lama. Alias poligami itu di dalam agama kita disyariatkan. Yang penting sesuai dengan aturan. Saya tidak akan bahas poligami. Tapi apakah kejenuhan berumah tangga itu solusinya dengan poligami? Kalau seandainya poligami sekedar untuk mengatasi kejenuhan, nanti kalau misalnya jenuh dengan istri yang kedua gimana? Cari yang ketiga. Kalau jenuh dengan istri yang ketiga, cari yang keempat. Kalau jenuh dengan istri yang keempat, ceraikan istri pertama. Berarti itu bukan solusi. Masalahnya bukan, solusinya bukan di dalam mencari pasangan yang baru. Tapi kita harus mencari akar masalahnya. Kenapa kita jadi jenuh? Salah satu yang menyebabkan kita jenuh dengan pasangan kita, kita bosan dengan pasangan kita adalah karena kita suka membanding-bandingkan. Antara istri kita dengan wanita lain. Dan ini bahaya. Wanita itu adalah salah satu makhluk terindah di muka bumi. Dan Nabi SAW bersabda, "Al-mar'atu aurat." Aurah. Wanita itu aurat. Wanita itu apa? Aurat. "Fa'idha kharajat istashrafaha syaitan." Ketika wanita itu keluar dari mana? Dari rumah. Maka setan akan menghiasi wanita itu semakin terlihat indah. Hadis riwayat Tirmidzi dan dinyatakan sahih oleh Imam Ibnu Khuzaimah dan juga Imam Ibnu Hibban. Jenengan bisa bayangkan, sudah makhluk terindah dihiasi sama setan, dia tambah indah. Makanya dahsyatnya tipuan setan. Nenek-nenek yang sudah tua renta itu bisa kelihatan seperti bidadari. Umur 71 kayak umur 17. Itulah tipu dayanya siapa? Setan. Makanya kita jangan mau jadi bulan-bulanannya siapa? Setan. Ya. Kalau zaman dulu orang pengen melihat yang enggak baik, itu harus pergi ke bioskop. Ketika beli tiket harus 17 tahun ke atas. Sekarang tidak perlu jauh-jauh. Cukup di rumah ada TV, nonton sinetron, nonton film. Artisnya pasti cantik-cantik. Kemudian jeneng bojoku ora kaya kuwe ya. Kenapa istri jenengan enggak seperti itu? Karena artis kuwe saben dina kerjane dandan. Nek bojone kula kalih jenengan ya masak, ya nyopu, ya ganti popok, ya. Jenengan pengen istrinya dandan terus. Bu masak, engkau lagi dandan. Bu ngumbai, engkau lagi dandan. Mau seperti itu? Ya. Terus solusinya bagaimana Ustadz kalau bukan poligami? Satu mata. Apa mata? Jaga mata. Ada sebuah hadis yang dinilai dhaif oleh sebagian ulama yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan Imam At-Tabarani. An-nadhratu sahmun min sihami iblis masmumah. Pandangan mata yang haram. Pandangan mata yang haram. Apa maksudnya? Melihat sesuatu yang tidak halal. Wanita cantik bukan istrinya. Entah itu di sinetron, entah itu di HP, entah itu di internet, entah itu di jalan, entah itu di pasar, entah itu di mall, entah itu di sawah, entah itu di jalan. Pandangan mata haram adalah panah beracunnya iblis. Apa? Pandangan mata yang haram itu panah beracunnya iblis. Siapa yang jelalatan berarti dia telah terpanah dengan panahnya iblis yang beracun. Sebagian orang anu sing jenengane wong nonton kemudian atau ngelihat wanita cantik terus jadi kepikiran gue karena nontonnya sekilas. Jadi men ora penasaran dipantengi bae nganti apa? Nganti wareng kok dadi ora ora pengin maning. Ya. Itu bohong. Kenapa? Karena pandangan yang pertama itu kan sudah beracun. Masa mau diobati dengan racun yang berikutnya? Pandangan yang kedua racun lagi, pandangan yang ketiga racun lagi, berarti arep ngobati racun karo racunnya ora mungkin, enggak ada. Solusinya bukan mantengi terus, bukan. Tundukkan pandangan. Solusinya. Maka langkah yang paling pertama adalah menjaga apa? Pandangan. Kemudian jangan lupa berdoa kepada siapa? Allah. Makanya di antara doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika min syarri basari. Apa? Allahumma inni a'udzubika min syarri basari. Artinya, Allahumma ya Allah, inni a'udzubika, sungguh aku mohon kepadamu perlindungan. Dari apa? Min syarri basari. Dari kejahatan mataku. Jadi mata ini punya apa? Kejahatan. Kejahatannya mata ya tadi itu. Ngelihat sesuatu yang tidak halal. Ketika sesuatu yang haram itu kita tinggalkan. Karena Allah. Maka Allah akan beri kenikmatan untuk kita di dalam sesuatu yang halal. Apa? Kalau kita tinggalkan sesuatu yang haram, kita akan bisa menikmati yang halal. Yang halal gue siapa? Bojone dewek. Dulu ayah kami Ustaz Zaini Muhayyad Allah yarham pernah menasihati saya. Oke. Seapik-apike klambine wong liya, esih lewi apik klambine dewek. Sebagus-bagus baju orang lain, masih tetap bagus baju kita. Kenapa? Karena baju kita bisa kita pakai. Sedangkan bajunya orang lain tidak bisa kita pakai. Seayu-ayune bojone wong lebih ayu bojone dewek. Soale bojone dewek bisa dienggo. Bojone wong liya ora bisa dienggo. Gitu maksudnya. Mudeng apa orang ki? Esok ada cilik. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah. Nyunnah. Merenah.
4: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Ada sebuah ayat dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Apabila engkau telah menyelesaikan suatu urusan, maka berpindahlah engkau kepada urusan yang lain dan kepada Rabbmu lah engkau berharap. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa seorang muslim itu dia tidak boleh berhenti pada satu aktivitas ibadah dan melupakan pada aktivitas ibadah yang lain. Hal ini banyak kita lihat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengaitkan ya syariat ini dengan beberapa ibadah yang saling bersambung. Mari kita lihat tentang ya ibadah Ramadan. Ketika selama sebulan penuh seorang muslim itu beribadah dengan saumnya, beribadah dengan sholatnya, beribadah dengan sedekahnya, maka di penghujung bulan tersebut Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan ya mensyariatkan yang kita kenal dengan nama sholat Id. Ini menunjukkan bahwasanya ya Islam mengajarkan kepada kita hendaklah seorang muslim ketika telah menyelesaikan satu ibadah ya tidak kemudian bersantai lalu tidak bersemangat untuk melakukan aktivitas ibadah yang lain. Contoh yang lain adalah ketika ya kita dapati pelaksanaan ibadah haji yang itu menguras banyak tenaga dan seterusnya, maka kita dapati bahwasanya setelah adanya saum Arafah, di esok harinya kemudian seorang muslim itu disyariatkan untuk melakukan sholat Idul Adha. Setelah sebelumnya mereka melaksanakan ibadah kurban dan seterusnya. Maka dari sini kita lihat bahwasanya di antara pesan dari agama kita adalah bahwa seorang muslim itu dia tidak boleh berhenti untuk terus melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hal ini Allah Subhanahu wa taala juga perintahkan di dalam ayat yang lain, fa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah engkau kepada Allah sampai kematian itu tiba kepada dirimu. Maka oleh karena itu para jamaah sekalian, bahwa sebagai seorang muslim tidak boleh ada kamus bosan di dalam kehidupan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka teruslah kita bersabar untuk mentaati Allah, melaksanakan perintahnya. Teruslah kita bersabar untuk meninggalkan kemaksiatan kepadanya. Teruslah kita bersabar atas musibah-musibah yang Allah takdirkan kepada kita sampai Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa kita dalam keadaan Allah ridha kepada kita, mengampuni dosa kita dan memasukkan kita ke surganya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bagaimana hukumnya cari jodoh lewat media sosial? Secara hukum boleh, tapi besar risikonya. Data yang diberikan oleh medsos itu nggak asli, nggak otentik gitu ya, hoax. Fotonya bagus diedit, kan sekarang gampang edit foto ya. Yang jelek juga bisa kelihatan cantik. Betul foto dia, tapi sudah diedit. Pas ketemu, loh kok beda, gitu ya. Nanti kecewa. Tapi kalau mau, tidak terlarang, tidak haram, tapi berisiko. Boleh saja, siapa tahu dapat benar yang benar-benar, mungkin, ya mungkin, tapi berisiko. Cara terbaik mencari jodoh adalah melalui orang terpercaya, sudah gitu aja. Melalui orang yang tolong carikan saya jodoh, nanti akan dipilihkan yang bagus sesuai dengan kualitas kita lah. Kalau kita jelek, jangan tinggi-tinggi amat. Sepadan. Nah nanti dikasih biodatanya, dipertemu nazar, udah cocok, udah selesai. Gitu aja ya. Saya tidak menganjurkan mencari jodoh lewat medsos.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, beliau menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiga orang tidak akan masuk surga. Mutminul khamr, candu khamr, wa qati'ur rahim, orang yang memutuskan hubungan kekeluargaan, wa musaddiqun bisihr, dan orang yang mempercayai sihir, membenarkan sihir, mempercayai sihir. Pada hadis ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulunal jannah. Mutminul khamr, pecandu khamr, qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim, dan musaddiqun bisihr, orang yang mempercayai sihir. Dalam masalah ini para ulama menjelaskan, la yadkhulunal jannah, tidak masuk surga. Ini maknanya tidak masuk surga dari awal atau tidak masuk surga sama sekali. Tidak masuk surga dari awal berarti dia masuk neraka terlebih dahulu, kemudian nanti masuk surga. Ini berarti dia adalah seorang muslim, mukmin, tapi dia melakukan dosa besar dan dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dosanya lebih besar daripada amalan kebaikannya sehingga dia masuk neraka terlebih dahulu. Ini berarti apa? La yadkhulunal jannah, yakni dari awal, tidak masuk surga dari awal. Akan tetapi ada golongan kedua, tidak masuk surga sama sekali. La yadkhulunal jannah, tidak masuk surga sama sekali. Ini berarti orang kafir. Maka di sini kita lihat tiga hal yang disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiga orang tidak akan masuk surga. Mutminul khamr, pecandu khamr. Makanya yang dimaksud di sini adalah tidak akan masuk surga dari awal, karena ini adalah dosa besar dan bisa jadi dengan dosa besarnya tersebut dia masuk neraka terlebih dahulu. Dia masuk neraka terlebih dahulu. Jadi ini adalah masuk dalam bab ancaman, ancaman atas dosa besar ini. Pecandu khamr, minuman keras, pemabuk, ya, suka mabuk-mabukan, maka ini adalah dosa yang sangat besar yang bisa jadi seseorang itu masuk neraka terlebih dahulu gara-gara dosa besar tersebut. Kalau seseorang kemudian menghalalkan khamr, nah ini bukan lagi dosa besar, akan tapi ini adalah justru adalah kekufuran. Ini dosa yang sangat besar sekali. Bukan lagi dosa besar, tapi masuk dalam dosa yang jauh lebih besar lagi, yaitu kekufuran. Baik, kemudian yang kedua yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, qati'ur rahim, memutus tali silaturahim. Ini juga, ya dia tidak membatalkan keislamannya, tapi ini adalah dosa besar, sehingga ketika seseorang yang memutus tali silaturahim seperti ini, maka bisa jadi dia tidak masuk surga dari awal. Dia masuk neraka terlebih dahulu. Mengapa? Karena dia telah melakukan dosa besar ini, tanpa bertaubat hingga akhir hayatnya. Maka dua orang ini, Islamnya tidak batal, keimanannya tidak batal, akan tetapi dia telah melakukan dosa yang besar, yang diancam oleh Nabi Muhammad SAW tidak masuk surga. Ya, ini tidak masuk surga dari awal.
2: tidak pantas untuk langsung masuk surga. Kemudian musaddiqun bisihir, ya, yang ketiga adalah orang yang mempercayai sihir. Orang yang mempercayai sihir, maka inilah yang dimaksud tidak masuk surga sama sekali, karena ini adalah syirik akbar. Tapi kita bisa katakan sihir yang dimaksud sihir yang jenis apa? Kalau sihir yang dimaksud adalah sihir sesuatu yang berkaitan dengan meminta pertolongan kepada jin misalkan, sehingga di situ kemudian yakni dia harusnya minta pertolongan kepada Allah tapi malah minta pertolongan kepada jin, berdoa harusnya berdoa kepada Allah tapi berdoa kepada jin, maka ini jelas adalah syirik akbar. Akan tapi yang kalau dimaksud sihir di sini adalah kata sihir secara umum, meyakini sesuatu memiliki pengaruh secara samar sehingga dia menetapkan ini sebagai sebab dari hal itu, cuma meyakini sebagai sebab saja, maka ini syirik asghar. Dan itulah mengapa penulis yaitu Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah memasukkan hadis ini dalam bab ini. Yang dimaksud sihir di sini juga mencakup tanjim. Yang dimaksud sihir di sini sihir keseluruhan, semua jenis sihir. Kalau sihir yang dimaksud itu syirik akbar, ya sudah, ini berarti tidak masuk surga sama sekali. Tapi kalau yang dimaksud sihir di sini adalah makna sihir yang lebih luas, seperti yang Anda sebutkan barusan, yaitu meyakini suatu sebagai sebab atas suatu yang lain karena adanya hubungan yang samar di situ, maka ini adalah syirik asghar. Ya, maka dituliskannya hadis ini dalam bab ini oleh penulis tujuannya adalah untuk menjelaskan bahwa meyakini sesuatu tentang bintang itu juga termasuk dalam kategori sihir. Meyakini sesuatu sebagai sebab memiliki pengaruh secara khafi, secara samar kepada sesuatu yang lain itu masuk dalam kata sihir secara umum. Mempercayai zodiak, mempercayai astrologi. Astrologi ya, bukan astronomi, astrofisika itu tidak masalah. Ini astrologi. Mempercayai astrologi, mempercayai zodiak, mempercayai hal-hal yang tidak ilmiah seperti itu, maka shio dan seterusnya, maka ini adalah masuk dalam kategori sihir, makna sihir secara luas, yaitu meyakini sesuatu memiliki ta'fir khafi, memiliki pengaruh yang khafi, pengaruh yang samar kepada sesuatu yang lain padahal tidak ada landasan ilmiahnya.
3: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
4: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'an ila yaumil qiyamah. Salah satu tanda lurusnya iman kita kepada Allah dan hari akhir, tatkala setiap ucapan, setiap kata-kata yang keluar dari lisan kita itu mengandung kebaikan. Dan bila tidak, kita diam. Hal itu sebagaimana disabdakan Rasulullah SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata-kata yang baik atau lebih baik dia diam. Dalam hadis ini Rasulullah SAW membimbing kita agar menjadikan nikmat lisan yang Allah berikan kepada kita merupakan sebab datangnya kebaikan-kebaikan kita, merupakan sebab lahirnya kebahagiaan-kebahagiaan, baik kebahagiaan untuk kita sendiri termasuk kebahagiaan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Berapa banyak lisan yang tak bertulang ini menyakitkan dan menderitakan orang-orang yang mendengarnya karena tak pandainya sang pemilik lisan untuk menjaga lisannya. Padahal seorang muslim sebagaimana yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-muslim man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi." Seorang muslim itu adalah tatkala saudara-saudara muslimnya yang lain merasakan aman dari lisan dan perbuatan tangannya. keikhwan sekalian, jadikanlah lisan kita ini lisan yang sangat berharga, yang dengannya kita mendapatkan kebaikan, yang dengannya orang-orang lain pun akan senang dan mendapatkan kebaikan dari kata-kata yang kita ucapkan oleh lisan kita. Jadikan lisan, nikmat lisan kita ini menjadi sebab Allah membukakan hidayah-hidayah kepada manusia yang lain. Jadikan lisan kita menjadikan orang-orang yang jauh menjadi dekat. Jadikan lisan kita menjadi perekat ikatan-ikatan kekeluargaan, ukhuwah persaudaraan kita sesama saudara-saudara kita seiman. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah-Nya untuk membimbing lisan kita sesuai dengan apa yang Allah cintai dan ridhoi. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ada orang yang mau menyelenggarakan event, acara, hajatan, hitanan, nikahan, atau yang lain-lainnya dengan ngitung-ngitung. Syirik apa tidak? Tergantung gimana ngitungnya. Kalau ngitungnya berdasarkan pertimbangan yang rasional, ya. Pertama, dia memilih hari libur agar orang-orang libur dan dia bisa, mereka bisa hadir. Kedua, umpame ngitung di awal bulan. Karena di awal bulan baru gajian, jadi orang-orang punya duit untuk ongkosnya, untuk ngasih amplopnya kalau umpama itu pernikahan yang biasanya ada amplopnya. Sekarang kado sudah tidak begitu populer ya, karena di undangannya itu ada tulisan dengan tidak mengurangi rasa hormat, mohon tidak memberikan karangan bunga dan kado. Dengan kata lain, amplop ajalah yang tebal gitu ya. Lebih baik uangnya gitu. Mungkin suatu saat belak-belakan bawa uang minimal sekian suatu saat, wallahualam. Jadi dia untuk itu memilih apa? Memilih awal bulan. Tidak memilih pertengahan atau akhir bulan. Kalau akhir bulan sudah pada bokeh. Kalau tong isi amplop pasti kecil umpamanya. Kadang-kadang ada amplop kosong. Atau diisi 2.000, ada di kampung-kampung ada yang isi 1.000 dengan kertas ya. Oh, ini ada amplop tebal, dibuka teh uang 2.000 dibungkus dengan kertas lain sehingga terasa tebal. Husnudzon, wah ini tebal. 2.000 tapi bungkusnya berlapis-lapis. Dianggap bisnis itu hajatan, ya. Harus untung nih, modal, biaya, hajatan umpamanya 20 juta, yang masuk minimal harus 50 juta, untung 30 juta. Ini buruk apa jelek? Buruk dan jelek. Nah, tapi umpamanya, pertimbangannya itu harus di awal bulan, agar orang habis gajian, punya ongkos, kalau toh mau ngasih amplop, agak tebal, agak besar gitu. Nah, dia pertimbang. Kalau pertimbangan ngitung-ngitung waktunya itu berdasarkan hal-hal yang sifatnya rasional, realistis, maka boleh. Bagus, nggak apa-apa. Ya, silakan. Tapi kalau ngitung-ngitungnya tidak rasional, tidak realistis, umpamanya harus hari Rabu, tanggalnya tanggal sekian Wage atau Kliwon umpamanya. Berdasarkan masukan dari dukun, peramal. Bukan hari libur, bukan awal bulan, bukan yang kira-kira terhindar dari kemacetan umpamanya. Jamnya juga bukan diperkirakan masih tidak hujan. Biasanya pagi sampai siang tidak hujan. Kalau sore hujan, makanya diambil pagi. Ini mah pokoknya hari Rabu jam 3 sore. Kenapa? Karena menurut Paririmbon, menurut Mujarobat, menurut Feng Shui, menurut Ramalan Nasib, ini hari baik. Maka itu. Itu pertimbangan hitung-hitungan berdasarkan ilmu perdukunan, maka haram, tidak boleh. Sama kena dengan hadis man ata kahinan au arrafan fasaddaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang datang ke dukun atau peramal dan percaya kepada omongannya, maka dia sungguh telah kufur kepada ajaran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu tidak boleh, itu syirik. Apakah percaya kepada dukun ramal itu adalah syirik besar atau syirik kecil? Syirik kecil. Kecuali kalau praktek pedukunan yang di dalam prakteknya ada unsur syirik atau kufur, bisa terjerumus kalau syirik atau kufur. Baik itu perdukunan termasuk ilmu sihir. Kata Imam Syafi'i ketika ditanya apakah sihir itu murtad, pelakunya keluar dari Islam. Kata beliau, arini sihrok. Coba perlihatkan dulu kepadamu praktek sihirmu. Termasuk praktek perdukunan. Kalau di dalam prakteknya terkandung hal yang membuat dia syirik, kufur, keluar dari Islam, maka murtad. Tapi kalau tidak, maka tidak. Contohnya umpamanya ada minta-minta ke jin, minta-minta ke ruh-ruh orang yang sudah mati, berdoa kepada mereka, ya ini syirik. Atau umpamanya syarat dari perdukunannya itu harus memasukkan mushaf ke dalam lubang WC. Menghinakan mushaf Al-Quran, maka itu syirik. Itu kufur. Bukan syirik, itu kufur. Adapun kalau umpamanya tidak ada unsur-unsur yang demikian, ya, hanya dalam bentuk umpamanya tawasul kepada orang yang sudah mati, dan itu tidak syirik. Tapi itu merupakan sebuah kebid'ahan di dalam berakidah. Maka tidak musyrik, tidak keluar dari Islam, tidak kufur, tidak murtad. Tapi itu termasuk perbuatan yang berdosa besar. Ya. Jadi syirik atau tidaknya praktek perdukunan atau sihir tergantung dari jenis prakteknya. Kalau mengandung unsur syirik dan kufur, ya. Tapi kalau tidak, maka tidak. Tapi percaya kepada omongan dukun, percaya kepada omongan peramal, termasuk di antara syirik kecil. Wallahu'alam.
3: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
0: Bagaimana cara meningkatkan iman yang sedang lemah atau sedang turun? Seperti malas membaca Al-Quran, malas melaksanakan sholat sunnah, dan lain-lain. Barakallahu fiik. Kita pernah membahas sebuah kitab kecil dengan judul Asbabu Ziyadatil Iman wa Nuqsanuhu. Sebab-sebab bertambah dan berkurangnya iman. Ya. Agar iman bertambah adalah pertama belajar ilmu syar'i, pelajari tentang Allah dan syariatnya. Ilmu itu asal dari iman. Iman lahir dari ilmu. Belajar ilmu, maksudnya ilmu syar'i. Ilmu tentang asma dan sifat Allah, mengenal Allah lebih jauh dengan pemahaman yang benar, dan ilmu tentang syariatnya. Itu yang pertama. Kedua, sesering mungkin baca Al-Quranul Karim dengan penghayatan terhadap maknanya. Ya, ada setidak-tidaknya 3 poin sikap kita kepada Al-Quran. Pertama, membaca secara musalsal. Musalsal itu nyambung. Fatihah, Al-Baqarah terus, Ali Imran terus, An-Nisa terus sampai An-Nas. Balik lagi gitu ya. Dan kita mengalokasikan waktu untuk itu. Kedua, Al-Hifadz, menghafal. Hafalkan. Dan memurajaah hafalan ya. Dari mulai juz amma. Setelah juz amma, juz ketiga ke-29 terus ya. Atau kita memilih surat-surat tertentu yang lebih menarik kita. Seperti sebagian orang banyak yang menyukai surah Ar-Rahman, surah Al-Waqi'ah, surah Al-Mulk, Al-Kahfi. Karena ini selalu kita baca di dalam setiap hari apa? Malam Jumat dan hari Jumat dan seterusnya, ya hafalkan. Ada alokasi waktu untuk itu. Jadi pertama membaca, kedua menghafal, ketiga mempelajari tafsirnya. Kalau ada kajian tafsir, ikuti. Agar penghayatan kita terhadap ayat yang kita baca atau kita dengar itu bisa kita lakukan. Dan itu beda dibanding membaca tanpa paham maknanya. Ini yang kedua, baca Al-Quran. Yang ketiga, untuk menambah iman, ya, jangan lupa berdoa agar Allah memberi hidayah, mempertahankan hidayah, tidak mencabut hidayah ini dari diri kita. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah, sampai akhir. Jadi yang ketiga berdoa. Yang keempat, jangan lupa bergaulah dengan kawan-kawan yang soleh, yang mengingatkan kita secara baik bila kita lalai, yang akan beri nasihat kepada kita bila kita salah, yang bisa memberikan bimbingan kepada kita di saat kita merasa kebingungan, ya. Maka bergaul dengan orang yang soleh akan kecipratan pengaruh dari kesolehan kawan-kawan kita. Kelima, hindari bergaul dengan kawan-kawan yang buruk. Kawan-kawan yang bisa menyeret kita kepada keburukan mereka, ya. Insyaallah dengan kelima hal ini, iman kita minimal tetap, maksimalnya bisa tambah.
5: Kata Allah Azza wa Jal, ma asabaka min hasanatin faminallah. Kalau engkau dapat kebaikan, itu dari Allah. Kalau engkau dapat keburukan, itu dari dirimu sendiri. Makanya ketika antum lihat ribut terus dalam rumah, antum segera bertobat kepada Allah Azza wa Jal. Dosa itu membawa naas dalam kehidupan kita. Sebagaimana riba menghilangkan berkahnya harta yang kita miliki, bisa jadi penyebab konflik itu utang. Ana dapat buku anti riba, subhanallah ya. Disebutkan di sana salah satu yang menyebabkan keributan, sakit, itu adalah hutang riba. Karena jadi beban dia. Maka segera antum bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Perbaiki hubungan antum sama Allah. Allah perbaiki hubungan antum sama pasangan hidup antum. Istri punya suami yang zalim, coba dia perbaiki hubungannya sama Allah. Mungkin sholatnya dia telat-telat. Mungkin dia punya utang Ramadan yang tidak dia bayar. Mungkin dia suka ghibain orang. Mungkin dia suka ngomongin orang. Melakukan itu. Tidak semuanya kita yang ngurusin. Kita serahkan sama Allah, ya sudah ya Allah. Karena sebagian orang mengatakan, saya sudah tobat Ustaz, enggak bisa ngurusin suami anak Ustaz. Ya sudah, serahkan sama Allah Azza wa Jalla. Dengan memperbaiki hubungan kita sama Allah, semoga Allah memperbaiki hubungan kita dengan keluarga kita.
6: Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kajian ini adalah alhamdulillah bukan teroris. Bersyukurlah kepada Allah tatkala Anda tidak memiliki pemikiran menteror orang, menjadi orang yang suka mengkafirkan kaum muslimin, menghalalkan darah kaum muslimin, mengkafirkan pemimpin-pemimpin Islam yang masih muslim, yang masih mengerjakan sholat. Maka bersyukurlah Anda tidak memiliki pemikiran tersebut. Coba perhatikan perkataan ulama besar dari kalangan para tabi'in, Rafi' Ibn Mihran Abul Aliyah Ar-Riyahi yang meninggal pada tahun 90 Hijriah. Beliau mengatakan, "Inna 'alayya la ni'mataini ma adri ayyatuhuma a'zamu an hadani Allah lil Islam wa lam yaj'alni haruriyan." Yang artinya, sesungguhnya atas diriku terdapat benar-benar dua nikmat sangat agung. Aku tidak mengetahui dari dua nikmat tersebut yang lebih besar mana. Yang pertama, Allah menunjukiku sebagai seorang Muslim. Yang kedua, Allah tidak menjadikan aku sebagai seorang haruri yang berpemikiran khawarij, yang suka mengkafirkan kaum muslimin dan menghalalkan darah kaum muslimin. Maka berhak bagi siapapun yang diselamatkan oleh Allah dari pemikiran khawarij untuk bersyukur kepada Allah yang sangat agung, terutama pada zaman-zaman seperti ini. Seseorang mengkafirkan kaum muslimin, mengkafirkan pemerintah muslimin, padahal mereka masih muslim, mereka masih mengerjakan sholat berjamaah dan sholat lima waktu.
7: Ma'asyiral muslimin dan muslimat, Allah maha mulia, Allah ma'adil. Agama Allah turunkan bisa difahami oleh orang cerdas sebagaimana bisa difahami oleh orang yang tidak cerdas. Ketika orang cerdas serius mempelajari agama dan ikhlas, ia akan mudah memahami agamanya. Ketika orang cerdas terlalu mempertuhankan kecerdasannya, terlalu mengidolakan kecerdasannya, dia sesat dengan kecerdasannya itu. Sehingga akidah orang mukmin adalah apabila Allah yang berkata, Allah yang berbicara, Rasulullah yang berkata dan berbicara, sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah, langsung kami taati. Kami dengar ucapan Rasul, langsung kami taati. Bukan kami dengar ya Allah, kami dengar ucapan Rasul, kami analisa dulu pakai logika kami, kami analisa dulu pakai kecerdasan kami, baru kami ata'na. Bukan begitu. Campakkan kecerdasan Anda apabila sudah berhadapan dengan perkataan Allah dan Rasul. Tak mungkin kecerdasan Anda melebihi kebenaran yang diajarkan Allah, melebihi kebenaran yang diajarkan Rasulullah. Gak mungkin. Campakkannya bukan jauh-jauh, di belakang. Di belakang Al-Quran, campakkan. Jangan di depannya.
3: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
8: Mutiara Hikmah. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, sungguh, sekelompok manusia akan datang pada hari kiamat nanti, membawa kebaikan sebesar gunung. Akan tetapi, kebaikan itu terus-menerus diambil untuk orang-orang yang telah dia zalimi, hingga dia pun menjadi seorang yang merugi, yang dibuang ke neraka. Az-Zuhdu lil Imam Ahmad, halaman 213.
9: Alhamdulillah, salatu wassalamu Rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapa sih di antara kita yang tidak ingin hidup dalam kondisi kaya raya, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, membantu kepada banyak orang? Setiap orang ingin seperti itu. Tapi kenyataannya tidak semua apa yang kita inginkan sesuai dengan yang kita harapkan. Yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang lebih tahu ya mana si fulan lebih baik baginya untuk memiliki harta yang banyak dan mana yang lebih baik baginya untuk tidak memiliki harta yang banyak. Allah yang lebih mengetahui tentang kemaslahatan hamba-hambanya. Ya, setiap kita mungkin berangan-angan, ya, kita berkata, seandainya kalau saya punya harta yang banyak, saya akan demikian, saya akan berinfak, saya akan berhaji, saya akan berumrah, saya akan bantu fakir miskin. Ya, tapi kenyataannya harta tidak datang-datang. Ya, berarti memang kita belum siap. Allah tahu kita belum siap untuk memiliki harta yang banyak. Bisa jadi kalau kita diberi harta yang banyak, lantas kita malah sebaliknya menjadi pelit, semakin pusing, banyak pikiran, ya. Mikirkan harta yang begitu banyak, menghitung-hitungnya. Intinya, ya, masalah harta, ya, kita berusaha, tetapi yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebagian kita, ya, ditakdirkan memiliki harta yang sedikit. Mungkin ya pas-pasan atau bahkan mungkin kekurangan. Tapi saya sampaikan, ya Anda boleh bersedih, tapi jangan sedih kebanyakan. Jangan terlalu dalam kesedihan Anda. Telah lewat orang-orang yang hebat, ya, yang masuk surga dan mereka tidak memiliki harta yang banyak. Banyak para sahabat yang mereka fuqara, yang mereka miskin. Tapi mungkin mereka direndahkan oleh manusia di dunia ini. Tapi mereka sangat mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang paling penting adalah Anda menghiasi kekurangan harta Anda, kefakiran Anda dengan takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Anda tidak dihargai oleh manusia di atas muka bumi ini, jangan sampai Anda juga tidak dihargai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadilah Anda seorang yang mulia, yang berharga, yang tinggi dengan apa? Dengan ketakwaan di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Saudara-saudaraku, ya, yang mungkin ya, kekurangan dari sisi harta. Rasulullah SAW memberikan sebagian kabar gembira bagi Anda sekalian, ya, agar Anda bersabar dengan kondisi Anda. Bahwasanya kemiskinan terkadang kemiskinan itu ternyata adalah nikmat. Ya. Meskipun zahirnya musibah, tapi bisa jadi menjadi nikmat. Oleh karena dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, Inna fuqara'a ummati yadkhuluna al-jannata qabla al-aghniya bi 500 am. Atau kama qala Nabi SAW. Rasulullah SAW, sungguhnya orang-orang miskin dari umatku akan masuk surga ya 500 tahun sebelum orang-orang kaya. Allah telah menjelaskan, kok bisa yang miskin lebih dahulu masuk surga daripada si kaya? Karena si miskin tidak memiliki harta. Apa yang hendak dihisap dari hartanya? Dia tidak memiliki harta. Beda dengan si kaya, rumahnya mungkin banyak, mobilnya mungkin banyak, ya. Ya, kemudian emas dan peraknya banyak, bangunannya banyak, hisapnya panjang, yang membuat dia tertunda untuk segera masuk surga. Adapun si miskin dengan kehidupan yang pas-pasan, ya, apa yang mau dihisap darinya? Ya, apa yang dia mau dihisap darinya? Saya sering sampaikan contoh sederhana. Ada seorang miskin, dia tidak memiliki HP yang keren, dia tidak memiliki HP yang canggih. Ya, memiliki HP biasa aja. Adapun si kaya mungkin memiliki HP yang canggih, bahkan HP-nya 2 atau 3, ya. Ya, bukan 2 atau 3, HP-nya canggih-canggih semua. Si miskin apa yang dihisap dari HP yang HP jadul, kata orang. Isinya cuma apa? Cuma daftar nama. Ya, kalau mungkin ada daftar utang, ya. Daftar yang sederhana. Tapi coba si kaya yang memiliki HP yang banyak, apa yang isinya? Isinya ada Google, ada YouTube, ada Facebook, ada apa lagi? Twitter. Ini semua dihisap satu-satu. Berapa banyak yang dia sudah buka dari searchingan, dari googling, apa yang sudah dia lihat, apa yang sudah dia baca, apa yang dia sudah share. Banyak sekali yang mungkin datanya sudah hilang, tapi tidak hilang di Lauhil Mahfudz. Tidak hilang di Lauhil Mahfudz. Ya, ini saja sudah bisa kita bayangkan betapa lama perbedaan antara si miskin yang memiliki HP yang sangat sederhana dengan orang yang memiliki HP yang satu saja HP-nya canggih, sudah banyak hisapnya, apalagi 2 HP atau 3 HP. Maka kiaskanlah dengan yang lain. Bagaimana lagi dengan orang yang tidak punya mobil dibandingkan orang yang punya mobil, bahkan mobilnya gonta-ganti misalnya. Hisapnya panjang, ya. Karena setiap harta yang kita miliki dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Si miskin kalau dia bertakwa kepada Allah, dia akan masuk surga, ya, sebelum orang-orang kaya. Bukan berarti orang kaya tidak mulia, tidak. Mereka dihisap dulu, meskipun bisa jadi mungkin pahala mereka sama dengan si miskin, ya. Nanti derajatnya sama di surga. Atau si kaya ternyata pahalanya lebih banyak karena sering bersedekah dan selanjutnya membantu yang orang-orang miskin dan yang lainnya, mungkin derajatnya lebih tinggi. Tetapi dari sisi mana yang lebih dahulu mau surga, maka si miskin lebih dahulu. Dan inilah rahmat Allah, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa. Kenapa? Karena si miskin ini lebih dahulu untuk segera merasakan kenikmatan. Si kaya dia sudah merasakan kenikmatan di dunia. Lama dia nikmat. Puluhan tahun dalam kenikmatan. Si miskin hidup susah. Maka orang ini lebih dengan rahmat Allah lebih utama untuk dahulu merasakan kenikmatan di surga. Demikian juga dalam hadis yang lain. Rasulullah SAW bersabda. Ya. Awalun nasi wurudan alaihi fukara'ul muhajirin. Kata Nabi SAW, orang yang pertama kali akan mendatangi telagaku. Telaga Nabi SAW nanti di hari kiamat di padang mahsyar tatkala

0: Bukannya dia tidak mau sisiran, dia tidak sempat usah sisiran. Saking miksinya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Adunu sathiyaban," pakaian mereka kotor. Bukan dia tidak bersihan, tapi bagaimana lagi? Zaman dahulu para sahabat pakaian mereka sedikit, bahkan susah untuk sering mengganti pakaian, ya. Ya, mereka susah. Kemudian apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "La yankihunal mutanaimat." Mereka tidak menikah dengan wanita-wanita yang memiliki kedudukan, ya. Jadi kalau istilahnya kalau mereka tidak menikah, melamar seorang wanita ditolak. Ditolak, dan kita tahu betapa sedihnya kalau orang melamar kemudian ditolak. Melamar anaknya orang kaya ditolak, melamar anaknya pejabat ditolak, suka sama seorang wanita ditolak. Ini sangat menyedihkan, ya. Kemudian la wala yuftahu lahum asudat, dan tidak dibukakan pintu-pintu mereka. Kalau mereka bertamu, ya tidak dibukakan pintu. Kenapa? Orangnya tidak dihargai, miskin, ya. Kalaupun dibukakan pintu sebagaimana penjelasan sebagian ulama, kemudian masuk sebagai tamu, tidak diperhatikan. Tidak diperhatikan, ya. Dan ini sesuatu yang sangat menyedihkan tatkala di dunia. Kenapa? Karena dia miskin. Ya, miskin, kurang apa pakaian, jarang ganti karena tidak punya pakaian, penampilan tidak oke, kalau ngelamar ditolak, ya. Kemudian dan macam-macamnya. Tapi ternyata mereka adalah orang-orang yang pertama kali minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mereka harus segera diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala hari kiamat? Oleh karenanya pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita ditakdirkan, ya, dengan kondisi yang mungkin kurang kita sukai, hidup pas-pasan atau kekurangan, hendaknya kita senantiasa husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah lebih tahu apa yang terbaik bagi kita, ya. Kita berusaha, tapi yang lebih tahu yang terbaik bagi kita adalah Allah. Allah lebih tahu tentang kemaslahatan sang hamba daripada hamba itu sendiri. Daripada hamba itu sendiri. Dan ingatlah kehidupan ini hanyalah sementara. Waktu Rasulullah SAW melihat para sahabat menggali khandak, ya. Menggali khandak, ya. Dalam kondisi mereka kelaparan, dalam kondisi musim dingin tatkala itu, Rasulullah SAW kemudian mengatakan kepada mereka, "Allahumma la aisha illa aishul akhirah." Ya Allah, sungguhnya tidak ada kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan akhirat. Ya, kehidupan di dunia yang seperti ini, yang mungkin penuh dengan kesengsaraan mungkin, ya. Maka ini hanyalah sementara, sebentar, ya. Segera hilang, ya. Makanya dikatakan dengan dunia. Dunia itu apa dalam bahasa Arab? Artinya dunu, artinya dekat, ya. Dekat. Kalau kita punya kenikmatan, nikmat tersebut akan segera dekat hilangnya. Kalau kita dalam kehidupan sulit, kesulitan pun tersebut akan hilang dengan cepat, dan kita akan masuk dalam kehidupan yang baru, yang abadi, yang tiada penghujungnya, kehidupan akhirat. Kemudian seorang yang miskin, sebagian ulama mengatakan seandainya dia mau berpikir dengan adil, merenungkan dengan adil, ya, maka sungguhnya dalam kemiskinannya tersebut mungkin dia bisa juga meraih kebahagiaan. Jangan disangka bahwasanya hanya orang kaya yang bisa bahagia. Bahkan terkadang sebagian orang memiliki harta yang banyak tidak bahagia. Karena banyak yang dia pikirkan, misalnya seorang pengusaha. Tidak semua pengusaha bahagia. Ya, bahkan terkadang supirnya lebih bahagia daripada pengusaha tersebut. Karena apa? Dia banyak sudah pikirkan bagaimana perusahaannya, bagaimana persaingan dengan pengusaha-pengusaha yang lain, bagaimana harus menggaji para pegawai, bagaimana menyimpan harta ini, bagaimana orang-orang terdekat yang ingin mengambil hartanya, banyak yang dipikirkan. Sehingga kita dapati banyak atau sebagian orang-orang kaya tidak bisa hidup tenteram. Sementara kita lihat sebagian orang miskin, ya, dia bisa hidup dengan tenang, ya, jika dia memiliki sifat qanaah dan husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala alam bisawab.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: Bagaimana menyikapi dunia? Tadi kita sudah sebutkan. Jangan berambisi dunia. Antum silakan cari dunia. Tiap pagi doa Nabi alaihissalam, "Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbal." Tiap hari beliau baca itu, beliau minta rizki. Doa orang-orang soleh mengatakan, "Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar." Ya, itu doa kita juga. "Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar." Tapi antum tidak boleh berambisi dunia. Antum enggak boleh berambisi dunia. Orientasi antum enggak boleh dunia. Allah mengatakan surah Al-Isra ayat 18 dan selanjutnya, ayat Ali Imran. Kayak enggak salah Al-Isra ini jemaah. Nah, Allah mengatakan, "Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu."

0: Uliman nurid. Ya, di surat Al-Isra. Allah mengatakan, barang siapa yang berambisi dunia, kita akan berikan bagi dia. Mana sya'uliman nurid. Apa yang kita kehendaki bagi orang yang kita maui. Jadi kalau ada orang ambisinya dunia, gak harus dia jadi kaya dulu, jemaah. Kita ngelihat. Ada orang ambisi dunia miskin. Ada orang masya Allah, mungkin dia naik motor tahun 90. Tapi dalam diri dia, dia ingin motor yang harganya 250 juta. Ambisinya dunia. Gak ada dalam benaknya ingin berangkat haji, ingin berangkat umrah. Dunia yang dia inginkan. Tapi dia tidak harus mendapatkan apa yang dia inginkan. Tapi Allah akan kasih bagi orang yang Allah kehendaki. ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمْ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا. Kemudian kami jadikan bagi dia neraka jahannam yang akan dia masuki. Dalam kondisi dia terhina. Dalam kondisi dia susah di sana. Kenapa? Karena ambisinya dunia. Sebagian orang ibadah tapi cari dunia. Cari pujian orang. Yang dia inginkan ketenaran, popularitas. Ya Allah kasih. Waman aradal akhirah. Barang siapa yang ambisinya akhirat. Jadi yang dia cari akhirat. Dia bekerja punya 10 perusahaan. Dia memiliki ladang sawit 40 ribu hektar. Tapi dia cari akhirat. Waman aradal akhirah. Wasa'a laha sa'yah. Wahuwa mu'min. Dan dia berusaha. Jadi orang cari akhirat bukan diam aja. Bukan berarti orang miskin, oh dia cari akhirat. Bukan, jemaah. Bisa jadi itu orang kaya raya. Tapi dia cari akhirat. Terus kenapa, Ustaz? Dia kok harus punya 40 hektar? 40 hektar lahan sawit. 40 ribu hektar. Iya, mungkin dia ingin membangun pesantren. Dan subhanallah, ana bertemu seorang yang dia sedang membangun rumah. Rumah walet. Banyak dia bangun rumah walet. Teman-temannya selalu ngomong sama dia. Antum buat apa cari dunia sampai capek. Dilihat seakan-akan ambisi dunia. Dia datang ke rumah ana, Ustaz, doakan ana, Ustaz. Ana sudah ikrar, ana dudukkan istri ana dudukkan anak-anak. 10 rumah walet ini buat Allah. Semuanya hasil. Ana ngomong sama istri dan anak-anak. Biar orang ngomong apa. Cuma ana minta Ustaz doakan supaya ana istiqomah, Ustaz. Jadi mungkin kita melihat orang ini kok bangun usaha lagi, bangun usaha. Seakan-akan dia berburu dunia. Dia sedang berburu akhirat, jemaah. Maka Allah katakan, وَمَنْ أَرَادَ الْأَخِرَةِ. Barang siapa yang ambisinya akhirat. وَسَعَ لَهَا سَعِي. Dan dia berusaha untuk meraih akhirat itu. Dengan dunia dia mungkin. وَهُوَ مُؤْمِنْ. Dan dia orang yang beriman. كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. Maka orang-orang itu akan Allah syukuri usaha mereka. كُلَّنْ نُمِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا. Ini ayat ini tolong difahami dengan benar. Antum ketika melihat, Ustaz kenapa Ustaz? Orang ini gak pernah sholat Ustaz. Tapi kok fulusnya banyak Ustaz? Ana yang di soft pertama terus Ustaz. Allahu Akbar. Selalu gagal usaha Ustaz. Allah katakan, كُلَّنْ نُمِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ. Semuanya Allah kasih. Yang berambisi dunia Allah kasih. Yang berambisi akhirat Allah kasih. Wa ma kana ata'u rabbika ma. Enggak ada yang bisa menghalangi pemberian Allah jalla jalal. Jadi enggak bisa antum protes, kenapa ya ini orang Ustaz? Wallah orang enggak benar Ustaz. Tapi kok kaya Ustaz dia? Allah yang kasih. Apa yang harus antum lakukan? Ambisi antum akhirat. Ketika orang berambisi akhirat, mau banyak duitnya, mau sedikit akhiratnya selesai. Dia tidak akan kepikiran. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kanatid dunya hamma," barang siapa yang ambisinya dunia. Ambisinya dunia. Berangkat haji, mungkinkah orang berangkat haji ambisi dunia? Mungkinkah jamaah? Mungkin. Anda berjumpa dengan orang-orang yang berangkat haji karena dia sedang mencalonkan diri untuk menjadi caleg, untuk menjadi seorang pejabat. Dia ingin ketika kampanye ada di namanya. Mungkin orang beribadah cari dunia, mungkin. Maka Rasul selalu mengingatkan, man kanati dunya hamma, barang siapa yang ambisinya dunia, ja'alallahu faqrahu baina ainihi, Allah jadikan kefakiran itu di depan matanya seperti kacamata. Antum pakai kacamata, bangun tidur dipakai lagi, mau tidur mungkin dilepaskan, tapi terus dia pakai, kemana-mana dia pakai itu kacamata. Kacamata kefakiran, Allah jadikan kefakiran itu di hadapan dia. Wasyattata alaihi syamla, urusannya dicerai-beraikan. Maka kadangkala jemaah, susah orang-orang yang ambisinya dunia itu untuk datang ke majelis taklim. Dulu ana berpikir orang itu kalau sudah sukses dunianya, maka tinggal mencari akhiratnya. Dia bisa di soft pertama. Alhamdulillah Ustaz, ana punya usaha, sudah ada manajernya, tinggal tiap bulan laporan sama ana, seharusnya dia sudah lebih fokus ibadah. Tapi ternyata urusannya Allah cerai-beraikan karena ambisinya dunia. Walam ya'tihi minad dunya illa ma qutira lahu. Dunia tidak datang kecuali sesuai dengan yang Allah takdirkan buat dia. Subhanallah jemaah. Orang kalau ambisi dunia itu kadang-kadang enggak bisa kumpul sama keluarga. Ada orang yang biasa-biasa setiap hari bisa kumpul sama keluarganya. Duduk makan bersama. Karena dia tidak terlalu terbebani dengan dunianya. Wa man kanatil akhirah hamma, barang siapa yang ambisinya akhirat, dia keluar dari rumahnya bekerja. Dia membuka usaha. Dia membangun pabrik mungkin. Tapi ambisi dia akhirat. Ja'alallahu ghinahu fi qalbi. Allah jadikan kekayaan itu berada di hatinya, jemaah. Ghinahu fi qalbi. Dia itu jadi orang kaya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Tahun 1976 Masehi. Ada kejadian apa pada tahun itu? Mungkin ada di antara para pemirsa yang sudah lahir saat itu. Kalau saya belum lahir. Cuman saya baca berita. Ya. Tahun 1976 ada sebuah kejadian yang unik. Kejadian apa? Kejadian pertandingan sabung manusia yang tidak lazim. Apa? Eksibisi antara juara dunia gulat melawan juara dunia tinju. Makanya saya katakan unik karena antara juara tinju melawan juara gulat. Juara tinjunya adalah Muhammad Ali, sedangkan juara gulatnya adalah Antonio Inoki dari Jepang. Namun ternyata hasil akhirnya mengecewakan banyak orang. Banyak orang yang kecewa berat ketika melihat hasil akhir dari pertandingan tersebut. Apa gerangan hasil akhirnya? Kalau Anda yang baca berita atau Anda yang hidup pada saat itu mungkin tahu, hasil akhirnya adalah draw. Alias tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah. Yang jadi pertanyaan, kenapa banyak yang kecewa? Kenapa banyak yang kecewa dengan hasil draw tersebut? Jawabannya adalah karena mereka pengen tahu dan penasaran. Siapa di antara dua juara dunia ini yang lebih kuat? Yang lebih kuat. Inilah barometer kekuatan menurut kebanyakan orang. Kebanyakan orang menilai kekuatan itu dari kekuatan fisik. Siapa yang kuat duelnya, dialah yang paling kuat. Itu menurut persepsi kebanyakan manusia loh. Tapi kalau menurut agama kita, beda. Agama kita menilai kekuatan bukan semata dari kekuatan fisik. Tapi agama kita menilai kekuatan dari sisi yang lainnya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa asyadidu bis-sar'ah." Kata Nabi sallallahu, orang yang kuat itu bukan diukur dari kekuatan dia dalam duel, dalam berkelahi, dalam bergulat, bukan. Terus apa wahai Nabi sallallahu? Kata Nabi sallallahu, "Innama asyadidu alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab." Orang yang kuat adalah orang yang bisa menahan diri ketika dia sedang emosi. Jadi barometer kekuatan di dalam Islam itu bukan semata kekuatan fisik. Tapi barometer kekuatan dalam Islam adalah bagaimana Anda bisa menahan diri Anda ketika Anda sedang marah. Berarti kita tidak boleh marah dong. Marah manusiawi. Saya kira enggak ada di antara kita yang enggak pernah marah. Tapi yang membedakan antara orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman adalah bagaimana cara Anda memanage kemarahan Anda. Wah, ternyata marah ini ada manajemennya juga ya. Iya. Jadi manajemen itu enggak cuma manajemen perusahaan, tidak. Tapi marah juga ada manajemennya. Bagaimana cara kita memanage marah? Itulah orang yang kuat. Orang yang kuat adalah orang yang bisa memanage kemarahan dia. Bagaimana cara memanage kemarahan? Banyak. Antara lain yang pertama adalah tidak melampiaskan kemarahan dengan perkataan atau perbuatan. Tidak melampiaskan kemarahan dengan perkataan atau perbuatan. Dan inilah salah satu sifatnya orang yang beriman, sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, wal kafimin al-ghayza, dan orang yang bisa menahan amarahnya. Menahan amarah maksudnya, kata sebagian ahli tafsir, adalah tidak melampiaskan kemarahan dengan ucapan atau perbuatan. Jadi kalau Anda lagi marah, segera tahan lisan Anda, tahan tangan Anda, tahan kaki Anda. Makanya Nabi pernah berpesan, wa idza ghadibta faskut. Kalau engkau lagi marah, diam, jaga lisan. Ini manage yang pertama. Yang kedua adalah bersegera untuk beristi'adzah. Memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kemarahan itu sumbernya dari setan. Karena sumbernya dari setan, maka kita memohon perlindungan kepada zat yang menciptakan dan menguasai setan tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, di antara cara untuk memanage marah adalah berusahalah untuk merubah posisi. Kalau kita lagi berdiri, segeralah untuk duduk. Kalau kita lagi duduk, segeralah untuk berbaring. Kalau kita lagi berbaring masih marah juga, gimana? Ya ngapain kayak tidur atau apa? Ya, jadi jangan justru sebaliknya. Sebagian orang tidak. Sebagian orang kalau lagi marah duduk, dia berdiri dia. Kalau lagi berdiri dia jalan. Tidak. Tapi Nabi SAW mengajarkan kalau kita lagi marah berdiri, maka duduklah. Kalau kita masih marah juga, maka berbaringlah sampai rasa amarah itu bisa reda dari kita. Selamat memanage marah Anda sehingga Anda menjadi orang yang paling kuat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
3: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Akhir Islam, hati yang lembut adalah merupakan modal keselamatan kita di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88-89. Yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari tidak bermanfaat harta dan anak-anak, kecuali orang yang datang membawa hati yang selamat. Allah Subhanahu wa taala juga menegur kaum mukminin. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Belumkah saatnya untuk orang yang beriman agar hati mereka menjadi takut dengan zikir kepada Allah? Belumkah saatnya? Para sahabat mendengar ayat ini menangis dan berkata, "Bala qad anal awan." Ya, telah saatnya ya Allah. Rasulullah SAW berlindung dari hati yang tidak bisa khusyuk karena kerasnya hati. Rasulullah SAW berlindung, "Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha." Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat dan dari hati yang tidak bisa khusyuk. Maka saudaraku sekalian, kelembutan hati adalah merupakan sumber keselamatan hati. Lembutnya hati kepada iman dan Islam, lembutnya hati kepada ketaatan dan ketakwaan, lembutnya hati ketika mendengarkan ayat-ayat Allah ia bergetar, lembutnya hati yang selalu merindukan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, lembutnya hati yang merasakan kenikmatan dan kelezatan saat ia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hati yang lembut. Hati yang lembut mudah menangis ketika mendengarkan ayat-ayat Allah dibacakan kepadanya. Sebaliknya hati yang keras, keras ia tidak bisa menerima peringatan. Keras ia tidak bisa mengambil pelajaran. Keras ia sehingga peringatan-peringatan Al-Quran, peringatan-peringatan Allah Jalla wa'ala, bagaikan angin lalu, tak memberikan faedah di hatinya. Hati yang keras inilah yang kita khawatirkan, saudaraku sekalian. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya orang-orang ahli kitab setelah mereka diberikan Alkitab, ternyata apa yang terjadi malah keras hati mereka. Allah berfirman, "Tsumma qasat qulubuhum min ba'di dzalika fa hiya kal hijarati aw ashaddu qaswa." Kemudian hati mereka pun menjadi keras. Ya, bagaikan batu, bahkan lebih keras dari batu. Kenapa Allah mengumpamakan hati yang keras bagaikan batu, bukan seperti besi atau baja? Karena besi dan baja kalau dimasukkan ke api, ia leleh. Sedangkan batu kalau dimasukkan api, dia tidak leleh. Saudaraku sekalian, bagaimana supaya kita bisa menjaga kelembutan hati kita? Yang pertama, yang paling utama, yaitu menjauhi maksiat. Karena maksiat adalah sumber utama kerasnya hati. Makanya orang yang paling keras hatinya orang yang paling banyak maksiatnya kepada Allah. Semakin seseorang berani berbuat maksiat, semakin menunjukkan kerasnya hati. Bahkan kemudian bukan hanya berbuat maksiat, dia berani menentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku sekalian, yang kedua, menjaga kelembutnya hati itu dengan cara kita banyak berbuat taat kepada Allah. Karena ketaatan itulah yang melembutkan hati kita. Banyak ketaatan yang melembutkan hati. Yang pertama adalah salat, dengan dipelihara kekhusyuan kita kepada Allah. Yang kedua adalah membaca Al-Quran. Kemudian dan demikian pula memperbanyak zikir kepada Allah. Karena Al-Quran itu adalah obat yang ada di hati kita. Allah Ta'ala berfirman, "Ya ayuhan nas, qad ja'atkum maw'izatum min rabbikum wa syifa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin." Wahai manusia, telah datang kepada kamu peringatan dari Rabbmu dan penyembuh terhadap apa yang ada di dadamu, dan rahmat serta hidayah untuk orang yang beriman. Lihatlah, Al-Quran itu penyembuh penyakit yang ada di hati. Oleh karena itulah, saudaraku sekalian, lembutkan hati kita dengan Al-Quran, dengan banyak membaca Al-Quran. Sediakan waktu-waktu kita untuk banyak membaca Al-Quran. Jika kita banyak membaca WhatsApp, banyak membaca Facebook, di mana waktu kita untuk Al-Quran Karim? Saudaraku sekalian, biasakan lisan kita berzikir kepada Allah. Karena lisan yang selalu berzikir, ia akan terlindung dari godaan syaitan yang terkutuk. Ibnu Abbas berkata, "Asy-syaitanu jathimun 'ala qalbi Adam." Setan itu selalu memperhatikan hati anak Adam. "Fa in dzakara Allah khanas." Kalau dia berzikir kepada Allah, dia bersembunyi. "Wa in ghafila waswas." Jika ia lalai, ia pun memberikan was-was ya, dan godaannya kepada manusia. Saudaraku sekalian, ikut Islam azan ya Allah. Di antaranya amal soleh adalah berpuasa. Orang yang berpuasa hatinya lembut. Cobalah Anda rasakan saat Anda berpuasa. Hati Anda selalu condong ke berketaatan. Ketika kita berpuasa, hati kita lembut. Bahkan mudah menangis ketika membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir melembutkan hati adalah yaitu berbuat baik kepada anak yatim. Disebutkan dalam hadis dari Imam Ahmad, ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengeluh kepada Nabi tentang kerasnya hati dia. Maka Rasulullah bersabda, "Adni ya al-yatim, dekatkanlah anak yatim kepadamu. Wamsah ra'sah." Usap kepalanya. Yalin qalbuk, hatimu akan menjadi lembut. Bayangkan mengusap kepala anak yatim, berbuat baik kepada anak yatim bisa melembutkan hati kita, bayang. Di antara perkara yang bisa melembutkan hati saudaraku sekalian, akhwat Islam, kita duduk di majelis ilmu. Majelis yang dibacakan padanya ayat-ayat Allah, sabda-sabda Rasulullah. Maka ini sesuatu yang sangat kuat sekali untuk melembutkan hati kita. Karena di majelis itu kita mendengarkan nasihat-nasihat dari Allah Jalla wa'ala. Nasihat-nasihat dan wejangan-wejangan yang isinya adalah ya seruan menuju Allah dan kehidupan akhirat. Nah inilah saudaraku. Kita harus usaha. Untuk melembutkan hati itu tidak bisa kita berleha-leha, tidak bisa kita bersenang-senang, tidak. Untuk melembutkan hati itu butuh kepada apa? Perjuangan. Butuh kepada apa? Berusaha keras. Bagaimana supaya hati kita ini menjadi lembut? Sebab tanpa usaha kita tidak akan bisa. Tanpa mujahadah berjihad melawan hawa nafsu kita, kita tidak akan bisa. Nah, saudaraku sekalian, berusahalah dan terus minta kepada Allah supaya hati kita dilembutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan supaya kita diberikan kekuatan untuk menjaga kelembutan hati kita. Wabillahi taufik, subhanakallah bihamdik, syadu ala ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
4: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
5: Halo Ustadz.
4: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah. Mas'alu.

0: Ustaz, terkadang di hati saya suka riya, sadar merasa ibadah saya lebih baik dari orang lain, tapi saya langsung istighfar kepada Allah. Apakah amalan yang saya kerjakan menjadi sia-sia? Apakah di akhirat Allah akan memalingkan wajahnya karena ada kesombongan di hati? Mungkin ini bukan riya, tapi ujub dengan amalan sendiri. Kalau riya, kita beritahukan. Lagi tahajud, siaran langsung. Di IG. Malamnya, sorenya diumumkan. Silakan yang mau gabung, ini link zoom-nya nih. Tahajud, siaran langsung. Nah, itu riya. Pasti itu mah ditolak, ya. Nah sekarang, kalau kita tidak memberitahukan ke orang lain, tidak riya. Tapi begitu beres sholat tahajud, yang lainnya tidur gitu, merasa, wah hebat saya, yang lain tidur, saya tahajud. Itu ujub. Maka pernah saya bikin status, para ulama menyatakan, ini Fudail bin Iyad menyatakan bahwa kalau kamu tahajud, jangan kamu remehkan orang yang tertidur. Boleh jadi orang yang tertidur tapi menyesal tidak tahajud lebih baik daripada orang yang tahajud tapi ujub dengan tahajud. Kalau kamu bisa saum di siang hari, jangan kamu lecehkan orang yang tidak saum. Karena mungkin saja orang yang tidak saum tapi menyesal karena tidak saumnya jauh lebih baik daripada kamu saum lalu bangga dengan saum. Ingat, yang harus kita lakukan ketika kita mampu beribadah lebih baik dari orang lain adalah bersyukur kepada Allah. Karena itu bukan prestasi kita. Kita bisa tahajud, kita bisa ngaji, kita bisa saum, kita bisa baca Quran odoj, itu bukan prestasi kita. Tapi karena hidayah Allah yang Allah berikan kepadanya. Hidayah ini adalah nikmat yang luar biasa agung yang wajib kita syukuri. Bagaimana cara mensyukuri hidayah ini? Lakukan amal soleh lain setelah. Berkata Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam. Perkataan ini riwayatnya dinukil oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambal dalam kitab Lata'iful Ma'arif. Dalam bab Wada'iful Syahri Syawal. Nabi Musa berkata, Rabbi in ana sulaitu famin qibalik. Wa in tasaddaqtu famin qibalik. Wa in ballagtu risalatik famin qibalik. Wa in syakartu fa min qibalik fa kaifa ashkuruk. Ya Allah, kalau aku bisa salat, salat itu karena hidayah-Mu. Kalau aku bersedekah, sedekahku itu karena hidayah dari-Mu. Kalau aku sampaikan risalah-Mu kepada manusia, itu juga karena hidayah-Mu. Lalu aku bersyukur kepada-Mu atas semuanya itu, syukurku itu juga karena hidayah-Mu. Fa kaifa ashkuruka, harus bagaimana lagi aku bersyukur kepada-Mu. Allah menjawab, al-an ya Musa qad syakartan. Sekarang hai Musa, engkau telah bersyukur kepada-Ku. Dari riwayat ini Imam Ibn Rajab menyimpulkan definisi syukur. Definisi, salah satu di antara definisi syukur adalah i'tiraful abdi, pengakuan seorang hamba tentang tak mampunya bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepadanya dengan syukur yang sebenarnya. Setelah dia berupaya maksimal syukur, aduh syukur saya itu kurang dibanding nikmat yang Allah berikan kepada dia, maka itu sudah bersyukur. Makanya para ulama zaman dahulu, para ulama salafus soleh, kalau malamnya dia bisa bertahajud, siangnya dia saum. dan dia jadikan saumnya sebagai rasa syukur kepada Allah atas hidayah sehingga bisa sholat malam tadi malam. Ini yang dimaksud dalam hadis ketika Aisyah radhiyallahu anha berkata, kenapa ibadahmu sehebat ini sampai sholat itu saking lamanya kakinya gimana? Bengkak-bengkak. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Afala uhibbu an akuna abdan syakur? Apakah aku tidak suka kalau aku disebut sebagai hamba yang bersyukur? Kata Aisyah, kenapa kamu ibadah seperti ini? Waqad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Padahal dosamu yang lalu dan yang akan datang sudah Allah ampuni, tapi ibadah kok sehebat itu? Kata Rasul SAW, aku ingin menjadi hamba yang bersyukur. Justru karena dosa sudah diampuni, surga sudah dijamin, bersyukur kepada Allah. Cara syukurnya dengan memperhebat, meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah. Jadi kalau umpamanya kita bisa tahajud, itu bukan prestasi kita. Itu karena hidayah Allah kepada kita. Syukuri itu. Gimana cara syukurnya? Lakukan ibadah lain. Setelah tahajud, baca Quran. Siangnya, saum. Infak dan sedekah. Terus begitu. Bukan ujub. Wah, hebat saya tahajud. Yang lain ngiler. Yang lain bikin pulau. Dibantah. Yang lain nasrif, dah daro, yudah diru, dah diran. Dan seterusnya. Itu hari banyak, enggak gitu tasrifan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman, di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat, adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit, sehingga bila ditimbang pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat fa amma man tsaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ayshati radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek Radio FM ini dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah, maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi Radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Saudaraku yang sedang asyik bermain TikTok, terutama para perempuan, dan saya tunjukkan sekali lagi kepada para perempuan yang berjoget ria, goyang dua jari, yang berjoget ria dengan lagu-lagu remix erotis, yang menirukan perbuatan orang-orang kafir, yang membuang-buang waktunya. Saya tidak akan berbicara dari sisi yang banyak, tapi saya akan membicarakan dari sisi Anda sebagai seorang wanita. Wajah Anda sangat mempesona. Hidung Anda, bibir Anda, mata Anda sangat membuat syahwat lelaki naik. Tahukah dosa yang sudah Anda reguh untuk berhadapan dengan Allah nanti kelak? Dosa yang disebut dengan dosa tabarruj. Dosa memperlihatkan kecantikan, kemolekan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Tahukah Anda bahwasanya itu maksiat kepada Allah Jalla fi'ala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang bermaksiat akan termasuk dari orang-orang yang enggan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba." Setiap umatku akan masuk ke dalam surga kecuali orang-orang yang enggan. "Man ya'ba ya Rasulullah?" Para sahabat bertanya, "Siapa yang enggan masuk surga wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man ata'ani dakhala jannah wa man 'asani faqad aba." Yang taat kepadaku, niscaya dia masuk ke dalam surga. Dan yang bermaksiat kepadaku, itulah orang-orang yang enggan. Menampakkan wajah, meskipun sedang mengajari orang untuk memakai jilbab, yang disebut dengan tutorial pemakaian jilbab. Menampakkan wajah dan keindahan suara, meskipun sedang bersolawat, menyanyi sambil solawatan, dibarengi dengan musik, dibarengi dengan jogetan. Seseorang wanita bermesraan dengan suaminya dan videonya dikeluarkan, ditonton oleh orang banyak, maka itu termasuk tabarruj yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Beliau pernah naik ke atas mimbar, kemudian beliau menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan 7 perkara. Yang pertama adalah an-nawh, terlalu meratapi kematian seorang mayit. Kedua, asy'ar, terlalu seorang wanita menggundur rambutnya. Yang ketiga, at-tasawir, menggambar makhluk hidup. Yang keempat, ad-dabaruj, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Termasuk dandan adalah bergoyang di hadapan orang banyak, laki-laki dan perempuan. Termasuk dandan adalah seorang suami menyetir mobil, kemudian istrinya di sampingnya, kemudian divideokan mereka bermesraan di dalamnya. Istrinya bisa dilihat kecantikannya oleh jutaan manusia. Termasuk berdandan. Dan itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksiat tersebut bagaimana kedudukannya? Dosa besar. Dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, kullu dhanbin khatamahu Allahu binar au la'nah au 'adzab au ghadab fa huwa kabir. Setiap dosa yang diancam oleh Allah dengan neraka, siksa, laknat, murka, maka dia adalah dosa besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Umaymah binti Ruqayqah ketika membaiat beliau, "Ubayyi'uki ala alla tusyriki billahi syai'an wa la tasriqi wa la tazni wa la taqtuli waladak wa la ta'ti bi buhtanin taftarinahu baina yadayki wa rijlayk wa la tanuhi wa la tatabarraji tabarrujal jahiliyatil ula." Aku membaiat engkau untuk tidak melakukan kesyirikan kepada Allah, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anakmu, dan tidak melakukan dosa yang didustakan antara 2 paha dan 2 dada dan 2 tangan, dan tidak berlebih-lebihan meratapi seorang mayit, dan tidak berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahram sebagaimana kaum jahiliyah berdandan di zaman pertama. Wahai saudariku muslimah, saat Anda bermain TikTok ataupun video apapun yang memperlihatkan wajah Anda, kemolekan tubuh Anda, gaya berjalan Anda, maka ketahuilah baik-baik, saat itu pula Anda sedang menurunkan laknat dari Allah jalla fi'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam At-Tabarani, "Sayakunu fi akhir ummati nisa'un kasiyat 'ariyat 'ala ru'usihinna kastimatil bukhti il'anuhunna fa innahunna mal'unat." Akan ada di akhir umatku wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang. Baik dia menutup sebagian tubuhnya, membuka sebagian yang lain. Ini yang paling banyak terjadi. Atau dia menutup seluruh tubuhnya, tapi kainnya tipis menerawang. Atau dia menutup seluruh tubuhnya, akan tetapi pakaiannya ketat, membentuk payudaramu, bentuk pantatmu, membentuk pinggulmu. Maka, apa kata Rasulullah SAW? Il'anuhun! Laknat mereka. Laknat mereka. Sesungguhnya mereka adalah wanita-wanita terlaknat. Ketahuilah baik-baik, wahai saudariku muslimah, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, termasuk ciri wanita, karakteristik yang paling dominan dari wanita penghuni neraka. Saya tidak memvonis sekarang Anda sebagai penghuni neraka, enggak. Itu urusan Allah. Tapi saya ingin mengingatkan karakteristik yang paling dominan dari seorang wanita penghuni neraka adalah berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sinfani min ahlin nar." Dua golongan manusia dari penghuni neraka. Salah satunya nisaun kasiyat, ariyat, mailat, mumilat. Wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang. Menggoda laki-laki. Dia berjalan berlenggak-lenggok. Perhatikan baik-baik. Dan ini sangat banyak. Dan jangan pernah remehkan neraka Allah. Kenapa? Karena neraka adalah tempat siksa paling terberat yang pernah Allah ciptakan. Kulitmu tidak akan pernah kuat. Maka bertakwalah kepada Allah. Wahai saudariku muslimah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala sangat menunggu taubatmu dari menyebar aurat. Semoga dengan video ini Anda benar-benar berpikir bahwa kehidupan bukan hanya di sini. Ini hanya tempat persinggahan. Setelah Anda mati, Anda akan dimintai pertanggungjawaban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
0: Apabila majelis ilmu sudah dimulai dan kita terlambat datang ke masjid, lebih afdal sholat atau langsung duduk mendengarkan? Sholat lebih afdal. Karena apa? Menuntut ilmu hukumnya sunnah. Adapun mendengar khutbah Jumat wajib. Nah, orang yang datang Jumat terlambat, langsung duduk. Nabi sudah khutbah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hal solait?" Kamu sudah sholat? Belum. Qum fasholla rakaatain. Berdiri kamu dan sholatlah dua rakaat. Padahal mendengarkan khutbah hukumnya wajib. Tapi dia tetap disuruh berdiri untuk melakukan sholat sunnah, ya.
4: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
0: Bagaimana jika kita mengadakan donasi untuk ustaz wali kelas anak yang sakit? Kemudian kita memberikan uang kepada ustaz tersebut, apakah termasuk rishwah? Iya, kalau dengan catatan nanti anak saya wajib nilainya 10 ya, yang dikasih rishwah. Kalau ada maunya. Kalau tidak ada maunya, walaupun dikasih ya, kalau anaknya bodoh tidak naik kelas, tidak ada pengaruhnya, maka bukan rishwah. Boleh apa tidak? Bagi yang orang tua yang mau membantu boleh. Tapi bantuan itu milik sekolah. Karena apa? Karena si guru sudah pertama digaji. Kedua ada juga tunjangan kesehatan. Sudah ada tuh. Oleh karena itulah maka sudah tercover seluruh kebutuhan guru. Kalau ada kepuasan dari wali murid ingin memberi hadiah, hadiah itu milik sekolah yang menggaji si guru ini. Kalau ternyata si sekolah yang berwenang, umpama mungkin kepala sekolahnya, mungkin yayasan yang menaunginya, pengurus yayasan. Ya udah kita berikan aja ke guru yang sakit, boleh. Itu hak dia. Karena diberi oleh orang yang berwenang di sekolah tersebut. Tapi kalau ada hadiah-hadiah langsung disakuan, maka tidak boleh. Izin dulu tuh ke kepala sekolah atau ke yayasan, "Ini saya ada yang ngasih hadiah ini, gimana?" Kata kepala sekolah, "Apa hadiahnya?" "Baso, kalau nanti dikumpulkan ke kepala sekolah samingguan deui, basi." Kata kepala sekolah, "Ya udah makan aja untuk kamu." Boleh dimakan. Seperti itu. Wallahu a'lam.
5: Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala. Saudaraku, ikhwana fidzin azanallahu wa iyyakum. Tahukah kita bahwa kita bisa menjadikan kasur-kasur kita menjadi kasur yang sangat mahal harganya? melebihi kantong-kantong dari orang-orang kaya yang memilikinya. Walaupun kasur yang kita miliki itu dari bahan yang sangat murah sekalipun. Bagaimana itu? Yaitu ketika kita merebahkan badan kita, ketika kita tidur di atasnya, karena sebab lelahnya kita dari aktivitas ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kita merebahkan badan kita tadi. Memang tidur adalah perkara yang sangat sebagian orang menjadikan sebuah kegemaran, tetapi tidak bagi seorang mukmin. Tidur merupakan hasil dari bekerja kerasnya dia untuk mengisi waktu-waktunya dengan amalan-amalan yang berpahala. Sepanjang waktu dia gunakan hidupnya untuk berdakwah kepada Allah Ta'ala. Di waktu bangunnya sebagian mereka ada yang berzikir, ada yang menghatamkan Al-Quran, ada yang bergerak ke sana kemari untuk membantu proses lahirnya sebuah dakwah. Mungkin kita mengatakan bahwasanya ya, saudara-saudara kita yang bergerak membawa kamera ke sana kemari untuk mengambil gambar-gambar ya, mengambil ya ceramah-ceramah baik yang singkat ataupun yang sedang dan panjang, jadi mereka lebih capek daripada saudara kita yang lain. Dan bisa jadi kita mengatakan tidur yang mereka miliki, yang waktunya bergerak sebentar, itulah tidur yang berkualitas dan mahal harganya. Maka ikhwan sekalian, saudaraku, jadikanlah tidur kita tidur yang berpahala, yang dengan itu kasur yang kita merebahkan badan kita di atasnya menjadi kasur yang sangat mahal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Afwan Ustaz, apakah doa tidak terkabul apabila masih menjadi pelaku riba? Iya, kalau masih menjadi pelaku riba, dia makan harta riba, haram. Mengkonsumsi barang haram menyebabkan doa tidak terkabul. Sebuah hadis yang sahih, Nabi SAW menyatakan ada orang yang yutilus safar. As'ath. Yamuddu yadaihi ilas sama. Qala ya Rab, ya Rab. Fa wa ta'amuhu haramun. Wa syarabuhu haramun. Wa malbasu haramin fa ghadiba fa anna yustajabu lah. Ada orang yang banyak safar, terus dia dekil, kucel, menderita. Dia mengangkat kedua tangannya ke langit. Dia bilang, ya Rab, ya Rab, ya Rab. Ada empat perkara yang menunjang dikabulkannya doa dilakukan oleh orang ini. Pertama safar, orang yang safar doanya dikabul. Kedua dia menderita, orang yang menderita doanya dikabul. Ketiga dia mengangkat tangannya ketika berdoa, mengangkat tangan ketika berdoa penunjang dikabulkannya doa. Keempat dia ilhah, ilhah itu mengulang-ulang doa, ya Rab, ya Rab. Tapi makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, bagaimana mungkin bisa dikabulkan? Oleh karena itulah maka pelaku riba berarti dia memakan harta riba. Maka terkena dengan yang tadi dijelaskan.
6: Sesuatu yang mulia, sesuatu yang berharga, sesuatu yang bernilai, pastilah jalan yang ditempuh untuk mencapainya sangat panjang. Penuh dengan onak, duri, jalanan terjal yang harus didaki. Dan tidak ada lagi yang lebih mulia daripada ilmu agama. Maka barang siapa yang ingin meraih ilmu syar'i, ingin mendapatkannya, dia harus rela membayarnya dengan rasa letih, lelah. Dia harus rela untuk meninggalkan sebagian tidur, begadang malam untuk mengulang-ulang, mentelaah ilmu. Dia harus rela meninggalkan sebagian kelezatan-kelezatan duniawi. Bahkan dahulu sebagian ulama, sebagaimana dinukilkan oleh Ibnu al-Jauzi, bertahun-tahun dia menginginkan makan, ada nama makanan itu harisah. Dia ingin, tidak sanggup, tidak bisa dia membelinya. Kenapa? Karena waktu dijualnya makanan itu bentrok dengan waktu ad-dars, sima'ud-dars, untuk mendengarkan pelajaran ilmu.

0: kepada orang yang tidak memiliki mental, semangat yang lemah. Cita-cita yang paling tinggi itu adalah menuntut ilmu agama, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Mari tempuh jalan surga. Mari jadilah penuntut ilmu sehingga Anda disambut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di hari kiamat. Saudara, saudari kaum muslimin dan muslimat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika menyambut kedatangan sahabatnya yang datang untuk bertanya, "Marhaban bi thalibil ilmi." Sambutan yang hangat. Tidakkah engkau ingin seperti sahabat itu disambut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena engkau menempuh jalan untuk menuntut ilmu agama? Habiskan masa muda Anda untuk menuntut ilmu syar'i, mentelaah, bermudzakarah, mengulang-ulangnya, mengumpulkannya. Kelak Anda akan bergembira di masa tua memetik hasil yang Anda raih. Menuntut ilmu agama mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari menuntut ilmu agama.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
2: Apa boleh laki dan perempuan non mahram membuat kerjasama bisnis dengan akad mudharabah? Kerjasamanya tidak terlalang, cuma teknisnya nanti. Jangan berkhulwat, ya. Jangan sampai melanggar batas-batas syariat. Ketika komunikasi lewat telepon, lewat WA atau lewat media lain, dibolehkan ya bolehkan. Di zaman Nabi saja, Nabi dengan para wanita sahabiat langsung bicara, para istri Nabi dengan para sahabat langsung berbicara. Dibolehkan komunikasi, apalagi lewat telepon atau lewat tulisan, ya. Ya, hanya konten pembicaraan, jangan ke yang lain-lain. Khusus masalah usaha, ya. Dan seterusnya. Dibolehkan kalau kerjasamanya, tapi teknisnya jangan sampai ada yang melanggar syar'i.
3: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
4: Mutiara Hikmah. Harim bin Hayyan pernah berkata kepada Uwais Al-Qarni rahimahullah, "Nasihatilah aku." Maka beliau menjawab, "Jadikanlah kematian sebagai bantalmu saat kamu tidur, dan jadikanlah ia di pelupuk matamu. Jika kamu bangun, berdoalah kepada Allah untuk memperbaiki hati dan niatmu. Kamu tidak akan pernah mampu mengobati sesuatu yang lebih berat daripada mengobati hati dan niat. Ada kalanya hatimu bersamamu, tetapi niatmu berpaling darimu. Dan ada kalanya hatimu berpaling, namun niatmu datang menghampiri. Dan janganlah kamu melihat pada kecilnya dosa, tetapi lihatlah kepada keagungan zat yang kamu maksiati." Sifat As-Sofwah.
5: Banyak dari saudara kita, kaum muslimin di Indonesia, anak-anak mudanya khususnya, juga kadang orang tua ikut-ikutan bangga dengan kemenangan dari tim kesebelasan Indonesia. Yang parahnya adalah menjelek-jelekkan orang. Ini yang enggak boleh. Ya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Senang dengan sesuatu, bangga dengan sesuatu, banyak dari manusia sampai membaca tuh tentang bola, tentang pemain-pemainnya, tiap hari dibaca, tiap saat dicari informasi yang baru, ya. Tapi subhanallah, banyak di antara kita yang tidak begitu dengan Quran, tidak seperti itu dengan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal ikhwati fillah, kalau kita lihat tentang kebahagiaan yang ada di dalam Al-Quran, di dalam hadis Al-Quranullah, ya, Allah subhanahu wa ta'ala berbicara di beberapa ayat tentang kebahagiaan, tentang hal bangga. Tetapi

0: tidak ada di ayat-ayat tersebut untuk menyuruh berbahagia kecuali di satu ayat. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bahagia, untuk senang, untuk bangga dalam satu ayat. Siapa yang tahu ayatnya? Hah? Jadi enggak ada tuh diperintahkan dalam Al-Qur'an kita untuk senang, bangga, bahagia kecuali di satu ayat. Yakni ayat yang ke-58 surat Yunus. Ayat keberapa? 58 surat Yunus. Allah berfirman, "Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah, bifadlillah dengan karunia Allah dan dengan rahmatnya, fabidzalik dengan itu, falyafrahu hendaknya mereka bahagia, hendaknya mereka bangga. Huwa khairum mimma yajma'un, itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan dari harta dunia, dari kesenangan dunia. Ayat ini datang ikhwati fillah setelah khabar tentang Al-Qur'an. Allah berfirman, "Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum." Telah datang kepada kalian Al-Qur'an, nasihat dari Rabb kalian. "Wa syifa'ul lima fis sudur," dan obat bagi apa yang ada di dada. "Wa huda," dan petunjuk. "Wa rahmatun lil mu'minin," dan rahmat untuk orang-orang yang beriman. Kemudian baru Allah berfirman, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika," katakanlah dengan karunia Allah dan rahmatnya. Dengan itu kata Allah, "falyafrahu," hendaknya mereka senang, gembira, bahagia, bangga. "Huwa khairum mimma yajma'un," itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan dari dunia. Kalau kita baca tafsir Tabari, antum bisa baca tafsir Tabari, tafsir Ibnu Katsir, Ma'alimut Tanzil, Al-Imam Al-Baghawi dan yang lainnya, kita jumpai tentang makna Islam dan makna fadlullah dan rahmatnya. "Qul bi fadlillah." Al-Imam Tabari menurunkan beberapa pendapat mufassirin, maksud dari fadlu Allah, "Qul bi fadlillah," katakanlah dengan karunia Allah, maksudnya al-Islam. Maksud dengan rahmatnya adalah Al-Quran. Katakanlah dengan Islam, dengan Quran, hendaknya mereka bahagia. Ini lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, inilah yang dicontoh oleh Rasul kita sallallahu alaihi wasallam dan kaum salaf. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari pernah bersabda, "Laqad unzilat 'alayya al-lailah suratun laihi ahabbu ilayya min an tatlu 'alayhi syamsu." Sungguh telah turun kepadaku di malam ini satu surat yang surat ini sungguh-sungguh lebih aku sukai, lebih aku cintai, lebih aku senangi dari terbitnya matahari. Surat ini lebih aku senangi, lebih aku cintai, lebih aku sukai dari terbitnya matahari. Kemudian Rasulullah SAW membaca, "Inna fatahna laka fatham mubina." Satu surat lebih Rasulullah SAW cintai daripada terbitnya matahari. Gimana dengan Al-Quran yang terdiri dari 114 surat? Hendaknya kita bangga, bahagia. Dan di atas inilah para sahabat berjalan. Di kitab Hilyatul Awliya, ikhwati fillah, ketika Umar menjadi khalifah, itu kan futuhat Islam di mana-mana di masa Umar. Jadi Irak dibuka, ya, dan Syam dibuka. Dan ikhwati fillah datang semacam harta dari Irak. Kemudian Umar bin Khattab bersama maulan lahu, maula itu mantan budak, ya, mantan budak. Umar lagi ngitung onta. Umar ngitung onta nih. Dihitung ontanya sama Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kemudian kata Umar, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, segala puji milik Allah. Kemudian kata budak tersebut, nah. Kata budak tersebut, hadza ya amiral mu'minin, wahai amiral mu'minin, ini wallah demi Allah, hadza min fadlillah wa rahmatih. Ini merupakan karunia Allah dan rahmatnya Allah, wahai amiral mu'minin. Umar bin Khattab berkata, kadzabta. Kadzabta. Apa arti kadzabta? Hah? Engkau salah. Artinya engkau salah. Kadzab, kadzaba yakdzibu. Menurut lughat ahli al-Hijaz artinya akhta'a yukhti'u. Akhta'a yukhti'u. Kata Umar, kau salah. Laisa huwa hiya. Bukan itu maksudnya ayat itu. Atau fadlullah wa rahmati itu bukan itu maksudnya, bukan ini maksudnya. Kata Umar bin Khattab, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kul bifadlillahi wa birahmatihi fabidhalika. Kata Umar bin Khattab, kul bifadlillahi wa birahmatihi. Kata Umar, bil huda, bis sunnah wal Quran. Maksudnya adalah dengan hidayah, dengan sunnah dan Quran. Dengan itu falyafrahu, hendaknya mereka gembira, bahagia. Huwa khairum mimma yajma'un, itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Wahada mimma yajma'un, dan ini semua termasuk dalam ayat ini yang mereka kumpulkan itu. Eh, lihat ikhwan, berjalan di atas ini para sahabat Rasulullah SAW. Kita bangga dengan harta, dengan mobil, dengan tanah, dengan kekayaan, ya. Manusia bangga dengan itu, wajar atau tidak? Jawabannya wajar. Tetapi yang tidak wajar adalah pembatasan. Membatasi bangganya kita, senangnya kita hanya dengan urusan dunia. Kalau datang dunia senang, kalau menang senang, bangga, kalau kalah sedih. Kalau hilang dunia sedih. Kalau enggak punya fulus enggak sedih, enggak semangat. Ya. Ini keliru. Para sahabat Rasul tidak seperti kita. Ya. Senangnya dan bangganya dengan hidayah, dengan sunnah, dengan Quran. Dan berjalan di atas ini. Dan tadi di awal ana bicara ikhwan fillah tentang masalah bahagia, itu kebahagiaan itu ya Allah sebutkan dalam Quran, itu ada yang menghantarkan kepada kebinasaan, ada yang menghantarkan kepada kesenangan, kenikmatan. Ya, itu Allah sebutkan. Kalau kita lihat surat Al-Qasas, dan ini disebutkan di sana, insya Allah kita akan bahas tentang kisah Qarun juga. Dari kisah dari surat Al-Qasas. Allah sebutkan tentang kebahagiaan yang salah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna Qaruna kana min qaumi Musa, fabagha alaihim." Sesungguhnya Qarun itu kaumnya Musa. Qarun menganiaya mereka, berbuat zalim kepada mereka. "Wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu'u bil 'usbati ulil quwwah." Kami beri Qarun perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya sangat berat dipikul oleh sekelompok orang yang kuat-kuat. Orang-orang yang kuat mikul kuncinya hartanya Fir'aun, Qarun berat. Antum bisa bayangkan gimana tuh hartanya Qarun banyak sekali. Ya. Yeah. Allah katakan, idh qala lahu qawmuhu la tafrah. Ingatlah ketika kaumnya berkata kepada Qarun, la tafrah, jangan bangga-bangga engkau. Jangan berbangga-bangga. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang membangga-banggakan diri. Terus ayat selanjutnya sampai ayat berikutnya, Qarun ternyata bangga-bangga dengan hartanya. Kata Qarun, innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya harta benda ini adalah hasil ilmuku. Lupa sama siapa? Lupa sama Allah. Hasilnya apa? Di ayat-ayat berikutnya Allah katakan, fakhosafna bihi wa bidarihil arda. Maka kami tenggelamkan Qarun dan sekaligus beserta istananya, rumahnya, ke dalam bumi. Fama kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah wama kana minal muntasirin. Tidak ada sekelompok pun yang sanggup menolong Qarun selain Allah, dan dia tidak termasuk orang yang bisa menolong dirinya sendiri. Hartanya ditenggelamkan, termasuk dirinya ditenggelamkan. Hartanya yang banyaknya minta ampun ditenggelamkan, enggak terhitung hartanya itu. Tapi anehnya sekarang orang senang kalau misalkan dapat harta bilangnya harta Qarun. Padahal hartanya itu harta apa? Harta yang ditenggelamkan sama Allah. Dapat harta ini harta Qarun nih, Masya Allah. Sampai nyari-nyari harta Qarun di Istana Bogor orang. Gimana ceritanya? Ini kebahagiaan bangga-bangga yang enggak benar. Ada bangga-bangga yang bagus. Bangga senang, tapi enggak boleh dibangga-banggakan juga. Kita bangga di hati kita, tanamkan kebanggaan, kebahagiaan, kesenangan, kesukaan, kecintaan dengan Quran. Tapi juga jangan dibangga-banggakan. Oh, saya akan hafal Quran. Enggak boleh juga begitu. Bangga kan itu? Kebanggaan, senang dengan hidayah, senang dengan Islam, senang dengan sunnah, membawa kepada kebahagiaan yang hakiki. Ya kan? Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang ahli surga, ya fa amma man utiya kitabahu bi yaminih, adapun orang yang diberi kitabnya dari tangan kanan, dari sebelah kanannya, dia berkata apa? Fa yaqulu ha umqra'u kitabiyah, ambillah, bacalah kitabku ini. Inni dhanantu anni mulakin hisabiyah, sesungguhnya aku yakin akan berjumpa dengan hisabku. Fahuwa fi 'ishati radiyah, dia dalam kehidupan yang diridhai. Fi jannatin 'aliyah, di surga yang tinggi. Kutufu hadaniyah, buah-buahnya dekat. Buah-buahnya dekat, tinggal dipetik. Kutuf qatf, dipetik buah-buahnya itu. Tidak jauh. Kita sekarang punya pohon mangga matang, disengget dulu pakai pring. Tahu pring? Orang Cirebon bilang begitu. Itu di surga tinggal dipetik. Kutufu hadaniyah, kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Makanlah oleh kalian, minumlah dengan lezat, dengan nikmat, dengan senang. Bima aslaftum fil ayyamil khaliyah, karena amal-amal kebaikan yang dulu kalian di dunia telah amalkan. Ini kenikmatan, kebahagiaan yang mendatangkan kebahagiaan-kebahagiaan yang hakiki. Jadi ikhwati fillah, ya, masalah bangga, senang, wajar, ya, tapi jangan dibatasi dengan masalah dunia. Juga jangan mencela orang, jangan merendahkan orang. Bukan ajaran apa? Islam. Nah, jadi apa yang kita baca dalam kajian-kajian ilmu dan apa yang dibaca oleh para asatidzah, ini khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia beserta isinya. Nah.
1: Tanya jawab tarbiyah sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
2: Kalau sholat tahiyatul masjid, apa bisa sholat di teras masjid atau cuma bisa di dalam masjid saja? Ulama ikhtilaf. Namanya tahiyatul masjid, sholat di dalam masjid. Apa batasan masjid? Pintu. Di sanalah, di pintu itu kita menerapkan aturan keluar masuk masjid. Kalau masuk, mendahulukan kaki kanan, keluar kaki kiri. Di pintu itulah kita baca doa masuk masjid dan keluar masjid. Itu pintu. Berarti di luar pintu, di teras, di halaman, itu luar masjid. Maka ketika masuk ke masjid lewat pintu, ada aturan tahiyatul masjid, ya, ada aturan tidak boleh dagang, tidak boleh mencari barang hilang, dan seterusnya. Berarti di luar masjid, di teras, itu di luar masjid. Tidak tahiyatul masjid di sana, kemudian boleh dagang di sana, boleh mencari barang hilang, boleh mengumumkan barang hilang, dan seterusnya. Nah, ini pendapat yang pertama. Jadi tidak boleh sholat tahiyatul masjid di teras masjid karena teras adalah luar masjid. Pendapat kedua menyatakan, ini pendapat Syaikhul Utsaimin rahimahullah. Boleh dan dianggap sholat di dalam masjid kalau di dalam masjid itu full, penuh, dan kita hanya kebagian di luar. Mungkin di teras, mungkin di halaman, mungkin di jalan. Seperti sholat Jumat. Kan suka full ya. Masjid Raya Cipaganti kalau sholat Jumat kadang-kadang jalan raya ditutup. Nah, boleh gak kita sholat tahiyatul masjid di teras? Boleh kalau memang di dalam sudah penuh. Adapun kalau di dalam masih ada, tapi karena malas, di luar mah bisa ngobrol gitu. Waktu Jumatan. Akhirnya dia sholat tahiyatul masjid di luar masjid, padahal dalam masjid masih ada, maka tidak boleh. Jadi, kalau umpama di dalam masjid seperti Masjidil Haram, umpama menjelang adzan setengah jam, kalau bulan Desember atau musim haji, itu setengah jam itu sudah ditutup si halaman, sudah full, gak bisa masuk. Akhirnya kita sholat di mall, di gang gitu ya, gak bisa masuk. Maka Syaikhul Utsaimin menyatakan hari saat itu dianggap masjid. Boleh tahiyatul masjid dan orang itu dianggap sholat di dalam masjid yang memiliki pahala 27 derajat karena sudah full. Adapun kalau di dalam masih kosong lalu sengaja dia memilih di luar dan tahiyatul masjid di luar, maka enggak boleh karena masih memungkinkan masuk ke dalam. Maka Syaikhul Utsaimin pun membolehkan sholat tahiyatul masjid di lapangan waktu sholat id. Sholat idul fitri idul adha kan di lapangan. Boleh enggak sholat tahiyatul masjid di sana? Beliau menyatakan boleh karena saat itu dianggap masjid. Yang menjadi dalil adalah kata beliau, para wanita yang haid disuruh menjauhi lapangan. Tapi mendengarkan khutbahnya. Ini walhasil ini ikhtilaf ya. Jadi kalau akhwat ibu-ibu umpamanya di An-Nafi ini datangnya telat, jadwalnya jam 9:30 datang jam 10, kadang ada yang sekarang baru datang. Pas nanya jawab, kebagian di jalan. Mau masuk ke masjid gak bisa karena sudah penuh. Kemudian di teras tahiyatul masjid boleh, silakan. Wallahu a'lam.
3: Apakah ketika kita hijrah dari jalan salah, seperti menghindari riba, memilih manhaj salaf, itu berarti tanda Allah cinta kepada kita? Iya. Kalau Allah cinta kepada kita, kita dituntun untuk menjauhi setiap dosa penyimpangan, dituntun untuk menelusuri jalan hidup yang benar, ya. Berarti doa kita dalam sholat ihdinas siratal mustaqim dikabul oleh Allah. Ihdina itu hidayahi kami dengan dua jenis hidayah. Pertama ilmunya secara teoritis, yang kedua taufik untuk mengamalkan ilmu yang secara teori sudah difahami tadi. Itu dua-duanya hidayah ya.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah sekalian yang kami hormati, banyak orang mengeluh karena lesu tubuhnya. Banyak orang mengeluh karena malas fisiknya. Diajak untuk bekerja awang-awangan. Dan ternyata sejak 14 abad yang lalu, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sudah memberikan resep bagaimana agar kita bisa bersemangat di dalam bekerja, di dalam belajar, dan di dalam aktivitas yang lainnya. Resep tersebut disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Rasul SAW yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya'qidu asy-syaitanu 'ala qafiyati ra'si ahadikum idza huwa nama thalatha uqad." Setiap manusia yang akan tidur, syaitan akan mengikatkan 3 ikatan di tengkuknya. Mana tengkuk? Tengkuk mana tengkuk? Sini. Apa bahasa Jawa nih? Cengel. Apa? Ki? Kitok. Cengel, kitok. Ya terserahlah namanya apa. Yang penting semuanya paham di sini ya. Syaitan akan mengikatkan 3 ikatan, 3 tali di tengkuknya. Yadribu kulla uqdatin. Tali itu dia ikat sekencang-kencangnya. Jadi bukan sekedar simpul hidup, tapi simpul mati. Ya. Diikatkan sekencang-kencangnya oleh dia. Alaika lailun tawil. Setan itu akan berkata, malam masih panjang. Dan itulah yang kita alami. Ketika kita mau bangun, wah, deleng jam, nembe jam, papat. Ya, masih ada waktu lumayan, setengah jam. Begitu kerasak-kerasak-kerasak azan, mau bangun, lah nembe azan, urung qomat. Begitu kita dengar qomat, mau bangun, loh, imamnya biasanya suratannya dawa. Ya. Insya Allah esi nyandak, akhirnya bablas. Tidak sholat subuh. Kemudian bagaimana cara supaya 3 simpul mati yang terikat erat tadi bisa lepas? Nabi SAW bersabda, fa inistaiqadha fa dzakarallaha in hallat uqdah. Ketika seorang hamba dengar suara azan, bahkan sebelum azan, dia segera bangun. Lalu dia membaca doa. Apa doanya? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ketika dia bangun dan segera membaca doa tersebut, maka ikatan yang pertama lepas. Jadi cara melepas ikatan itu enggak perlu bawa gunting. Kenapa enggak perlu bawa gunting? Karena ikatannya enggak kelihatan. Mana yang mau digunting? Oh, enggak kelihatan kok. Melepas sesuatu yang gaib dengan yang gaib pula. Sesuatu yang gaib dilepaskan dengan yang gaib. Tali itu gaib, enggak kelihatan. Maka cara melepaskannya dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tali yang pertama dengan apa tadi? Baca doa. Berarti masih sisa 2 tali. Fa in tawaddan hallat uqdah. Seandainya dia setelah bangun membaca doa bergegas dia untuk berwudu, Jadi orang kur tangi maca donga ngulet terus donga maning. Donga apa? Bismika Allahumma amutu ahya. Turu maning maksudnya. Enggak. Begitu dia bangun, dia segera berwudu, maka saat itu tali yang kedua akan lepas. Sisa satu. Tali yang terakhir, Nabi SAW katakan, fa'in shalla in hallat uqdah. Tali yang ketiga itu dilepas dengan cara cepat sholat. Sholat apa? Sholat subuh. Apa yang terjadi ketika tiga tali ikatan simpul kuat mati tadi lepas? Dengarkan baik-baik. Fa asbaha nasyitan tayyiban nafs. Maka hari itu dia akan semangat. Awake seger bugar. Dibawa bekerja semangat, dibawa belajar semangat, dibawa ibadah semangat, dibawa ngaji semangat, dibawa amal soleh semangat. Thayyiban nafsi, dan hatinya bersih. Ora gampang kesuan, ora jengkelan. Kenapa? Karena tali-tali setan itu sudah lepas. Jadi kuncinya ternyata di pagi hari. Maka perhatikan. Wong-wong sing ra tau subuhan, kaya ngapa rayine? Kusam. Ya. Males, lesu. Kenapa? Karena talinya enggak lepas. Wis pirang tahun taline ora ujul? 50 tahun ora tau subuhan. Taline pirang jajal kowe? Teluping 350 ping 50 kayak gue ngitungi setiap malam itu talinya ya. Gue kira-kira bisa diujuli ya pura ya bisa. Yang penting amalkan apa kata Rasul SAW. Wa illa, kalau tidak itu maksudnya tiga hal itu enggak dikerjakan. Apa tiga hal itu? Baca doa, wudu, salat. Kalau tiga hal itu tidak dilakukan, wa illa asbaha khabithan nafsi kasla. Kalau itu tidak dilakukan, maka hari itu hatinya akan kotor, akan gundah, akan gulana, akan galau, gampang kesuh, kaslan. Kaslan gue artinya males. Jadi kenapa kok orang banyak yang malas untuk bekerja, untuk belajar, untuk ngaji? Salah satunya karena paginya tidak diawali dengan ibadah yang baik. Makanya awal yang baik akan menentukan akhirnya. Kalau pagi harinya sudah bagus, diawali dengan apa yang tadi diajarkan oleh Rasulullah SAW, maka satu hari itu akan nyaman, akan enak. Makanya kan kadang kita mengalami tubuh ini rasanya ringan untuk dibawa ke masjid. Untuk bekerja enggak gampang apa? Capek. Untuk baca Quran ora ungap angup. Ya. Itu karena diawali dengan pagi. Maka pagi adalah waktu penentu untuk 24 jam kita. Maka amalkan. Kalau tadi pagi belum amalkan, maka besok pagi diamalkan sampai seterusnya, sampai kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
6: Orang yang paling terakhir keluar dari neraka, paling terakhir masuk ke dalam surga. Kita tahu dalam hadis-hadis sahih, riwayat Imam Muslim, di dalam Kitabul Fitan, dalam kitab Sahih Muslim, akan orang-orang yang mempunyai kebajikan walau seberat zarah dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Nah, ini orang paling terakhir dikeluarkan dari neraka, paling terakhir masuk ke dalam surga. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa yabqa rajulun bainal jannati wan nar." Tersisa seorang laki-laki terletak antara surga dan neraka. Lalu dia berkata, "Ya Rabbi, asrif wajhi 'anin nar." Wahai Rabbku, palingkan wajahku dari api neraka. "Laqad qashabani rihuha wa ahraqani zakauha." Sungguh hembusan dan angin neraka telah membakar wajahku. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hal asaita in af'alu alla tas'ala ghaira alladhi sa'alt?" Wahai fulan, apakah kamu, kalau seandainya aku lakukan apa yang kamu minta, memalingkan wajahmu dari api neraka menghadap surga, kamu tidak akan minta yang lain? Orang ini mengatakan, "La wa izzatuk." Tidak wahai Allah, demi keagunganmu, aku tidak akan minta kecuali apa yang telah aku minta. Fayu'tillaha ma syaa'a min ahdin wa mitsaq. Maka orang tersebut berjanji habis-habisan sama Allah Subhanahu wa taala, "Aku tidak akan minta selain ini, dipalingkan dari wajahku dari api neraka menghadap surga." Maka apa yang terjadi? Fayasrifullahu wajhahu 'anil nar. Lalu Allah memalingkan wajahnya dari api neraka menghadap ke dalam surga. Kemudian Bapak, Ibu, Saudara-saudari, fa idza ra'al jannata wa bahjata. Ketika dia berpaling dari surga menghadap, dari neraka menghadap surga, dia melihat surga. Summa sakata masyaallahu an yaskut. Lalu dia terdiam lama, bengong melihat surga dengan segala macam kemegahannya. Bengong dia. Hah? Bengong. Lalu dia berkata, "Ya Rabbi, qarribni 'inda babil jannah." Wahai Rabbku, kalau begitu dekatkan aku ke depan pintu surga. Padahal tadi sudah janji habis-habisan, enggak akan minta yang lain. Setelah dia melihat surga, dia ingin didekatkan, tidak masuk. Dia ingin hanya didekatkan ke pintu surga. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada si fulan ini, "Awalaisa qad a'taital ahda wal mitsaq alla tas'ala ghaira alladhi sa'alt?" Bukankah engkau telah janji bahwasanya kamu tidak akan minta kecuali yang engkau telah minta? Maka orang ini memakai senjata pemungkas di hadapan Allah, dan pakai ini tatkala Anda berdoa kepada Allah. Orang ini mengatakan, "Ya Rabbi, la akunu ashqa khalq." Wahai Allah yang memeliharaku, jangan sampai aku jadi makhlukmu yang paling sengsara. Wallahi Pak, perkataan ini Allah tidak sanggup mendengarnya. Perkataan seperti ini, seorang hamba mengaku dia adalah makhluk Allah, mengaku dia adalah hamba Allah, mengaku dia adalah yang menyengsarakan, yang memberikan kebaikan hanya Allah. Allah tidak sanggup mendengar perkataan seperti ini. Maka faqarrabahu 'inda babil jannah. Allah pun mendekatkan dia ke depan pintu surga. Lalu Allah Subhanahu wa taala, orang tersebut, fa idza balagha babaha, ketika sampai ke depan pintu surga, ra'a zahrataha wa ma fiha minal mudrah was-surur. Dia melihat indahnya surga dan kesenangan, kebahagiaan yang ada dalam surga. Saya kata, "Masya Allah, an yaskut." Dia diam lama. terbengong-bengong melihat indahnya surga. Maka orang tersebut mengatakan, ya Rabbi, adkhilnil jannah. Wahai Rabbku, masukkan aku ke dalam surga. Lihat. Allah sampai mengatakan, wahai hak ya bani Adam, celaka engkau wahai anak manusia. Ma aghdarak alasta qad a'taita al-ahd wal mitsaq alla tas'ala ghayra alladhi sa'alt? Bukankah engkau telah janji tidak akan minta kecuali ma aghdarak, alangkah cepatnya engkau berkhianat kepadaku? Bukankah engkau telah menjanjikan sesuatu tidak minta kecuali yang telah engkau minta? Sama dia memakai senjata pamungkas dia di hadapan Allah. Ya Rabbi la taj'alni ashqa khalqi. Wahai Rabbku, jangan jadikan aku sebagai makhlukmu. Ini Pak, Anda sebelum berdoa, nyatakan diri Anda sebagai makhluk Allah. Makanya salah satu doa, doa pamungkas Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Allahumma inni abduk wa ibnu abdik wa ibnu amatik nasiyati biyadik madin fiya hukmuk adlun fiya qada'uk as'aluka bi kulli ismin huwa lak samaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik. Ini semua belum meminta, ya Allah, aku adalah hambamu, budakmu. Ini Allah paling senang seperti ini. Menghambakan diri di hadapannya, mengakui dia adalah makhluk, yang mengaturnya adalah Allah semata. Aku adalah budakmu, budak, anak dari budakmu yang laki-laki, anak dari budakmu yang perempuan, nasibku di tanganmu, ya Allah. Apapun keputusanmu, aku akan terima. Semua yang engkau takdirkan adalah adil bagiku. Ini Allah paling suka. Dan itu adalah adab sebelum Anda berdoa. Orang ini mengatakan, la taj'alni ashqa khalqi. Wahai Allah, jangan jadikan aku makhlukmu yang paling sengsara. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang terjadi? Thumma ya'dhanu lahu fi dukhul jannah. Lalu diizinkan oleh Allah untuk dia masuk ke dalam surga. Kemudian orang tersebut dikatakan oleh Allah, perhatikan, yang belum pernah bercita-cita masuk ke dalam surga, perhatikan ini perkataan. Ada yang belum pernah bercita-cita masuk surga? Satu. Yang kedua, yang belum pernah memikirkan nikmat surga, yang sering mengatakan, ah sekarang mah hidup di dunia, nanti surga membicarakannya nanti habis mati. Yang belum pernah tertarik dengan surga, perhatikan. Atau orang-orang yang menjual surganya yang hanya untuk mencari secuil dunia. Menghalalkan segala yang diharamkan oleh Allah hanya untuk secuil dunia. Perhatikan perkataan Allah ini kepada orang yang paling terakhir keluar dari neraka, paling terakhir masuk ke dalam surga. Paling terakhir. Kata Allah apa? Tamanna. Wahai fulan, silakan angan-angankan seluruh yang engkau inginkan. Semua yang dia inginkan disuruh berangan-angan. Mungkin dia tidak pernah naik pesawat, dia angan-angankan. Mungkin dia tidak pernah makan ini dan itu, dia angan-angankan. Dia akan mendapatkannya. Silakan tamanna. Ingat Pak kata itu. Empat huruf ini. Tamanna. Kapan kita lagi digoda dengan dunia? Gara-gara perniagaan. Gara-gara jual beli. Akhirnya kita malas mendirikan sholat. Terlambat berjamaah. Gara-gara perkara dunia, kita akhirnya tidak pernah membaca Al-Quran, lupa berzikir, tidak mau bayar zakat, lupa hari akhirat. Ingat tiga ini, empat kata ini, tamanna, ta, mim, nun, dan nun. Artinya berangan-anganlah, nikmat surga. Mungkin dia ingin merasakan kepada perempuan lain. Dia mungkin ingin angankan pada saat itu. Ada sebagian laki-laki kadang-kadang agak menyesal dengan menikah dengan seorang perempuan. Ya, kenapa saya sih menikahi si fulana? Masih banyak yang lain sebenarnya. Bahkan ada yang pernah berkata kepada saya, Ustadz, bolehkah berdoa? Ya Allah, masukkan saya ke dalam surga. Tapi kalau suami saya masuk ke dalam surga, jangan pertemukan kami lagi. Rupanya sudah bosan banget dia sama suaminya. Allah. Ya. Sang suami juga ketika di dunia tidak diizinkan untuk poligami. Ini lagi, yang lain saya ingin yang lain. Di saat itu, di saat dia terakhir masuk ke dalam surga, dia suruh berangan-angan. Silakan angan-angan apa saja. Ini Pak, orang yang terakhir masuk ke dalam surga. Itu nikmatnya. Bahkan hatta idzang qata'at umniyatu, sampai habis angan-angannya, Allah mengatakan kepada si fulan tersebut, wahai fulan, ya fulan, tamanna kada, tamanna kada, tamanna kada. Wahai fulan, ini belum engkau angan-angankan. Ayo pikirkan. Ini belum engkau angan-angankan. Ayo pikirkan. Ini belum engkau angan-angankan. Ayo pikirkan. Dibantu oleh Allah berangan-angan agar dia mendapatkan benar-benar nikmat yang indah. Hatta idzan qata'at bihil amani. Ketika sudah habis angan-angannya, fayadhaqullahu min, Allah pun tertawa darinya. Thumma yaqul, kemudian Allah berfirman, lakadhalik, kamu akan mendapatkan sesuai dengan apa yang kamu angan-angankan. Itu nikmat surga, orang yang masuk surga paling terakhir. Belum selesai. Wa mithlahuma, dan dua kali lipatnya lagi. Pak, kalau begitu baru menancapkan di dalam hati. Kalau seandainya belum nancap juga dalam hati, saya bingung jelasinnya gimana. Kalau belum nancap juga ingin masuk surga, bingung bagaimana menjelaskannya. Dari sini kita akhirnya benar-benar yakin, jangan pernah mensyirikkan Allah. Karena yang meninggal dalam keadaan tidak pernah mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, pasti dia masuk surga. Yang nikmatnya tadi seperti itu.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwah sekalian, pasti setiap kita menginginkan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki yang berlimpah kepada kita. Dan banyak sarana yang Islam ajarkan kepada kita agar rezeki itu tidak saja ya banyak kita dapatkan, tetapi juga mengandung berkah. Salah satunya adalah membantu saudara kita agar mereka mudah untuk mendapatkan pelajaran agama atau menuntut ilmu agama. Suatu hari ada dua orang yang bersaudara, yang salah satunya bekerja dan kemudian yang lainnya menuntut ilmu. Di mana dalam menuntut ilmunya ini biayanya sehari-harinya dibiayai oleh saudaranya yang lain. Tentu sebagai manusia, saudara yang bekerja ini merasa ya, saudara yang menuntut ilmu ini tidak memberikan perhatian untuk mencari penghidupan gitu. Sibuk belajar terus. Maka dia mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, tentang perilaku saudaranya ini yang belajar terus. Tidak mikir kerja-kerja gitu. Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? La'allaka turzaku bih. Bisa jadi engkau itu mendapatkan rezeki dimudahkan Allah Subhanahu wa taala karena engkau membantu saudaramu dalam belajar. Oleh karena itu, ini salah satu kesempatan ya bagi kita yang bila kita ingin Allah Subhanahu wa taala murahkan rezeki kita, yuk mari kita bersama-sama ya memudahkan saudara-saudara kita untuk belajar. Apalagi ya sekarang kita berada pada masa di mana banyak orang kesulitan untuk mendapatkan biaya untuk pendidikan-pendidikan mereka. Dengan kita membantu mereka, mungkin di sana ketika mereka membutuhkan pulsa, mereka membutuhkan ongkos, mereka membutuhkan mungkin buku. Ini kesempatan emas untuk kita membantu mereka, yang dengan itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan rezeki kita sebagaimana hadis yang diberikan oleh Al-Tirmidzi yang kita bacakan tadi. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah Nyunnah Merenah.
8: Kalau ada ikhwan yang tertarik dengan wajah akhwat yang dipajang di medsos, di BBM, aduh DP-nya antik banget, itu bisa di-save loh. Ya, bisa masuk kepada album si ikhwan. Kalau itu di Facebook juga bisa. Dan bisa disalahgunakan. Jangan heran kalau suatu saat membuka website yang berisi tentang prostitusi online, nanti ada foto akhwat di sana. Siapa yang mengambilnya? Ya mereka. Oh ini cantik banget pakai jilbab. Lalu diiklankan ya. Akhwat berjilbab siap dipanggil umpamanya. Ini fotonya cantik. Dia pakai ajang nipu. Ada yang begitu? Ada banyak. Kedua, kalau ada ikhwan yang tertarik, di save di HP-nya, di Android-nya. Di Android itu merek bukan? Bukan ya, jenis ya. Setiap malam sebelum tidur ditata. Dosa enggak? Dosa, sahanu dosa, ikhwana ahwatna, dua nana. Jadi man sanna fil Islam sunnatan sayyatan fa alaihi wizruha wa wizru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan keburukan kepada orang lain, dia menjadi penyebab orang lain berbuat buruk, berbuat dosa. Dia akan memikul dosa, ditambah dosa orang-orang yang mengikuti keburukan itu, tanpa dikurangi sedikit pun. Ada 1000 ikhwan yang menatap foto akhwat tersebut, 1000 orang berdosa, akhwat menanggung dosa 1000 ikhwan itu, tanpa mengurangi dosa masing-masing ikhwan tersebut. Akhwatnya mati. Bukan mendoakan ini, bukan. Tapi pasti kan suatu saat mati. Fotonya masih menjadi penyebab bermaksiatnya ikhwan. Masuklah dosa itu ke alam kubur. Itu menjadi penyebab diazabnya akhwat tersebut di alam kuburnya. Akhwatnya sudah mati masuk ke alam kubur. Dosa yang ditimbulkannya masih menyebar di kalangan orang-orang yang masih hidup. Terus sampai hari kiamat. Mau gak akhwat seperti itu? Nauzubillah ya. Daripada memajang foto diri, apalagi umpamanya akhwatnya jelek. Ngambil foto artis, tak ini foto saya. Banyak tuh yang nge-like, yang ngasih jempol, yang ngasih komen, yang ngajak kopi darat segala macam. Tahan harga, enggak mau takut maksiat, padahal takut ketahuan. Bohong dia ya. Karena ada orang yang tertarik jatuh cinta kepada seorang melalui medsos sampai mau ngelamar, pas ketemu berbeda dengan yang difoto. Sampai digugat ke pengadilan kan. Tapi di negeri orang itu. Padahal jauh sudah ngumpulkan uang pakai pesawat ya, berharap bertemu dengan orang yang dicintainya, bahwa foto pas ketemu beda, oh, kok kamu begini di foto, kenyataannya begini. Padahal saya sudah keluar uang banyak jutaan, lapor polisi di penjara. Nah, mana yang mau Ahwat pilih ya? Mau banyak yang muji, bermaksiat, dan menimbulkan banyak dosa sampai masuk ke alam kubur dosanya tetap mengalir, dosa jariah namanya, atau mau selamat dari hal itu? Kalau mau selamat dari hal itu, mulai sekarang stop pajang-pajang foto sendiri di medsos, di BBM, di WhatsApp, di Instagram, di LINE, di Facebook, di mana onde lah, mungkin kayak banyak muncul macam-macam dulu ya.
9: Assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Bang Dung?
9: Alhamdulillah. Ustaz, Anda mau tanya sedikit ya. Bukankah orang yang ikhlas itu Ustaz adalah orang yang berbahagia hidupnya?
10: Iya, benar.
9: Lalu apakah bisa kita katakan sebaliknya Ustaz, orang yang riya itu dikatakan dia menderita?
10: Iya benar, orang yang riya adalah orang yang menderita. Adapun orang yang ikhlas adalah orang yang berbahagia. Kenapa? Karena orang yang ikhlas, perhatian dia adalah bagaimana penilaian Allah terhadap dia. Dan tatkala dia berbuat amal soleh dan dia tahu Allah mengetahui amalannya, sudah cukup bagi dia. Allah mengetahui, dia akan bahagia. Berbeda dengan orang yang riya, dia sibuk dengan memperhatikan komentar orang lain. Oleh karena di antara definisi ikhlas yang disebutkan oleh para ulama adalah nisyanu ru'yatil khalq bidawamin nazar ilal khaliq. Yaitu seorang melupakan pandangan manusia, melupakan komentar manusia. Kenapa? Karena dia senantiasa sibuk ingin mengetahui bagaimana komentar Allah tentang dirinya. Dan tatkala dia sudah tahu bahwasanya Allah mengetahui dia beramal soleh, maka dia akan bahagia. Dia tidak pedulikan dengan komentar orang lain. Orang yang riya, dia sibuk. Kenapa? Tiap hari bagaimana komentar orang, bagaimana pujian orang, bagaimana celaan orang. Dia senantiasa mengikuti ya komentar-komentar orang lain. Orang seperti ini akan senantiasa gelisah dan tidak bahagia.
9: Penderitaan itu seperti apa, Ustaz? Artinya penderitaan di dunia bagaimana dan di akhirat nanti bagaimana?
10: Iya, benar. Orang yang riya, dia akan menderita di dunia sebelum menderita di akhirat. Adapun menderita di dunia, sebagaimana dijelaskan oleh sebagian ulama, orang yang riya akan menderita sebelum dia beramal soleh, kemudian dia menderita tatkala sedang beramal soleh, dan dia menderita pula tatkala sedang dan setelah selesai beramal soleh. Sebelum beramal soleh, dia akan sibuk bagaimana mempersiapkan amalan dia agar dilihat oleh banyak orang. Ya. Dia mempersiapkan, jika dia seorang da'i, maka dia sibuk bagaimana bisa menyampaikan dengan baik, bagaimana sound systemnya bisa dengan baik, bagaimana bisa menghadirkan banyak orang. Ya, dia sibuk. Orang yang bersedekah pun demikian. Dia ingin atur bagaimana agar tatkala dia bersedekah diketahui oleh banyak orang. Sehingga sebelum dia beramal soleh, dia sudah gelisah. Kemudian tatkala dia sedang beramal soleh pun, dia gelisah. Dia lihat apakah orang-orang sedang hadir memperhatikan dia. Seorang da'i yang ria, dia lihat apakah yang hadir banyak atau tidak. Kalau ternyata yang hadir cuma sedikit, maka dia gelisah. Kenapa? Pujiannya apa yang diharapkan dari sedikit orang ini. Tetapi tatkala yang hadir banyak, maka dia bahagia. Sehingga dia pun gelisah seperti ini. Orang yang sedang umroh kemudian ingin ria, maka dia sibuk tatkala sedang melaksanakan umroh, ingin difoto di sini, ingin foto di sana, ingin berpose di hadapan Ka'bah, ingin berpose di tatkala sedang sa'i di Safa dan Marwah. Ya, demikian juga orang sedang berhajian, sedang ingin berpose di Padang Arafah, sedang bergaya berdoa di foto, dia sibuk tatkala sedang beramal soleh dan dia gelisah. Allah berikan dia kegelisahan. Terlebih lagi tatkala selesai dia beramal soleh. Kenapa? Dia menantikan pujian orang. Kapan dia dipuji? Dia sudah berusaha dan dia sudah berkorban. Yang berdakwah, dia sudah sibuk menyiapkan materi, dia sudah berceramah dengan letihnya, dia sudah berjalan ke tempat yang jauh. Yang dermawan, dia sudah mengorbankan uangnya, sudah menyumbangkan uangnya. Sekarang tinggal tunggu tujuan dia, itu kapan dia dipuji. Jika tidak ada yang muji dia, maka dia sangat menderita. Kenapa? Tujuan dia tidak tercapai. Kemudian jika ada yang muji dia pun, belum tentu dia bahagia. Kenapa? Terkadang seorang muji dia, tidak sesuai dengan harapan dia. Ya? Tatkala dia beri sumbangan kepada seorang yang miskin. Orang yang miskin ini tidak pandai muji. Dia mengatakan, terima kasih Pak. Bagi dia pujian terima kasih ini kurang. Seharusnya orang miskin tadi mengatakan, terima kasih Pak, sungguhnya ini adalah bantuan yang paling besar.

0: seorang yang penyumbang, donatur, tatkala ada orang yang menyaingi dia ternyata juga memberi sumbangan sebagaimana sumbangan dia atau lebih daripada sumbangan dia, maka dia merasa direndahkan. Tatkala itu dia sangat gelisah dan muncullah hasad dari dirinya, muncullah dengki dari dirinya. Tatkala dia melihat orang tersebut yang lebih hebat daripada dalam sumbangan, maka dia ingin orang tersebut segera celaka, orang tersebut segera miskin. Ini penderitaan yang luar biasa yang dihadapi, yang dirasakan oleh seorang yang ria. Demikian juga seorang dai. Seorang dai yang ternyata tujuan dia bukan ila Allah, bukan kepada Allah, tapi dia menyuruh manusia untuk berdakwah kepada dia. Begitu ada seorang dai yang lain yang kemudian ceramahnya bagus, ceramahnya lebih hebat, maka dia akan menderita. Kenapa? Ada saingan. Ada saingan bagi dia. Orang seperti ini sangat menderita. Maka dia berusaha menjatuhkan saingan dia tersebut. Kenapa? Karena dakwah dia bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini penderitaan yang luar biasa bagi seorang yang ria di dunia.
1: Yang di akhirat.
0: Oh iya, yang adapun penderitaan seorang yang ria di akhirat, ya. Maka penderitaan mereka bertubi-tubi orang-orang yang ria. Yang pertama, Bang Dung, orang-orang yang ria, ya, akan dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan permalukan mereka. Dalam satu hadis dalam riwayat Al-Bukhari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man samma samma Allahu bih wa man yura'i yura'i lahu bih." Barang siapa yang beramal sore agar disebut-sebut, maka Allah akan sebutkan niat busuknya, Allah akan bongkar di hadapan khalayak. Barang siapa yang beramal soleh supaya riya, supaya dilihat oleh orang lain, Allah akan menampakkan keburukan niatnya tersebut di hadapan khalayak. Bukan di depan satu dua orang, tapi di hadapan khalayak. Bagaimana seorang tidak dipermalukan? Dia permalukan. Dia dahulu nampaknya seorang yang ikhlas, seorang yang dermawan ikhlas, seorang dai nampaknya ikhlas. Ternyata ada niat busuk dalam dirinya. Dia ingin dipuji, ingin diagungkan, ingin nomor satukan, dan itu akan dibongkar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hadapan murid-muridnya, di hadapan teman-temannya. Ini dipermalukan oleh Allah. Oleh karenanya, di antara tafsiran hadis ini disebutkan oleh Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mempermalukan dia dengan menampakkan pahala-pahala amalan soleh dia. Jika dia seorang dai, jika dia seorang dermawan, jika dia seorang mujahid, Allah akan nampakkan pahala-pahala dia di hadapan dia. Begitu dia senang dengan pahala-pahala tersebut, tiba-tiba Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan pahala tersebut seperti debu yang berterbangan. Ya, dia memperdaya manusia dengan menampakkan dirinya ikhlas, ternyata tidak ikhlas, maka Allah akan perdaya dia di akhirat kelak. Ini yang pertama, dipermalukan di hadapan khalayak. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala mempermalukan dia dari sisi yang lain. Allah menyuruh dia untuk mencari ganjaran dari orang-orang yang dia ria. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Ahmad, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Akhwafu ma akhwafu alaikum asyirkul asghar." Yang paling aku khawatirkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Para sahabat bertanya, "Wa ma syirkul asghar?" Apa itu syirik kecil wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ar-riya, syirkul asghar adalah riya." Kemudian beliau mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala yaumal qiyamah hina jazan nas." Allah akan berkata, "Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala li haula." Allah akan berkata kepada orang-orang yang riya pada hari kiamat tatkala Allah memberi balasan kepada manusia. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Idhhabu ila alladhina kuntum turauna fid dunya." Kalian orang-orang yang riya, pergilah kalian mencari balasan kepada orang-orang yang dulu kalian harapkan pujiannya. Fanzuru hal tajiduna indahum jazaan. Maka lihatlah, apakah kalian akan mendapatkan balasan dari orang-orang tersebut? Dulu kalian beramal soleh karena ingin dipuji oleh kiai. Dulu kalian beramal soleh karena ingin dipuji oleh pejabat. Dulu kalian beramal soleh agar dipuji oleh guru. Apakah mereka akan bisa beri balasan? Sepeser pun tidak ada, sedikit pun tidak ada. Karena pada hari kiamat, jaza balasannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pun bentuk dipermalukan, ya. Allah mengatakan, kalian dulu mencari muka sama orang tersebut, cari muka sama orang tersebut. Bayangkan bagaimana kalau kita mencari muka kepada orang yang buruk, orang yang ternyata masuk dalam neraka jahanam. Kita dipermalukan, kata Allah, cari itu kalian dulu cari mencari muka kepada orang tersebut, tuh orang tersebut ternyata dalam neraka jahanam. Ini suatu perkara yang sangat memalukan bagi orang-orang yang riya. Kemudian penderitaan orang yang riya di akhirat pula, mereka adalah orang yang pertama kali diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan awwalu ma yuqba yaumal qiyamah, orang yang pertama kali disidang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah tiga orang yang melakukan amal-amal soleh yang sangat luar biasa. Yang pertama adalah rajulun ustushhid, seorang yang mati syahid, ya, maka Allah fa'utiya bihi, Allah datangkan orang yang mati syahid ini. Kemudian Allah fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha, Allah ingatkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada orang ini dan dia ingat nikmat-nikmat tersebut. Ya, Allah jadikan dia seorang pemberani, Allah jadikan dia seorang yang pandai menggunakan senjata, ya. Maka Allah bertanya, "Wa ma amilta fiha?" Apa yang kau lakukan dengan nikmat-nikmat tersebut? Kata dia, "Qataltu fika hatta stushid." Ya Allah, aku berperang, ya, karena engkau sampai aku meninggal dunia. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Kadzabta, engkau dusta." Walakin qatalta liqal annaka jari, tetapi kau berperang supaya dikatakan kau seorang pemberani, wa qad qil, dan telah dikatakan. Lihatlah Bang Dung bagaimana seorang yang riya, dia rela mengorbankan bahkan nyawanya. Ini saya sangat takjub dengan hadis ini. Ini orang dia berjihad. Buat apa? Supaya dipuji. Liyura makanahu. Agar

0: Orang ketahui kehebatannya, orang mengetahui kepandaian dia memainkan senjata. Dia rela mengorbankan yang paling berharga dalam dirinya, itu nyawanya. Demi untuk apa? Demi untuk dipuji. Kemudian dia dipujinya bukan sekarang, setelah meninggal dunia baru dipuji. Apa yang dia dapatkan dari pujian tersebut sudah meninggal dunia. Namun bagi dia tidak jadi masalah, dipuji tatkala masih hidup atau setelah meninggal dunia, yang penting dia dipuji. Oleh karena Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menamakan penyakit seperti ini, penyakit riya, syahwatun khafiyah. Syahwat, orang ingin pujian itu syahwat. Sebagaimana orang yang lapar punya syahwat terhadap makanan, seorang laki punya syahwat terhadap wanita yang cantik, orang yang riya juga punya syahwat ingin dipuji. Maka dia mengorbankan segala sesuatu, yang penting dia memuaskan syahwatnya tadi. Yang penting dia dipuji. Seorang mujahid bahkan mengorbankan nyawanya. Ya. Orang yang dermawan mengorbankan hartanya. Yang penting apa? Dipuji. Maka orang yang mujahid tersebut, kata Allah, kadzabta, engkau dusta, tetapi engkau berperang supaya dikatakan engkau pemberani. Wa qad qil, dan telah dikatakan. Keinginanmu untuk dipanggil sebagai pemberani dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Ini juga dalil bahwasanya pujian orang, tunduknya orang kepada kita, sanjungan orang kepada kita bukan dalil bahwasanya kita selamat. Bisa jadi kita diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, Bang Dung, adalah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'an. Seorang yang belajar ilmu. Yang kedua adalah ustaz. Ustaz atau kiai yang dia belajar ilmu. Namun niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan seorang untuk menjadi ustaz, luar biasa pengorbanan. Dia harus belajar, harus bangun malam, kemudian harus menghafal Al-Qur'an, harus menghafal hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, harus menghabiskan waktu banyak untuk membaca buku-buku para ulama, kemudian dia kemas dalam suatu ceramah yang indah. Ternyata niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala supaya ingin dipuji. Ya. Dia bukan menyeru kepada Allah, tapi menyeru kepada dirinya. Ya, buktinya kalau ada orang da'i yang lebih bagus atau da'i yang menjadi saingan dia, maka dia pun benci. Kenapa orang-orang mulai pergi ke da'i yang lain? Seharusnya dia bahagia kalau ada da'i yang lain. Karena tugas dia berkurang. Seharusnya dia berdakwah 1000 orang, ternyata 500 orang pergi ke da'i yang lain. Namun karena dia niatnya bukan karena Allah, tapi karena dakwah kepada dirinya, maka dia akan menderita. Orang seperti ini, ya, dia belajar ilmu. Ya, kemudian Allah ingatkan tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia. Mungkin suaranya yang indah dalam baca Al-Quran. Kemudian kecerdasannya, kekuatan hafalannya. Maka Allah bertanya, wa ma amilta fiha? Apa yang kau lakukan dengan nikmat yang aku berikan kepada engkau? Kata dia, ta'allamtu al-ilma wa qara'tu fika al-Quran. Aku belajar ilmu, ya Allah. Dan aku baca Al-Quran karena engkau, ya Allah. Kata Allah, kadzabta, engkau dusta. Tetapi engkau mengajarkan Al-Quran, liuqal annaka qari', supaya dikatakan engkau adalah ahli baca Quran. Wa qad qil, dan telah dikatakan. Thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Maka Allah merintahkan para malaikat untuk menggeret orang ini di atas wajahnya, kemudian dilemparkan dalam neraka jahannam. Ini yang kedua. Yang ketiga, Bang Dung, yang disiksa pertama kali pada hari kiamat adalah seorang yang dermawan. Kita tahu dermawan adalah ibadah yang sangat mulia, membantu orang lain. Maka rajulun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rajulun atahullahu min asnafil mali kullihi. Seorang yang Allah berikan segala bentuk jenis harta kepada dia. Sawah ladang dia punya, tanah banyak dia punya, rumah mewah dia punya, istana dia punya, mobil mewah dia punya. Allah bertanya, "Ma amilta fiha?" Apa yang kau lakukan dengan nikmat-nikmat tersebut? Kata dia, "Ma min sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha." Ya Allah, tidak ada satu jalan kebaikan yang kau suka aku berinfak di jalan tersebut kecuali aku akan infakkan. Artinya apa, Wang Dung? Ada anak yatim yang minta saya beri, saya bantu. Ada orang ingin bangun pondok, saya bantu. Ada orang ingin bangun masjid, saya bantu. Ya Allah, orang ingin dakwah, saya bantu. Semua jalan kebaikan saya bantu. Karena engkau, ya Allah. Kata Allah, kadzabta, engkau dusta, tetapi engkau melakukannya, liuqal annaka jawad, tetapi engkau melakukannya supaya dikatakan engkau dermawan, wa qad qil, dan telah dikatakan. Niatmu untuk dikatakan sebagai dermawan dikabulkan oleh Allah. Kau dapat bagian di dunia, tapi di akhirat tidak dapat apa-apa. Maka Allah merintahkan malaikat untuk melemparkan orang ini dalam neraka jahannam. Oleh karenanya, Bang Dung, orang yang riya, dia adalah orang yang mencelakakan dirinya sendiri. Dia menderita di dunia, terlebih-lebih lagi menderita di akhirat. Tidak ada jalan keluar dari hal ini kecuali seorang melatih dirinya untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan pahala atau amalan dia semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala.
1: Jazakallahu khairan, karena sudah paham apa yang antum sampaikan.
0: Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari penyakit riya dan menjadikan kita orang-orang yang ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ustaz, ana mau minta nasihat. Jika ragu mengenai hukum tentang musik, bagaimana agar yakin dalam masalah tersebut? Yakin dulu enggak kepada Quran dan hadis? Kalau yakin kepada Quran dan hadis, pasti yakin tentang haramnya lagu dan musik. Allah berfirman, wa minan nasi mayyashtari lahwal hadis liyudhilla an sabilillahi bighairi ilmin wa yattakhidaha huzwa falahum adzabun muhin. Itu surah Luqman ayat cari sendiri. 5 atau 6 ya. Di antara manusia ada orang yang menjual belikan lahwal hadis, ucapan yang sia-sia. Berkata Abdullah bin Mas'ud, wallahi, wallahi, wallahi, demi Allah, demi Allah, demi Allah, lahwal hadis dalam ayat ini maknanya adalah musik dan nyanyian. Keharamannya disepakati. Apalagi Imam Syafi'i rahimahullah itu tegas sekali ya. Nah, geningan. Apa geningan bahasa Indonesianya? Geningan banyak orang-orang yang menganggap halal. Kan itu seni, masa seni diharamkan? Bukan seni yang diharamkan. Nyanyian dan musik itu salah satu jenis seni. Dengan diharamkan, ini tidak berarti mengharamkan seluruh jenis seni, enggak. Salah satu jenis. Masa Islam enggak ada seninya? Garing dong. Bukan enggak ada seninya, Al-Quran sih mengandung nilai sastra, nilai seni sastra yang super tinggi. Bukan mengharamkan seni, tapi seni berjenis-jenis. Nah, ada yang diharamkan, ada yang boleh. Sastra, seni sastra Arab itu jelas luar biasa pengaruhnya. Tapi ada yang diharamkan, yang mengundang maksiat, di antaranya nyanyian. Ya. Itu banyak yang menghalalkan. Enggak perlu dibantah. Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menyatakan, ya'ti 'alan nasi zamanun, ya, akan datang kepada manusia suatu zaman. Atau di salah satu di antara tanda-tanda akhir zaman adalah salah satunya dihalalkannya musik dan nyanyian. Jadi kalau ada itu Ustaz Anu ini menghalalkan, iya benar nih sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam juga begitu, nanti akan ada di akhir zaman orang yang menghalalkan musik dan nggak perlu dibantah, nggak kaget saya ini ada hadisnya gitu saja sudah ya, dan seterusnya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
4: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah / Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa ba'd. Hadirin jamaah Ma'had Darul Ilmi Desa Cibesi, nah Desa Besi, Kota Majalengka, masih Jawa Barat, masih orang Sundanya. Alhamdulillah saya berbahagia bisa kesini, berjumpa, bermuajahah, bertatap muka dengan para santri, para asatidzah, para tokoh agama di sini. Insyaallah mengundang turunnya barokah dari Allah Azza wa Jalla. Walaupun masjid ini kecil, penuh barokah, penuh rahmat, penuh manfaat, apalagi diisi dengan kajian seperti ini. Hadis sahih riwayat Imam Muslim menyatakan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasuna fima bainahum illa haffatsumul malaika wa ghashyatuhumur rahmah wa unzilat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man indah. Tidaklah satu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah, Ini rumah Allah, ini masjid ya. Lalu mereka membaca kitab Allah dan mempelajari isinya di antara sama mereka. Kecuali para malaikat akan datang mengerumuni mereka. Allah mencurahkan rahmatnya, menurunkan sakinah atau ketentraman jiwa kepada mereka. Dan Allah memuji-muji mereka, menyebut nama-nama mereka di hadapan para malaikat yang ada di sekitarnya. Malaikat pemikul arsy dan malaikat yang ada di sekeliling arsy. Allah puji mereka karena kehadiran kedatangan mereka di rumah Allah untuk ngaji. Lihat, ada sakinah turun, ada rahmat, ada kerumunan para malaikat dan pujian sanjungan Allah kepada orang-orang yang hadir. Berkah. Daripada masjid gede gitu, kosong sehingga kuburan. Maka itu yang menjadi modal untuk meraih kesuksesan hidup dalam seluruh fase kehidupan kita. Judul kita, meraih kesuksesan dalam hidup. Ingat, yang dimaksud hidup di sini bukan hanya di dunia. Di dunia masih sebentar, berapa lama sih? Hanya puluhan tahun, jarang yang 100 tahun. 70 juga jarang. Nah, setelah kita mengarungi puluhan tahun hidup di dunia, kita mati, kita masuk ke kehidupan di alam lain, di alam barzakh. Disebut juga alam kubur. Berapa lama kita hidup di alam kubur? Sampai kiamat. Berapa tahun? Enggak tahu. Bisa ribuan, ratusan ribu, bisa jutaan tahun, kita enggak tahu kapan kiamat. Jadi fase kehidupan kita di alam barzakh jauh lebih lama daripada di dunia. Di dunia cuma puluhan tahun. Di alam barzakh mungkin ribuan, ratusan ribu, jutaan tahun sampai kiamat. Lebih lama kan? Dibanding hidup di dunia, di sana lebih lama. Kehidupan di dunia selama apapun sebentar banget dibanding di alam barzakh. Makanya kalau di alam barzakh menderita, wah rugi besar. Harus bahagia. Harus memperoleh nikmat kubur. Jangan dapat azab kubur. Kalau kita bercita-cita ingin bahagia hidup, jangan hanya bahagia di dunia, tapi lebih-lebih di akhir, di alam barzakh. Setelah kiamat terjadi, seluruh alam jagat raya ini hancur, kehidupan kita terus berlanjut ke akhirat. Kita mengalami pengumpulan di padang mahsyar. Mengalami hisab, ditimbang amal kebaikan kita, dibagi buku catatan amal. Kita menyeberang sirat sampai berakhir di surga atau di neraka. Setelah ke surga ke neraka, kehidupan tak akan pernah berakhir. Ini kehidupan yang sebenarnya tidak ada akhirnya. Tidak ada hancurnya, tidak ada fananya. Itu kehidupan yang sebenarnya. Di dunia ini semu, hanya sementara. Makanya Allah menyatakan, fa inna daral akhirati lahiyal hayawan. Sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya, laukanu ya'lamun, seandainya mereka tahu. Di dunia ini sementara, semu. Yang selama-lamanya itu di sana. Makanya sukses hidup adalah kesuksesan yang diraih oleh kita di seluruh fase kehidupan. Usahakan bahagia di dunia, lebih bahagia lagi di alam barzakh, lebih bahagia lagi di akhirat nanti. Karena di akhirat kehidupannya itu tak akan pernah berakhir, berbeda dengan di dunia. Makanya sangat Keliru orang kalau bercita-cita ingin bahagia hanya di dunia tapi enggak peduli nasibnya di kehidupan selanjutnya. Di alam barzah enggak peduli, di akhirat enggak peduli. Yang penting bahagia, sukses, senang di dunia. Ini enggak salah, keliru. Karena kesuksesan di dunia itu ternikmatnya sebentar dan semu. Untuk apa kita senang di dunia tapi sengsara, binasa di akhirat karena memperoleh azab yang luar biasa. Makanya kesuksesan hidup yang kita raih apabila kita bahagianya itu di akhirat nanti. Allah berfirman, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faza." Siapa orang yang sudah diselamatkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga, itu sukses tuh orang. Itu bahagia tuh orang. Walaupun di dunianya menderita. Seperti yang dialami oleh para nabi, para rasul. Mereka hidup di dunia menderita. Karena apa? Karena konsekuensi dari keimanan yang hebat yang mereka miliki mengharuskan mereka memperoleh berbanyak ujian, cobaan, godaan yang membuat mereka menderita. Allah kan berfirman tuh, "Ahasiban nasu ayyutsraku ayyakulu amanna wahum layuftanun." Surah Al-Ankabut ayat yang kedua. Apa manusia menyangka mereka dibiarkan berkata, "Kami belum beriman." Padahal belum diuji. Dan ujiannya itu bukan ecek-ecek. Dahsyat sesuai berbanding lurus dengan kadar iman. Makin hebat iman, makin hebat ujian. Makanya manusia yang paling hebat ujiannya, paling dahsyat penderitanya para nabi, para rasul. Asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Thumma as-salihun, thumma al-amsal fal-amsal. Yubtal ar-rajulu ala hasbi dini, fa'in kana fi dinihi solabah zidalahu fil bala. Manusia yang paling hebat ujiannya para nabi, para rasul. Kemudian orang-orang soleh, kemudian orang di bawah itu dan di bawah itu. Seseorang bakal diuji sesuai dengan kadar imannya. Makin hebat imannya, makin dahsyat ujiannya. Begitu ujian diterima, mereka menderita, mereka sengsara. Lihat kehidupan para nabi, termasuk Nabi Muhammad SAW, sepanjang hidupnya itu sengsara. Ketika beliau masih dikandung ibunya, bapaknya mati. Melahir dalam keadaan yatim. 6 bulan masih bayi, masih merah, ibunya wafat. Diasuh oleh kakeknya. 6 tahun wafat kakeknya, diasuh oleh pamannya terus. Selama hidupnya itu nyaris gak pernah bahagia. Teruji imannya mental sampai beliau lahir sebagai manusia tertangguh di alam jagat raya ini. Ketika diangkat menjadi nabinya, beliau dilempari. Berdarah-darah, beliau dicela, dimaki, dituduh ini, dituduh itu, difitnah ini, difitnah itu, sampai mau dibunuh. Wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk. Yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Ingat, ketika orang-orang kafir itu buat makar, berkonspirasi, merencanakan rencana jahat untuk menyergapmu, membunuhmu, mengusirmu, kan gitu. Mereka buat makar, Allah juga membuat makar. Allah sebaik-baik pembuat makar. Jadi para nabi kenapa paling menderita? Karena imannya hebat. Am hasibatum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wadh-dharra wazulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ah mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Apa kalian menyangka kalian bisa masuk surga secara enak, enteng begitu saja dengan berleha-leha? Padahal belum datang kepada kalian ujian, cobaan yang pernah datang kepada orang-orang sebelum kalian. Masyadhumul ba'sa wadharra. Mereka itu ditimpa penderitaan, kesulitan, kemadaratan, wazulzilu, kegoncangan lahir batin. Sampai Rasul dan orang-orang beriman bersamanya berkata, kapan datangnya pertolongan Allah? Ini menunjukkan sudah gawat posisi ini, situasi ini. Maka dijawab, ingat, pertolongan Allah itu dekat. Lihat, para nabi, para rasul, para mujahidin, orang-orang beriman mungkin menderita dalam kehidupan di dunia. Tapi dipastikan mereka bahagia di kehidupan selanjutnya. Di alam barzah bahagia, di akhirat jauh lebih bahagia lagi. Dan itu kesuksesan hidup. Seluruh penderitaan di dunia menguntungkan di alam barzah, menguntungkan di alam akhirat. Karena apa? Fungsi dari penderitaan di dunia ini pertama menggugurkan dosa. Setiap kita pasti berdosa. Kadang ditobati, seringnya tidak. Kan gitu? Tapi Allah sayang kepada kita, ingin dosa-dosa kita diampuni, dibersihkan. Ditunggu tobatnya enggak ada, ditunggu istighfarnya enggak ada. Makanya Allah bersihkan dosa kita dalam bentuk dikasih penderitaan, musibah, kesengsaraan. Itu menggugurkan dosa. Baik fisik ataupun psikis. Kedua, dapat pahala kesabaran, dapat ujian sabar. Makin menderita, makin hebat kesabaran, makin banyak pahala. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah hanya akan berikan pahala kepada orang yang sabar tanpa hitung-hitungan. Digelontorkan dengan jumlah yang sangat banyak. Ya. Ini yang menyebabkan orang yang ketika di dunia menderita di atas iman, di atas amal soleh, karena iman amal solehnya mereka menderita, bersih dosanya, nambah pahalanya, maka di alam barzahnya bahagia, apalagi di akhiratnya. Nah, sekarang mungkin enggak kita ini di dunia bahagia, senang, gembira, banyak uang, berkuasa, berpangkat, berjabatan, di akhiratnya masuk surga. Apa bisa? Bisa. Dan Nabi SAW mengisyaratkan dalam salah satu hadis tentang sangat mungkin seseorang bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Walaupun yang seperti ini jarang, tapi inilah hum bi afdolil manazil. Mereka itu levelnya itu paling tinggi, paling mulia. Sebuah hadis yang sahih riwayat Imam At-Tirmidzi dan Imam Ahmad. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "In," kata beliau, "uhadditsukum haditsan fahfadhu." Aku akan sampaikan kepada kalian satu hadis. Jaga ini, hafalkan ini, pelihara, perhatikan dengan baik. Innamad dunya li arba'atin nafar. Dunia ini hanya diperuntukkan bagi empat golongan manusia. Kita lihat kita masuk golongan mana di antara empat ini nih. Pertama, ini yang paling afdal. Semoga Allah Azza wa Jalla masukkan kita kepada golongan ini. Amdun razaqahullahu malan wa ilman. Fahuwa yattaqi fihi rabbah. Wa yasilu fihi rahimah. Wa ya'lamuna fihi lillahi haqqa. Fahuwa bi afdalil manazil. Pertama, seorang hamba yang diberi oleh Allah dua anugerah, harta dan ilmu. Fayattaqi fihi rabbah. Dia bertakwa kepada Allah dengan harta dan ilmunya. Wa yasilu fihi rahimah, dia menyambung silaturahmi dengan harta dan ilmunya. Wa ya'lamu anna lillahi fihi haqqa, dan dia mengetahui hak Allah di dalam harta dan ilmunya. Fahuwa bi afdalil manazil, ini orang yang paling tinggi levelnya dibanding tiga golongan yang lainnya. Inilah yang saya maksud bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Apa syaratnya? Dia diberi oleh Allah dua anugerah, yaitu harta punya, ilmu punya. Hartanya melimpah, lebih dari cukup. Ilmu juga Allah kasih. Lalu dia bertakwa kepada Allah dengan harta dan ilmunya. Ilmunya itu dipakai sebagai alat untuk bertakwa, dan untuk itu ilmu dipelajari. Berkata Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, innama yuta'allamul ilmu liyuttaqallahu bihi. Ilmu hanyalah dipelajari untuk bisa bertakwa kepada Allah dengan ilmu itu. Ilmu itu dipelajari hanya untuk dijadikan alat untuk bertakwa kepada Allah. Bagaimana caranya? Amalkan, ajarkan, dakwahkan, dan bersabar di atas semuanya itu. Kalau enggak, kalau hanya ilmu untuk diketahui tapi tidak diamalkan, tidak didakwahkan, bahaya. Ilmu itu menjadi penyebab binasanya orang itu karena terkena azab. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Hei orang-orang beriman, kenapa kamu katakan apa yang tidak kamu kerjakan? Besar kebencian Allah kepada orang yang kaya demikian itu. Ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatsluna al-kitab, afala taqilun? Kenapa kamu suruh orang lain berbuat baik tapi kamu sendiri melupakan dirimu sendiri? Padahal kamu baca kitab, mana otakmu tuh? Mikir enggak tuh? Afala taqilun? Ini teguran keras, sindiran keras, celaan kepada orang yang belajar tak beramal. Makanya dalam satu hadis sahih riwayat Imam Muslim adanya waliyadzu billah. Di sini kan banyak ada santri, ada asatidzah. Hati-hati. Di neraka nanti itu ada orang ususnya terburai, lari-lari di neraka. Muter-muter gitu. Ditonton oleh semua penghuni neraka. Lalu penghuni neraka ini kayaknya kenal ke orang ini. Ya fulan masya'nuk, alam ta'murna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar. Wahai fulan, ada apa denganmu? Bukankah dulu waktu hidup di dunia kamu ini suka amar ma'ruf nahi munkar? Kamu ini suka merintahkan kami berbuat ma'ruf, melarang kami dari kemungkaran. Horeng si mana horeng? Ngerti orang Majalaya? Apa bahasa Indonesia horeng si? Ternyata orang ini ustaz. Orang ini da'i, mubaligh, kiai, ulama. Tukang beramar ma'ruf nahi munkar, menyuruh orang berbuat baik, melarang dari kemungkaran, kok ke neraka? Waliyadzu billah. Apa jawaban orang itu? Bala. Kuntu amartukum bil ma'ruf wa lam ati. Wa nahaitukum anil munkar wa ati. Ya, dulu saya menyuruh kalian berbuat baik, tapi saya sendiri tidak melakukannya. Saya melarang kalian dari kemungkaran, tapi saya masih melakukannya. Tuh kena azab kayak gitu. Berilmu tak beramal. Para ulama menyebut orang ini syibhul yahud. Serupa dengan Yahudi. Dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Serupa dengan Yahudi, padahal dia Muslim. Terkena dengan ayat siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal mustaqim adalah jalan hidup yang ditelusuri oleh orang yang engkau beri nikmat, ya Allah. Bukan orang yang dibenci, bukan orang yang sesat. Tiga golongan manusia di Al-Fatihah terakhir. Orang yang diberi nikmat, orang yang dibenci, orang yang sesat. Ternyata tiga-tiganya ini berkaitan dengan ilmu dan amal. Amirul Mukminin Umar bin Khattab pernah ditanya tentang tiga golongan ini. Beliau menjawab, فَأَمَّا الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ الْحَقَّ وَيَأْمَلُونَ بِهِ. Adapun orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, mereka itu orang yang mengetahui kebenaran, berilmu. وَيَأْمَلُونَ بِهِ, diamalkan. Berilmu, beramal. Ini orang yang diberi nikmat. Ini orang yang sudah ada di atas siratal mustaqim. Kalau kita minta ihdinas siratal mustaqim, Allah sudah tunjukkan ilmu dan amal. Pelajari ilmu, pelajari Quran Sunnah, amalkan. Itu siratal mustaqim. Wa ammal ladhina ghadiballahu alaihim. Faulaika alladhina ya'lamuna alhaqa walam ya'malu bih. Tuh. Adapun orang yang dimurkai, dibenci oleh Allah adalah mereka yang mengetahui kebenaran, faham Quran Sunnah tapi tidak diamalkan. Berilmu, tak beramal. Dibenci. Karena ilmu menuntut amalan. Kalau ilmu yang harus diamalkan, wajib diamalkan, berat. Saya malah lebih baik tidak berilmu aja. Boleh, gak akan masuk golongan pertama, gak akan masuk golongan kedua. Tapi ketiga, sesat. Wa ammal ladhina adhallahumullah faulaika alladhina la ya'lamuna alhaqqa wa ya'maluna bijahlihim. Adapun orang yang Allah sesatkan adalah mereka yang tidak mengetahui kebenaran, enggak faham Quran Sunnah dan beramal dengan kebodohannya. Amalan tanpa ilmu ini pasti salah, pasti keliru, pasti ngaco, pasti ditolak oleh Allah, sesat. Jadi tiga golongan yang diberi nikmat, orang berilmu beramal. Yang dibenci berilmu, tak beramal. Orang yang sesat, beramal tanpa ilmu. Gak ada pilihan lain bagi kita kecuali, aduh, musim kampanye. Masuk golongan pertama. Masuk golongan pertama. Yaitu berilmu dan beramal. Belajar, amalkan. Itu orang bahagia. Kata Rasul SAW, dunia bagi empat orang. Yang pertama, hamba yang diberi harta dan ilmu, wayattaqi fihi rabbahu, dia bertakwa kepada Allah dengan harta dan ilmunya. Dia amalkan ilmunya itu. Dan hartanya dimanage oleh ilmunya. Dia tahu berdasarkan ilmunya harta ini amanah, titipan, ujian, cobaan. Dia keluarkan zakatnya, infaknya, sodakohnya, dipakai tutulung kanu butuh, tatalang kanu susah, dipakai meremaweh kepada manusia. Faham tidak orang Majalengka? Ngerti ya, ngartos ente? Ngartos firaku orang Majalengka, te apal bahasa Sunda. Kadi keluarkan di Jawa Barat kira. Jadi, berilmu dan beramal itulah siratal mustaqim. Itulah orang yang diberi nikmat. Adapun hanya belajar tanpa mengamalkan, al-maghdubi alaihim. Dikatakan oleh para ulama syibhul Yahud, serupa dengan Yahudi. Kenapa? Karena Yahudi berilmu tidak beramal. Berilmu tentang apa? Mereka yakin betul, faham betul Muhammad SAW itu Nabi akhir zaman yang selama ini mereka tunggu-tunggu. Di dalam kitab Taurat mereka tercantum nanti ada Nabi akhir zaman. Dia lahir di Mekah, kemudian pindah ke Madinah. Dan kelak akan kembali menguasai Mekah. Orang Yahudi tahu. Makanya ada tiga suku bangsa Yahudi dari luar pindah ke Madinah dalam rangka menyambut kedatangan Nabi akhir zaman. Mereka meyakini Nabi akhir zaman datang dari bangsa Bani Israel. Karena semua Nabi sebelum itu dari Bani Israel semua tuh. Israel itu kan Nabi Ya'qub. Turunannya Nabi Ya'qub, nama lainnya siapa? Israel. Yusuf, Ayub, Su'ed, Harun, Musa, Ilyasa, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa. Semuanya Bani Israel. Semua anak-anak turunan Israel. Israel itu Nabi Ya'qub alaihissalatu wassalam. Nah, anak turunnya Bani Israel. Makanya semua Nabi Israel itu seruannya ya Bani Israel. Yahudi Bani Israel. Karena seluruh Nabi turunan Bani Israel, mereka meyakini Nabi akhir zaman juga dari kalangan mereka. Makanya ada tiga suku bangsa Yahudi yang pindah ke Madinah siap-siap nyambut. Yahudi Bani Quraidah, Bani Quneiqa dan Bani Nadir. Pindah tuh di Madinah. Selama menunggu kedatangan Nabi ini mereka terlibat rivalitas yang sangat kencang dengan bangsa Quraisy ya, di Mekah. Pokoknya gontok-gontokan aja. Kalau orang Quraisy di Mekah berperang dengan suku bangsa ini menang, euforia kemenangan itu maras-marasin si Yahudi itu di Madinah tuh. Si Yahudi bilang, tunggu sampai datang Nabi kami yang terakhir. Kami berperang bersama Nabi ini menaklukkan kalian. Nanti kalian di Mekah akan ditaklukkan gitu. Gitu tuh si Yahudi tahu. Aripekte. Apa aripekte? Ternyata muncul orang yang ngaku Nabi baru. Datang dari Mekah, tah gening. Yang ditunggu-tunggu telah muncul. Horeng si mana horeng. Ternyata setelah disikilidi, setelah diselidiki, bukan Bani Israel si horeng, berasal dari suku bangsa musuhnya yaitu Quraisy. Pindah ke Madinah, oh benar nih datanya benar ya. Terus lihat tanda-tandanya di belakang punggungnya ini ada cap kenabian. Berupa tanda hitam sebesar apel. Gak bisa dihapus, itu berupa bulu-bulu kecil yang ngegunduk gitu. Plok naplok. Dan terlihat ada. Di dalam kitab Tauratnya ada ini. Hei Muhammad nih ada orang ngetes orang Yahudi. Ini sodakoh dari aku. Dikasih sekantung kurma. Diterima oleh Nabi dibagikan ke umatnya, beliau tidak makan karena sedekah haram bagi Nabi dan turunannya. Jadi kalau ada di sini umpah yang ngaku turunan Nabi, dikenalnya habaib. Haram sedekah, haram zakat, haram infak itu enggak boleh itu. Karena turunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Yahudi yang benar tandanya sudah benar nih, enggak makan sedekah. Besoknya datanglah ya Muhammad, ini hadiah. Kemarin sedekah, sekarang hadiah, beda statusnya. Hadiah halal bagi seorang nabi dan turunnya. Dimakan oleh beliau bersama sahabat-sahabat. Oh benar, ini benar tuh. Semua ciri-ciri nabi akhir zaman yang ada di dalam kitab Taurat. Yang sudah dijelaskan turun-temurun oleh pendeta-pendeta ke anak-anak cucunya. Ada pada diri beliau. Sampai Allah menyatakan, ya arifunahu kama ya arifunah. Abna'ahum. Mereka mengenal Nabi ini seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Tahu berilmu ini Nabi akhir zaman. Tapi yang jadi masalah ini bukan Bani Israel. Ini berasal dari suku bangsa yang menjadi rivalnya. Mau mengakui gengsi dong. Mereka ingkari. Mereka tentang, walaupun mereka meyakini kenabian Muhammad SAW. Berilmu tak beramal. berilmu, yakin bahwa ini Nabi yang mereka tunggu, tapi tidak diamalkan, tidak diyakini, tidak diikuti. Makanya setiap orang berilmu tak beramal, syibhul Yahud, serupa dengan Yahudi. Jangan sampai kita seperti itu. Jadi kecaman Al-Quran, hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baik terang-terangan ataupun yang tersirat terhadap orang yang hanya belajar tapi tak beramal, banyak sekali. Sampai barusan diistilahkan syibhul Yahud. Maka untuk bisa menjadi manusia yang bahagia dunia, bahagia di akhirat, di dunia kaya raya, ke akhirat masuk surga, maka manage apapun yang kita miliki di dunia, harta, jabatan, pangkat, kekuasaan, dan seterusnya, dengan ilmu, dengan syar'i, dengan syariat. Dan mengeluarkan zakat, infak, sedekah, tidak akan tiba-tiba jatuh miskin, sengsara. Enggak. Bahkan akan tambah bahagia lahir batin dunia akhirat. Coba rasakan kalau umpamanya harta ini diinfakkan, disedekahkan kepada orang yang membutuhkan. Ada orang yang kesulitan. Ada orang yang umpamanya apalagi kelaparan. Kita kasih. Kasih makanan, kasih uang. Lihat ekspresi wajahnya. Alhamdulillah turun. Sing masuk surga kan gitu. Sing sehat sekeluarga, sing nambah lagi. Ini mulutnya murudul, isi doa kebaikan. Dan doanya itu menggedor pintu langit. Dikabul oleh Allah Azza wa Jalla. Kita ngasihnya tepira. Tepira itu apa? Tak seberapa. Coba orang apa di pinggir jalan. Lapar dikasih. Dikasih umpamana nih 20 ribu. Tepira 20 ribu. Alhamdulillah langsung atau beli nasi bungkus. Belobok, belobok, belobok. Ekspresi kebahagiaannya itu terpancar. Kita yang melihat dia bahagia karena bantuan kita lebih bahagia lagi. Bisa-bisa kodok nih ya 50 ribu. Tadi 20, meningkat akhirnya 50 ribu. Bahagia, gak seberapa yang kita keluarkan, tapi kebahagiaan yang dilahirkan baik bagi orang itu maupun bagi kita luar biasa. Apa harta kita jadi berkurang? Secara matematis, iya. Tadinya kita punya 1 miliar, kurang 50 ribu, berkurang enggak? Iya berkurang. Secara matematis menurut perhitungan kita, iya. Tapi menurut perhitungan syariat, harta kita nambah. Wallahi ma naqasal mal min sadaqah. Demi Allah, tidak akan berkurang harta karena sedekah. Bahkan akan nambah dari dua sisi itu. Man dzal ladzi yuqridu Allah qardan hasana yudha'ifhu lahu wa lahu ajrun karim. Siapa orang yang memberikan pinjaman yang baik kepada Allah, maksudnya infak dan sedekah, Allah akan lipat gandakan di dunia dan baginya akan ada pahala yang mulia di akhirat. Para ulama ketika menjelaskan hadis ini, wallahi ma naqasal mal min sedekah, demi Allah tidak akan berkurang harta karena sedekah. Pertama, di dunia secara matematis harta itu bertambah. Begitu dia mengeluarkan untuk sedekah, Allah tambah berkali-kali lipat sampai 700 kali lipat sampai lebih. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin 100 habbah. Perumpamaan orang yang berinfak di jalan Allah seperti orang menanam satu benih. Dari satu benih tumbuh menjadi 7 batang. Dari setiap satu batang lahir 100 benih. 100 benih dari satu batang. Ini ada 7 benih. Jadi berapa? Ada 7 batang. Jadi 700 benih. Satu berlipat menjadi 700 kali lipat. Itu orang yang berinfak di jalan Allah. Allah ganti 700 kali lipat. Minimal eta-eta.
6: Contoh infak fisabilillah apa? Ah, yang tadi diumumkan ini butuh penggalangan untuk pembebasan lahan, untuk perluasan masjid. Saya berharap suatu saat saya kesini lagi, ini sudah 10 kali lipat ukurannya dari ini. Dibebaskan lahan, dibangun gitu ya. Orang yang menyumbangnya Allah lipat gandakan hartanya di dunia ini juga. Walahu ajrun karim, dan bagi dia di akhirat ada pahala yang sangat mulia. Dunia diganti di akhirat bahagia. Ini bahagia dunia akhirat loh. Coba umpamanya ini masjid. Runtuhkan. Perluas. Ada seorang. Jangan minta sumbangan ke siapapun, biar saya. Berapa anggarannya? 1 miliar. Bikin 5 miliar. 10 miliar bikin. Segitu mah sedikit itu. Akhirnya dibangun 10 miliar. Gede. Datang jamaah ribuan. Yang nyumbangnya gimana melihat itu? Alhamdulillah. Dari setiap orang yang datang sholat, ngaji, berpahala, pahalanya ngalir ke dia. Jariah, dia mati, masjidnya masih dimanfaatkan oleh orang banyak, pahalanya ngalir ke alam kuburnya. Terus sampai kiamat. Kebayang gak banyaknya pahala yang ngalir ke dia? Iya, gak berbatas. Dia bahagia ketika masih di dunia, uang saya ini untuk Masya Allah, untuk orang sholat, untuk orang ngaji, untuk orang yang dikader menjadi calon da'i, calon ustadz, calon ulama di masa yang akan datang. Setelah itu murid-murid yang belajar di sini nanti jadi da'i kemana-mana dapat pahala. Siang nyumbangnya dapat pahala dari dakwah murid-murid yang lulusan pondok ini. Bahagia dunia, bahagia akhirat itu. Semoga pondok ini segede itu nanti. Amin ya. Semoga pas saya kesini lagi ini sudah berubah. Membesar, kemudian bertambah orang-orang tulus yang ingin berkiprah menjadi pengajarnya dan mendatangkan santri yang banyak, terus lahir ulama-ulama besar dari sini. Ma'had darul ilmi. Makanya ikhwan ahwat, baik yang ada di sini maupun yang ada di mana saja, saya ngomong di sini tapi suara saya kedengaran ke seluruh dunia sekarang dan berapa yang akan datang. Ini live. Nah, ini direkam. Ada yang gak dengarkan sekarang, besok lusa tahun depan dengar. Bening, mana darul ilmi ini? Di mana? Butuh berapa? Dilihat. Gak dapat kontak. Boleh kontak saya, nanti disambungkan. Berapa anggaran yang dibutuhkan? Sebut maksimal. Ayo ikhwan akhwat di mana saja berada. Yang berharta, kelebihan hartanya sampai liur duit loba pangabutuh eueuh tah ka dieu tah. Ada orang yang begitu? Ada. Rata-rata liur teh pangabutuh loba duit eueuh, sekarang sebaliknya liur duit loba pangabutuh eueuh ka dieukeun tah. Di mana saja silakan. Ini ada masjid yang di ujung dunia. Di daerah Desa Besi, Kecamatan Ligung, apa? Kota Majalengka, Jawa Barat, daerah Sunda kene. Butuh peran, butuh keterlibatan dari siapapun yang Allah berikan kelebihan, harta. Ada beberapa lahan yang cukup untuk dibebaskan. Masa tanah aja atunya, pasti butuh juga untuk membangunnya. Bantu-bantu di mana saja. Nanti ada pengurusnya ya. Nanti siapa aja yang mencari ini, nanti di komen di YouTube, di Facebook, di media sosial. Tolong hubungkan saya ke pengurusnya, nanti dikasih. Bagi yang ada di sini bisa ke sekarang, kesok. Pulang setelah bubar ngaji ini hubungi Ustaz yang tadi bicara, hubungi
5: Ustaz berapa butuhnya? Berapa butuhnya? 1 miliar. Ah, atau 1 miliar. Bikin-bikin lagi lebih gede, lebih gede. Amin. Ya, semoga. Semoga besok lusa langsung lunas. Amin. Itu konsep bahagia dunia, bahagia akhirat. Manage hartanya dengan ilmu syar'i, dengan iman. Maka itulah yang akan membuat dia bahagia di dunia, masuk surga di akhirat. Dan ini disebut dengan wahwa afdalul manazil. Ini level yang paling afdal, yang paling tinggi. Caranya, syaratnya berilmu, berharta. Manage hartanya dengan ilmunya. Fahuwa yattaqi fihi rabbah. Dia bertakwa kepada Allah dengan harta dan ilmunya. Wa yasilu fihi rahimah. Bersilaturahmi dengan harta dan ilmunya. Kerabatnya, adiknya, kakaknya, orang tuanya, mamang, bibi, alok, keponakan, suan, ke saudara sepupu, dibantu. Silaturahmi dengan hartanya, dengan ilmunya. Wa ya'lamu lillahi fihi haqqa. Tahu hak-hak Allah dalam harta dan ilmunya. Nah, semua yang dia miliki di dunia, dia jadikan sebagai alat untuk bertakwa kepada Allah. Manfaat dunia, manfaat akhirat. Orang ini menjadi manusia terbaik di mata Allah, menjadi manusia yang paling dicintai oleh Allah, menjadi manusia yang memiliki jumlah pahala yang tidak tertandingi oleh yang lainnya. Kenapa? Karena dia dengan harta dan ilmunya menjadi manusia yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Berkata Rasulullah SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia, manusia yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Dalam riwayat Tabrani, Rasulullah SAW menyatakan, ahabbun nasi ilallahi anfa'uhum. Tadi disebut yang terbaik. Sekarang manusia, hamba Allah yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Karena apa? Karena orang ini kenapa dicintai, paling dicintai oleh Allah? Karena melakukan amal-amal yang juga paling dicintai oleh Allah, yaitu amal yang bermanfaat bagi manusia lain. Lanjutan hadis riwayat At-Tabrani barusan menyatakan, wa ahabul a'mal ila Allah sururun tudkhiluhu ala qalbil muslim au takshifu anhu kurbatan au taqdi anhu dainan au tatradu anhu ju'an. Amal yang paling dicintai oleh Allah adalah memasukkan kebahagiaan kepada hati sama muslim, atau melepaskan orang lain dari satu kesulitan, atau melunasi hutang-hutangnya, atau menghilangkan rasa lapar dari dirinya. Sampai di akhir hadis ini beliau menyatakan, fawallahi li'an amsya ma'akhi fi hajatihi ahabbu ilaya min an a'takifa fi masjid hada syahra. Demi Allah, kalau aku berjalan bersama saudaraku untuk memenuhi kebutuhan dunianya, itu lebih aku sukai daripada itikaf di masjidku ini selama sebulan. Masjid Nabawi loh. 1000 kali lipat dibanding itikaf di Masjid Darul Ilmi ini. Kalau kita itikaf di masjid ini ada pahala enggak? Besar apa kecil? Besar pahalanya. Malamnya tahajud, baca Quran, zikir, doa, siangnya ya berdoa, beribadah terus, dan saum lagi. Terus sebulan tuh gede pahalanya. Tapi di Masjid Nabawi 1000 kali lipat pahalanya. Tapi segede itu pahala itikaf di Masjid Nabawi sebulan, kata Nabi SAW, aku lebih suka keluar membantu saudaraku untuk memenuhi kebutuhan dunianya. Makna ahabu ilayya, lebih aku cintai, maknanya aktsaruha ajr, lebih gede pahalanya. Lihat bagaimana manfaat
6: yang diberikan oleh seorang berilmu kepada orang lain menjadi penyebab orang itu dicintai oleh Allah. Ahabbul a'mal ilallahi ahabbun nasi ilallahi anfa'uhum wa ahabbul a'mal ilallahi sururun tudkhiluhu ala qalbil muslim. Manusia yang paling Allah cintai adalah manusia yang paling bermanfaat. Amal yang paling Allah cintai adalah amal

0: ke sana, pangkatnya, jabatannya, dia ngasih mana. Mahalanya itu dari mana-mana, tingkolocor. Ibarat kalau air itu banjir bandang itu. Semua sumber air ngegolontor tuh. Majalengka bisa kagem kalau ada yang begitu. Ini mah banjir kebaikan. Dari ilmunya melahirkan banyak kebaikan. Dari hartanya, dari kekuasaannya, pangkatnya, jabatan, semuanya. Orang ini banjir pahala. Pantas menjadi manusia terbaik dalam pandangan Allah. Menjadi manusia paling dicintai oleh Allah. Karena kebaikannya itu terasa oleh orang banyak. Ini orang yang bahagia di dunia, masuk surga di akhirat. Mau kayak begini? Miliki dua hal. Harta dan ilmu. Bagaimana caranya? Bekerja dan belajar. Bagaimana caranya agar bekerja sukses jadi orang kaya? Bukan bidang saya itu. Tanya ke pengusaha-pengusaha sukses. Bagaimana cara agar berilmu dan mengamalkan ilmunya? Belajar kepada orang yang layak diambil ilmunya, mondok dan seterusnya, nanti akan terkondisikan selain menghafal, belajar, memahami, juga mengamalkan, mengaplikasikan dalam kehidupan keseharian. Inilah kunci sukses dalam kehidupan, tidak hanya di dunia. Di alam barzah bahagia, di dunia senang, gembira, bahagia, di alam barzah juga bahagia, di akhirat masuk surga. Semoga Allah memasukkan kita semuanya ke dalam golongan yang seperti ini. Inilah golongan pertama. Kan kita ada empat ya. Dunia hanya diperuntukkan bagi empat golongan. Pertama ini yang terbaik. Kedua. Kedua emah. Golongan kedua emah. Sudah keluar dari judul yang kita bahas. Kan judul kita agar hidup sukses, agar meraih kesuksesan dalam hidup. Kedua, ketiga, keempat mah gak sukses. Makanya malah dibahas akhirnya. Waktunya juga sudah habis. Ini tenaga dan suara sisa bagi orang. Tapi lumayan ya sisa juga. Sudah sejak hari Jumat. Hari Kamis. Cukup sampai di sini dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wasallam. Kalau ada pertanyaan boleh Ikhwan ngacung, boleh pakai tulisan. Akhwat pakai tulisan saja. Mangga. Ada mic. Waalaikumsalam.
1: Tuh.
0: Estafet kan.
2: Mau bertanya Tad, apakah kita harus pilih-pilih gitu ya Tad, untuk beramal misalkan melihat masjid ini kedepannya hanya untuk sholat berjamaah aja, vakum gak ada kegiatan. Sama misalkan pondok pesantren yang ada kegiatan belajar mengajar gitu Tad. Itu aja Tad. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau kita mampu membantu semuanya, bantu semuanya. Ada masjid kecil hanya untuk sholat berjamaah saja, tapi butuh renovasi, butuh perbaikan, dan kita mampu membantunya, bantu. Ada yang lainnya, masjid jadi pakai belajar, tahfidz, macam-macam, bisa kita bantu, bantu. Semuanya, itu pertama. Kedua, kalau kemampuan kita terbatas. Kita bisa bantu, tapi hanya segitu-gitunya. Kita umpamanya hanya punya uang 1 juta umpamanya untuk disumbangkan. Ini ada beberapa alternatif. Ada masjid yang perlu direnovasi, hanya dipakai sholat saja. Ada masjid lain perlu renovasi, butuh uang 1 juta ini. Selain untuk sholat, juga untuk pondok, untuk belajar, untuk menghafalkan Al-Quran. Ada dua kemungkinan. Mana yang kita pilih? Yang kita pilih mana yang lebih besar manfaat.

0: Yang lebih besar yang fungsinya lebih lebih banyak tadi, ya. Boleh? Boleh, enggak masalah. Ke sini gimana sakit hati? Punten, ya, punten. Nanti mudah-mudahan besok saya punya 1 juta lagi, baru ke sini. Gitu, tah, ya. Jadi intinya kemana saja sama, mana yang lebih membutuhkan. Kalau kebutuhannya sama, mana yang lebih besar maslahatnya kalau kemampuan kita untuk membantu ini terbatas. Wallahu a'lam. Ada lagi?
1: Apa untuk Ahwat barangkali di kolongkan ke di Ihwan bentuk tulisan pertanyaannya, silakan untuk Ahwat.
0: Kalau di Ahwat ada mic, enggak apa-apa bicara.

0: Kontan. Pak Ustaz, saya infak cuma ada segini buat Alma apa ini? Masya Allah, syukran jazakallahu khairah. 100 nanti jadi 700 kali, Pak. 700 berapa ya? 7 juta apa? 70 juta. Nanti begitu dapat 70 juta lagi, sumbangannya jadi 10 juta. Alhamdulillah. Kontan saya kasih. Ada lagi yang menyumbang, silakan. Ini yang diperlihatkan ini, nanti transfer 10 juta dia. Silakan kalau ada lagi. Tuh, ada lagi, amplop lagi itu. Pertanyaan. Ah, kosong. Salat rawatib yang 4 rakaat, apa dengan 1 salam atau 2 salam? Mana hadis yang lebih kuat? 2 salam. Jadi salat sunat yang lebih dari 2 rakaat pecah menjadi 2. Baik siang ataupun malam. Malam umpamanya ada yang 4 rakaat ya. Ada yang dua-dua. Berkata Rasulullah SAW, afdalu qiyamil lail masna-masna. Seutama-utama qiyamul lail dua-dua. Dua salam, dua salam, dua salam. Termasuk hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Nabi SAW tidak pernah salat malam lebih dari 11 rakaat baik di Ramadan atau di luar Ramadan. Yusalli arba'an la tas'al an tulihinna wa husnihinna. Beliau salat dulu 4 rakaat. Jangan kamu tanya bagus dan panjangnya, pasti bagus dan panjang. Lalu beliau salat 4 rakaat lalu 3, 4 4 3. Apakah ini menunjukkan salat malam afdolnya 4 4 3? Tetap kata para ulama di atas Syekh Al-Utsaimin tetap 2 2. Afdalu qiyamil lail masna-masna. Seutama-utama qiyamil lail dua-dua-dua. Adapun perkataan Aisyah 4-4-3, maknanya beliau salat dulu 2 rakaat salam, langsung berdiri lagi, salat 2 rakaat salam, lalu istirahat panjang. Maka 2 rakaat 2 kali yang pertama ini dianggap 4. Lalu setelah salam, beliau sholat lagi 2 rakaat salam, langsung beri sholat lagi 2 rakaat salam, istirahat lagi. Lalu witirnya 2 sholat, 2 rakaat lalu salam, setelah itu 1 rakaat. Karena adanya jeda istirahat, disebut tarawih. Maksudnya kegiatan yang diselingi dengan banyak istirahat. Kenapa banyak istirahat? Capek. Kenapa capek? Lama, ya, 2 rakaat itu lama. Capek sangka, maka butuh istirahat. Makanya disebut tarawih, karena capek. Kalau sekarang capek apa tidak? Capek. Sekarang mah ya 11 rakaat ya sebentar, enggak capek, enggak ada istirahat, enggak layak disebut tarawih. Rajin capek terlalu ngebut, ada 23 rakaat 7 menit. Enggak sah itu. Tidak tumanina, tidak baca-baca, ya. Ruku, sujud itu rukun. Bacaannya wajib. Kalau sengaja dilewat enggak sah. Kelihatannya enggak baca Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kapan bacanya, ya? Begitu tahiyat langsung, assalamualaikum, assalamualaikum, langsung berdiri, Allahu Akbar. Capek gerak, bacaannya tidak. Gak sah, gak ada tumanina, gak ada bacaan. Oh, pantas bacaan nahate mah cepat. Ah, bacaan itu amalan lisan, bukan amalan hati. Harus ada gerakan lisan. Nggak boleh mingkem hanya dalam hati. Itu bukan amalan lisan, amalan hati dong. Bacaan, zikir itu amalan lisan. Harus ada gerakan lisan. Cuma hati harus ikut menghayati. Kalau hanya hati tapi lisan nggak bergerak, bukan amalan lisan dan tidak sah. Ya. Jadi yang paling afdol dua. Dua kali salam, lalu berdiri lagi dua kali salam. Allah a'lam. Ada lagi? Mangga. Sok yang dekat aja dulu. Assalamualaikum. Kasih mic biar masuk radio, masuk TV, masuk media sosial.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Izin bertanya Ustaz. Saya hendak bertanya mengenai doa sujud ya Pak ya. Doa sujud kan yang wajibnya kan subhanarabbiyal a'la. Kemudian setelah itu mau pakai bahasa Indonesia itu boleh diucapkan atau di dalam hati aja gitu Pak. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa dalam sujud boleh enggak bahasa Indonesia? Ulama ikhtilaf. Imam Ahmad dalam kitab Masail Imami Ahmad menyatakan dalam salat enggak boleh ada bahasa ajam. Itu pendapat, bukan nas Al-Qur'an ataupun hadis dan tidak menjadi ijma. Kalau ada yang mengklaim ijma, ada ulama yang berpendapat boleh. Diambil dari keumuman hadis thumma falyakhtar minad du'ai ajabahu. Tidaklah dia memilih doa yang paling dia sukai dalam sujud. Difahami oleh sebagian ulama baik isinya maupun bahasanya. Karena ini bersifat umum. Sebab berdoa dengan bahasa yang difahami jauh lebih bisa dihayati, lebih khusyuk. Kalau dengan bahasa Arab, orang selain Arab belum tentu faham maknanya. Belum tentu bisa menghayatinya. Maka dari hadis falyakhtar minad du'ai a'jabahu, silakan dia memilih doa yang paling dia sukai termasuk bahasanya. Oleh karena itu para masyayikh yang sekarang seperti Syekh Al-Utsaimin, Syekh bin Baz rahimahumullah dan yang lain menyatakan boleh berdoa dengan bahasa Indonesia di dalam sujud, dalam sholat, selama doa pokoknya dibaca terlebih dahulu dengan bahasa Arab asli, baik faham atau tidak. Subhanarabbiyal a'lanya enggak boleh diterjemahkan. Maha suci Allah Rabbku yang paling tinggi, terus biar bisa dihayati, enggak boleh. Ucapkan dalam bahasa asli, Subhanarabbiyal a'la, yang wajibnya satu. Dua, tiga, yang lainnya tambahan itu sunnah. Setelah subhanarabbil a'lanya dibaca minimal tiga kali, boleh lebih, baru tambah dengan doa lain. Yang paling utama bahasa Arab yang kita fahami, boleh pakai bahasa selain Arab juga menurut sebagian ulama. Walhasil ini masalah ikhtilaf. Masalah yang diikhtilafkan. Tidak menjadi ijma. Adanya klaim ijma menyelisihi realita. Realitanya ada yang membolehkan. Berdasarkan hal itu, maka dianjurkan perbanyak menghafal doa-doa dari Quran Sunnah dengan bahasa Arab. Liciknya kita itu begitu. Kita ingin berdoa banyak, padahal semua doa sudah ada contohnya, ngafalinnya malas. Pas ingin banyak permintaan, aduh tuh apal bahasa Arab. Nah kan gitunya. Apa sih doa yang ingin kita minta tentang masalah apa? Pasti ada tuh dalam Qur'annya atau hadisnya. Pasti ada tuh. Yang disunnahkan, yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Minta apa? Rizki ada. Minta jodoh apalagi itu. Quran banyak, minta anak disolehkan ada dalam Quran, dalam hadis yang sahih. Minta kesehatan ada, ayatnya ada, hadisnya. Minta apa lagi coba ya, ada semua contohnya. Tinggal ngapalkan. Pas kita butuh mau minta doa yang isinya itu, karena sudah hafal kita tinggal mengungkapkan disertai penghayatan. Nah, liciknya kita ingin banyak berdoa, ngapalinnya malas. Akhirnya muncul pertanyaan ini, bisa enggak dengan bahasa Indonesia? Kan gitu. Lebih baik kita menghafal doa-doa yang warid dalam Al-Quran dan Sunnah. Izin bertanya. Ini judulnya izin bertanya, tapi coba isinya. Minta nasihat. Harusnya bukan izin bertanya, izin meminta. Minta nasihat untuk kami para penuntut ilmu. Yang dimana kami kadang-kadang muncul perasaan ujub dan sombong ketika dipuji orang. Syukron. Doakan anak Ustaz agar dianugerahkan momongan yang soleh dan soleha. Udah nikah belum? Nikah dulu. Ya, gimana caranya agar kita tidak ujub, tidak sombong kalau dipuji? Pertama, sadarilah bahwa pujian orang kepada kita karena ketidaktahuan orang itu tentang aslinya kita. Kita punya banyak aib, ya enggak? Punya banyak dosa, kemaksiatan, perkara-perkara yang tidak layak. Tapi orang tidak tahu. Karena sempurnanya Allah menutupi aib-aib kita. Kalau orang tahu bahwa kita punya banyak aib, mungkin mencela bukan memuji. Itu yang pertama. Dan kita pasti lebih tahu, dia muji saya enggak tahu siapa saya, kan gitu. Makanya ketika dipuji orang, berdoa dengan doa yang disyariatkan. Ini ada contoh doa dari Abu Bakar As-Siddiq ketika dipuji orang. Tiga kalimat. Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun. Waghfir li mimma la ya'lamun. Waj'alni khaira mimma yadhunnun. Ya Allah, jangan engkau azab aku karena pujian mereka. Ampuni aku dari dosa-dosa yang tidak mereka ketahui. Kan mereka memuji itu karena enggak tahu kita tuh banyak aib, ya. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, seandainya dosa itu berbau, niscaya tak ada seorang pun yang mau dekat duduk dengan aku. Tapi karena tidak berbau, orang tuh enjoy we. Ngagelehe ka urang. Padahal punya banyak dosa. Ampuni aku dari dosa-dosa yang tidak mereka ketahui. Waj'alni khaira mimma yadhunnun. Jadikan aku lebih baik daripada dugaan mereka. Mereka menduga kita soleh, jadikan aku lebih soleh lagi. Jadi itulah caranya apabila kita dipuji, jangan sampai kita malah takabur, ujub, sombong. Sadari bahwa mereka tidak tahu aib-aib kita. Baca doa yang barusan. Doakan agar anak dianugerahi momongan soleh dan saya. Semoga Allah memberikan anak soleh-soleha kepada si penanya ini dan kepada kita semua. Cuma ada kiat. Pertama, enggak cukup doa dari kita. Didik anak yang benar. Dia sendiri berdoalah kepada Allah agar istrinya soleh, anaknya juga soleh. Ambil tuh doa dari Quran, kan banyak. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun. Itu minta istri dan anak yang soleh. Qurrata ayun itu sumber kebahagiaan, kata Imam Al-Qurtubi. Laisa syai'un aqarra ala qalbil mu'min min ayyara azwajahum wa awladahum muti'ina lillah. Tidak ada suatu pun yang lebih membahagiakan hati seorang mukmin dibanding melihat istrinya, anak-anaknya taat semuanya kepada Allah. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala san wa a'mala salihan tar wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni min muslimin wa aslih li fi dhurriyyati salihkan anak-anak turunanku rabbi habli minas salihin rabbi habli min ladunka dhurriyatan thayyibah innaka samiyud rabbi ij'alni muqimas salah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal itu doa-doa para nabi agar diberikan istri dan anak-anak yang soleh. Baca doa itu ya. Terakhir, dua terakhir. Jangan ada yang bertanya. Mohon penjelasan tentang ciri-ciri orang yang lulus dengan dalam menghadapi ujian. Lihat nilainya, berapa dia? Diluluskan enggak oleh gurunya? Jadi bagaimana ciri-ciri orang yang lulus dalam menghadapi ujian dan gagal dalam menghadapi ujian. Lihat nilainya. Kalau 6 ke atas lulus, kalau 5 ke bawah tidak lulus gitu. Sebab yang nanya ini santri, ujian ya, nilainya gimana lulus tidaknya. Mungkin ujian hidup gitu ya. Pertama yang lulus itu dia tidak mengeluh. Tidak putus asa. Kedua, dia sabar. Ketiga, dia mencari solusi yang baik. Berupa apa? Konsultasi ke ahlinya, ke para ustadz, ke orang-orang yang berilmu. Agar diberikan arahan yang benar secara syar'i dalam menghadapi ujian ini. Terus dia minta kepada Allah, berdoa agar Allah menguatkan, menyabarkannya, menegarkannya, mengistiqamahkan, membimbing, jangan sampai terjerumus. Dan istiqamah di atas hal itu. Insya Allah dia akan lulus dari ujian tersebut. Sampai ujian itu dicabut, Allah akan ganti yang dua kali lipat dari ujian yang diberikan kepada. Inna ma'al usri. Yusran inna ma'al usri yusran. Ayat ini diulang dua kali dengan lafaz yang persis. Maknanya setelah satu kesulitan akan datang dua kemudahan setelahnya. Ini janji Allah. Begitu ujian berlalu selesai, Allah ganti. Salah satu gantinya adalah diberikan dua kebahagiaan yang tidak dia sangka, tidak dia duga. Sabar dalam menghadapi ujian. Jangan mengeluh, jangan mencari pelarian yang bisa mengundang dosa. Ya, banyak orang diuji dengan masalah lari ke dukun, lari ke narkoba, ke mabuk, ke tempat-tempat hiburan yang sifatnya maksiat. Itu gagal dalam ujian. Terakhir, bonus karena sudah 6:30. Mana dulu. Semoga Ustaz, tim dan seluruh jamaah selalu dalam keberkahan, diberikan kesehatan oleh Allah. Amin wa iyyakum. Mohon saran Ustaz. Ini minta saran. Untuk tanah dan bangunan sekolah wakaf yang sudah kurang kemanfaatannya dikarenakan tempat yang sempit dan lingkungan yang mulai tidak kondusif di tengah pemukiman dan sekarang sudah tidak digunakan. Qadarullah, sekarang kami memiliki tanah wakaf yang luas. Sekarang kami gunakan untuk sekolah. Bolehkah kami menjual tanah dan bangunan wakaf yang tidak terpakai tadi untuk kemudian kami alihkan untuk membangun bangunan yang dan kelas, ruang kelas di tanah wakaf yang sedang kami kelola. Iya, ini yang lebih maslahat. Izin kepada si wakif, orang yang mewakafkannya. Kalau ingin maslahat, kalau di sini tetap, gak bisa dikelola. Akhirnya tidak melahirkan pahala. Akhirnya enggak ada yang ngalir kepada orang yang wakaf mubadir kan. Maka bagaimana agar manfaat jual oleh si pemilik tanah, wakafkan lagi, belikan tanah di tempat yang bisa dimanfaatkan, wakafkan. Tetap statusnya wakaf. Kalau dia enggak mau ngurusnya, sok aja tak urus sama kamu. Jual ini alihkan ke tempat lain yang bisa dipergunakan dan statusnya tetap wakaf. Ya, itu lebih baik daripada ke pokoknya kalau enggak di sini lebih baik enggak jadi. Akhirnya ini enggak manfaat. Apa yang bisa ngalir dari pahala kepada orang yang wakafnya karena tidak ada pahala yang lahir dari tanah wakaf ini. Enggak dipakai. Karena tidak memungkinkan untuk dibangun. Tidak memungkinkan untuk dipergunakan. Ya, jadi alternatif terbaik jual seizin orang yang wakafnya, belikan di lokasi lain yang bisa dibangun dan dimanfaatkan dengan status tetap sebagai wakaf ya. Cukup ya, sampai di sini saja dulu. Saya lihat antum sudah capek, lelah, cangkel dan sing siremen. Semoga Allah Azza wa Jalla memberkati kita semua. Semoga menjadikan kumpulnya kita di tempat ini sebagai wasilah untuk bisa berkumpul di surga Allah di akhirat nanti. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
0: Bagaimana hukum orang yang bersolawat karena ingin mendapatkan sesuatu yang diinginkan? Karena ada Ustadz yang mencontohkan. Solawat ibadah yang agung. Yang Allah perintahkan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman. Sungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Allah dan bersalamlah kepadanya dengan sebenar-benarnya. Karena diperintahkan oleh Allah, bahkan Allah para malaikat juga bersolawat, maka solawat adalah amalan yang agung. Kalau amalan agung, niatkan untuk sesuatu yang agung. Raih tu ridho Allah. Raih apa-apa yang ada di sisi Allah itu. Kalau sesuatu yang agung dipakai alat untuk meraih dunia, kebangetan. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah mengumpamakan orang yang melakukan ibadah dengan niat dunia seperti orang yang memiliki sendok terbuat dari emas dan berlian. Dipakai nyiduk kotoran manusia. Betapa mahalnya sendok, betapa hinanya apa yang diambil oleh sendok itu. Ibadah, ibarat sendok tadi itu, agung, termasuk sholawat. Dunia hina. Oleh Rasul SAW, dunia diibaratkan kotoran manusia. Di riwayat lain, diibaratkan bangkai binatang. Betapa mulianya sendok, betapa hinanya apa yang diambil oleh sendok itu. Seperti itulah kalau sholat diniatkan untuk dunia. Kita umpamanya ingin mobil, sholat. Diniatkan sholat itu agar Allah memudahkan kita membeli mobil. Atau saum, atau sholawat. Kalau mau umpamanya mobil sedan, ambil mobil-mobilan sedan disolawatin 10 kali, 100 kali gitu. Nanti dapat mobil. Hina itu. Allah menyatakan dalam Al-Quran, "Man kana yuridul hayata dunya wa zinataha nuwafi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika alladhina laysa lahum fil akhirah illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun." Siapa orang yang menginginkan kehidupan dunia dan kemewahannya, jadi dia melakukan amal apapun untuk meraih dunia, Allah beri. Sedikit pun tidak dirugikan. Tapi mereka lah orang-orang yang tidak memperoleh apa-apa kecuali neraka. Wa batilu ma sana'u apa? Wa habitu ma sana'u wa habita ma sana'u fiha. Gugur semua amal ibadah yang pernah mereka lakukan. Enggak dapat pahala. Wa batilu ma kanu ya'malun, batil semua yang mereka sudah lakukan itu. Jadi jangan jadikan ibadah yang agung ini untuk meraih sesuatu yang hina dari kehidupan dunia. Jangan. Bukan tidak boleh berdoa. Boleh berdoa, ya Allah beri saya rezeki, boleh. Tidak dilarang. Sebab di dalam sholat juga kita ada doa minta rezeki, ya. Allahumma gfirli warhamni wajburni, dalam duduk ya, sampai ada warzuqni wa'afini, itu minta dunia kesehatan, minta rizki, ya boleh, enggak masalah minta rizki. Ya Allah saya dililit hutang, mudahkan saya untuk melunasinya, boleh. Tapi kemudian, kalau umpam melakukan ibadah dengan niat itu, jangan. Kenapa kamu rajin tahajud? Biar hutang saya lunas. Kalau sudah lunas, berhenti tahajud. Kenapa kamu rajin sholawat? Pengen mobil. Setelah mobil dapat, berhenti sholawat. Oh enggak, saya enggak akan berhenti tahajud, enggak akan berhenti sholawat terus. Walaupun demikian, jangan niatkan tahajud, saum, sholawat untuk dunia. Ya. Kalau mau dunia, pertama boleh berdoa, minta dimudahkan dalam urusan dunia. Yang kedua, ikhtiar yang real, yang nyata. Nggak bisa rizki diperoleh hanya dengan duduk tanpa ikhtiar yang nyata. Ya, Wallahu'alam.
4: Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa mawalah. Ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum. Apa yang ada di hadapan saya dan antum memandangnya, mesti antum sudah bisa memastikan bahwasanya ya apa yang saya pegang ini ya kita sebut dengan nama tisu. Manfaat tisu banyak dan sudah kita rasakan, dan yang kita sepakati tisu ini adalah untuk membersihkan kotoran yang ada di badan kita, sehingga ketika kita berkeringat, ketika kita berdaki dan segala macam, kita bersihkan dengan tisu. Dan tahukah kita, berbicara tentang nilai-nilai kehidupan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya ada perintah Allah Subhanahu wa taala yang Allah inginkan kepada kita, yaitu agar kita bertobat dan kembali kepadanya atas dosa-dosa maksiat kita. Maka diibaratkan sebagai tisu. Ya, yang dengan ini kita membersihkan kotoran dan daki di badan kita, maka demikianlah tobat. Dia merupakan pembersih dari kotoran-kotoran hati kita atas maksiat-maksiat yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tahukah Anda, bila kita berbicara tentang tisu, tisu manakah yang paling baik untuk membersihkan daki kotoran badan kita? Jawabannya adalah tisu yang bersih. Tisu yang putih. Dan semakin baik bahan tisu itu, semakin bersih ya keadaan tisu itu, maka kotoran yang sekecil apapun akan mudah terlihat dan semakin banyak yang bisa dibersihkan. Demikian pula ketika kita berbicara tentang taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh kebersihan hati kita dan bertaubat kepada Allah, keikhlasan kita untuk kembali kepada Allah sangat menentukan kadar bersihnya, gugurnya dosa-dosa kita kepada Allah Ta'ala. Maka kalau karena itu ikhwan sekalian, ketika Allah memerintahkan kita untuk bertaubat kepada Allah, bila itu kita anggap sebagai sebuah tisu, maka pilihlah tisu yang paling baik, yang paling bersih, yang dengan itu semakin banyak kotoran yang bisa kita bersihkan dan terlihat semakin maksimal itu bersih dari badan kita. Demikian pula dengan tobat-tobat yang kita lakukan, maka bersihkan hati kita, ikhlaskan dalam kita untuk bertaubat kembali kepadanya, bukan karena yang lain kecuali hanya karena Allah Subhanahu wa taala, dan kita ingin memasuki surganya berkumpul bersama orang-orang yang kembali kepadanya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Saudaraku yang sedang asyik bermain TikTok, terutama para perempuan, dan saya tunjukkan sekali lagi kepada para perempuan yang berjoget ria, goyang dua jari, yang berjoget ria dengan lagu-lagu remix erotis, yang menirukan perbuatan orang-orang kafir, yang membuang-buang waktunya. Saya tidak akan berbicara dari sisi yang banyak, tapi saya akan membicarakan dari sisi Anda sebagai seorang wanita. Wajah Anda sangat mempesona. Hidung Anda, bibir Anda, mata Anda sangat membuat syahwat lelaki naik. Tahukah dosa yang sudah Anda reguh untuk berhadapan dengan Allah nanti kelak? Dosa yang disebut dengan dosa tabarruj. Dosa memperlihatkan kecantikan, kemolekan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Tahukah Anda bahwasanya itu maksiat kepada Allah Jalla fi'ala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang bermaksiat akan termasuk dari orang-orang yang enggan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba." Setiap umatku akan masuk ke dalam surga kecuali orang-orang yang enggan. "Man ya'ba ya Rasulullah?" Para sahabat bertanya, "Siapa yang enggan masuk surga wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man ata'ani dakhal jannah wa man asani faqad aba." Yang taat kepadaku niscaya dia masuk ke dalam surga. Dan yang bermaksiat kepadaku itulah orang-orang yang enggan. Menampakkan wajah meskipun sedang mengajari orang untuk memakai jilbab, yang disebut dengan tutorial pemakaian jilbab. Menampakkan wajah dan keindahan suara meskipun sedang bersolawat, menyanyi sambil solawatan, dibarengi dengan musik, dibarengi dengan jogetan. Seseorang wanita bermesraan dengan suaminya dan videonya dikeluarkan, ditonton oleh orang banyak, maka itu termasuk tabarruj yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan Rasulullah SAW bersabda dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Beliau pernah naik ke atas mimbar, kemudian beliau menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan 7 perkara. Yang pertama adalah an-nawh, terlalu meratapi kematian seorang mayit. Kedua asy-syahr, terlalu seorang wanita menggundur rambutnya. Yang ketiga at-tasawir, menggambar makhluk hidup. Yang keempat at-tabarruj, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Termasuk dandan adalah bergoyang di hadapan orang banyak, laki-laki dan perempuan. Termasuk dandan adalah seorang suami menyetir mobil, kemudian istrinya di sampingnya, kemudian divideokan, mereka bermesraan di dalamnya. Istrinya bisa dilihat kecantikannya oleh jutaan manusia, termasuk berdandan. Dan itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksiat tersebut bagaimana kedudukannya? Dosa besar. Dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, "Kullu dzambin khatamahu Allahu binar au la'nah au 'adzab au ghadab, fa huwa kabira." Setiap dosa yang diancam oleh Allah dengan neraka, siksa, laknat, murka, maka dia adalah dosa besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Umaymah binti Ruqayqah ketika membaiat beliau, "Ubayyi'uki 'ala alla tusyriki billahi syai'an wa la tasriqi wa la tazni wa la taqtuli waladak wa la tibi buhtanin taftarinahu baina yadayki wa rijlayki wa la tanuhi wa la tatabarraji tabarrujal jahiliyatil ula." Aku membaiat engkau untuk tidak melakukan kesyirikan kepada Allah, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anakmu, dan tidak melakukan dosa yang didustakan antara 2 paha dan 2 dada dan 2 tangan, dan tidak berlebih-lebihan meratapi seorang mayit, dan tidak berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahram sebagaimana kaum jahiliyah berdandan di zaman pertama. Wahai saudariku muslimah, saat Anda bermain TikTok ataupun video apapun yang memperlihatkan wajah Anda, kemolekan tubuh Anda, gaya berjalan Anda, maka ketahuilah baik-baik, saat itu pula Anda sedang menurunkan laknat dari Allah jalla fi'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam At-Tabarani, "Sayakunu fi akhir ummati nisa'u kasiyat 'ariyat 'ala ru'usihinna kaastimatil mukhti il'anuhunna fa innahunna mal'unat." Akan ada di akhir umatku wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang. Baik dia menutup sebagian tubuhnya, membuka sebagian yang lain. Ini yang paling banyak terjadi. Atau dia menutup seluruh tubuhnya tapi kainnya tipis menerawang. Atau dia menutup seluruh tubuhnya akan tetapi pakaiannya ketat membentuk payudaramu, bentuk pantat, membentuk pinggul. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Il'anuhun, laknat mereka. Laknat mereka. Sesungguhnya mereka adalah wanita-wanita terlaknat. Ketahuilah baik-baik, wahai saudariku muslimah, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya termasuk ciri wanita, karakteristik yang paling dominan dari wanita penghuni neraka. Saya tidak memvonis sekarang Anda sebagai penghuni neraka, enggak. Itu urusan Allah. Tapi saya ingin mengingatkan, karakteristik yang paling dominan dari seorang wanita penghuni neraka adalah berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sinfani min ahli nar." Dua golongan manusia dari penghuni neraka. Salah satunya nisaun kasiat, ariyat, mailat, mumilat. Wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang menggoda laki-laki. Dia berjalan berlenggak-lenggok. Perhatikan baik-baik. Dan ini sangat banyak. Dan jangan pernah remehkan neraka Allah. Kenapa? Karena neraka adalah tempat siksa paling terberat yang pernah Allah ciptakan. Kulitmu tidak akan pernah kuat. Maka bertakwalah kepada Allah. Wahai saudariku muslimah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala sangat menunggu taubatmu dari menyebar aurat. Semoga dengan video ini Anda benar-benar berpikir bahwa kehidupan bukan hanya di sini. Ini hanya tempat persinggahan. Setelah Anda mati, Anda akan dimintai pertanggungjawaban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sekalian yang kami hormati, orang Jawa dahulu memiliki pepatah yang berbunyi Witing Tersno Jalaran Soko Kulino, yang kira-kira artinya bahwa perasaan cinta itu akan semakin besar dengan kulino. Apa kulino? Dengan kebiasaan, atau semakin sering, semakin lama berinteraksi, maka perasaan cinta itu akan semakin besar. Jenengan berumah tangga dengan pasangan jenengan sudah lama apa belum? Hah? Ada yang sudah lama, ada yang baru, ada yang belum. Jenengan yang sudah lama berumah tangga ini, semakin lama semakin sayang apa tidak? Temenan ya. Orang keton iki karo bojone. Sayang atau tidak? Sayang. Tapi ada sebagian orang, semakin lama berumah tangga, bukan semakin sayang, tapi dia semakin bosan. Semakin apa? Bosan. Dia merasa jenuh. Ketemu kayu maning, ketemu kayu maning. Bosan banget. Loh, berarti enggak sesuai, enggak benar berarti pepatah Jawa tadi. Witing Tresno, jalaran saka kulino. Harusnya kan semakin kulino, semakin tresno. Mungkin ada yang mengatakan, wah itu kan butuh penyegaran Ustaz. Butuh apa? Penyegaran. Apa maksudnya penyegaran? Golet maning. Biar seger. Ustaz. Saya tidak akan membahas tentang hukum poligami. Karena menurut saya hukum poligami itu pembahasannya sudah selesai. Sudah selesai dari lama. Alias poligami itu di dalam agama kita disyariatkan. Yang penting sesuai dengan aturan. Saya tidak akan bahas poligami. Tapi apakah kejenuhan berumah tangga itu solusinya dengan poligami? Kalau seandainya poligami sekedar untuk mengatasi kejenuhan, nanti kalau misalnya jenuh dengan istri yang kedua gimana? cari yang ketiga. Kalau jenuh dengan istri yang ketiga, cari yang keempat. Kalau jenuh dengan istri yang keempat, ceraikan istri pertama. Berarti itu bukan solusi. Masalahnya bukan, solusinya bukan di dalam mencari pasangan yang baru. Tapi kita harus mencari akar masalahnya. Kenapa kita jadi jenuh? Salah satu yang menyebabkan kita jenuh dengan pasangan kita, kita bosan dengan pasangan kita, adalah karena kita suka membanding-bandingkan antara istri kita dengan wanita lain. Dan ini bahaya. Wanita itu adalah salah satu makhluk terindah di muka bumi. Dan Nabi SAW bersabda, "Al-mar'atu aurat." Aurah. Wanita itu aurat. Wanita itu apa? Aurat. "Fa'idha kharajat istashrafaha syaitan." Ketika wanita itu keluar dari mana? Dari rumah. Maka setan akan menghiasi wanita itu semakin terlihat indah. Hadis riwayat Tirmidzi dan dinyatakan sahih oleh Imam Ibnu Khuzaimah dan juga Imam Ibnu Hibban. Jenengan bisa bayangkan, sudah makhluk terindah dihiasi sama setan, dia tambah indah. Makanya dahsyatnya tipuan setan. Nenek-nenek yang sudah tua renta itu bisa kelihatan seperti bidadari. Umur 71 kayak umur 17. Itulah tipu dayanya siapa? Setan. Makanya kita jangan mau jadi bulan-bulanannya siapa? Setan. Ya. Kalau zaman dulu orang pengen melihat yang enggak baik, itu harus pergi ke bioskop. Ketika beli tiket harus 17 tahun ke atas. Sekarang tidak perlu jauh-jauh. Cukup di rumah ada TV, nonton sinetron, nonton film. Artisnya pasti cantik-cantik. Kemudian jeneng bojoku ora kaya kuwe ya. Kenapa istri jenengan enggak seperti itu? Karena artis kuwe saben dina kerjane dandan. Nek bojone ku lho kali jenengan. Ya masak, ya nyopu, ya ganti popok. Ya. Jenengan pengen istrinya dandan terus. Bu masak, engkau lagi dandan. Bu ngumbai, engkau lagi dandan. Mau seperti itu? Ya. Terus solusinya bagaimana Ustaz kalau bukan poligami? Satu mata. Apa mata? Jaga mata. Ada sebuah hadis yang dinilai dhaif oleh sebagian ulama yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan Imam At-Tabarani. An-nadhratu sahmun min siham iblis masmumah. Pandangan mata yang haram, pandangan mata yang haram. Apa maksudnya? Melihat sesuatu yang tidak halal. Wanita cantik bukan istrinya. Entah itu di sinetron, entah itu di HP, entah itu di internet, entah itu di jalan, entah itu di pasar, entah itu di mall, entah itu di sawah, entah itu di jalan. Pandangan mata haram adalah panah beracunnya iblis. Apa? Pandangan mata yang haram itulah panah beracunnya iblis. Siapa yang jelalatan berarti dia telah terpanah dengan panahnya iblis yang beracun. Sebagian orang anu sing jenengane wong nonton kemudian atau ngelihat wanita cantik terus jadi kepikiran, gue karena nontonnya sekilas. Jadi men ora penasaran dipantengi bae nganti apa? Nganti wareng kok tadi ora suara pengen maning. Itu bohong. Kenapa? Karena pandangan yang pertama itu kan sudah beracun. Masa mau diobati dengan racun yang berikutnya? Pandangan yang kedua racun lagi, pandangan yang ketiga racun lagi, berarti arep ngobati racun karo racun ya ora mungkin, enggak ada. Solusinya bukan mantengi terus, bukan. Tundukkan pandangan. Solusinya. Maka langkah yang paling pertama adalah menjaga apa? Pandangan. Kemudian jangan lupa berdoa kepada siapa? Allah. Makanya di antara doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika min syarri basari. Apa? Allahumma inni a'udzubika min syarri basari. Artinya, Allahumma ya Allah, inni a'udzubika, sungguh aku mohon kepadamu perlindungan. Dari apa? Min syarri basari. Dari kejahatan mataku. Jadi mata ini punya apa? Kejahatan. Kejahatannya mata ya tadi itu. Ngelihat sesuatu yang tidak halal. Ketika sesuatu yang haram itu kita tinggalkan karena Allah, maka Allah akan beri kenikmatan untuk kita di dalam sesuatu yang halal. Apa? Kalau kita tinggalkan sesuatu yang haram, kita akan bisa menikmati yang halal. Yang halal gue siapa? Bojone dewek. Dulu ayah kami Ustaz Zaini Muhayyad, Allah yarham, pernah menasihati saya. Oke. Seapik-apike klambine wong liya, esih lewi apik klambine dewek. Sebagus-bagus baju orang lain, masih tetap bagus baju kita. Kenapa? Karena baju kita bisa kita pakai. Sedangkan bajunya orang lain, tidak bisa kita pakai. Seayu-ayune bojone wong, lewih ayu bojone dewek. Soale bojone dewek bisa dienggo. Bojone wong liya ora bisa dienggo. Gitu maksudnya. Mudeng apa orang ki? Esih pada cilik. Wallahu taala a'lam. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika.

0: ingin mendapatkannya, dia harus rela membayarnya dengan rasa letih, lelah. Dia harus rela untuk meninggalkan sebagian tidur, begadang malam untuk mengulang-ulang, mentelaah ilmu. Dia harus rela meninggalkan sebagian kelezatan-kelezatan duniawi. Bahkan dahulu sebagian ulama, sebagaimana dinukilkan oleh Ibnul Jauzi, bertahun-tahun dia menginginkan makan, ada nama makanan itu harisah. Dia ingin, tidak sanggup, tidak bisa dia membelinya. Kenapa? Karena waktu dijualnya makanan itu bentrok dengan waktu ad-dars, sima'ud dars, untuk mendengarkan pelajaran ilmu. Renungkanlah wahai saudaraku, orang yang ingin mendapatkan mutiara, dia harus menyelami dasar samudra dengan susah payah. Orang yang ingin mendapatkan madu lebah, dia harus memanjat dan rela disengat. Barang siapa yang memiliki cita-cita yang tinggi dan mulia, pasti dia akan rela untuk bersusah payah. Silakan pilih diri Anda. Anda orang yang memiliki cita-cita yang tinggi, himmatun aliyah, atau Anda orang yang tidak memiliki mental, semangat yang lemah. Cita-cita yang paling tinggi itu adalah menuntut ilmu agama, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Mari tempuh jalan surga. Mari jadilah penuntut ilmu, sehingga Anda disambut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di hari kiamat. Saudara, saudari kaum muslim dan muslimat, Rasulullah SAW suatu ketika menyambut kedatangan sahabatnya yang datang untuk bertanya, marhaban bi thalibil ilmi, sambutan yang hangat. Tidakkah engkau ingin seperti sahabat itu disambut oleh Rasulullah SAW karena engkau menempuh jalan untuk menuntut ilmu agama? Habiskan masa muda Anda untuk menuntut ilmu syar'i, mentelaah, bermudzakarah, mengulang-ulangnya, mengumpulkannya. Kelak Anda akan bergembira di masa tua memetik hasil yang Anda raih. Menuntut ilmu agama mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari menuntut ilmu agama.
1: Petikan faedah. Memetik faedah pada kajian ilmiah.
2: Adakah takdir yang buruk dalam arti ketetapan Allah yang buruk? Hadis ini mengisyaratkan ya ada. Karena Allah menyatakan wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada takdir Allah, baik yang baiknya ataupun yang buruk. Tapi yang dimaksud dengan yang buruk adalah buruk menurut kacamata manusia. Karena apa? Karena terasa pahit, menyengsarakan atau membuat penderitaan bagi orang yang mengalami, adanya musibah, adanya sakit, adanya kecelakaan, adanya penderitaan secara psikis seperti kehilangan orang yang dicintai, kehilangan harta kekayaan sedikit ataupun banyak, dihina orang, difitnah orang, dicaci orang, membuat kita kecewa, membuat kita sedih, membuat kita sumpek. Dan itu sebuah keburukan bagi manusia karena terasa pahit, terasa membuat mereka menderita. Makanya disebut buruk. Adapun ketetapan Allah, ketika menetapkan takdir atau kejadian yang buruk tersebut, itu baik. Sehingga di dalam kata-kata qadar ada dua makna. Makna yang pertama adalah ketetapan Allah. Dan ini pasti baik, semua ketetapan Allah, tidak ada yang buruk. Yang kedua, al-maqduru alaih, peristiwa yang ditakdirkan. Nah, peristiwa yang ditakdirkan ini ada yang

0: buruk.
1: Ya, seperti kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang memang membuat manusia menderita. Adanya bencana alam, adanya wabah, mulai dari endemik, mulai dari wabah yang hanya terjadi di satu daerah kecil seperti satu desa saja, satu kota saja, atau epidemi yang melanda satu negara saja, atau pandemi yang melanda seluruh dunia seperti COVID-19 yang sekarang sedang kita alami ini. Terasa buruk oleh manusia. Ini maqdur alaih. Peristiwa atau kejadian yang Allah takdirkan. Berupa keburukan karena terasa menyengsarakan bagi manusia atau makhluk yang mengalaminya. Nah, inilah yang dimaksud khairihi wa syarrihi. Takdir yang baik dan takdir yang buruk. Buruk maknanya peristiwa yang Allah tetapkan. Tapi ketetapan Allah memberikan peristiwa yang buruk tersebut adalah baik. Sama dengan apa yang dilakukan oleh manusia untuk memberi kemaslahatan kepada orang lain, kadang-kadang menetapkan beberapa kewajiban, beberapa amalan yang membuat orang lain yang ingin diberi maslahat itu sengsara. Seperti guru memberikan tugas ke murid-muridnya. Ketetapan guru memberikan tugas ke murid-muridnya. Baik apa buruk? Baik. Tapi ketika si murid mengerjakan itu membuat dia menderita. Semua siswa tidak berharap memperoleh tugas seperti itu. Karena harus begadang, harus buka buku, harus menulis, harus menyita waktu untuk bermain. Guru bela diri umpamanya memberikan tugas ke murid-muridnya, anak-anak yang dilatihnya untuk lari keliling lapangan 10 kali putaran, untuk push up sampai 20-30 kali sit up, kemudian saling pukul perut. Ketetapan pelatih itu baik atau buruk? Baik. Untuk memberi maslahat kepada anak-anak didik yang dilatihnya, anak asuhnya. Tapi anak didik yang dilatihnya mengalami penderitaan ngos-ngosan. Kadang-kadang sakit, kadang ketika latihan itu ada yang patah tulang, ada yang keseleo. Tapi kelak efeknya bagus. Anak di sekolah diberi tugas, efeknya untuk jangka panjang sangat bagus. Termasuk dokter. Dokter memberikan ketetapan yang membuat si pasien mengalami penderitaan. Harus disuntik. Harus kadang dioperasi, kadang diamputasi, diinfus. Itu terasa buruk bagi si pasien karena membuat mereka menderita. Tapi ketetapan dokter ketika nyuntik, ketika menginfus, ketika mengoperasi, kadang mengamputasi, itu baik ketetapan. Demi kemaslahatan jangka panjang si pasien. Itu orang aja begitu, apalagi Allah Azza wa Jalla. Jadi dalam kata-kata qadar ada dua. Pertama ketetapan Allah, yang kedua peristiwa yang terjadi akibat ketetapan tersebut. Peristiwanya itu yang disebut dengan takdir yang buruk. Ketetapan Allah dalam menetapkan takdir yang buruk itu pasti semuanya baik. Apa hukum sholat dengan memakai celana yang lumayan ketat? Ini laki apa perempuan? Laki ya. Baik sholat ataupun di luar sholat sebenarnya enggak boleh. Itu yang disebut dengan sebutan bantolun. Bantolun itu celana panjang yang ketat. Kecuali sirwal. Sirwal itu celana panjang tapi rada gombrang. Ya. Adapun ketat yang mencetak tubuh, sebaiknya tidak. Sampai rapat, benar tercetak, itu ya. Ada space lah antara celana dengan kulit kaki kita. Syekh Al-Albani rahimahullahu taala mengharamkan laki-laki memakai bantalun. Dan itu diperkuat oleh Syekh Masyhur Hasan Salman dalam kitab Al-Qalmubin fi Akhthal Mustalin. Beliau menyatakan salah satu kesalahan orang yang salat adalah memakai bantalun, celana panjang. Para pemuda Islam yang gigih semangat dakwahnya menjerit, memprotes ketika dia melihat wanita-wanita muslimah memakai celana panjang. Apa alasannya? Mencetak bentuk tubuh wanita itu. Wa huwa yansa nafsahu. Tapi dia lupa terhadap dirinya. Dia lupa bahwa celana panjang yang dia pakai juga apa? Mencetak. Apakah wanita terlarang kalau laki-laki boleh? Enggak, sama, terlarang juga. Karena kalau wanita mah jadi fitnah bagi laki-laki. Emang laki-laki enggak jadi fitnah bagi wanita? Lebih gede loh fitnahnya. Wanita itu lebih mudah terfitnah oleh laki-laki. Tidak hanya oleh fisik ya banyak. Bahkan wanita bisa terfitnah oleh laki-laki yang jelek rupanya, gendut, buncit, tapi memiliki daya tarik di bidang tertentu. Umpamanya dia kaya raya. Itu soal kaya saja sudah tertarik. Atau dia umpamanya pejabat tertentu. Ada enggak yang kaya, jelek, istrinya empat? Yang sembilan juga banyak ya. Tua gitu ya. Jelek umpamanya. Tapi kaya raya. Istrinya banyak. Wanita tertarik. Apalagi secara fisik bagus. Jadi Syekh Al-Albani dan murid-muridnya mengharamkan itu. Tidak boleh. Baik di dalam sholat ataupun di luar sholat. Adapun Syekh Al-Utsaimin rahmatullahi alaih menyatakan, bila di suatu tempat, kota atau negeri, seluruh laki-laki pakai bantalun. Sehingga tidak apa namanya, tidak mencolok. Semuanya pakai begitu maka boleh, tidak apa-apa. Adapun kalau di suatu negeri semua laki-laki pakai gamis, pakai baju panjang, maka tidak boleh kita sendirian memakai celana panjang karena pasti akan menjadi pusat perhatian. Akan menarik, akan mencolok. Dan dianggap sebagai aurat. Oleh karena itulah maka ulama ikhtilaf tentang masalah ini. Ya, kalau di Indonesia memakai celana panjang mencolok apa tidak? Tidak, karena semuanya begitu. Tapi kalau di Saudi umpamanya, di lingkungan tertentu, antum masuk umpamanya ke Universitas Islam Madinah, sendirian pakai levis ke sana, itu disorakin itu. Bisa jadi pusat perhatian. Pakai gamis kalau ke sana. Ya. Adapun di Indonesia, maka tidak mencolok, maka Syekh Al-Utsaimin menyatakan boleh. Tidak apa-apa. Ya. Asal jangan terlalu ketat.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwas sekalian, rahmanallahu wa iyyakum. Di antara sifat yang terburuk yang dapat menghantarkan pemiliknya ke dalam neraka dan murkanya Allah subhanahu wa ta'ala adalah at-takabur. Itu menyombongkan diri. Merasa diri hebat, merasa diri besar. Penyakit ini pertama kali muncul atau terjadi pada iblis laknatullah alaihi. Di mana ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam, maka iblis tidak mau. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Tatkala kami berkata, wahai para malaikat, sujudlah kalian kepada Nabi Adam, maka semua mereka bersujud kecuali iblis. Iblis enggan. Iblis tidak mau. Wastakbara, dan merasa dirinya besar. Dia menyombongkan dirinya. Wa kana minal kafirin, dan dia termasuk golongan kaum kafirin. Ini terdapat di dalam surah Al-Baqarah. Penyakit ini pula lah yang kemudian menyebabkan seseorang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menempati surga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah telah mengeluarkan iblis dari surga. Tidak menghalalkan surga bagi iblis. Dan anak-anak manusia yang kemudian mengadopsi penyakit ini pun juga diancam bahwa mereka tidak akan memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhul jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibr." Tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya ada penyakit kesombongan walaupun sebesar biji sawi. Faqala rajul, lalu ada seseorang yang berkata, "Ya Rasulullah," ini bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, idza kana ar-rajul ahabba an yakunu thawbuhu hasanan wa nal hasanatan?" Ya Rasulullah, bagaimana dengan seseorang yang ingin pakaiannya bagus, sendalnya bagus? Maksudnya itu sombong bukan gitu. Faqala Rasulullah SAW, Rasul menjawab, "Innallaha jamil wa yuhibbul jamal." Allah itu indah dan menyukai keindahan. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombongan itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Iblis jelas melakukan ini. Ya, menolak kebenaran. Ya, bahwa perintah Allah untuk bersujud dipandang sebuah kesalahan. Dia memprotesnya. Jelas iblis juga merendahkan manusia dan bahkan bapaknya manusia yaitu Nabi kita Adam alaihissalam. Oleh karenanya para ulama di antara mereka ada yang menafsirkan di antara kandungan surah Al-Fatihah yaitu apa? Yaitu permohonan kita kepada Allah agar Allah dapat menghilangkan kepada kita penyakit sombong yang satu ini. Di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, sebagaimana dukil oleh muridnya Ibnu Qayyim. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, "Kasirun kuntu asma'u Ibnu Taimiyah yaqul." Aku sering mendengar Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, karena Ibnu Taimiyah ini gurunya Ibnu Qayyim. Aku sering mendengar Ibnu Taimiyah berkata, "Ya kana abud fi ilajun liriya." Ucapan "ya kana abudu" pada Al-Fatihah dan salat yang kita baca biasanya. "Ya kana abudu, hanya kepadamu lah ya Allah kami ibadah," maka ini ada terapi bagi penyakit riya. Ketika kita menyatakan bahwa hanya kepadamu lah ya Allah kita ibadah, maka tentu kita ingin memperjuangkan agar tidak ada unsur riya, pujian manusia yang kita raih dalam kita beribadah kepada Allah kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Dan pada "iyyaka nasta'in," hanya kepadamu lah ya Allah kami mohon pertolongan, kata tabi'a berikutnya, "fihi ilajun dil kibriya," ini terdapat terapi bagi penyakit hati bernama takabur, sombong, merasa besar. Ketika seorang hamba mengucapkan "ya Allah, hanya kepadamu lah ya Allah kami mohon pertolongan," maka sang hamba itu merasa kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hamba itu merasa tidak ada apa-apanya. Ya. Dan ini merupakan tafsir dari kalimat "la haula wala quwata illa billah." Tidak ada daya dan upaya kecuali datang melalui pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka teruslah kita mengecilkan diri kita dan mengagungkan dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Teruslah kita ya bergantung dan berharap hanya kepada Allah. Berjuanglah untuk kita tidak menghadirkan sikap sombong kita, ego kita, merasa orang lain tidak ada apa-apanya lalu merasa diri kita besar, apalagi sampai kita menolak kebenaran yang datang kepada kita padahal jelas-jelas sumber kebenarannya itu datang dari dua sumber yang sahih, dari kitabullah dan dari sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah menyelamatkan kita dari berbagai macam keburukan, baik keburukan ya agama kita terutama ataupun keburukan dalam dunia kita. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Tidak sedikit orang yang mengeluhkan susahnya hidup dia. Tidak sedikit orang yang mengeluhkan urusan kesehariannya sulit. Tapi dia tidak sadar. Ternyata dialah yang memicu kesulitan tersebut. Dia tidak sadar kalau setiap hari dia didoakan keburukan oleh orang lain. Atau bahasa Jawanya disupatani oleh orang lain. Kenapa orang lain mendoakan keburukan kepada dia? Karena perbuatan jelek dia. Karena perbuatan buruk dia. Yang sering menyakiti orang lain. Dan salah satu perbuatan yang mengganggu, menyakiti orang lain, dan itu sering dianggap remeh, adalah membuang sampah sembarangan. Membuang sampah sembarangan. Kata sembarangan itu menunjukkan bahwa dia membuang sampah bukan pada tempatnya. Dia pikir ada tempat sampah yang panjang sekali. Apa itu? Sungai. Dia pikir itu tempat sampah. Sehingga dengan seenaknya sendiri, dia buang sampah apapun di sungai. Mulai dari yang kecil sampai yang besar. Mulai dari sampah yang menurut dia mudah terurai sampai sampah yang sulit terurai. Yang paling sering ditemukan di sungai adalah plastik isinya harta karun. Popok. Dan yang lebih dahsyat lagi, ada yang buang kasur. Kasur dibuang di mana? Dibuang di sungai. Saya enggak tahu ini orang sehat apa enggak. Dia pikir begitu dia buang selesai masalah. Tidak. Berapa banyak manusia yang dia zalimi dengan sampah tersebut. Mereka yang tinggalnya di pinggir sungai dizalimi sama dia. Mereka yang punya sawah irigasinya dari sungai itu dizalimi sama dia. Kalau enggak percaya, tanya sama para petani. Berapa popok setiap hari yang harus dia buang dari sampahnya? Dari selokan masuk ke sungai. Dari sungai masuk ke laut. Berapa banyak nelayan yang dia zalimi dengan sampahnya. Mancing kayaknya oleh gede banget. Jebule popok. Berapa banyak ikan yang dia zalimi. Ikan yang mati keracunan gara-gara makan plastik. Siapa yang buang plastik itu? Maka jangan pernah anggap remeh membuang sampah sembarangan. Belum lagi kalau misalnya sampah yang menumpuk itu menyebabkan banjir. Berapa ratus ribu orang yang tersiksa dan terganggu gara-gara sampah yang kita buang. Ngukur seplastik tok. Jenengan bicara kayak gitu. Tetangganya juga sama. Kur seplastik tok. Sedesa ngomongnya kur seplastik tok. Ini realita, kenyataan. Maka Nabi SAW berpesan dalam sebuah hadis yang sahih. Kata Nabi SAW,
ittaqu la'inina atau ittaqu al-la'inain. Hati-hati kalian, jangan sampai menjadi manusia-manusia terlaknat. Na'udzubillah min dzalik. Siapa mereka? Alladzi yatakhalla fi tariqin nasi aw dhillihim. Manusia-manusia yang terlaknat adalah manusia-manusia yang buang hajat sembarangan. Di pinggir-pinggir jalan, motor mandek, dur. Ya. Ada orang kayak gitu? Ada? Ya, kalau enggak percaya pergi sana ke terminal. Ke Priambune. Semerbak. Ya. Mereka adalah manusia-manusia yang terlaknat karena dia mengganggu setiap orang yang lewat. Bukan cuma buang sampah di sungai, buang sampah di pinggir jalan. Ya. Dan ada sebagian orang latah. Sebagian orang latah. Kok buang sampah nengkono kenapa? Lah gue mau kakek sampah nengkono. Wong sudah ada tulisannya di situ, hanya monyet yang membuang sampah di sini. Pernah lihat tulisan itu? Wisip banget tulisan gue cara nenyong. Monyetnya nyengir mani. Kok ya anehnya masih ada yang buang di situ. Memang betul-betul manusia. Ya. Maka orang Islam itu harus jadi pionir kebersihan. Jangan sampai orang Islam itu menjadi orang yang paling jorok, yang paling kotor. Kalau yang bikin sampah kita, berarti yang tanggung jawab kita. Jangan kemudian sampah yang bikin kita, yang disuruh tanggung jawab orang lain yang ada di pinggir jalan. Coba berapa ribu manusia yang kita zalimi ketika kita buang sampah di pinggir jalan dan ketika hujan mengeluarkan bau yang ngeri-ngeri sedap. Ya. Berapa banyak orang yang kita zalimi coba? Nah, orang-orang itulah yang kemudian mendoakan keburukan. Siapa ya sih buang sampah? Moga-moga cilaka. Nah. Dan kita tahu orang yang dizalimi doanya apa? Mustajab. Ya. Berapa yang dizalimi? Petani, nelayan, orang yang kebanjiran, orang yang kebauan. Itu baru di dunia, belum di akhirat. Orang-orang yang dizalimi nanti di akhirat akan menuntut haknya kepada orang yang berbuat zalim. Kalau enggak pahala kita yang dicabut, dosa mereka yang dipindahkan ketimbangan kita. Maka waspada mulai hari ini. Jangan apa? Buang sampah sembarangan. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwanu fiddin azanallahu wa iyyakum. Apa yang ada di hadapan saya dan antum memandangnya, mesti antum sudah bisa memastikan bahwasanya ya apa yang saya pegang ini ya kita sebut dengan nama tisu. Manfaat tisu banyak dan sudah kita rasakan, dan yang kita sepakati tisu ini adalah untuk membersihkan kotoran yang ada di badan kita, sehingga ketika kita berkeringat, ketika kita berdaki dan segala macam, kita bersihkan dengan tisu. Dan tahukah kita berbicara tentang nilai-nilai kehidupan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya ada perintah Allah Subhanahu wa taala yang Allah inginkan kepada kita, yaitu agar kita bertobat dan kembali kepadanya atas dosa-dosa maksiat kita. Maka diibaratkan sebagai tisu, ya, yang dengan ini kita membersihkan kotoran dan daki di badan kita, maka demikianlah tobat. Dia merupakan pembersih dari kotoran-kotoran hati kita atas maksiat-maksiat yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tahukah Anda, bila kita berbicara tentang tisu, tisu manakah yang paling baik untuk membersihkan daki kotoran badan kita? Jawabannya adalah tisu yang bersih, tisu yang putih. Dan semakin baik bahan tisu itu, semakin bersih ya keadaan tisu itu, maka kotoran yang sekecil apapun akan mudah terlihat dan semakin banyak yang bisa dibersihkan. Demikian pula ketika kita berbicara tentang taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh kebersihan hati kita dan bertaubat kepada Allah, keikhlasan kita untuk kembali kepada Allah, sangat menentukan kadar bersihnya, gugurnya dosa-dosa kita kepada Allah taala. Maka kalau karena itu ikhwan sekalian, ketika Allah memerintahkan kita untuk bertaubat kepada Allah, bila itu kita anggap sebagai sebuah tisu, maka pilihlah tisu yang paling baik, yang paling bersih, yang dengan itu semakin banyak kotoran yang bisa kita bersihkan dan terlihat semakin maksimal itu bersih dari badan kita. Demikian pula dengan tobat-tobat yang kita lakukan, maka bersihkan hati kita, ikhlaskan dalam kita untuk bertaubat kembali kepadanya, bukan karena yang lain, kecuali hanya karena Allah Subhanahu wa taala, dan kita ingin memasuki surganya berkumpul bersama orang-orang yang kembali kepadanya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pertanyaannya, amalan apa saja yang bisa menyelamatkan kita dari azab kubur, Ustaz? Jazakallahu khairan.
3: Iya, barakallahu fik. Amalan apa yang bisa menyelamatkan kita dari azab kubur? Iya, yang pertama, seluruh amal soleh yang Allah perintahkan bisa menyelamatkan kita dari azab kubur. Ya, laksanakan semua perintah Allah, baik yang fardu termasuk yang sunnah. Kedua, seluruh upaya menghindarkan apa yang Allah larang, itu juga penyelamat dari alam kubur. Jauhi semua larangan Allah, laksanakan semua perintahnya, insya Allah tidak hanya selamat di dunia, di alam kubur, sampai ke akhirat nanti. Itu intinya ya. Namun ada beberapa hadis yang spesifik yang menjelaskan penyebab orang diazab di alam kubur. Contohnya pertama, umpamanya dia ini kalau kencing tidak membersihkan diri setelah air kencing, setelah kencing gitu ya. Umumnya orang-orang kalau kebelet di jalan WC umum ada, cuma bayar ya 2.000 ya. Karena apa namanya? Karena sayang, karena kepepet, karena sayang dengan uang 2000, kemudian mereka cer di mana saja, ya. Di pinggir, di balik pohon, kalau di terminal mah di mana, cing? Di ban-ban mobil gitu, di ban-ban bus kayak begitu, ya. Sehingga kalau kita mau mencari bus, antrian bus yang lagi parkir, yang lagi ngetem itu, aduh harus nahan nafas gitu ya. Kemudian baru masuk ke dalam bus ya. Nah dipastikan mereka itu tidak cebok ya. Nah, suatu saat Nabi SAW melewati dua kuburan. Beliau menyatakan bahwa innahuma la yu'adzaban. La yu'adzabana fil kabir. Bala innahuma fi kabir. Kata Nabi SAW, kedua penghuni kuburan sedang diazab. Mereka tidak diazab karena kesalahan yang mereka anggap besar. Padahal ya itu kesalahan besar. Yang pertama karena namimah. Tukang adu domba. Bukan ngadu domba dalam makna hakiki domba diadu-adu. Tapi maksudnya mengadu-ngadu orang. Ya. Menukil ucapan seorang ke orang lain dalam rangka merusak hubungan kedua orang. Itu namimah namanya. Dan yang kedua adalah orang yang tidak bersih-bersih setelah kencing. Itu penyebabnya. Maka hindarkan. Kedua, Nabi SAW suatu saat pernah waktu Mi'raj melihat beberapa peristiwa yang mengerikan. Beliau melihat ada orang yang kukunya amat sangat panjang, kemudian mencakar-cakarkan kuku panjang itu ke wajahnya dan ke dadanya. Berlumuran darah. Sampai Nabi SAW mengeri melihatnya. Ketika ditanyakan kepada Jibril, beliau menjawab itu adalah orang-orang yang suka makan daging manusia. Artinya bukan dengan makna yang sebenarnya, kiasan. Ada yang suka menggibahi orang. Karena Allah dalam Al-Quran mengistilahkan gibah dengan memakan daging bangkai saudara yang sudah mati. Allah menyatakan, وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَيَّكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُهُ. Ya. Kata Allah, jangan sebagian kalian menggibahi sebagian yang lain. Suka enggak? Kalau kalian memakan daging bangkai saudara kalian yang sudah mati, pasti kalian tidak suka. Ya. Nah itu nanti di akhiratnya, di alam kuburnya akan diberi azab, dikasih cakar-cakar dari besi-besi dari logam yang sangat tajam. Dia cakar-cakarkan ke wajahnya, ke dadanya sampai berlumuran darah. Ini menunjukkan salah satu penyebab azab kubur adalah menggibahi orang. Dan banyak lagi. Intinya semua kemaksiatan menjadi penyebab orang itu diazab di alam kubur. Ya, jauhi semua maksiat, semua yang Allah larang, lakukan semua yang Allah perintahkan. Tidak hanya selamat di alam kubur, tapi juga di dunia sampai ke akhirat nanti. Wallahu a'lam.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Tidak sedikit orang yang mengeluhkan susahnya hidup dia. Tidak sedikit orang yang mengeluhkan urusan kesehariannya sulit. Tapi dia tidak sadar. Ternyata dialah yang memicu kesulitan tersebut. Dia tidak sadar kalau setiap hari dia didoakan keburukan oleh orang lain. Atau bahasa Jawanya disupatani oleh orang lain. Kenapa orang lain mendoakan keburukan kepada dia? Karena perbuatan jelek dia. Karena perbuatan buruk dia. Yang sering menyakiti orang lain. Dan salah satu perbuatan yang mengganggu, menyakiti orang lain, dan itu sering dianggap remeh, adalah membuang sampah sembarangan. Membuang sampah sembarangan. Kata sembarangan itu menunjukkan bahwa dia membuang sampah bukan pada tempatnya. Dia pikir ada tempat sampah yang panjang sekali. Apa itu? Sungai. Dia pikir itu tempat sampah. Sehingga dengan seenaknya sendiri, dia buang sampah apapun di sungai. Mulai dari yang kecil sampai yang besar. Mulai dari sampah yang menurut dia mudah terurai sampai sampah yang sulit terurai. Yang paling sering ditemukan di sungai adalah plastik isinya harta karun. Popok. Dan yang lebih dahsyat lagi, ada yang buang kasur. Kasur dibuang di mana? Dibuang di sungai. Saya enggak tahu ini orang sehat apa enggak. Dia pikir begitu dia buang selesai masalah. Tidak. Berapa banyak manusia yang dia zalimi dengan sampah tersebut. Mereka yang tinggalnya di pinggir sungai dizalimi sama dia. Mereka yang punya sawah irigasinya dari sungai itu dizalimi sama dia. Kalau enggak percaya, tanya sama para petani. Berapa popok setiap hari yang harus dia buang dari sampahnya? Dari selokan masuk ke sungai. Dari sungai masuk ke laut. Berapa banyak nelayan yang dia zalimi dengan sampahnya. Mancing kayaknya oleh gede banget. Sebule popok. Berapa banyak ikan yang dia zalimi. Ikan yang mati keracunan gara-gara makan plastik. Siapa yang buang plastik itu? Maka jangan pernah anggap remeh membuang sampah sembarangan. Belum lagi kalau misalnya sampah yang menumpuk itu menyebabkan banjir. Berapa ratus ribu orang yang tersiksa dan terganggu gara-gara sampah yang kita buang. Ngukur seplastik tok. Jenengan bicara kayak gitu, tetangganya juga sama, kur seplastik tok. Sedesa ngomongnya kur seplastik tok. Ini realita, kenyataan. Maka Nabi SAW berpesan dalam sebuah hadis yang sahih. Kata Nabi SAW,
اتقوا اللاعنين atau ittaqu al-la'inain. Hati-hati kalian, jangan sampai menjadi manusia-manusia terlaknat. Na'udzubillahi min dzalik. Siapa mereka? Alladzi yatakhalla fi tariqin nasi aw dhillihim. Manusia-manusia yang terlaknat adalah manusia-manusia yang buang hajat sembarangan. Di pinggir-pinggir jalan, motor mandek, durur. Ya. Ada orang kayak gitu? Ada? Ya, kalau nggak percaya pergi sana ke terminal, ke Priambune, semerbak. Ya. Mereka adalah manusia-manusia yang terlaknat karena dia mengganggu setiap orang yang lewat. Bukan cuma buang sampah di sungai, buang sampah di pinggir jalan. Dan ada sebagian orang latah. Kok buang sampah nengkono kenapa? Lah gue mau kakek sampah nengkono. Wong sudah ada tulisannya di situ, hanya monyet yang membuang sampah di sini. Pernah lihat tulisan itu? Gue sip banget tulisan gue cara nenyong gue. Monyetnya nyengir banget. Kok ya anehnya masih ada yang buang di situ. Memang betul-betul manusia. Ya. Maka orang Islam itu harus jadi pionir kebersihan. Jangan sampai orang Islam itu menjadi orang yang paling jorok, yang paling kotor. Kalau yang bikin sampah kita, berarti yang tanggung jawab kita. Jangan kemudian sampah yang bikin kita, yang disuruh tanggung jawab orang lain yang ada di pinggir jalan. Coba berapa ribu manusia yang kita zalimi ketika kita buang sampah di pinggir jalan, dan ketika hujan mengeluarkan bau yang ngeri-ngeri sedap. Ya. Berapa banyak orang yang kita zalimi coba? Nah, orang-orang itulah yang kemudian mendoakan keburukan. Siapa ya sih buang sampah? Moga-moga cilaka. Nah. Dan kita tahu orang yang dizalimi doanya apa? Mustajab. Ya. Berapa yang dizalimi? Petani, nelayan, orang yang kebanjiran, orang yang kebauan, itu baru di dunia, belum di akhirat. Orang-orang yang dizalimi nanti di akhirat akan menuntut haknya kepada orang yang berbuat zalim. Kalau enggak pahala kita yang dicabut, dosa mereka yang dipindahkan ke timbangan kita. Maka waspada mulai hari ini. Jangan apa? Buang sampah sembarangan. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
2: Halo Ustadz.
1: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah. Mas'al.

0: Assalamualaikum Ustaz, bagaimana hukumnya jika seseorang keluar dari Islam karena pembatal keimanan, seperti tidak percaya azab kubur dan keimanan lainnya seperti qada dan qadar? Apakah ia wajib bersyahadat lagi? Mohon penjelasannya Ustaz.
1: Baik, barakallahu fik. Orang melakukan satu pembatal keislaman. Tadi disebutkan dua contoh. Seperti enggak percaya kepada adanya alam kubur atau tidak percaya kepada adanya takdir Allah Azza wa Jalla. Padahal percaya kepada takdir termasuk rukun iman. Dan dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran. Banyak ayat yang menyatakan akan ada tentang adanya takdir Allah atas kehidupan ini. Dan takdir itu semuanya sudah Allah tuliskan di sebuah kitab, di Lauhul Mahfuz. Salah satu ayat di antaranya, ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Tidak ada kejadian yang terjadi di muka bumi atau yang menimpa diri kalian kecuali semua itu sudah tertulis, ditakdirkan oleh Allah dalam sebuah kitab, Lauhul Mahfuz. Ayat tentang takdir banyak. Hadis lebih banyak lagi. Wa an tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Kata Rasul SAW, salah satu di antara rukun imanlah engkau beriman kepada takdir, baik yang baik ataupun yang buruk. Nah sekarang ada orang yang enggak percaya takdir dan tidak percaya kepada adanya alam kubur. Padahal adanya alam kubur dijelaskan oleh banyak ayat dan diterangkan dalam hadis sampai hadisnya mencapai derajat mutawatir maknawi. Kalau mutawatir maknawi sahih apa tidak? Ya di atas sahih. Terus ada orang yang ingkar, apakah kufur? Tergantung. Kalau orang yang ingkar kepada takdir atau ingkar kepada adanya alam kubur karena mengingkari ayat dan hadis sahih tentang hal itu, ya kufur. Nah ayat ini enggak benar nih, pasti salah nih umpamanya. Maka kufur dia. Karena tidak percaya kepada Quran, kepada firman Allah Azza wa Jalla. Kufur dia. Akibatnya dia ingkar kepada takdir. Tapi kalau dia ingkar kepada takdir atau ingkar kepada adanya alam kubur, bukan karena mengingkari ayatnya. Dia meyakini ayat itu benar, firman Allah. Dia meyakini hadis ini benar, sabda Rasul SAW. Tapi dia takwil maknanya kepada makna lain. Maka dia tidak kafir. Tapi dia orang yang terjerumus dalam kebid'ahan dalam masalah akidah. Menyimpang dari kesepakatan Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang masalah takdir. Jadi dia meyakini ayat ini benar, tapi maknanya tidak seperti yang diyakini oleh kalangan Ahlus Sunnah. Dia akal-akali. Akhirnya dia takwil kepada makna yang lain. Ini sama dengan orang-orang yang mengingkari sifat Allah karena takwil. Ayatnya diyakini benar, tapi maknanya ditakwil. Terjerumuslah dia ke dalam kebid'ahan di bidang akidah. Apakah orang ini dianggap kufur? Enggak dianggap kufur. Dia tetap muslim. Tapi muslim yang berdosa besar, apakah pasti masuk neraka? Nah, kalau pasti enggak, tapi ada ancaman. Salah satunya nas hadis yang sataftariqu hadhil ummah ala 73 firqah, kulluha finnar illa wahidah, wa hiya al-jama'ah. Umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Semuanya masuk neraka. Ini ada ancaman. Kecuali satu. 72 masuk neraka. Kecuali satu. Yaitu al-jama'ah. Ditanya, om al-jama'ah, apa jama'ah itu? ma ana alaihi al-yawma wa ashabi, yaitu orang-orang yang berpegang teguh kepada ajaran yang aku pegang pada hari ini bersama para sahabatku. Orang yang pemahaman Islamnya mengikuti Nabi dan para sahabat. Ini al-jamaah, ini yang akan selamat. Adapun 72 golongan ini siapa? Hadis tidak merinci. Lalu muncul inisiatif dari kalangan para ulama untuk mencari 72 golongan ini siapa? Ternyata adalah mereka yang muslim. Masih muslim, maka disebut sataftariqu ummati. Umatku terpecah belah. Masih aku umat, berarti masih umat Islam. Tidak murtad, tidak keluar dari agama Islam, tapi menyimpang akidahnya. Dalam beberapa aspek yang berbeda, ada yang menyimpang dalam hal asma wa sifat, ada yang menyimpang dalam hal takdir, ada yang menyimpang dalam hal keyakinan kepada hari kiamat, macam-macam tuh. Dan salah satu ulama yang sudah melakukan perjuangan yang gigih untuk mencari tahu adalah Imam Asy-Syahrustani. Beliau menyusun sebuah kitab namanya Al-Milal Wan-Nihal. Mencoba menghitung dan klasifikasi orang yang termasuk ke dalam 72 golongan. Lahirlah beberapa istilah seperti Mu'tazilah, seperti Al-Qadariyah, seperti Al-Jabriyah, seperti Asy'ariyah, seperti Syiah, seperti umpama Al-Maturidiyah, seperti macam-macam. Ada lalu digenapkan 72 golongan. Mereka masih muslim, tidak murtad, tidak keluar dari Islam, tidak kafir, tapi terancam oleh neraka berdasarkan keumuman hadis kulluha finnar, semuanya masuk neraka. Apakah pasti masuk neraka? Enggak, hanya terancam. Sama dengan orang yang dusta terancam neraka. Ada hadisnya? Ada. Iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wal fujur yahdi ilan nar. Jauhi dusta, karena dusta itu menyeret pelakunya kepada fujur, kedurhakaan, dan kedurhakaan menyeret kepada neraka. Lalu apakah kalau ada orang berdusta, neraka, calon neraka, apa boleh begitu? Enggak. Oh, dia mah pasti ke neraka sebab berdusta sih. Boleh? Enggak boleh. Hanya dia terancam. Mungkin dia tobat? Mungkin. Mungkin tidak tobat tapi dosa berdustanya terhapus? Mungkin. Oleh apa? Oleh banyak faktor penghapus dosa. Bisa kebaikan-kebaikan, bisa istighfar, bisa doa orang lain untuk dia, bisa infak dan sedekah, haji, umroh, jihad, macam-macam. Innal hasanati yadhibna sayyid. Kebaikan bisa menghapus dosa. Kalau toh semua itu tidak bisa menghapus dosa dia, ingat ada syafaat, ada rahmat dari Allah kelak. Tapi tetap ancaman neraka bagi pendusta tetap tidak boleh dihapus. Tapi ingat, orang yang terancam dengan neraka, kita katakan orang yang berdusta itu terancam neraka. Bukan vonis dia pasti masuk neraka. Bukan, terancam. Ini berlaku bagi para pelaku kebid'ahan. Yang menyatakan pelaku kebid'ahan ini terancam neraka siapa? Nabi SAW. Iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Nabi, hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Tapi bukan berarti vonis itu pasti itu ke neraka, enggak. Imam Asy-Syahrustani menyatakan 72 golongan ini terancam. Bukan pasti. Apakah mungkin ada di antara pelaku kebid'ahan yang 72 tidak ke neraka tapi masuk ke dalam surga? Mungkin. Siapa yang bilang? Salah satunya orang yang paling dituduh keras terhadap kebid'ahan, yaitu Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Beliau menyatakan tidak semua pelaku atau 72 golongan ini pasti masuk neraka, itu hanya terancam. Sebagaimana penggibah, pendusta, penghina, kan ada ancaman nerakanya. Apakah pasti neraka? Enggak. Mungkin ada amalan penghapus dosa itu. Ini konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam masalah ini. Tapi orang yang tidak memahami konsep ini menyatakan, oh itu orang tukang nyesat-nyesatkan, memvonis neraka, seolah-olah surga itu hanya untuk dirinya. Itu omongan yang sama sekali tidak ilmiah. Pelampiasan emosi, sentimen terhadap yang tidak dia fahami secara benar. Ingat, bahwa itu adalah sekali lagi terancam dengan neraka. Kembali kepada pertanyaan tadi, kalau ada seorang muslim, dia tidak percaya kepada takdir. Dia tidak percaya kepada alam kubur. Penyebabnya bukan karena ingkar kepada ayat dan hadisnya, ayat dan hadisnya dia yakini, tapi dia salah di dalam memahami ayat dan hadis. Apakah dia kafir? Tidak, tidak kafir. Apakah dia murtad? Tidak, tidak murtad. Tapi dia sudah terjerumus ke dalam dosa besar berupa kebid'ahan di bidang akidah. Tapi masih muslim. Pasti enggak dia masuk neraka? Enggak. Terancam enggak dia dengan neraka? Ya, terancam. Tapi tidak, tidak pasti masuk neraka. Tidak boleh kita memvonis bahwa dia murtad, dia pasti ke neraka. Tidak boleh. Ya, Wallahu a'lam bissawab.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Kajian singkat ini secara khusus aku peruntukkan bagi anak-anakku, bagi para siswaku, dan bisa jadi ini mewakili banyak para orang, harapan para orang tua dan para guru. Sebagaimana kalian telah mengetahui bahwa semua orang tua kalian itu pasti sangat menyayangi kalian. Betapa mereka sangat menginginkan kalian itu menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang soleh dan solihah.

0: Sekolahkan kalian ke sekolah-sekolah yang di sana muatan-muatan nilai-nilai pembangunan karakter, membangun akhlak, membangun akidah yang lurus itu tersedia di sekolah tersebut. Namun perlu kalian ingat sebagai para anak, sebagai para siswa, terutama kalian bila kalian menjadi anak-anak. Islam mengajarkan kalian untuk banyak berterima kasih kepada kebaikan kedua orang tua kalian. Yang paling dekat adalah tak henti-hentinya lisan kalian untuk mendoakan kebaikan buat kedua orang tua kalian. Apakah doa itu? Yaitu doa yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada semua para anak untuk kebaikan kedua orang tua mereka. Yaitu dengan doa, Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Rabbku, ampunilah dosaku dan ampunilah dosa kedua orang tuaku, ya Allah. Sayangi mereka berdua sebagaimana mereka telah menyayangiku sejak aku masih kecil. Tahukah kalian semua orang tua itu berbuat apapun untuk kebaikan anaknya? Maka saat ini kalian pun bisa segera membalas kebaikan mereka dengan hafalkan doa itu dengan baik, pahami maknanya, dan selalu panjatkan itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kebaikan kedua orang tua kalian. Ya, dan belajarlah kalian bila orang tua kalian telah memilih sekolah yang baik, belajarlah kalian dengan belajar yang baik. Hormati guru kalian di sekolah, amalkan yang menjadi tuntunan-tuntunan kepada kalian agar menjadi anak-anak yang soleh dan soliha. Barakallahu fikum ya auladi wa ya abnai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillah Ustaz, bagaimana hukumnya memakai sirwal, rok yang fungsinya seperti celana? Ya, tadi namanya apa tadi? Kulot ya. Sirwal dengan bantolun kita terjemahkan sama-sama celana panjang. Tapi kalau sirwan lebih luas, lebih longgar daripada bantolun. Bantolun tuh yang antum pakai semua ini, celana panjang ini bantolun. Kalau sirwan lebih luas lagi, lebih longgar lagi. Nah, kalau itu di wanita namanya kulot. Kalau potongannya khusus dibuat spesial untuk kaum wanita, maka dibolehkan dengan syarat apa? Hanya di hadapan suami semata-mata. Tidak boleh di hadapan selain suaminya walaupun mahramnya.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'ad. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada sebuah hadis yang pernah dituturkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan Imam Ibnu Hibban dan para ulama hadis yang lain, yang dihasankan oleh sebagian para ulama seperti Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahumullah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah konsep kepada kita. Beliau menuturkan, kullu amrin dhi balin la yubda bismillahi fahu abtar. Setiap perkara positif yang tidak diawali dengan bismillah, maka perkara itu terputus dari keberkahan. Hadis ini mengajarkan kita agar selalu memulai aktivitas kita, pekerjaan-pekerjaan kita dengan menyebut bismillah. Ya, perlu kita garis bawahi pekerjaan-pekerjaan positif. Jangan sampai di antara kita ketika ingin minum khamar lalu dia baca bismillah, atau ketika dia ingin berzina dengan seorang wanita atau dengan laki-laki dia mengucapkan bismillah agar berkah zinanya. Ini tentu saja hal yang keliru. Nabi katakan kullu amrin dzibalin setiap

0: aktivitas yang positif. Maka marilah kita awali dengan bismillah. Maka kita akan dapat keberkahan. Saat kita mau menyapu rumah kita, awali kegiatan menyapu itu dengan bismillah. Saat kita ingin menyuci piring, ucapkan bismillah. Saat kita mau ngepel lantai, ucapkan bismillah. Saat kita mau cuci mobil, ucapkan bismillah. Ketika kita ingin melakukan aktivitas dan aktivitas, ucapkanlah bismillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka insyaallah kegiatan itu akan berkah. Apa itu berkah? Kata Imam Ibnul Qayyim, berkah itu adalah mendapatkan kebaikan yang banyak dengan usaha yang minim. Ya. Ketika kita mengucapkan bismillah pada saat kita mengerjakan pekerjaan rumah kita, maka insyaallah di balik itu Allah berikan kebaikan demi kebaikan. Saat kita menyetir mobil dan mengucapkan bismillah, maka insyaallah perjalanan kita akan berujung pada kebaikan demi kebaikan. Pada saat kita berbicara dengan orang, berdiskusi, atau memulai rapat, lalu kita bicara bismillah, maka insyaallah rapat itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita tidak baca itu, maka keberkahan itu akan pudar dan perlahan demi perlahan akan sirna dari kita. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa rahasianya? Ternyata rahasianya bahwa bismillah adalah simbol ketergantungan seorang hamba kepada Allah. Bismillah adalah salah satu simbol ketawakalan kita. Karena tahukah kita pada saat kita mengucapkan bismillah, maka kita baru saja meminta pertolongan kepada Allah. Karena ba yang dikasrah di awal kata bismillah itu artinya ba isti'anah, meminta pertolongan kepada Allah. Jadi makna ketika saya dan Anda mengucapkan bismillah adalah aku meminta pertolongan kepada Allah dengan menyebut namanya. Itulah makna yang dalam, bukan hanya sebatas dengan menyebut nama Allah, namun makna yang mendalamnya aku meminta kepada Allah dengan menyebut namanya, ya Allah. Jadi ketika kita sebelum beraktivitas, sebelum makan, lalu kita membaca bismillah, artinya aku meminta pertolongan kepada Allah dengan menyebut namanya, agar Allah mudahkan aku dalam mengunyah makanan tersebut, dalam proses menelan, dan dalam mencerna di dalam tubuh kita. Kita akui ketidaksanggupan kita untuk mengerjakan sebuah aktivitas seorang diri. Kita baru saja mengakui bahwa kita tidak akan berhasil melakukan pekerjaan walaupun itu sederhana seorang diri. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang terjadi ketika seseorang benar-benar meresapi ucapan bismillahnya? Saudaraku, dia baru saja bertawakal kepada Allah. Dan Allah berfirman tentang orang-orang yang bertawakal, orang-orang yang menggantungkan dirinya kepada Allah. Dalam surat At-Talaq ayat 3, "Wa man yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, barang siapa yang bergantung kepada Allah, maka Allah akan selesaikan urusannya. Allah akan selesaikan masalahnya. Ingat, Allah berfirman dalam surat Ghafir ayat 60, "Ud'uni astajib lakum." Minta kepadaku, aku akan kabulkan. Maka ketika kita awali setiap aktivitas kita, ketika kita masuk rumah kita ucapkan bismillah, lalu ketika kita keluar rumah kita ucapkan bismillah, maka kita meminta pertolongan kepada Allah agar menyelesaikan urusan di dalam rumah kita. Ketika kita berinteraksi dengan suami atau suami dengan istri, ketika kita berbicara dan berkomunikasi dengan anak-anak atau anak-anak dengan orang tuanya, hadirin, kesalahan sedikit saja itu bisa berakhir prahara di rumah tangga. Jangan sombong. Bukankah banyak masalah justru lahir dari rumah kita? Mintalah pertolongan kepada Allah. Ucapkanlah bismillah ketika masuk rumah. Atau bismillah ketika keluar rumah. Karena ketika kita keluar rumah, kita akan berhadapan dengan banyak kejahatan yang akan menghantui setiap aktivitas kita. Minta pertolongan kepada Allah. Tunjukkan bahwa kita tidak akan bisa menyelesaikan setiap pekerjaan kita, setiap masalah di luar, ketika berhadapan dengan orang-orang yang punya niat buruk, kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ketergantungan akan selalu meminta dan meminta dan meminta. Seorang anak yang ketergantungan dengan orang tuanya dalam masalah finansial atau dalam masalah keuangan, maka dikit-dikit dia minta ayahnya, dikit-dikit dia minta ibunya. Begitu juga dengan seorang hamba yang ketergantungan dengan Allah. maka setiap mulai aktivitas dia akan meminta tolong sama Allah. Dia akan meminta tolong kepada Allah. Dan dia terus akan meminta tolong kepada Allah. Dan itu terkumpul dalam sebuah untaian kalimat yang bernama Bismillah. Mulai saat ini, awali setiap pekerjaan positif kita, walaupun hal-hal itu sepele dan kecil, dengan Bismillah. Tunjukkan hal yang sepele pun, kalau kita mengandalkan diri kita tidak akan berhasil. Dan ingat, kalau kita terbiasa meminta pertolongan kepada Allah saat kita mengerjakan perkara-perkara sepele seperti membersihkan rumah, lalu nyapu, ngepel, cuci piring, atau menyetir mobil, atau mau jogging pada pagi hari, maka kita akan meminta kepada Allah pada masalah-masalah besar. Sesuatu hal yang besar itu diawali dari hal-hal kecil. Ini bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemuda, generasi muda yang saya muliakan. Kembali saya dari topik ini akan bicara mengajak Anda semua untuk memikirkan masa depan Anda dan masa depan bangsa dan agama kita. Banyak semacam asumsi di dalam diri generasi muda bahwa dia berpikiran begini, untuk saat muda ini saya harus menjalani hidup ini dengan bebas, tanpa ada ikatan, tanpa ada batas, tanpa ada halang-halangan, sehingga mereka membuang-buang.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Saudaraku seiman, ikhwan wal akhwat fillah yang hadir di sini, saya kira sudah berkeluarga semua. Bahkan ada yang sudah bercucu. Artinya semua sudah merasakan suka duka membesarkan, mendidik, dan menimang anak. Dan kalau kita simpelkan, punya anak itu banyak susahnya daripada senangnya. Oke? Ini setuju nggak ini? Setuju dulu ya. Jadi punya anak itu banyak susahnya daripada senangnya. Namun berkat rahmat Allah, setiap orang tua senang disusahi anak. Oke? Di situ titik bahagianya punya anak. Karena apa? Senang disusahi anak. Sebetulnya dari melahirkan, hamil melahirkan aja susah. Tapi disitulah bahagia sang ibu, membiayai pendidikan, kesehatan, dan kadang pindah dari kontrakan satu ke kontrakan lain itu susah. Disitu bahagianya punya anak. Dan pada akhirnya Allah statuskan anak itu, al-malu wal-banuna zinatul hayatid dunya. Sesungguhnya harta dan anak itu perhiasan.

Perhiasan punya empat ciri. Yang pertama, dipamerkan. Ternyata anak juga begitu, dipamerkan. Ya. Dibanggakan, yang kedua. Mungkin orang itu kalau baru beli gelang kan ngomong aja begini, dipamerkan. Anak juga begitu. Kemana-mana cerita tentang sekolah anaknya. Oh mbak, pokoknya anak saya itu di kelas, Masya Allah. Kalau enggak ranking 1, ranking 2. Dari belakang. Ya. Yang ketiga, dipandang indah. Tidak ada satu orang tua pun yang tidak memandang indah kepada anaknya. Memandang penuh dengan kesempurnaan. Bahkan apapun keadaan anak itu selalu menjadi samratul qalbi, buah hati orang tua. Di situ permasalahan hidup cair karena anak. Pikiran penat menjadi lega karena melihat anak. Jangankan tertawa, menangis saja itu senang. Ya. Karena anak itu rata-rata umur 1 sampai 5 tahun nyenengi. 5 sampai 9 tahun ngeseli. 9 sampai 17 tahun nyusahi. Ya tadi, anak umur 2-3 tahun nangis saja itu senang. Apalagi ketawa. Tapi anak umur 8-9 tahun ketawa aja nyusahi, ngeselih, apalagi nangis kan gitu. Ketawa ngakak aja kayak keledai loh, dengan gitu. Ya. Ini suka duka. Dan yang keempat, anak menjadi investasi. Bahkan human investasi. Human investment. Terutama investasi akhirat. Begitu juga perhiasan kan? Dipamerkan, dibanggakan, dipandang indah, dibuat simpenan. Oleh karena itu, anak itu sisi kenikmatan, tapi sisi lain adalah apa? Fitnah, ujian. Makanya Allah mengatakan wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah sesungguhnya hartamu, anakmu itu fitnah. Imal dijelaskan oleh Rasulullah 4. Al-waladu majhalatun bikin bodoh orang tua. Dulu masuk Allah hafal 30 juz. Setelah anak udah mulai banyak, tinggal juz 30. Makanya para ulama mengatakan belajar itu seperti berlayar. Ketika menikah, kapalnya pecah. Makanya kita bersyukur kepada Allah, meskipun kita sudah berumah tangga, punya anak, tapi masih istiqomah mencari ilmu. Meskipun memori makin lama itu makin rendah. Makanya benar kata orang, belajar di waktu kecil seperti mengukir di atas batu. Belajar di waktu dewasa, apalagi umur 60, seperti mengukir menit. Baik. Dari situlah majhalatun. Nomor dua, majbanatun. Anak itu bikin pengecut orang tua. Jadi, kadang orang tua dihadapkan dengan kegalauan, kegamangan, keraguan menghadapi hidup. Apalagi masa depan anak.
Ya. Yang ketiga, mabkhalatun, bikin bakhil orang tua. Dulu masya Allah infaknya lancar kemana-mana setelah anak gede, dan itu alami. Kebutuhan kuliah meningkat, kebutuhan pendidikan macam insya Allah. Diingatkan lagi kurang sebulan, insya Allah kurang seminggu, masya Allah. Dan yang terakhir, mahzanatun, bikin sedih orang tua. Nah tadi itu susah, punya anak itu banyak susahnya daripada senangnya. Nah, supaya kita tidak susah dalam konteks akhirat, karena pada akhirnya suka duga mendidik anak, harapan kita adalah mendapatkan kebahagiaan, yaitu mampu merealisasikan ku anfusakum, mampu menghindari sabda Rasulullah, ma min abdin mu'minin yastar ini saya sampaikan sebagai perbandingan. Di aktor IQ tinggi berada pada urutan nomor 21. Jadi kita harus berhati untuk membanggakan anak pinter. Oke? Karena ternyata hanya menempati nomor berapa? 21. Dan dari hasil survei KPK, koruptor tertinggi 3, nomor 2 S2, nomor 3 S1, dan SMA belum ada. Nah ini serius. Kenapa makin tinggi satu tingkat akademik seseorang, makin menghasilkan satu standar yang buruk. Terus faktor sekolah top, betapa banyak orang tua itu di sekolah favorit untuk menyekolahkan anaknya, bahkan rela ke sekolah non muslim, ternyata hanya menempati urutan 23. Buang duit antum, buang duit ya, minum dulu ya, biar antum gak nyesel. Terus kemudian lulusan dengan nilai sangat baik dan cum laude pada urutan 30. Karena saya temukan ketika saya dakwah di penjara dulu, putra-putri dewasa narkoba itu banyak yang pinter, cum laude. Oke. Dari sini faktor sukses yang menempati urutan 1 sampai 10, lihat. Ini orang non muslim loh Pak yang bikin. Yang pertama, bersikap jujur kepada semua orang. Subhanallah. Inilah standar keberhasilan pendidikan yang ternyata disepakati oleh semua lembaga pendidikan. Lintas agama, lintas umat, lintas. Ini yang perlu antum sekarang tekankan pada anak-anak antum, kita juga. Disiplin. Yang nomor dua, mempunyai disiplin yang baik. Loh, masya Allah. Dimulai dari yang kecil, bangun tidur, pergi ke sekolah, meletakkan tas, buku pada tempatnya, merapikan tempat tidur, sebelum tidur membaca doa, setelah tidur membaca doa. Disiplin.
Makanya di Nisalian, kenapa setelah diuruh banyak kena penyakit apa dunia kerja, diantaranya adalah kudis, kurang disiplin, kutil, kurang teliti, kejang, kurang evaluasi jangka panjang, kurap, kurang rapi, PCR, pinter cari rembesan. Terus yang keempat, bekerja lebih keras daripada orang lain. Ya ikhwan, keberapa? Oh ya, ketiga, pandai bergaul, supel. Anak antum akan dicari oleh perusahaan manapun kalau sekarang ini supel di kantor sama atasannya, sama teman sejawatnya. Umpaman orang mukmin di dalam kasih sayang, perhatian dan cintanya seperti satu tubuh. Berarti di sana ada yang mengendalikan, ada mata, kaki menteri perhubungan, tangan tenaga kerja, hati siapa? Presidennya, pemimpin. Kepemimpinan di dalam tubuh itulah, makanya masya Allah Pak. Ini rahasia yang harus kita korek. Kenapa setiap nabi itu diberikan keahlian, diberikan oleh Allah kepemimpinan mengembala kambing? Kata Rasulullah, tidaklah ada nabi melainkan pernah mengembala kambing. Karena di situ ada kemampuan pribadi, konsep pribadi. Minimal ciri khas seorang pemimpin yang berhasil adalah mampu melindungi makhluk yang paling lemah, yaitu kambing. Segede-gedenya tando Pak, kambing itu tidak akan bisa menghadapi macan paling kecil. Makanya kata Rasulullah betul, al-imamu dhillullahi ta'ala fil ardi ya'wi ilaihi kullu madlumin. Imam, pemimpin itu naungan Allah yang Allah letakkan di bumi untuk berlindung, berteduh setiap orang-orang yang teraniaya. Baik, berikutnya nomor berapa? Terserahlah nomornya antum, mana enggak ngurusi nomor. Yeah. Mengatur hidup dengan sangat baik. Ya. Yeah. Terus berikutnya, memiliki kemampuan untuk menjual ide dan produk. So, itu yang bisa bersaing. Makanya dari sini Pak, sekolah itu nanti dia perlu. Ada bisa sekolah tanpa kelas. Pendidikan tanpa sekolah. Sekolah di mana-mana. Kemarin kan COVID, anak antum kan bisa sekolah di sawah. Bisa sekolah di lapangan. Apalagi kalau sekolah itu hanya menjadi pusat informasi, antum akan ditinggalkan pelanggan. Sekolah harus menjadi pusat, satu, tempat keteladanan. Dua, penegakan aturan. Pemberian motivasi, penanaman sikap, dan nilai. Itu sekolah. Kalau antum nggak punya ini, kalah sama Google. Ada nggak yang guru di sini? Anak kasih uang 300, nggak apa-apa, nak keluarin deh. Mudah-mudahan ada. Sebutin jumlah sapi yang dikelola oleh Menteri Pertanian. Iya. Ah, tanyain Google browsing. Tahu. Sebutkan jembatan 10 terpanjang di dunia. Ya, tonton. Loh, enggak ngerti, coba Mbak Google, tanya Mbak Google. Tahu, kalah tuh. Kalah. Ya, sama big data kalah, Mbak Google kalah. Sama robot kalah kalau hanya pusat informasi. Transfer informasi, transmisi informasi, tapi transmisi kelakuan, perilaku. Makanya hasil utama pendidikan adalah adanya perubahan perilaku. Oke? Menangkap peluang yang tidak ditangkap oleh orang lain. Kalau bisa orang lain belum berbicara, kita sudah melaksanakan gitu loh. Itu sudah berbuat, orang lain belum ngomong, kita udah berbuat. Coba,
Kita niru terus, nyontek terus, konsumtif terus. Kapan kita punya HP sendiri? Udahlah, kita anggap HP Nokia hilang. Ganti ke Ngatio. Merek Ngatio. Yang Oppo aja laku kok. Loh, kan gitu. Oke? Yang terakhir, berani mengambil risiko keuangan bila memberi hasil yang baik. Oke, itu cukup. Ini standar apa tadi? Standar apa? Sukses. Oke. Sekarang yang jadi pertanyaan. Untuk menuju ke sana bagaimana? Pastinya setiap orang tua butuh panduan. Makanya di dalam kesempatan ini, ana sedikit mencuplik dari beberapa buku ulama di antara buku ini. Golden Ways Anak Soleh sebagai panduan. Dan di sana ada satu kitab yang kita akan baca. Kitab seorang ulama yang berpengalaman dan mengalami suka duka mendalam. Karena beliau diuji dengan anaknya. Ya. Yang sampai mabuk, tidak sholat, main perempuan. Bahkan ketika beliau terkena fitnah, beliau, anaknya ini, membantu lawan-lawannya untuk menjatuhkan bapaknya. Siapa dia? Abdurrahman ibnu Ali ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala. Abul Faraj. Abdurrahman ibnu Ali ibnul Jauzi. Sampai saking mendalam dukanya dan tergores perasaannya sehingga beliau menulis Laftatul Kabid untuk buah hatiku. Coba bayangkan hadirin sekalian ketika beliau terkena ujian harus diangkut ke Baghdad. Buku bapaknya dijual semuanya. Seharga budak, kata cucunya, Abul Mudhaffar. Abul Mudhaffar ini cucunya. Tapi Allah berikan Allah berikan kebaikan, yaitu anaknya yang menjadi ulama besar, yaitu Yusuf, dan cucunya Abul Mudhaffar. Dan meskipun begitu, anak yang durhaka yang namanya Abul Qasim Ali akhirnya ikut di dalam jihad dan akhirnya terbunuh. Dan salah satu temannya Ibnu Jauzi mimpi, bagaimana Abul Faraj keadaanmu? Alhamdulillah, dosa-dosaku Allah tebus dengan kilatan pedang anak-anakku. Inilah suka duka sebagai orang tua. Jadi antum jangan menganggap kalau sudah ulama itu enggak ada ujian. Imam Al-Bukhari diuji. Imam Ibnul Jauzi diuji. Imam Ahmad juga sama. Ujiannya tiada taranya. Bahkan dikisahkan oleh Ibnul Jauzi di dalam kitab Manaqib Ahmad Ibn Hanbal. Dia dipenjara, dicambuk. Andaikan cambukan itu digunakan untuk menyabet unta, maka untanya akan mati. Siapa yang sekarang ini hidup ingin lepas dari ujian, maka itu kematian ketika Anda hidup. Dan saya akan usahakan untuk baca beberapa poin nasihat beliau di dalam kitab Laftatul Kabid yang kita padukan dengan kitab saya Golden Ways. Mudah-mudahan kita sebagai anak-anak ini mendapatkan panduan sehingga kita sadar sebelum menyesal. Yang hadir ini meskipun sudah menjadi status ayah, tapi kita juga kan anak bagi bapak kita. Allah menghadirkan doa dari orang tua kepada anak cucu, seluruhnya ada jumlah kalau enggak salah 5 atau 6, dengan tek Rabbana. Tek Rabbana alias tarbiyah. Yang pertama, Rabbi habli min ladunka durriyatan tayyibah. Innaka sami'ud du'a.
Yang kedua, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Yang ketiga, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tarda wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilayka wa inni minal muslimin. Yang kelima, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati. Ini yang antum harus sering, kita harus sering-sering baca ya. Karena betapa sulitnya sekarang ini mengajak anak untuk sholat, membangunkan anak untuk sholat. Tiada cara yang paling tepat melainkan kita bangunkan lewat pendidikan. Dengan cara apa ikhwan? Bangunkan jiwanya sebelum fisiknya. Karena kebanyakan orang tua hanya mampu membangunkan fisik anak ketika subuh, tapi tidak bisa membangun jiwanya. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ufilli wa li walidayya wa an a'mala salihan tarda wa aslih li fi dhurriyyati. Kenapa Pak? Sampai anak cucu, karena belum tentu kita semua bisa nunggu anak-anak cucu kita. Antum jamin cucu antum yang keempat tidak murtad. Antum jamin. Bukankah orang-orang yang sekarang ini menjadi tokoh memusuhi Islam, dulu orang tuanya itu sangat istiqomah dan multazim. Rasulullah saja tidak menjamin cucunya semuanya soleh. Apalagi kita. Maka kekuatan satu-satunya yang kita bisa andalkan untuk ngontrol, yang ketika nanti kita tidak sempat nungguin anak kita adalah doa. Makanya betapa indahnya kalau kita mendapatkan ayat di dalam surat At-Tur.

بما كسبوا. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان. Ini ya ikhwan yang kita tunggu, rumah yang mewah kita akan tinggalkan, kendaraan, sawah ladang yang luas, kedudukan kita akan tinggalkan. Dan kita tidak lama di sini. Di antara wasiat Ibnu Jauzi di sini, kita 60 tahun rata-rata. Andaikan tidur kita 20 tahun, tinggal berapa? 40. Yang kita gunakan untuk sia-sia, berapa? Mungkin 10 tahun, tinggal berapa? Yang kita gunakan untuk Allah, sangat sedikit sekali. Udah gitu yang kita tinggalkan, menyusahkan kita di akhirat. Makanya Nabi Khidir diutus oleh Allah di antara sekian misi hanya menegakkan tembok anak yatim. Kenapa? Seorang nabi yang besar didampingi nabi yang besar yaitu Nabi Musa hanya diturunkan oleh Allah menjaga tembok anak yatim. Apakah itu pekerjaan sia-sia? Tidak. Wa kana abuhuma salihah. Karena kedua orang tuanya soleh. Kesolehan kedua orang tuanya itulah sehingga Allah turun mengutus nabinya yang mulia. Yaitu Nabi Khidir dan Nabi Musa. Hanya untuk menegakkan harta karun yang dibawa tembok yang mau ambruk. Dengan demikian, وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَدْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانِ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِ مِنْ شَيْءٍ وَمَا رَبُّكَ بِالظَّلَّامِ لِلْعَبِدِ. Allah tidak akan zalim kepada hambanya sedikit pun. إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا. Dan ikhwah sekalian, suka duka mendidik anak digambarkan sedikit oleh Abu Hamid Al-Ghazali. Dan ana sarankan antum membaca kitab tersebut. Ayyuhal Walad. Kitab kecil judulnya Ayyuhal Walad. Beliau mengatakan, tarbiyah maknanya adalah seperti kerjaan petani. Dia menghilangkan onak duri dan ilalang di sawah yang mengganggu tanaman agar tumbuh bagus dan sempurna. Memang capek, tidak mengenal berhenti. Dari awal kita itu bercocok tanam sampai panen, enggak istirahat. Seperti petani, Pak. Yang dia memantau burung

dan juga termasuk semprotan hama. Karena pohon itu kan butuh tiga. Pertama, disiram, itulah dengan istilah tazkiyatun nafs.

dengan istilah itulah tarbiyah. Kemudian disemprot hamanya, itulah yang disebut dengan tasfiyah. Ketika seorang petani melakukan tiga itu, insya Allah hasilnya akan maksimal. Ya, memang capek. Siapa bilang sekarang mendidik anak itu enggak capek? Capek, Pak. Dan tidak mengenal berhenti. Ila yaumil. Makanya Imam Ahmad ketika ditanya oleh anaknya, wahai bapakku, kapan kita itu terus menghadapi ujian? Sampai kaki kanan kita itu menginjak pelataran surga. Kalau antum sekarang mikir pendidikan capek, ya udah jangan kawin. Udah gitu mikir lagi kawin lagi. Gimana anak yang ada aja enggak karuan? Makanya di sini pendidikan itu mahal. Tapi jangan sok mahal untuk membuat sekolah. Ya. Sekarang kita mulai wasiat Ibnu Jauzi kepada anaknya. I'lam ya bunayya waffaqakallahu lis-shawab. Wahai anakku, meskipun dia durhaka, meskipun perlakuannya sungguh sangat tidak pantas dan wajar, tetap orang tua tidak pernah bisa berpisah dan putus hubungannya dengan anak, baik biologis dan psikologis. Annahu lam yatamayyaz al-adamiyyu bil aqli illa liya'mal bi muqtadah. Masyaallah. Sesungguhnya Allah membedakan anak Adam dengan yang lainnya dengan akal itu supaya memfungsikan. Mikir anakku, itu kasarnya. Dari berpikir itulah dia akan menemukan jalan. Contoh, Pak. Ketika ada orang bingung, nyelonong aja udah gitu sambil mabuk. Nyasar gak nyasar? Kalau sekarang nyasar, mikir. Pak, kayaknya ini jurusannya gak bener deh Pak Sobir. Ini gak kesini. Mikir, cepet sadar. Fastahdir akhlak, hadirkan akalmu. Wa'amil fikroka. Gunakan pikiranmu. Wakhlu binafsika. Ta'lam bidalil. Dari situlah kamu akan tahu dalil. Ya. Li'annaka makhlukun mukallafun. Dari situlah kamu tahu dalil. Bahwa kamu adalah makhluk yang ada beban. Yaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa anna alaika fara'id. Dan kamu juga punya kewajiban-kewajiban. Anta mutalabun biha. Kamu nanti akan dituntut dengan kewajiban itu. Wa annal malakaini raqibun adid yuhsiyani alfadaka wa nadaratika, yang selalu memantau, menghitung pandanganmu, lafadzmu, kalimatmu. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun adid. Dan itu harusnya yang dilakukan orang tua, Pak. Anak itu diajak untuk muraqabah. Anak itu diajak untuk kontrol dekat dengan Allah. Bukan hanya kita ancam, bukan hanya kita takut-takutin. Kenalkan penuh dengan kasih sayang dengan Rabb-nya. Yang pertama kali menancap di benaknya harus Aynallah. Dia dengan tegas menjawab Allahu fissama. Wa anna anfasal hayyi khudahu ila ajali. Dan seluruh napas kehidupan ini nanti akan melangkah pada satu pintu yaitu ajal. Wa miqdarul lubthi fid dunya qalil. Wahai anakku, tinggal di dunia itu hanya sementara. Wal habsu fil qubur tawilun. Dan tinggal di kuburan itu panjang. Coba Pak bayangkan, andaikan di antara kita mati hari ini, kiamat kurang 1 juta tahun. Kuburan tok 1 juta itu, Pak. Coba, kalau 1 juta. Kalau 2 juta lagi, Masya Allah. Bandingkan rumah yang antum tinggalin, yang mungkin di antara antum tinggal 20 tahun lagi, yang ada 15 tahun lagi, 10 tahun lagi, mungkin ada yang 5 tahun lagi, mungkin ada yang 5 hari lagi, mungkin ada yang 50 tahun lagi seperti saya. Ya, mungkin ya.
Terus hitung, Pak. Berapa lama kamu tinggal di bawah bumi? Sementara kau perbaiki yang di atas bumi, jendela pintunya dan isi perabotnya, kau berikan penghangat untuk musim dingin, pendingin untuk musim panas. Kau datangi rumah hunian yang di bawah bumi, kau hancurkan. Apakah kamu termasuk orang berakal, kata para ulama? Wal adabu ala muwafaqatil hawa wabilun, dan konsekuensi adab karena mengikuti hawa nafsu itu berat. Wa inna ladzatul amas, coba renungkan anak-anakku, mana kelezatan masa mudamu dulu? Hilang kan? Rahalta wa abqaita nadama, kau pergi hanya menyisakan penyesalan. Wa inna syahwatun nafas, sekian botol khamr yang kalian minum, mana sekarang? Tinggal azabnya. Perempuan yang kalian zinai untuk menumpahkan syahwat, mana sekarang rasanya? Secuil pun sudah tidak menyisakan, tapi tinggal azabnya. Kam nakasta ra'san wa azalta qadama, bagaimana kamu hidup cungkir balik? Wa ma sa'ida man sa'id illa bi khilafi hawa, anakku, tidaklah ada orang yang sukses melainkan dengan cara untuk menyelisih hawa nafsunya. Wala syaqiya man syaqi illa bi ithari dunya, dan tidaklah ada orang celaka melainkan karena mementingkan dunianya. Wa amma man fa amma man asarad, bagaimana? Fa amma man asarad dunya. Wa sebelumnya, wa amma man khafa maqama rabbi wa nahaha an-nafsa 'anil hawa. Enggak sebelumnya. Wa amma fa amma mam. Masa enggak ada yang hafal, ngantuk ya? Ayo, Pak. Ya. Yeah. Fa amma man, fa amma man tagha, masyaallah. Ini surat paling pendek loh, Pak. Fa amma man tagha. Fa amma man tagha wa asara al-hayata ad-dunya fa innal jahim. Tapi wa amma man khafa maqama rabbih wa nahaha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Fa'tabir biman madha minal muluki waz-zuhad, aina ladzatu haula? Sekarang renungkan anakku, bagaimana Fir'aun dan kelezatan hidupnya? Hilang kan? Namrud dan kejayaan kekuasaannya enggak ada kan? Yang sisa apa? Yang sisa apa? Gerakannya. Mana sekarang kejayaan Abu Lahab dan kedikdayaannya di tengah kufar Quraisy? Yang hanya tersisa tabbad yada abi lahabi wa tab, dan dikutuk setiap orang membaca surat tersebut. Begitu juga kita. 20-30 tahun kita habiskan untuk syahwat kita, nafsu kita. Yang makanan, yang mungkin perempuan, yang syahwat, yang korupsi, mana sekarang? Baqiya thawabul jazir wa dhikrul jamil li salihin, yang tersisa adalah pahala ganjaran yang besar dan siksaan di akhirat nanti. Coba, Pak, setiap orang mendengarkan Fir'aun, apa dia benaknya? Setiap dia membaca tabbat yada abi lahab, sekarang apa yang terjadi di pikirannya? Setiap orang membaca ceritanya Qarun, Haman, apa yang sekarang tersisa di benaknya? Celaan, neraka. Mana pilih dua jalan? Fahadainahu najdain, telah saya paparkan dua jalan, silakan pilih. Wa'alam. Terus. Wa ka'annahu ma ja'a man ja'a wa la syabi'a man ja'a man syabi'. Sekarang setelah semua berlalu, kelaparan, kekenyangan, semua seakan-akan sama. Kenyangnya Fir'aun dengan makanannya, laparnya Ibrahim Adham, dan juga mereka-mereka yang setiap hari puasa, semuanya seakan-akan sekarang tidak ada. Tapi nanti kenangan indah bagi orang yang
berlapar-lapar dahaga ketika Ramadan. Dan nanti akan tersisa siksaan pedih yang sementara sebelum neraka sudah ada kuburan, dia rasakan selamanya. Pilih yang mana? Makanya di sini, wal kasru anil fadl bi'sar rafiq, ketahuilah anakku, malas adalah seburuk-buruk teman bagi keutamaan. Wa hubbur rahah, cinta nyantai, istirahat. Dan ini sekarang memenuhi kehidupan manusia zaman sekarang, ditandai dengan fenomena apa Pak? Banyaknya kafe. Ya, nongkrong, duduk, ngopi, ngobrol, nongkrong, duduk, ngobrol, ngopi, ngerokok. Ya, kita tambahi biar mantap. Wantabih, wat'ab li nafsika. Waspadalah, sekarang waktunya untuk bersusah payah. Makin kita susah, makin bahagia. Makin kita sekarang ini prihatin, makin menunai keberhasilan, bahkan di dunia, bukan hanya di akhirat. Wa'alam, anna ada'al fara'id wajtinabil maharim lazim. Ketahuilah, menunaikan kewajiban dan menjauhi larangan merupakan satu keharusan. Famata ta'addal insan fannara fannar. Siapa yang melampaui batas itu, maka neraka. Neraka, wahai anakku. Summa alam anna talabal fadail nihayatu muradil mujahidin. Ketahuilah, wahai anakku, mengejar keutamaan adalah target akhir setiap orang-orang yang bekerja keras. Summal fadail tatafawat, meskipun keutamaan itu berbeda-beda. Faminan nas man yaral fadail az-zuhda fid dunya. Ada yang memandang keutamaan adalah dalam zuhud di dunia. Wa minhum man yaraha at-tashagul bita'abud. Ada yang memandang sibuk dengan ibadah. Wal haqiqah falaysatil fadailul kamilah illal jam'a bainal ilmi wal amal. Tapi anakku, tidak ada satu keutamaan yang universal, keutamaan yang sempurna, melainkan keutamaan yang apapun bentuknya bisa menggabungkan antara teori dengan praktek, ilmu dan amal, apapun. Bahkan kata Abu Hamid di dalam kitab Ayyuhal Walad, al-ilmu bila amalin jununun, ilmu tanpa diamalkan adalah kegilaan. Makanya sekarang banyak orang gila tapi waras. Tapi punya ilmu enggak diamalkan. Karena punya ilmu tidak diamalkan. Dan siapa yang ilmunya tidak bisa menjauhkan dari maksiat dan tidak meningkatkan ketaatan, maka neraka jahanam lebih dekat dengannya, kata beliau. Dan caranya apa, ikhwan? Caranya kita sibukkan dengan hal-hal yang penting. Karena kata para ulama, tanda orang itu, tanda Allah itu berpaling dari hambanya, sibuk dengan sesuatu yang tidak ada gunanya. Tanda Allah berpaling dari hambanya apa, Pak? Sibuk dengan sesuatu yang tidak ada gunanya. Makanya Luqman Al-Hakim ditanya, apa yang menyebabkan kamu itu sampai pada derajat yang bergengsi, sampai namanya direkam indah di dalam Al-Quran? Apakah dia itu mendapatkan gelar profesor? Enggak, kuliah aja enggak. Tapi kenapa sampai seperti itu? Bahkan sistem pendidikannya dijadikan panduan seluruh dunia. Alasannya karena tiga. Satu, sidqul hadis, jujur dalam bicara, kata beliau. Dua, wa adaul amanah, menunaikan amanah. Dan yang ketiga, tarku syai'in la ya'ni, meninggalkan sesuatu yang tidak ada gunanya. Intinya, kunci pembuka seluruh kebaikan adalah ilmu. Makanya Rasulullah SAW mengatakan apa? May yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah baik, akan dipahamkan dalam agamanya. Oke. Okay. Intinya, kata beliau di akhir dari pesannya, fatilkal ghayatul maqsuda wa ala qadri ahlil azmi ta'til azaim. Sekedar, yaitu sekadar kesungguhan orang, dia akan mendapatkan target, sasaran. Sasaran dan target itu tercapai, poin-poinnya, prosenannya sesuai dengan prosentasi kesungguhan. Kalau prosentasi kesungguhan kita 90, insya Allah targetnya juga enggak jauh.
Walaisa kullu muridin muradun. Tidak semua orang yang memiliki tujuan, tujuannya itu benar. Wala kullu talibin wajida. Dan tidak semua orang yang mengejar sesuatu mendapatkannya. Walakin alal abdi al ijtihad. Tapi wahai anakku, yang penting sungguh-sungguh, yang penting serius. Wa kullun muyassarun lima khuliqalahu. Masing-masing akan diberikan hasilnya oleh Allah sesuai dengan kadar usahanya. Tuh ya, sekarang nomor dua. Awwalu ma yambagi ya bunayya, wahai anakku.

بالدليل. Ma'rifatullah bidalil. Dalil itu ada yang akli, yang sifatnya logika, ayat-ayat alam semesta. Ada dalil yang nakli, yang berasal dari Al-Quran dan Sunnah. Itulah yang disebut dengan ayat-ayat syar'iyah. Itulah yang bisa mengenalkan kita kepada Allah. Karena Allah itu, Pak, tidak mengenalkan kepada kita secara zat. Ini loh tubuh saya, ini loh sekarang ini badan saya, enggak, zat saya enggak. Tetapi Allah mengenalkan kepada kita dengan nama dan sifatnya. Dan sifat nama itu bisa dikenali dengan apa? Dalil. Dalil itu bisa akli wa nakli, bisa al-ayatul kauniyah wa ayatul syar'iyah. Wa ma'lumun annama ra'as sama'a marfu'atan. Siapa yang melihat langit itu, masya Allah, lihat. Wal arda mawdu'atun ya, oh ya, ra'as sama'a marfu'an wal arda mawdu'atun wa syahada al abniyat al muhakkama khususan fi jazati nafsihi alima annahu la budda min sun'atin min lis-sun'ati min sun'in walil mabna min banin. Dari kehebatan ciptaan Allah ini semua menunjukkan segala sesuatu buatan ada yang membuat, bangunan pasti ada yang membangun. Enggak mungkin enggak. Makanya Pak, pernah ada orang Badui enggak sekolah. Kalau antum sampai, kalau kita kalah dengan Badui keterlaluan. Orang Badui yang alamiah ditanya bagaimana atau apa dalilmu yang menunjukkan bahwa Allah itu ada. Sang

makan pakaian yang mahal dan indah. Coba ente makan 10 tahun, nyutra enggak? Masya Allah. Kalau sekarang alam semesta ini terjadi kebetulan, tiba-tiba, harusnya sesekali kebetulan kita nyayur tiap hari. Daun murbei, nyutra, alhamdulillah mas. Alhamdulillah. Ya. Enggak ada. Dimakan kambing paling mencret kambingnya. Antum makan apalagi. Kenapa dimakan ulat sutra menjadi pakaian yang indah? Allahu Akbar. Ini ayat. Makanya pernah ada orang ateis, ngomelin ciptaan Allah. Ya, mengkritik jerapah. Aduh, ini jerapah. Kelebihan leher. Coba kalau Tuhannya saya. Anak turunin dikit. Kasihan nih. Itu. Padahal kepalanya kecil segede kambing. Dan kepalanya kayak kambing. Habis itu dia ngelihat gajah. Nah, ini gajah. Aduh, kurang leher. Kenapa gak dikasih dikit tuh jerapah? Itu. Kasian tuh kepalanya gede. Setelah itu ngelihat tumbuh-tumbuhan, dimaki-maki semua. Di antaranya semangka, aduh ini. Bikin semangka gak ideal, kepalanya gede, badannya kecil, akhirnya tidur terus tuh nyungsep. Nah setelah capek semua, dia duduk di bawah pohon beringin sambil maki-maki. Ini kalau saya yang buat, harusnya buahnya pohon beringin itu segede semangka. Dan buahnya semangka segede beringin. Nah ini baru ideal. Habis itu ketiban dia pohon buah pohon beringin. Tuk begitu. Nah baru dia ambil ibroh. Masya Allah. Coba kalau segede semangka. Alhamdulillah. Dan subhanallah Pak. Meskipun ada pohon-pohon yang memiliki buah yang besar membahayakan manusia, dibikin Allah kuat. Seperti kelapa, seperti durian. Dan durian itu Allah jatuhkan malam yang di pokoknya di waktu orang itu jarang sekali. Coba kalau jatuh siang, petani puan. Padahal gak mau melihara tanam itu. Masya Allah. Padahal durian jatuh itu paling enak kan gitu. Oke, ini Allahu Akbar. Wa thumma yata'ammal dalila sidqi rasulillah. Kemudian renungkan wahai anakku dalil akan benarnya Rasulullah. Wa akbarud dalail Al-Qur'an. Yang paling besar dalil itu adalah Al-Qur'an. Alladzi a'jazal khalqa an ya'tu bi suratin bimislih. Yang tidak ada satupun mampu mendatangkan sepadan dengan Al-Qur'an. Ini Pak. Yang anak ajakkan kepada antum, ayolah sekarang mulai hidup bersama Al-Quran. Sebelum antum nanti kesulitan untuk menghafal Al-Quran, di mana kena pagi-pagi orang membuka mushaf begini Pak, hilang tulisannya. Itulah yang dikatakan oleh para ulama, minhu bada, dari Allah itu datang Al-Quran, wa ilaihi ya'ud, dan akan kembali kepada Allah. Jangankan begitu, sebelum itu Ali bin Abi Thalib mengatakan, sayati 'alan nasi zamanun lam yabqa minal islami illa ismuhu. Akan datang suatu zaman tidaklah tersisa dari Islam kecuali tinggal namanya. Banyak orang yang bernama-nama Islam tetapi tidak mencerminkan Islam sama sekali. Walam yabqa minal qur'ani illa rasmuhu. Tidaklah tersisa dari ini Quran kecuali tinggal tulisannya. Dicetak dengan sangat eksotik, bahkan di antara Quran tintanya emas, tapi hanya untuk hiasan rak-rak masjid. Sampai lengket itu enggak bisa dibuka karena nempel begini terus. Caranya apa? Kita baca, kita hafal, kita renungkan. Makanya ketika Allah menyampaikan pengaduan Rasulnya, yaitu Rasulullah, wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Wah, Rasul mengatakan, ya Rab, sesungguhnya umatku ini akan menjadikan Al-Quran itu sebagai suatu yang dicampakkan, tidak dibaca, atau dibaca tidak dihafalkan, tidak direnungkan, tidak diimani, diamalkan. Dan di antara Masya Allah Pak,

Bahkan dengan buku-buku karya manusia, dengan bacaan-bacaan yang sama sekali tidak berpahala, bahkan itu tidak ada kaitannya dengan Islam, bahkan itu bid'ah. Seperti salawat, bisa khatam berkali-kali, bisa melakukan masya Allah, bahkan ada salah satu salawat yang dijadikan lagu wajib. Tapi Al-Quran yang memiliki khasiat, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun fal hasanatu bi asyri amsalha. Siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah maka akan diberikan satu kebaikan, satu kebaikan dilipatkan 10 kali. Mana ada itu di kitab lain? Tapi maaf, sebagian muslimin bisa khatam Harry Potter 18 jilid, 20 jilid, tapi Al-Qur'an enggak pernah khatam. Ada yang lucu nih, ada dulu ya calon kepala desa kampanye, diantaranya kampanye di apa namanya pondok pesantren, nanya, masya Allah ini adik-adik semua hafal Al-Quran, nanti yang hafalan terbanyak saya kasihkan hadiah besar. Saya tanya ya, ini hafal berapa juz nih? 15 bu. Ini berapa ini? 20, masya Allah. Ini berapa? 25, masya Allah, bagus semua. Yang ini berapa nih? 30, masya Allah, ini paling banyak ini, kurang berapa jus lagi ini, masya Allah, ya. Udah 30 nanya lagi kurang berapa jus, kan gak ngerti isinya berarti kan, itu. Tapi masya Allah, harapannya masuk surga, betul, kata Al-Hasan Al-Basri, berharap masuk surga tanpa amal adalah dosa sendiri. Iya, jadi, berharap masuk surga tanpa amal itu dosa. Itu. Makanya Abu Hamid meluruskan, hakikat sufi itu bukan meninggalkan amal, enggak sholat, enggak ini, tapi meninggalkan perhatian orang terhadap perhatian kita terhadap pahala amal. Itu. Jadi kalau sudah sufi enggak sholat, terus kemudian enggak puasa, karena saya itu Tuhan, itu keliru. Lanjut, masya Allah, ini intinya wasiat beliau banyak sekali. Kita langsung masuk wasiat ketiga. Wasiat ketiga, gimana Pak? Dilanjut atau selesai? Lanjut. Wattaqullaha, masya Allah, wasiat indah sekali. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kamu kepada Allah, Allah pasti mengajarkan kepadamu. Nih. Wangdur ya bunayya, perhatikan wahai anakku, ila nafsika indal hudud. Terus pada batasan-batasan Allah. Fatalammah kaifa hifdhuka laha, dan perhatikan terus bagaimana penjagaanmu terhadap aturan-aturan Allah. Karena apa? Ihfadillaha yahfaduk. Jagalah Allah, Allah akan menjaga aturannya. Fa innahu man ra'a ru'ya, siapa yang memperhatikan Allah akan dia perhatikan, siapa yang melayani Allah, Allah akan layani. Tapi sebaliknya, faman ahmala turik, siapa yang menelantarkan Allah, maksudnya aturan Allah, Allah juga telantarkan. Sampai kematiannya pun ditelantarkan Allah. Na'udzubillah, ketika seorang hamba ditelantarkan Allah ketika kematiannya. Wa inni la'adzkuru laka ba'da ahwali la'allaka tandur ila ijtihadi. Wahai anakku, saya hanya sedikit sekelumit menyampaikan kisah hidupku. Ini caranya, jadi kasih pengalaman-pengalaman. Antum susah, susah payahnya, kalau enaknya jangan. Jangan ceritain ngopi, terus wisata, itu jangan. Itu nanti, وَتَسْعَلُ وَفَقْلِ فَإِنَّ أَكْسَرُ الْإِنْعَامِ. Intinya wahai anakku, kebanyakan karunia, nikmat yang diberikan Allah kepada saya, lam yakun bikasbi, bukan karena usaha bapakmu. Fa innama huwa min tadbiril lutfi bihi, bi hanya kelembutan Allah pada bapakmu. Bapak, ibu sekalian, kita semuanya bisa bukan karena kehebatan kita, bukan lulusan kita, bukan kampus kita, tapi kita bisa
karena kelembutan Allah, karena perhatian Allah, karena kasih sayang Allah, karena rahmat Allah. Itu titik kunci, kalau bisa kunci Inggris. Jangan petentang-petentang nanti sombong ujub. Fa inni adzkuru nafsi wa li himmatan 'aliyatan. Saya dulu itu punya semangat yang tinggi sampai bla bla bla, saya enggak usah sampaikan, nanti antum baca sendiri aja ya. Langsung berapa? Ke ini, oke. Jadi intinya wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Selanjutnya hifdzul auqati wa ightinamul lahadhat. Nih, menjaga waktu dan memperhatikan detak jantung kita, bukan detik menit, bukan detak jantung kita dihentikan oleh Allah kapan? Karena kematian itu tandanya adalah berhentinya batang otak dan jantung. Fantabih ya bunayya, waspadalah wahai anakku, linafsika, untuk mengurusi dirimu. Wandam ala ma madha min tafridika, segera menyesal wahai anakku terhadap masa lalu kamu yang buruk. Wajtahid fi liqahil hakamilin, bersungguh-sungguhlah untuk segera menyusul orang-orang sempurna. Madama fil waqti sa'atun, selagi kesempatan masih ada. Kenapa? Karena waktu itu adalah kehidupan. Waktu adalah kehidupan. Dan potret kehidupan manusia itu di waktunya. Waktunya untuk kebaikan berarti hidupnya baik. Waktunya untuk keburukan, maka dia itu di atas keburukan. Makanya Imam Asy-Syafi'i Pak mengatakan, setelah saya bergaul, ini dinukil oleh Imam Ibnul Jauzi di dalam kitab Talbisul Iblis, setelah saya bergaul dengan orang-orang sufi, tidaklah mendapatkan faedah kecuali dua. Makanya antum enggak usah, cukup aja Imam Syafi'i yang bergaul ya. Pertama, waktu itu seperti pedang, kalau tidak kita gunakan untuk menebas kita yang ditebas, jiwa manusia itu di antara salah satu dua hal. Kalau tidak sibuk dengan kebaikan, pastinya sibuk dengan keburukan. Gak mungkin tengah-tengah, apalagi netral. Gak ada. Yang tidak sibuk dengan kebaikan, pasti keburukan. Kalau tidak sibuk dengan keburukan, pastilah kebaikan. Madamat fi rutubatun, selagi napasmu masih basah, alias masih ada kehidupan wahai anakku. Wadkur sa'atak alladhi dha'at, coba renungkan waktu-waktu yang kamu berlalu. Fakafa biha iddatan, yakin itu cukup untuk menjadi mau'izah kamu. Zahabat ladzatul kasli fiha, sudah hilang sekarang ini lezatnya orang yang bersandai ria. Apa sih sekarang? Jangankan setelah kematian Pak, antum sekarang berrekreasi di tempat yang paling mahal, yang paling indah, itu hilang di tengah perjalanan ketika itu antum masuk angin. Hilang. Sekarang oleh-oleh utama jalan-jalan apa Pak rata-rata? Masuk angin keroan ya toh? Hilang. Yang katanya Masya Allah pemandangannya indah, yang hotelnya bintang 7. Ada enggak bintang 7? Pusing berarti ya. Yang sekarang ini Masya Allah, Masya Allah view-nya bagus, untuk selfie bagus. Itu hilang si perjalanan setelah apa? Masuk angin. Yang paling bagus apa? Cuma tinggal satu. Obatnya orang pinter. Itu yang antum cari kan? Ya, antum pakai orang pinter apa orang bejo? Ya, itu ya. Itu ya Allah, enggak ada Pak yang abadi. Sementara antum tinggalkan yang abadi akhirat. Ya, yang dikatakan Allah.

0: وزوجناهم بحور عين. وأزواني بحور kita nanti dinikah saja حور عين. Bandingkan istri kita muda terus, umurnya rata-rata 33, karena itu umur produktivitas. Nggak pernah mengalami janda, perawan terus, nggak keringetan, nggak berdahak, nggak haid, nggak buang hajat, dan masya Allah kulit luar sama dalamnya sama. Ayo bandingin. Kalau begini ada yang tergoda sama bencong, keterlaluan loh. Itu. Jadi gitu.
1: وَأَقْبَلَ بَعْدُهُمْ عَلَى بَعْدٍ يَتَسَاءَلُونَ.
0: Nanti ketika kita di surga ketemu nih, ya tanya, masya Allah, itu yang ngatur son itu kok belum ada nih mas ya, di kemana, belum, lagi antri di belakang mungkin. Nah ini yang ini mana, tanya itu nanti, masya Allah.

ini. Ya Allah, alhamdulillah, enggak masuk surga, enggak masuk neraka. Itu semua bicaranya alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Belum menceritakan isi surga yang disyukurin, alhamdulillah Mas, kita dihindarkan dari neraka jahanam yang beracun. Karena dia melihat di bawahnya itu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Makanya syukur, di antara syukur yang paling terbesar adalah hidayah. Qala Ibrahim Adham. Makanya Masya Allah kata, beliau menukil ucapan Ibrahim Adham. Dakhalna ala abidin marid. Wahai anakku, saya ceritakan kepadamu ucapan Ibn Ibrahim Adham. Dakhalna ala abidin marid. Saya menjenguk seorang ahli ibadah yang sedang sakit parah. Wa wayanduru ila rijlaihi wa yabki. Dia melihat kedua kakinya sambil menangis. Faqulna malaka tabki? Kenapa kamu menangis? Faqala maghbarta fi sabilillah. Kenapa kedua kakiku ini tidak pernah kena debu jihad di jalan Allah? Apakah kita sampai di situ ya ikhwan? Apakah kita ini pernah bersusah payah untuk mencari ilmu? Nyaman. Apakah kaki-kaki kita ini pernah kotor dengan debu-debu padang pasir untuk jihad fisabilillah? Wa baka akhar, dan yang lainnya menangis. Faqalu ma yabkika? Qalu ala yaumin madha ma sumtuhu wa la ala lailin dhahabat ma qumtuhu. Ada di antara mereka orang-orang soleh menangis ketika menjelang mati. Menangisi satu hari yang dia tidak puasa. Satu malam yang tidak qiyamul lail. Betapa banyak ya ikhwan malam-malam kita berlalu hanya untuk menikmati tidur. Dan itu paling dibenci oleh Rasulullah. Inna allaha yubhidu kulla ja'adariyin jawad. Allah itu benci orang yang dungu lagi kasar. Sakhafin bil aswaq, suka teriak-teriak di pasar. Jifanin bil laili, bangkai pada waktu malam hari. Wahimarin bin nahar, keledai di siang hari, kerjaannya cuma ngurus dunia. Wa alimin bi amri dunia, dan sangat alim dalam masalah urusan dunia. Wa jahilin bi amri akhirah. Orang-orang yang sukses dunia akhirat itu, Pak, enggak ada yang enggak tahajud. Lihat aja firman Allah. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun.

Sesungguhnya orang-orang muttaqin itu akan berada di surga yang penuh dengan kenikmatan. Karena dulu dia itu termasuk orang-orang musinin. Apa ihsan dia?

mahrum. Karena mereka dulu ketika saat malam tidak pernah menempelkan ke tempat tidur lambungnya kecuali sedikit. Dan pada waktu sahur dia istighfar dan terhadap hartanya kepada orang yang minta dan tidak minta mengulurkan tangannya. Ini sama dengan firman Allah, tatajafa junubuhum 'anil madaji, mereka mengangkat lambung-lambungnya dari tempat tidur. Yad'una rabbahum khaufan wa tama'a, berdoa kepada Allah penuh harap dan cemas. Wa mimma razaqnahum yunfikun, pokoknya tiga ini Pak. Kalau kita enggak bisa banyak amal, jaga tiga ini selain wajib. Salatnya tahajud, terus kemudian berdoa atau istighfar, infak seberapapun. Dan ciri orang muttaqin di dalam surat Al-Imran kan, alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra, bisa berinfak dalam keadaan lapang dan sempit meskipun hanya 100 rupiah. Antum jangan meremehkan besaran nominalnya. Yang dilihat Allah apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu wa aktsar. Yang dilihat Allah yang paling banyak amalnya, apa yang paling baik? Baik. Bukan banyak. Makanya di sini juga ada subhanallah. Nah, satu sama juga. Ketika ditanya, ya, saat dia menjelang meninggal dunia, ada salah seorang ulama yang ketemu mimpi. Ya, dengan Junaid, yaitu Abul Qasim. Wahai Junaid, apa yang menyelamatkan kamu di akhirat? Yang menyelamatkan saya bukan satu pujian sanjungan menggema di alam semesta ini, bukan viralisme, bukan follower, tapi dua rakaat di tengah malam. Itulah di mana Allah turun dan menantang kita. Man yad'uni fa astajib lahu, siapa yang minta aku akan, siapa yang berdoa aku akan kabulkan. Wa man yas'aluni fa utiya, siapa yang meminta aku akan beri. Wa man yastaghfiruni fa aghfiru lahu, siapa yang mohon ampun aku akan ampuni. Berapa kita lama kita lewatkan? Puluhan tahun kita tidak pernah tahajud. Puluhan tahun kita tidak pernah merasakan nikmatnya Allah turun ke langit dunia memberikan satu tantangan tiga itu. Intinya ikhwan, jangan sampai kita lewatkan waktu-waktu kita. Para ulama pernah diajak bicara. Ada salah seorang ulama ngalur ngidul enggak ngerti. Hentikan matahari dulu. Bagaimana umurku bertambah? Waktu berlalu, amalku mandek seperti ini. Betapa indahnya kalau kita hanya membaca subhanallah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Man qala subhanallah marratan ghurisat lahu nakhlatun fil jannah. Siapa yang mengucapkan subhanallah sekali akan ditanamkan satu pohon kurma di surga. Antum dari rumah ke sini, Pak. Berapa ratus pohon kurma enggak ketanam tadi karena enggak baca subhanallah. Dan sambil naik motor boleh, mobil boleh, jalan boleh, jogging boleh. Itu Rahman Rahimnya Allah, Pak. Apalagi minta istighfar. Antum minta ampun kepada Allah. Makanya kata para ulama, kesalahan dengan Allah dibangun di atas kemurahan dan kemudahan. Kesalahan sama manusia dibangun di atas kepelitan dan kesulitan. Coba antum sekarang baca istighfar sambil naik motor, boleh enggak? Boleh enggak? Coba antum minta maaf kepada saya sambil naik motor. Tak antum sandal. Apalagi sambil tidur-tiduran. Boleh enggak baca istighfar? Boleh. Coba minta maaf orang sambil tidur-tiduran. Pak, maafin gue ya. Sampai itu kurang ajar banget. Itulah. Makanya dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri, perbanyaklah kalian membaca istighfar di jalan-jalan kamu, tempat makan kamu, di pasar-pasar kamu. Karena kamu tidak tahu pengampunan itu jatuh di mana. Dan mudah astagfirullahaladzim. Itu satu detik. Astagfirullah. Antum pencet urat nadi antum. Selama urat nadi berdetak. Astagfirullah. Subhanallah. Apalagi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jam berapa? Masih ada? Oke.
pertanyaan? So, coba Anan tengok yang bawah. Okay, cukup. Baik, Anan bacakan sedikit. Faman tafakkara fid dunya qabla ayyujad. Barang siapa yang berpikir dunia ini sebelum diadakan, ra'a muddatan tawilatan, mungkin memandang waktu yang sangat panjang. Fa idza tafakkara fiha ba'da an yakhruja minha, setelah dia itu keluar, ra'a muddatan tawilatan wa 'alima anna al-lubtha fil quburi tawilun, sesungguhnya tinggal di kuburan lebih panjang. Kita itu, dunia itu pendek, Pak. Dapat yang paling pendek. Dunia itu pendek, kita dapat 70 tahun. Fa idza fakkara fi yaumil qiyamah, kalau kita berpikir dari kiamat, alima annahu 50 alf sanatin, satu hari sama dengan 50 tahun kita sekarang. Fa idza tafakkara fil lubsi fil jannah, apalagi kita berpikir tinggal di surga, awin nar, masyaallah. Masyaallah. Fa idza 'ada ila an-nadhar fi miqdari baqa'i fi dunya, kalau sekarang kita coba komparasi tinggal kita di dunia, faradna, kita coba kira-kirakan, sittin untuk antum, 80 untuk saya. Fa innahu yamdi minha 30, ternyata dihitung-hitung, Pak, 30 tahun itu tidur. Coba kita hitung. Antum tidur rata-rata berapa jam sehari? Bikin 6 ya. 6 kali 30 berapa? Bisa ngitung enggak? 6 kali 30 berapa? Antum kali 12. Waduh, ini kayaknya enggak ada yang eksak nih. Berapa? Tanya Google aja, no kan Google itu, Masya Allah. Gitu. Gimana? Berapa? Berapa? 1 tahun 2400 lebih antum tidur. Mati, an-naumu akhul maut, ya Allah. Coba sekarang antum hitung salat. Salat rata-rata satu waktu itu 10 menit. Wudu udah paling top itu, Masya Allah. Wah, cek aja antum kalau enggak percaya nanti, salat rata-rata berapa? 10 menit itu udah paling top. Satu hari 50 menit. Toh, kali 30 hari. Berapa? 1500 menit. Berapa jam? Ya Allah, enggak ada apa-apanya dibanding dengan tidur. Masya Allah. Fabimadza tasyaril hayatul abadiyah, terus jualan model begitu kira-kira untungnya gimana gitu loh, Pak. Itu cobalah mikir, kita jualan kayak gitu loh. Sering nutup daripada bukanya. Ya Allah. Antum bercocok tanam aja males, gak ada hasil yang maksimal. Antum bisnis aja gak ulet, gak gigih, gak ada hasil maksimal. Apalagi akhirat. Sementara akhirat itu diumpamakan Allah apa? Perdagangan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Cukup, saya kira itu kita buka tanya jawab sekarang. Nah, ini ada manhaj tarbawi, ya. Masya Allah, ini sampai saking sayangnya sama anaknya, diberi panduan harian untuk menjadi muslim. Falzam nafsaka ya bunayya, wahai anakku, was ini jagalah, al-intibah inda tulu'i syamsi, tulu'il fajri, bangunlah ketika terbit fajar. Wala tatahaddas bihadisid dunya, jangan bicara masalah dunia. Faqad kana as-salafur rahimahullahu ta'ala la yatakallamu fi dhalikal waqtu bi syai'in min umurid dunya. Salafus saleh itu tidak pernah tidur pada waktu itu. Tidak pernah bicara dunia pada waktu itu. Masyaallah, zikir pagi, baca Quran itu. Loh, makanya jangan pagi-pagi subuh yang dibuka online-nya. Waduh, ini orderannya ada enggak nih, masyaallah. Entar dululah ya. Salat syukur-syukur tahajud, salat subuh, 2 rakaat fajarnya, ini zikir pagi itu, masyaallah. Oke. Lanjut.
Wa qul inda tibahika minan naum, sampai diajari doanya tidur. Masya Allah. Coba bayangkan. Alhamdulillahilladzi ahyani dan seterusnya. Alhamdulillahilladzi yumsik dan seterusnya ini. Terus kemudian. Wa qul fi tariqika, kemudian ketika datang ke masjid. Berdoalah, Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilina 'alaika wa bihaqqi man sya'a hadha anni lam akhruj asharan wa bataran wala riya'an wala sum'atan kharajtu tiqa'a sukhtika, saya keluar hanya untuk menjaga murkamu ya Allah, wa tiqa'a mardatika untuk mencari ridhamu, as'aluka an tujirani minan nar wa an taghfir li dhunubi fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Ditunjukkan sampai doa. Terus kemudian setelah sholat, masya Allah, dianjurkan untuk baca astaghfirullah, ya, atau doa yang ke masjid, ya, Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa ja'al fi lisani nura, boleh juga, ya, dan ini yang ada di dalam Bukhari dan Muslim, wa fi lisani nura wa fi qalbi nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura wa ja'al min baini yaday nura wa khalfi nura wa an yamini nura wa an shimani nura wa min fawqi nura Allahumma a'tini nura, ya. Terus setelah salat berzikir astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah sampai la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wal hamdu wa ala kulli syai'in qadir, kemudian dilanjutkan baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, satu kali la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lengkap 100, atau masing-masing 10 10 10. Kenapa Rasulullah syariatkan seperti itu? Karena ada orang yang ingin cepat selesai, ada yang ingin zikir, jadi tinggal pilih, dan ditutup dengan ayat kursi, karena Rasulullah SAW menegaskan siapa yang terus membaca ayat kursi di dubur, ya, setelah sholat, maka tidak akan dibahayakan, dia akan terus masuk surga sampai mati. Artinya amalan tersebut menjanjikan surga tiap hari dan tidak terstop kecuali dia meninggal dunia. Saya kira itu. Allah, yang mana Pak? Di ini. Oke. Gimana Pak? Dijawab apa pulang? Dijawab. Pentingan kita tunggu sampai akhir dan mudah-mudahan kita bisa sholat berjamaah di sini. Yang ada hajat, ya, ya tidak mengapa. Izin bertanya Ustaz, apakah kami menzalimi putra kami jika waktu belajar anak-anak sangat padat agar anak-anak kami tidak bergaul dengan anak-anak di lingkungan kami tinggal karena lingkungan yang tidak memungkinkan? Ya ikhwan, antum telah dijadikan oleh Allah teladan, yaitu salafus soleh. Pernah Abdurrahman ibnu Abi Hatim ketika itu masih kecil, ya, ikut belajar bapaknya. Dan dia menceritakan, aku belajar sama bapak saya berjalan kaki lebih daripada 1000 kilometer. Pernah suatu ketika di perjalanan saya menangis, seperti menangisnya anak kecil karena kepayahan, maka bukan disayang, dihentikan, istirahat, malah disuruh ambil batu tangannya kanan kiri, ayo jalan. Laki cengeng banget. Jadi malah disuruh ambil 2 batu. Suruh nenteng, ayo jalan. Masya Allah, sampai nangis padahal. Bayangkan, bandingkan dengan anak-anak sekarang, bahkan di antara kesalahan sebagian orang tua memperlakukan anak itu seperti raja, dituruti, diiyakan, dibela, ya, tidak pernah disalahkan, bahkan lebih parahnya lagi membela mati-matian kesalahan anak di depan gurunya. Ini kesalahan paling fatal, ya. Jadi tidak mengapa, asalkan antum latih secara bertahap. Contoh aja keberhasilan Musa yang dulu hafid cilik, itu kan dibangunkan secara rutin orang tuanya jam 2 malam. Dan itu tidak semua orang, tapi akhirnya bisa, itu ala biasa. Akhirnya
umur berapa tahun sudah hafal Al-Quran dan yang lainnya. Oke. Mohon nasihat untuk anak yang sering merasa jengkel melihat anak yang sering menangis tak kunjung berhenti. Ya itu namanya anak. Dan ini menandakan bahwa kita itu mendidik anak bukan modal kasih sayang tapi perasaan dan nafsu. Makanya metode pembelajarannya, pengasuhannya cuma marah jengkel dan sekali-kali dalilnya kehabisan sabar. Itu dalil. Ya ikhwan, ibu-ibu terutama, tolong diperhatikan. Orang tua harus juga terlibat aktif dengan sekolahan, terutama parenting. Parenting itu banyak tidak dihadiri wali murid, karena dia merasa bahwa yang perlu belajar pendidikan dan buku-buku pendidikan itu sekolah sama guru. Kita juga sebagai orang tua kan pendidik, bahkan al-ummu madrasatun, ibu itu sekolah. Nah, mendidik dengan kasih sayang, dengan ilmu, bahwa anak itu memang mengalami fase. Umur 1 sampai 5 ada fasenya, 5 sampai 9 ada fasenya, 10 sampai nanti umur 17 ada fasenya. Dan anak itu tumbuh kembang. Sehingga hari ini tidak anak yang nanti akan datang atau yang kemarin. Tidak ada itu istilah. Makanya di sini bagaimana kita itu menumbuh kembangkan dengan sempurna, dengan cara yang positif, dengan cara yang baik. Bila anak itu dikembang tumbuhkan atau tumbuh kembangkan dalam suasana dermawan, kasih sayang, maka akan lahir anak yang toleran. Bila anak itu ditumbuh kembangkan di atas kekerasan dan juga marah-marah saja, maka akan menghasilkan anak-anak yang apa? Yang susah untuk diatur dan bandel. Dengan demikian orang tua harus punya kesimpulan. Tidak ada anak yang bodoh, yang ada adalah anak yang belum bisa menggali kepandaiannya. Tidak ada anak yang sekarang ini lemah, yang ada adalah anak yang belum mampu menggali kelebihannya. Ya sama kita kan. Di dalam bermanhaj berakidah kan berkembang terus kan. Saya yang 2 tahun lalu beda dengan saya tahun ini. Kalau terus bereksplorasi dan jangan patah arang. Tumbuhan yang semrawut di depan rumah kita, Pak, kita bisa bentuk pelan-pelan menjadi satu model yang bagus sesuai dengan kehendak kita. Dari mana? Dari pembiasaan, pelatihan dan apa? Kesabaran. Kan? Masya Allah yang mencong sana sini. Ini apa namanya? Tekuk tiap hari, ya, disemprot obat sampai akhirnya membentuk. Itu semuanya melalui proses pembiasaan. Orang tua suka-suka ketika mendidik anak memandang sudah ada hasil. Ketika pohon itu sudah mikir buahnya, sudah mikir ininya, padahal baru tumbuh, yang gak dapat. Yang gak dapat-dapat di pasar buah berarti kan. Anak mohon nasihat bagi suami anak yang kalau dititipin anak tapi selalu dengan gadgetnya. Nah ini. Bapak-bapak sekalian, ini mudah-mudahan ayah ya. Ayah, gelar ayah itu bukan untuk laki-laki yang pinter buat anak. Tapi untuk laki-laki yang pinter didik anak. Ya maaf ya, sekarang ini negeri Indonesia hampir nyaris menjadi negeri fatherless country. Satu negeri yang kehilangan ayah. Antum lihat aja guru-guru TK kebanyakan laki apa perempuan? Yang antar jemput anak-anak ke sekolah laki apa perempuan? Bahkan berurusan dengan sekolah, yang hadir parenting pun banyak perempuan. Kemana ayah? Hah? Kadang-kadang hanya disuruh gendong anak sebentar aja 10 menit. Itu ngeluh-ngeluh, kadang-kadang mukanya raut mukanya itu manyun, tapi gendong sangkar burung 100 kilo bisa. Wow. Ya Allah, ini biye ini Mas. Enggak tahu ya. Makanya
Kalau kita mendidik itu berhasil, Pak, kita itu bisa menjawab separuh dari problematikan bangsa. Karena manusia itu cuma ada dua, dewasa sama anak-anak. Dan anak-anak ini menjadi manusia dewasa nanti. Bahkan solusi utama adalah pendidikan. Dan utamanya itu di tangan ayah. Lihat, rata-rata tokoh-tokoh pendidikan yang dibikin contoh oleh Allah laki apa perempuan? Laki. Luqman, laki. Yakub, laki. Terus kemudian, ku angfusakum itu laki atau perempuan? Laki. Ya. Terus gini, harus ada sepakat. Pokoknya kalau sudah masuk rumah, gadget itu diletakin. Dah. Kalau bisa pakai tupperware itu loh, terus digembok. Nanti dibuka kalau sudah subuh. Sekarang offline. Karena yang terjadi suami banyak kadang-kadang sibuk dengan HP-nya. Sampai minta dibikinin kopi aja lewat WA. Yang istri juga begitu, seringnya melototin muka suami daripada muka HP. Akhirnya HP yang itu karunia menjadi setan, artinya setan gepeng. Gitu ya. Ustaz mohon nasihatnya untuk para ayah agar menyadari tanggung jawab mendidik anak dan istri adalah amanah yang harus ditunaikan tidak hanya setelah. Betul, Mas. Keberhasilan seorang laki-laki bukan setelah menunaikan kewajiban materi. Itu penting, harta itu penting. Karena Allah katakan di dalam Al-Qur'an, wala tu'tus sufaha'a amwalakum allati ja'ala Allahu lakum qiyaman. Jadi harta itu penegak kehidupan. Bahkan Imam Al-Mawardi di dalam kitab Adamud Dunya Wad-Din, harta itu menempati sepertiga dari faktor kesejahteraan hidup. Karena kesejahteraan hidup itu difaktori oleh tiga. Yang pertama, pribadi yang mau diatur. Dua, kehidupan rukun. Tiga, materi cukup. No, sepertiga. Tapi sekarang ini bukan puncak. Puncak keberhasilan seorang ayah digelari oleh Allah ayah adalah ku anfusakum wa ahlikum nara. Kita bisa melepas baju yang nanti dicematkan kepada kita, lam yajid raihatal jannah, tidak menemukan baunya surga. Caranya gini, Pak. Kita harus kerjasama dengan sekolah dengan baik. Karena setelah saya mengelola sekolah hampir 15 tahun, ya, dari TK sampai perguruan tinggi di Jakarta itu, tipikal orang tua itu ada tiga dalam memondokkan anak terutama. Yang pertama didik anak, yang dua nitip anak, yang tiga buang anak. Jangan tersinggung ya. Ya nitip, kayak nitip sepeda itu loh Pak, nanti dimasukin pagi, diambil sore, itu nitip. Dimasukin pendaftaran, diambil nanti, wisuda. Alhamdulillah anak saya lulus Pak. Parenting gak pernah ada, komunikasi gak pernah ada, aktif gak. Padahal 30% itu orang tua, 30% sekolah, 40% motivasi belajar itu anak. Gak mungkin. Nah, harapannya mulu ke sekolah. Pokoknya anak saya ini harus sesuai dengan di brosur. Pengennya masuk penjahat, keluar malaikat. Nah itu topnya. Bagaimana kiat memberikan motivasi pada anak agar mau melanjutkan jenjang perguruan tinggi dengan jurusan agama? Sebetulnya gini, ibu-ibu, cara peminatan itu satu, dipetakan bapak-bapak ya. Dipetakan dulu lewat psikotes. Ya memang ini ilmu kafir, ilmu non-muslim, tetapi anak anggap pemetaan yang mendekati kebenaran adalah psikotes. Ada psikotes minat bakat. Terus kemudian orang tua jangan sampai sekali-kali memaksakan bakat minat anak. Toh sekolah itu bukan satu-satunya. Legalitas pembelajaran jenjang-jenjang akademik itu bukan satu-satunya.
Gak apa-apa anak masuk ITB, gak apa-apa masuk anak masuk UGM, tapi ngajinya diperhatikan, agamanya diperhatikan. Toh sekarang pembentukan kepribadian di luar sekolah itu lebih mendalam, lebih fundamental daripada di dalam sekolah. Itu aja ya. Sambil terus ibu brief, ya, caranya apa? Sesekali diajak silaturahmi ke ustadz. Ustadz tolong nasihatin ini, anak saya mau masuk Madinah, walaupun enggak gitu kan gitu. Atau mau masuk pesantren, atau mau masuk jurusan ini. Dengan cara seperti itu, dikenalkan tokoh-tokoh, dengan dikenalkan ustadz-ustadz, diberikan mentor-mentor, ya coaching-coaching dengan baik, motivator dengan baik, anak itu lambat laun. Tapi butuh waktu, jangan dadakan baru lulus SMA, agama ya. Ya kelenger anak, ya lemes. Harus sejak kelas 10. Bahkan di sekolah saya sudah mulai peminatan kelas 9. Terus karena anak itu berubah-ubah. Kadang udah lempeng, temannya belok, udah ikut belok. Temannya itu masya Allah, menentukan. Bagaimana dengan kami yang qadarullah belum diberi keturunan? Ya, gini. Pahami dengan baik orang yang belum punya keturunan. Pertama, ingatlah kisah anak yang dibunuh Nabi Khidir, takut membuat orang tuanya kafir. Artinya Allah tidak mengkaruniakan Anda buah hati, itu pasti ada maslahatnya. Kemudian yang kedua, sibukkan dengan kesibukan yang positif. Ternyata masya Allah, ada kisah menarik, ini saya sampaikan hanya sekedar perbandingan. Ada di dalam buku judulnya Indonesia. Antum boleh baca karya cendekiawan besar dari Timur Tengah. Dulu pada zaman Soekarno pernah kunjungan ke Indonesia. Namanya Ali At-Tantawi. Kemudian dia menulis buku judulnya Indonesia. Di antara kisah menarik, dia tinggal tidak mau di hotel tapi di komplek. Kemudian tiap hari di sebelah rumahnya itu ada rumah besar yang gaduh terus. Akhirnya dia tengok, ternyata di situ ada banyak anak. Ketika itu dihitung hampir 90-an. Akhirnya dia ini ngobrol lepas ya. Akhirnya pengen ketemu siapa yang ngelola ini. Akhirnya ditunjukkan, nih kalau mau ketemu hari ini, jam ini. Terus akhirnya ketemu. Cerita punya cerita. Si ibu ini rumah tangganya sudah di ujung tanduk. Mau cerai. Karena sudah puluhan tahun tidak punya anak. Akhirnya subuh-subuh setelah sholat ada orang teriak-teriak rame-rame di depan rumahnya. Ada bayi dibuang di tong sampah. Pada saat itu dia akhirnya terpanggil. Sangat kuat untuk merawat anak itu. Akhirnya, ini kali solusi yang Allah berikan ke saya. Akhirnya datang ke kerumunan tersebut, diambillah anak tersebut. Ketika syekh itu ngobrol, anak itu di sampingnya umurnya sudah 25 tahun. Dan setelah itu dia diberikan karunia Allah, tidaklah ada anak yang dibuang, terlantar pasti dibungut. Dan jumlahnya sudah hampir lebih dari 100 dia rawat sendiri bersama suaminya. Dan hebatnya Pak, anak itu tidak boleh keluar dari rumah itu sebelum kuliah selesai mandiri. Masya Allah. Belum, gak boleh keluar rumah. Sebelum, padahal zaman dulu kuliah juga bayangkan. Ya. Dan semuanya S1. Dan semuanya mapan secara duniawi. Dan dia cerita yang menarik, dia dengan puluhan anak yang bermacam-macam latar belakang, watak, sifat, dia hadapi dengan lapang dada. Dan seperti anaknya sendiri, dan semua anak-anaknya ditanya pun seperti orang tua sendiri. Maka nangis, manja, kadang marah-marah, banting ini. Seperti kepada ayah ibunya. Masya Allah. Kemudian ketika itu dia sudah mulai agak usia lanjut ya.
Ditawarkan sama Syekh Ali At-Tantawi ini, "Bu, insya Allah saya beberapa hari lagi akan ketemu Soekarno di dalam acara kenegaraan. Gimana kalau panti ini saya sampaikan ke negara supaya dirawat negara?" Masya Allah. Apa kata si ibu ini? "Kalau ini saya serahkan ke negara, masa saya serahkan anak saya ini yang sudah menjadi bagian hidup saya yang tidak terpisahkan? Tidak. Saya akan besarkan mereka sampai selagi hayat di kandung badan." Suaminya di belakang, "Bukan begitu, Pak?" "Iya." Inilah kesabaran orang dari kemandulan Allah berikan ratusan anak yang berhasil. Dengan demikian, yang penting semangat cari solusi, yang penting kita ambil hikmahnya. Ya. Masih ada waktu, Pak? Ya. Masih lanjut? Muka-muka stres ini. Sudah janjian kayaknya. Ya. Ahsanullah ilaikum. Izin bertanya, bagaimana caranya mendidik anak agar tidak memiliki sikap membuli sesama temannya? Ini lingkungan sebetulnya. Makanya yang paling pertama utama adalah kita. Coba koreksi. Apakah kita itu termasuk orang-orang yang gampang ngomongi orang, ya? Didengar anak kita, menjelek-jelekan orang, diikutin oleh anak kita. Atau lingkungan, mungkin orang tua tidak, tapi pembantunya, atau mungkin kakak-kakaknya, itu satu dulu, ya. Kemudian yang kedua, ingatkan setiap mau berangkat. Antum peluk, ya 3 detik, 5 detik. Itu ternyata untuk menghilangkan tantrum, ya. Terus kemudian yang kedua, pesen, nah, nanti kalau sama teman, gak usah 1 menit, gak usah 5 menit, apalagi ceramah. Kasih pesan kurang dari 1 menit, nah, di kelas yang anteng, sama temennya gak boleh nakal. Janji? Itu. Udah itu aja, ingatkan tiap hari. Ingatkan tiap hari. Apa ada batasan tegas dalam mendidik anak? Ada. Rasulullah membatasi mukul sholat 10 tahun, nah kan gitu. Perintah 7 tahun. Dan bagaimana untuk mengenali batasan-batasan itu? Nah, ini pentingnya belajar. Ya. Mengetahui umur, psikologi, fase-fase perilaku. Itu banyak sekali buku-buku. Dan mungkin antum juga sudah punya, tapi gak pernah dibaca. Bahkan kulitnya masih utuh. Semoga Ustadz dan keluarga berada dalam lindungan Allah SWT. Semenjak ana hijrah dan belajar ilmu sunnah, qadarullah, perekonomian ana dimulai dari nol lagi. Dalam kondisi ini, ana kesulitan dalam mempelajari medan hijrah secara seksama. Kemana Allah wa'an. Yang namanya orang hijrah adalah meninggalkan segala sesuatu yang dilarang. Nah, oleh karena itu, pertama utama yang harus kita siapkan adalah mental tadi. 3. Ya. Kita pahami betul mental hijrah kita. Ini apa namanya? Jalan hijrah kita. Medan hijrah kita. Resiko-resikonya. Kita siapkan lingkungan betul. Ya. Terus kita siapkan ilmunya. Nah yang kedua, antum pahami kendala-kendalanya, faktor yang menumbangkan, menjatuhkan orang hijrah, membatalkan orang hijrah, faktornya itu 4. 1, gengsi. Orang itu kalau masih ada gengsi menerima kebenaran, itu hijrahnya gak bisa totalitas. Apalagi gengsi sama gurunya. "Wah, guru saya kok disela-selain setelah anak ngaji di ukhuwah ya?" Nah, padahal guru saya itu di Mekah aja 15 tahun nyopir. Di Madinah aja 10 tahun. Coba berapa tuh Pak? 25 tahun. Ini gengsi. Gengsi dia disalahkan, apalagi kalau yang disalahkan tokoh panutannya.
Dua, karena sombong. Batarul haq wa ghamdun nas. Tiga, karena hasud. Hasad, kok saya ternyata sekajian sama pesaing saya, sama musuh saya lawan, saya enggak jadi ah. Nah, yang terakhir, harta dan popularitas, duit. Makanya dari salian, saya hampir menemukan orang yang sudah hijrah di bank, dari bank, itu semua komentarnya sama. Penyakitnya adalah godaan fasilitas dunia. Ya? Fasilitas berbagai macam yang diberikan oleh perusahaan. Sehingga maju mundur, maju mundur itu sampai sakaratul maut. Coba. Maka di sinilah dibutuhkan tekad kuat. Ya? Yakin siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah apa yang Allah, Allah akan ganti. Ya. Siapa apapun, Pak, resiko. Saya memilih dulu dari dunia, saya itu bersyukur mendapatkan manhaj yang mulia ini. Karena satu saja, kalau saya tidak mendapatkan manhaj mulia ini, yakin saya itu jadi dukun. Seyakin-yakinnya, karena saya itu sudah melajari perdukunan itu sejak satu SMA. Itu yang namanya puasa, datang ke tempat angker, belajar ilmu ini itu sudah sejak satu SMA. Bahkan sebelumnya juga sudah senang begitu kan, karena dunia kan, lingkungan. Ya jadi, saya itu ya Allah kalau enggak dukun, paling enggak selawatan. Karena suara saya enggak jelek-jelek banget kan gitu. Wah, salawatan sana sini sambil ngantemi Wahabi. Wah, tak sodoki terus. Entek ngamek kurang golek ya, menang gitu. Tapi alhamdulillah, makanya Pak, ketika penghuni surga masuk surga, yang disyukuri itu bukan istananya yang mewah, pasangannya yang cantik dan ganteng, dan fasilitas surga yang hebat dahsyat tidak. Wa qalu alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Bismillah. Saya Allah semoga menjaga. Amin. Apa sebuah kezaliman jika orang tua menunda menikahkan anak perempuannya yang sudah ingin menikah? Wah, zalim banget ini. Mana orang tuanya tak tempiling ini. Gini, Bu. Bapak, kenikmatan belajar bisa diganti dengan kenikmatan yang lainnya. Karunia, rahmat belajar bisa diganti dengan kebahagiaan-kebahagiaan. Tapi kenikmatan, kebahagiaan, dan karunia pernikahan, apalagi sudah datang jodoh yang baik, tidak bisa didapat dari manapun. Makanya Al-Hasan Al-Basri ketika ditanya oleh seseorang, wahai Imam, aku punya anak perempuan, dengan siapa saya kawinkan? Kata Al-Hasan Al-Basri, nikahkan dengan laki-laki yang bertakwa. Karena kalau dia mencintai akan memuliakan, dan kalau dia membenci tidak akan menzalimi. Kenapa? Apalagi perempuan di sini ya, maaf. Perempuan itu, kita tidak meremehkan bahwa tugas utamanya, dunia utamanya, kebahagiaan utamanya adalah rumah tangga. Walaupun sekarang diciptakan dengan berbagai macam apa ya, zina halal, terus child free, terus apa lagi. Ini semuanya dari barat. Ya. Dan yang benar

0: privat. Bukan di wilayah umum ya, di wilayah privat. Berarti kalau zina di dalam drum, apalagi terus di apa, soder gitu ya, halal gitu ya. Terus kemudian yang kedua, dilakukan suka sama suka. Tiga, tidak ada unsur paksaan. Empat, dilakukan tulus ikhlas. Masya Allah. Berarti setelah zina, jazakumullahu khair ya. Ya wa iyyakum, masya Allah. Otak pada ya Allah. Demikian, karena waktu sholat sudah mau masuk dan kita bersiap untuk sholat duhur. Dan mohon maaf atas kekurangannya dan berbagai macam ungkapan-ungkapan yang kurang berkenan. Bersua kembali di lain kesempatan. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan Allah ajarkan kepada kita ilmu-ilmu yang bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
3: Halo Ustadz.
2: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

0: Assalamualaikum Ustaz, bagaimana hukumnya jika seseorang keluar dari Islam karena pembatal keimanan, seperti tidak percaya azab kubur dan keimanan lainnya seperti qada dan qadar? Apakah ia wajib bersyahadat lagi? Mohon penjelasannya Ustaz.
1: Taib, barakallahu fik. Orang melakukan satu pembatal keislaman. Tadi disebutkan dua contoh. Seperti enggak percaya kepada adanya alam kubur atau tidak percaya kepada adanya takdir Allah Azza wa Jalla. Padahal percaya kepada takdir termasuk rukun iman. Dan dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran. Banyak ayat yang menyatakan akan ada tentang adanya takdir Allah atas kehidupan ini. Dan takdir itu semuanya sudah Allah tuliskan di sebuah kitab, di Lauhul Mahfuz. Salah satu ayat di antaranya, ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Tidak ada kejadian yang terjadi di muka bumi atau yang menimpa diri kalian kecuali semua itu sudah tertulis, ditakdirkan oleh Allah dalam sebuah kitab, Lauhul Mahfuz. Ayat tentang takdir banyak. Hadis lebih banyak lagi. Wa an tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Kata Rasul SAW, salah satu di antara rukun imanlah engkau beriman kepada takdir, baik yang baik ataupun yang buruk. Nah sekarang ada orang yang enggak percaya takdir dan tidak percaya kepada adanya alam kubur. Padahal adanya alam kubur dijelaskan oleh banyak ayat dan diterangkan dalam hadis sampai hadisnya mencapai derajat mutawatir maknawi. Kalau mutawatir maknawi sahih apa tidak? Ya di atas sahih. Terus ada orang yang ingkar, apakah kufur? Tergantung. Kalau orang yang ingkar kepada takdir atau ingkar kepada adanya alam kubur karena mengingkari ayat dan hadis sahih tentang hal itu, ya kufur. Nah ayat ini gak benar nih, pasti salah nih umpamanya. Maka kufur dia, karena tidak percaya kepada Quran, kepada firman Allah Azza wa Jalla. Kufur dia, akibatnya dia ingkar kepada takdir. Tapi kalau dia ingkar kepada takdir atau ingkar kepada adanya alam kubur bukan karena mengingkari ayatnya. Dia meyakini ayat itu benar, firman Allah. Dia meyakini hadis ini benar, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia

0: takwil maknanya kepada makna lain, maka dia tidak kafir. Tapi dia orang yang terjerumus dalam kebid'ahan dalam masalah akidah. Menyimpang dari kesepakatan Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang masalah takbir. Jadi dia meyakini ayat ini benar, tapi maknanya tidak seperti yang diyakini oleh kalangan Ahlus Sunnah. Dia akal-akali. Akhirnya dia takwil kepada makna yang lain. Ini sama dengan orang-orang yang mengingkari sifat Allah karena takwil. Ayatnya diyakini benar, tapi maknanya ditakwil. Terjerumuslah dia ke dalam kebid'ahan di bidang akidah. Apakah orang ini dianggap kufur? Enggak dianggap kufur. Dia tetap muslim. Tapi muslim yang berdosa besar, apakah pasti masuk neraka? Nah, kalau pasti enggak, tapi ada ancaman. Salah satunya nas hadis yang Sataftariqu hadhil ummah ala 73 firqah kulluha finnar illa wahidah wa hiya al-jama'ah. Umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Semuanya masuk neraka. Ini ada ancaman. Kecuali satu. 72 masuk neraka. Kecuali satu. Yaitu al-jama'ah. Ditanya, umat al-jama'ah, apa jama'ah itu? Ma'ana alaihil yawma wa ashabi. Yaitu orang-orang yang berpegang teguh kepada ajaran yang aku pegang pada hari ini bersama para sahabatku. Orang yang pemahaman Islamnya mengikuti Nabi dan para sahabat. Ini al-jamaah, ini yang akan selamat. Adapun 72 golongan ini siapa? Hadis tidak merinci. Lalu muncul inisiatif dari kalangan para ulama untuk mencari 72 golongan ini siapa? Ternyata adalah mereka yang muslim. Masih muslim, maka disebut sataftariqu ummati. Umatku terpecah belah. Masih aku umat, berarti masih umat Islam. Tidak murtad, tidak keluar dari agama Islam. Tapi menyimpang akidahnya. Dalam beberapa aspek yang berbeda. Ada yang menyimpang dalam hal asma wa sifat, ada yang menyimpang dalam hal takdir, ada yang menyimpang dalam hal keyakinan kepada hari kiamat, macam-macam tuh. Dan salah satu ulama yang sudah melakukan perjuangan yang gigih untuk mencari tahu adalah Imam Asy-Syahrustani. Beliau menyusun sebuah kitab namanya Al-Milal Wan-Nihal. Mencoba menghitung dan klasifikasi orang yang termasuk dalam 72 golongan. Lahirlah beberapa istilah seperti Mu'tazilah, seperti Al-Qadariyah, seperti Al-Jabriyah, seperti Asy'ariyah, seperti Syiah. Seperti umpame Al-Maturidiyah. Seperti macam-macam. Ada lalu digenapkan 72 golongan. Mereka masih muslim, tidak murtad, tidak keluar dari Islam, tidak kafir. Tapi terancam oleh neraka berdasarkan keumuman hadis. Kulluha finnar, semuanya masuk neraka. Apakah pasti masuk neraka? Enggak. Hanya terancam. Sama dengan orang yang dusta terancam neraka. Ada hadisnya? Ada. Iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wal fujur yahdi ilan nar. Jauhi dusta. Karena dusta itu menyeret pelakunya kepada fujur, kedurhakaan, dan kedurhakaan menyeret kepada neraka. Lalu apakah kalau ada orang berdusta? Neraka, calon neraka. Apa boleh begitu? Enggak. Oh, dia mah pasti ke neraka sebab berdusta sih. Boleh? Enggak boleh. Hanya dia terancam. Mungkin dia tobat? Mungkin. Mungkin tidak tobat tapi dosa berdustanya terhapus? Mungkin. Oleh apa? Oleh banyak faktor penghapus dosa. Bisa kebaikan-kebaikan, bisa istighfar, bisa doa orang lain untuk dia, bisa infak dan sedekah, haji, umroh, jihad, macam-macam. Innal hasanati yadhibna sayyid. Kebaikan bisa menghapus dosa. Kalau toh semua itu tidak bisa menghapus dosa dia, ingat ada syafaat, ada rahmat dari Allah kelak. Tapi tetap ancaman neraka bagi pendusta tetap tidak boleh dihapus. Tapi ingat, orang yang terancam dengan neraka, kita katakan orang yang berdusta itu terancam neraka. Bukan vonis dia pasti masuk neraka. Bukan, terancam. Ini berlaku bagi para pelaku kebid'ahan. Yang menyatakan pelaku kebid'ahan ini terancam neraka siapa? Nabi SAW. Iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin wa kulla dalalatin finnar. Nabi, hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Tapi bukan berarti vonis itu pasti itu ke neraka, enggak. Imam Asy-Syahrustani menyatakan 72 golongan ini terancam. Bukan pasti. Apakah mungkin ada di antara pelaku kebid'ahan yang 72 tidak ke neraka tapi masuk ke dalam surga? Mungkin. Siapa yang bilang? Salah satunya orang yang paling dituduh keras terhadap kebid'ahan, yaitu Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Beliau menyatakan tidak semua pelaku atau 72 golongan ini pasti masuk neraka, itu hanya terancam. Sebagaimana penggibah, pendusta, penghina, kan ada ancaman nerakanya. Apakah pasti neraka? Enggak. Mungkin ada amalan penghapus dosa itu. Ini konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam masalah ini. Tapi orang yang tidak memahami konsep ini menyatakan, oh itu orang tukang nyesat-nyesatkan, memvonis neraka, seolah-olah surga itu hanya untuk dirinya. Itu omongan yang sama sekali tidak ilmiah. Pelampiasan emosi, sentimen terhadap yang tidak dia fahami secara benar. Ingat, bahwa itu adalah sekali lagi terancam dengan neraka. Kembali kepada pertanyaan tadi, kalau ada seorang muslim, dia tidak percaya kepada takdir, dia tidak percaya kepada alam kubur. Penyebabnya bukan karena ingkar kepada ayat dan hadisnya dia yakini, tapi dia salah di dalam memahami ayat dan hadis. Apakah dia kafir? Tidak, tidak kafir. Apakah dia murtad? Tidak, tidak murtad. Tapi dia sudah terjerumus ke dalam dosa besar berupa kebid'ahan di bidang akidah. Tapi masih muslim. Pasti enggak dia masuk neraka? Enggak. Terancam enggak dia dengan neraka? Ya, terancam. Tapi tidak, tidak pasti masuk neraka. Tidak boleh kita memvonis bahwa dia murtad, dia pasti ke neraka. Tidak boleh. Ya, Wallahu a'lam bissawab.
1: Hafalkan doa ini.
2: Ud'uni astajib lakum.
3: Rasulullah berdoa, mengajarkan sebuah doa kepada ya, kepada kita sebagai umatnya dengan doa untuk meminta kecintaan kepada Allah. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Ya Allah, aku minta kecintaanmu dan minta kecintaan orang-orang yang mencintaimu, dan minta kecintaan amalan yang dapat mendekatkan diriku selalu dekat kepadamu ya Allah. Minta itu, baca itu di tiap waktu ya, agar Allah mendekatkan kita kepada kecintaannya, agar Allah menjadikan kita selalu dekat kepada orang-orang soleh yang mencintai Allah subhanahu wa ta'ala, agar Allah mendekatkan kita pada seluruh amalan-amalan yang semakin membuat kita semakin dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan Allah mewafatkan kita dalam keadaan dia ridha dan mencintai kita. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah. Ikhwatul iman, azani Allahu wa iyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat asar bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah

0: من أذكار المساء
1: Zikir-zikir di sore hari.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255 dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, Allahus-samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: كفوا أحد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rab yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca waktu sore 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca waktu sore 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang aku perbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma afini fi badani. اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang. Dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma alimal ghaibi wasyahadah. فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: يا الله yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb, pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau menolong seseorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: أكو رضا Allah sebagai Rabbku, untukku dan orang lain, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang berdiri sendiri, dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski
4: sekejap mata sekalipun tanpa pertolongan darimu.
2: Amsina ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
4: Di waktu sore kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim, dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca di waktu sore satu kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
4: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dibaca pagi dan sore satu kali atau 10 kali atau 100 kali.
3: Subhanallah wa bihamdih.
4: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore 100 kali.
3: A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
4: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca sore hari 3 kali.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: من أذكار المساء.
2: راديو تربية سنة لله نيونا مرنا.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبعد، إخوتي في الله، para peserta DNA daurah nasional Tananon Alam Archery, para pemanah yang Allah muliakan, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, alhamdulillah kita berjumpa di siang hari ini dalam suasana yang cukup adem, mencenderung dingin karena hujan, untuk mengangkat sebuah tema yaitu bersaudara di atas takwa. Kenapa kita tekankan bersaudara di atas takwa? Karena banyak orang menjalin hubungan persaudaraan, pertemanan, persahabatan di atas kepentingan dunia. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyatakan, وَقَدْ صَارَتْ عَامَةُ مُؤَخَّتُ النَّاسِ عَلَىٰ أَمْرِ الدُّنْيَا وَذَلِكَ لَا يُجْرِي عَلَىٰ أَهْلِهِ الشَّيْئَةِ. Sekarang ini persaudaraan manusia telah berubah untuk kepentingan dunia. Pilih-pilih yang kira-kira menguntungkan dirinya dari aspek duniawi, dijadikan teman, kawan, saudara, sahabat. Yang kaya, yang punya jabatan, yang punya pangkat, yang punya kekuasaan. Pokoknya yang bisa diambil faedah dunianya, baru didekati, baru menjalin persahabatan, persaudaraan, pertemanan, atau hubungan-hubungan lainnya. Apa kata Ibnu Abbas? وَذَلِكَ لَا يُجْرِي عَلَىٰ أَهْلِهِ الشَّيْئَةِ. Hal itu tidak ada manfaatnya sedikit pun bagi mereka. Bahkan yang ada madarat. Allah

7 Al-akhillau yawma idzin ba'duhum 'ala ba'din adu. Semua kasih sayang, pertemanan, persahabatan itu akan berubah menjadi musuh satu sama lain. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang mendasari cintanya, kasih sayangnya, ukhuwahnya di atas ketakwaan. Makna di atas ketakwaan adalah di atas ilmu dan iman. Karena ketakwaan tidak lahir kecuali dari ilmu. Abu Darda radhiyallahu anhu menyatakan, La takunu taqiyan hatta takuna aliman. Kamu tidak akan bisa menjadi orang yang bertakwa sebelum kamu berilmu. Dari ilmu, ilmu tentang Allah dan syariatnya. Ilmu tentang uluhiyah Allah, rububiyah, asma dan sifatnya, dan tentang syariatnya. Dipelajari, lahir iman. Iman dipupuk lagi. Dengan bertambah ilmu, bertambah amal, lahir ketakwaan. Makanya ketakwaan ini diperintahkan kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan seterusnya. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffiru 'ankum sayi'atikum wa yaghfir lakum. Jadi yang diperintahkan takwa orang-orang yang beriman, sudah ada iman. Dan iman ini lahir dari ilmu. Antum semua pasti pernah belajar kitab Al-Usulul Thalathah. I'lam rahimakallah annahu yajibu alayna ta'allumu arba'i masail. Wajib bagi kita mempelajari 4 hal. Pertama ilmu, kedua amal. Ketiga dakwah, keempat sabar. Dalilnya wal asri. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu. Lafaz illa alladhina amanu, kecuali orang-orang yang beriman yang akan selamat, itu dijadikan dalil untuk wajibnya ilmu. Lafaznya iman, tapi yang dijadikan sebagai tujuan dari penerapan dalil ini adalah ilmu. Wajibnya ilmu didalili oleh alladzina amanu. Maknanya apa? Ibnu Abbas menyatakan seluruh lafaz iman di dalamnya sudah terkandung ilmu. Maksudnya iman yang didasari ilmu. Ilmu melahirkan iman. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah, ilmuilah, fahamilah, pelajarilah bahwa la ilaha illallah. Hasil penggalian terhadap la ilaha illallah, lahirlah iman. Dari iman ini nanti lahir beragam kebaikan. Salah satu di antara kebaikan yang lahir dari iman adalah adanya mahabbah kepada sesama muslim. Innamal mu'minuna ikhwah. Hanyalah sesama mu'min itu bersaudara. Sebagai saudara wajib ada rasa cinta. Enggak ada rasa cinta, enggak ada iman. La tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu. Riwayat Bukhari dan Muslim. Kamu tidak akan bisa masuk surga sebelum beriman dan kamu tidak dikatakan beriman sebelum kamu saling mencintai. Cinta wujud adanya iman, iman kunci masuk surga.
Karena itulah maka

Salah satu kebaikan yang lahir dari iman adalah mahabbah, cinta kepada sesama mukmin. Karena itulah maka wajib setiap mukmin memiliki rasa cinta. Dan untuk itu Allah memberi motivasi, memberi iming-iming. Kata orang Sunda mah pangbibita. Pang bibita itu tadi iming-iming. Iming-iming yang menggiurkan agar kita termotivasi untuk saling mencintai sesama muslim karena Allah. Apa saja iming-imingnya itu? Banyak. Pertama, orang yang mencintai karena Allah, dia akan dicintai pula oleh Allah. Al-jaza'u min jinsil amal. Perbuatan, balasan akan disesuaikan dengan jenis perbuatan. Perbuatan kita mencintai sama muslim, akibatnya kita juga akan dicintai oleh Allah. Banyak dalil. Salah satunya hadis sahih riwayat Imam Muslim. Inna rajulan zara akhahu fillahi fi qaryatin ukhra. Ada seseorang lelaki berkunjung ke saudaranya di kota lain. Farsadallahu ilaihil malak. Allah mengutus satu malaikat kepada dia. Lalu ditanya, aina turid? Mau kemana kamu? Orang itu menjawab, uridu an azuru akhi fulanan. Saya akan berziarah ke saudara saya, si fulan. Apa kamu punya oleh-oleh yang kamu berikan kepada dia? Tidak. Punya urusan kepentingan dunia? Tidak. Falima, untuk apa kamu ziarah? Orang ini menjawab, inni uhibbuhu fillah. Aku ziarah karena aku mencintai dia karena Allah. Lalu malaikat ini barulah buka kartu, buka rahasia. Innallaha arsalani ilaik liyukhbiraka bi annahu yuhibbuka lihubbika iyyah. Sungguhnya Allah mengutus aku kepada engkau untuk memberitahukan kepada engkau bahwa Allah mencintaimu karena kecintaanmu kepada saudaramu. Dalil atau hadis yang senada dengan ini banyak. Allah akan mencintai orang-orang yang mencintai sesama muslim karena Allah. Bahkan Allah mewajibkan hal itu untuk dirinya. Allah menyatakan dalam salah satu hadis kursi, wajabat mahabbati liman mutahabbina fiyya. Lil mutahabbina fiyya. Wajib akan memperoleh kecintaanku orang-orang yang saling mencintai karena aku. Jadi kalau kita ingin dicintai oleh Allah, cintai sesama mukmin karena Allah. Apa untungnya dicintai oleh Allah? Ya untunglah, jangankan oleh Allah, dicintai oleh akhwat aja udah untung ya. Oleh sesama manusia aja udah untung gede gitu. Apalagi oleh raja di raja, penguasa semesta alam. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi wa basarahu alladhi yubsiru biha wa yadahu allati yabtushu biha wa rijlahu allati yamshi biha. Kalau aku sudah mencintai seorang hamba, aku akan menjadi pendengarannya, dengannya lah dia mendengar. Aku akan menjadi penglihatannya, dengannya lah dia melihat. Aku akan menjadi kedua tangannya, dengannya lah dia bertindak. Aku akan menjadi kedua kakinya yang dengannya lah dia melangkah. Wa in sa'alani. Kalau dia minta sesuatu kepadaku, pasti akan aku beri. Wala in ista'adzani. Kalau dia minta perlindungan, pasti akan aku berikan perlindungan. Ini komitmen Allah kepada hamba yang sudah dicintainya. Salah satu penyebab Allah mencintai orang itu karena mencintai sesama muslim karena Allah. Ini pangbibita pertama. Ini iming-iming pertama yang menggiurkan, yang memotivasi kita untuk mencintai sesama muslim karena Allah. Kedua,
Nanti di akhirat orang itu akan dinaungi oleh Allah di bawah naungan arsy Allah. Sebuah hadis yang pasti antum pernah dengar, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan memperoleh naungan Allah di hari yang tak ada naungan lain di hari itu selain naungan Allah di akhirat. Salah satunya adalah rajulani tahaba fillah ijtama'a 'alaihi wa tafarraqa 'alaihi. 2 orang yang saling mencintai karena Allah, bertemu berpisah itu semuanya karena Allah. Ini yang keduanya. Yang ketiganya saya agak ngebut sedikit karena poinnya banyak. Waktunya terbatas. Kita enggak akan lama ngaji, pokoknya sebelum Isya sudah selesai. Sebelum Isya itu bisa 2 menit lagi juga belum Isya. Ketiga, ini nih. Keterkaitan ibadah dengan muamalah. Kualitas ibadah sangat dipengaruhi besar oleh muamalah kita dengan sesama muslim loh. Salah satu buktinya ini nih. Dan banyak bukti lain. Orang yang mencintai sama muslim karena Allah, dia akan merasakan manisnya iman. Manisnya iman itu berupa apa? Berupa ketenangan batin, berupa kelapangan dada, berupa kenyamanan jiwa ketika ibadah melakukan ketaatan kepada Allah. Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menyatakan, wa halawatul iman tashmulu al-khusyu'a fis shalah. Manisnya iman itu mencakup kekhusyuan di dalam sholat. Buktinya tak manisnya iman itu ibadahnya khusyuk, betah, merasakan kelezatan rohania, kenikmatan spiritual yang tidak bisa dirasakan oleh orang lain. Salah satu orang yang akan merasakan manisnya iman itu adalah orang yang mencintai sesama muslim karena Allah. Hadis sahih riwayat Imam Muslim menyatakan, thalathun man kana fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada 3 perkara. Siapa orang yang memiliki 3 perkara ini dalam dirinya, dia akan merasakan manisnya iman. Kita tidak akan membahas 3-3-nya. Panjang teuing, terlalu panjang. Waktunya terbatas. Sebentar lagi kita selesai kok. Salah satunya adalah ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Orang yang mencintai orang lain dan dia tidak mencintai orang itu kecuali karena Allah. Ternyata muamalah kita, akhlak kita, bagaimana sikap kita kepada sesama muslim dalam hubungan sosial, dalam bergaul, itu mempengaruhi kekhusyuan kita di dalam sholat. Karena apa? Itu para ulama menjelaskan, Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala menyatakan, orang yang buruk muamalahnya dengan sama manusia, itu cermin dari buruknya muamalah dia dengan Allah. Sholatnya pasti gak benar tuh. Kalau benar tata caranya sesuai sunnah, minimal hatinya enggak benar, mungkin niat atau mungkin kekhusyuannya masuk dalam kategori fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Man aslaha bainahu wa bainallah aslahallahu bainahu wa bainan nas. Ini bukan ayat, bukan hadis, tapi ini wasiat para ulama. Siapa orang yang memperbaiki hubungan dia dengan Allah, Allah akan perbaiki hubungan dia dengan sama manusia. Sebaliknya, orang yang buruk hubungan dia dengan Allah, Allah akan perburuk, Allah akan rusak hubungan dia dengan sama manusia. Ada aja clash-nya dengan orang tuh.
Dan ketika kita punya masalah dengan sama manusia, kira-kira kebawa-bawa enggak ke dalam sholat? Kebawa-bawa, setan memasukkan was-was. Ketika takbir tanya enggak kepikiran. Begitu takbir Allahu Akbar, ingat ke si Anu yang nyebelin, yang tengil, yang bikin gemes, kepikiran dalam sholatnya. Selama sholat memikirkan orang itu. Ada yang begitu? Aku, ada enggak? Ada. Ada apa banyak? Banyak apa semua? Semua. Jadi lihat. Bahwa buruknya hubungan sosial kita dengan sama manusia merusak kekhusyuan kita di dalam sholat. Ingat, yang mengkondisikan hati kita Allah. Yang memutar balikan, membolak balikan hati kita Allah. Ya Allahumma ya muqallibal qulub, thabit qalbi ala dinik. Inna quluba bani Adam bayna usba'in min asabir rahman. Ka qalbir rajul waid yuqallibu kaifa yasha. Hati semua bani Adam itu berada di antara dua jari, di antara jari-jari Allah. Seperti satu hati, lalu Allah bolak-balikan itu hati sekehendaknya. Termasuk dikhusyukan atau tidak hati kita, Allah yang ngatur. Siapa yang Allah khusyukan itu reward. Itu balasan atas kebaikan-kebaikan kita. Siapa yang dikacaukan perasaannya, kekhusyuannya dalam sholat, ingat kesana, ingat ini, itu hukuman Allah atas dosa dan kesalahannya. Jadi salah satu di antara orang yang akan memperoleh manisnya iman adalah mencintai sesama muslim karena Allah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menyatakan, man ahabba fillah wa abghadha fillah wa wala fillah wa ada fillah fa innama tunalu walayatullahi bidzalik wala yajida 'abdun ta'mal iman wa in kathurat salatuhu wa shaumuhu hatta yakuna kadzalik. Kata Ibnu Abbas, siapa orang yang mencintai karena Allah, membenci juga karena Allah. Wa wala filah wa ada filah, bersahabat, bersaudara karena Allah dan bermusuhan juga karena Allah. Hanyalah walayatullah, makna walayatullah, kecintaan Allah kepada seorang hamba hanya bisa diraih dengan cara itu. Dan seorang hamba tak akan bisa merasakan manisnya iman. Walaupun rajin sholat, rajin saum, sampai dia seperti itu. Sampai dia cinta, benci karena Allah, bersahabat, bersaudara atau bermusuhan juga karena Allah. Semuanya karena Allah, bukan karena dunia, bukan karena manusia. Baru dia akan merasakan manisnya iman. Dan salah satu di antara bentuk manisnya iman adalah khusyuk di dalam sholat, khusyuk dalam ibadah. Yang mewajibkan kita khusyuk itu nyaris semua ibadah butuh kekhusyuan. Baca Al-Quran, berdoa, berzikir, tawaf, sa'i. Ketika kita mulai umroh atau haji dari miqat menuju ke Ka'bah, talbiyah, butuh kekhusyuan, butuh amalan hati di sana. Apa sih kekhusyuan ketika berjalan dari miqat menuju Ka'bah, menuju Masjidil Haram untuk melakukan tawaf? Tahu enggak kenapa surah tentang haji, surah apa tentang haji judulnya namanya Surah Al-Hajj? Awal surah Al-Hajj berbicara tentang apa? Kiamat. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum. Inna zalzalata sa'a syai'un azim. Hei orang-orang yang beriman. Hei manusia takutlah kamu kepada Allah. Dan ingatlah guncangan hari kiamat itu begitu dahsyat. Jadi ayat-ayat awal tentang Al-Hajj, surah Al-Hajj tentang kiamat.
Kenapa? Para ulama membahas, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menerangkan masalah ini. Karena haji gambaran seseorang sudah mati menuju hari penghisaban. Ketika dia di miqat, itu gambaran dia sudah mati meninggalkan dunia. Dia hanya mengenakan dua helai pakaian-pakaian ihram. Itu serupa dengan orang yang mati mengenakan apa? Kafan. Sebagaimana orang yang sudah mati meninggalkan dunia memakai kain kafan, jangan lagi memikirkan urusan dunia, fokus kepada hisab yang akan dihadapi. Itu yang harus ada dalam benak setiap orang yang umroh atau haji ketika dia di miqat. Sudah niat umpamanya, labbaikallahumma umrotan la ria fiha wala sum'ah. Itu fokus. Jangan lagi ingat keluarga. Jangan lagi ingat dunia. Jangan lagi ingat janda. Semuanya fokus kepada apa? Kepada apa yang akan dihadapi. Antum kenapa ketawa melulu? Saya sedang serius membahas masalah kiamat, antum ketawa. Masalah kiamat nama enggak kepikiran, masalah jandanya. Wow. Padahal saya bilang jangan ingat kepada masalah itu. Fokus. Itu amalan hati, itu kekhusyuan. Amalan hati setelah dia ihram di miqat. Fokus. Jangan lagi ingat urusan lain. Putus hubungan dia dengan dunia. Termasuk dengan apa tadi? Dengan keluarga. Keluarga. Dengan dunia. Perlu kekhusyuan dalam ibadah. Ada amalan hati yang dilakukan ketika ibadah. Nah, ternyata kekhusyuan hanya bisa teraih. Salah satunya dengan bagusnya interaksi kita dengan sama mukmin, menunjukkan cinta dan kasih sayang kita kepada mereka. Makanya berkata Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, yang dinukil oleh Imam Ibn Rajab Al-Hamlam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, inna ahabba ibadillahi ilallah alladhina yuhibbuna allaha ila ibadihi wa yuhibbuna ibadallahi ilallah wa yas'auna fil ardi bin nasihah. Sesungguhnya hamba-hamba Allah yang paling dicintai oleh Allah adalah orang-orang yang mencintai Allah melalui hamba-hambanya. Kecintaan kita kepada Allah diaplikasikan dengan bagaimana kita bersikap kepada sesama hamba Allah. Nah, itu tunjukkan cinta dan kasih sayang. Ini aplikasi iman. Dan mencintai hamba-hamba Allah karena Allah, wa yas'auna fil ardi bin nasihah, dan dia berjalan di muka bumi bin nasihah, untuk memberi nasihat. Nasihat itu bukan wejangan loh. Ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah. Agama ini nasihat, nasihat, nasihat tiga kali. Liman untuk siapa? Lillah. Wali kitabih, wali rasulih, wali a'immatil muslimina wa amatin, untuk lima, untuk Allah, untuk kitabnya, untuk rasulnya, untuk imam-imam kaum muslimin dan umumnya kaum muslimin. Apa yang dimaksud nasihat untuk Allah? Apakah pepatah wejangan masa Allah dinasihati? Makna nasihat adalah badlul khair atau badlun nusi, nushi, melakukan kebaikan. Melakukan memberikan anus. Anus itu kebaikan yang dicintai oleh pihak yang diberi nasihat. Nasihat untuk Allah itu rinciannya banyak. Mentauhidkan Allah, beribadah kepada Allah, dan seterusnya. Itu nasihat kepada Allah. Karena itu yang Allah cintai, yang Allah sukai. Kebaikan yang bisa kita lakukan kepada Allah, yang buat Allah cinta itu. Nah, agama nasihat kepada kitab Allah. Maksudnya bersikap melakukan kebaikan kepada kitab Allah. Yaitu
membacanya, memahaminya, menghafalnya, mengamalkannya, mendakwahkannya, membelanya, dan seterusnya. Ini juga nasihat kepada Rasulullah SAW, ittiba kepada beliau dan seterusnya. Jadi wa yas'una fil ardi bin nasihah, maknanya berjalan di muka bumi untuk menebar kebaikan kepada pihak lain. Ini hamba Allah yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Adalah orang-orang yang mencintai Allah melalui hamba-hambanya diaplikasikan dalam bentuk mencintai sama hamba, melakukan banyak kebaikan kepada sesama hamba. Dan itu amal yang paling Allah cintai. Dan hamba yang demikian, hamba yang paling dicintai. Ahabbul a'mal ilallahi sururun tudkhiluhu ala qalbil muslim. Au takshifu anhu kurbatan. Au taqdi anhu dainan. Au tatradu anhu ju'an. Amal yang paling dicintai oleh Allah memasukkan kebahagiaan kepada hati sama muslim. Atau melepaskan mereka dari kesulitan. Atau melunaskan hutang mereka. Atau menghilangkan kelaparan dari diri mereka. Lihat. Ini adalah aksi sosial. Ini adalah wujud nyata dari kecintaan kita kepada sesama muslim. Ternyata itu yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Tak heran pelakunya pun orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah maka mencintai sesama muslim, karena ini aplikasi wujud nyata dari keimanan, dan keimanan adalah kunci masuk surga. Terus kecintaan kepada sesama muslim mengakibatkan kita juga dicintai oleh Allah. Di akhirat nanti kita dinaungi oleh Allah Azza wa Jalla di bawah arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan banyak iming-iming lain yang menyebabkan kita terdorong untuk apa? Untuk mencintai sesama muslim karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu di antara pangbibita atau iming-iming bagi orang yang mencintai karena Allah adalah nanti di akhirat orang itu disediakan kursi. Dalam riwayat lain, mimbar yang bercahaya. Di apa? Bahasa Indonesianya. Bahasa Sundanya dipikabita oleh para nabi, para siddiqin, para solihin, para suhada juga. Dipikabita itu diinginkan. Kepengen kayak gitu. Itu kabita namanya. Kasihan orang Lombok. Gak paham bahasa Sunda. Nanti kalau mau ke Bandung, belajar dulu bahasa Sunda. Sebuah hadis sahih. Ini riwayatnya banyak. Ada riwayat Imam Abu Daud, Imam At-Tirmidzi, Imam Ibnu Majah. Itu jalannya banyak dan sahih. Salah satu di antaranya adalah tunsabu li ta'ifati minan nas qarasiyu haulal arsy yaumal qiyamah. Dalam riwayat lain, manabir min nur. Akan disiapkan beberapa kursi di sekeliling arsy pada hari kiamat. Alaiha qaumun. Di atas kursi itu atau mimbar itu ada satu kaum ditempati oleh beberapa orang. Wujuhuhum nurun kal qamari lailatal badr. Wajah mereka bercahaya seperti bulan di malam purnama. Walibasuhum nurun. Pakaian mereka juga bercahaya. Laisu bil anbiya walasyuhada. Mereka bukan para nabi, juga bukan para syuhada. Yaqbituhumun nabiyuna wasyuhada wasolin. Tapi para nabi, para syuhada, orang-orang soleh merasa kabita dengan mereka. Merasa tergiur, teriming-iming dengan mereka. Para sahabat penasaran siapa mereka itu. Lalu mereka bertanya, man ha'ulai ya Rasulullah, sifhum lana.
Wahai Rasulullah, siapa mereka itu? Terangkan sifat-sifat mereka kepada kami. Nah, lalu beliau menjawab, ternyata mereka bukan ahli ibadah, ahli sholat tahajud, ahli saum, ahli baca Quran. Ternyata orang-orang yang aksi sosialnya bagus, muamalahnya bagus, perhatian, kepedulian, sikap care kepada sama muslim bagus. Apa kata Nabi SAW? Humul mutahabuna fillah, wal mutajalisuna fillah, wal mutanasihuna fillah, wal mutazawiruna fillah, wal mutanasiruna fillah. Mereka orang-orang yang memiliki lima karakter. Lima-limanya ini adalah muamalah dengan sama manusia. Baiknya sikap pergaulan mereka kepada sama manusia. Coba aja perhatikan. Pertama, mereka orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Kedua, mereka orang-orang yang saling bermajlis, bergaul karena Allah. Ketiga, mereka orang-orang saling menasihati karena Allah. Keempat, mereka orang-orang saling berziarah, saling mengunjungi karena Allah. Dan kelima, humul mutanasiruna fillah, mereka orang-orang yang saling menolong karena Allah. Saling membantu, saling mencintai, bergaul, saling menasihati, saling mengunjungi, saling mencintai. Semua ini aksi sosial. Semua ini muamalah. Dan itu menyebabkan mereka memperoleh kedudukan istimewa di akhirat berupa kursi atau mimbar yang sangat diinginkan oleh para nabi, para siddiq, para syuhada dan para solihin. Dan ini sebuah keistimewaan. Dan banyak lagi penjelasan lain, hadis-hadis lain yang menerangkan bahwa mencintai sesama muslim karena Allah itu adalah sesuatu yang luar biasa. Maka wajib kita semuanya terdorong untuk itu. Wajib kita semua termotivasi untuk mencintai sesama karena Allah Azza wa Jalla. Inilah poin pertama, ini baru mukaddimah. Kedua, ini isinya. Semua yang tadi dijelaskan disyaratkan karena Allah. Billah. Apa yang dimaksud dengan mencintai karena Allah Azza wa Jalla? Pertama, mencintai karena Allah itu adalah mencintai orang-orang yang Allah cintai dan Allah perintahkan untuk kita cintai. Membenci karena Allah membenci orang, tempat, atau amalan yang Allah benci atau Allah perintahkan untuk kita benci. Orang-orang yang Allah perintahkan untuk kita cintai, sesama muslim, para tentu saja Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para nabi, para sahabat, para ulama, para solihin, sesama muslim gitu ya, itu diperintahkan untuk Allah cintai. Terus amalan. Amalan-amalan, semua amal soleh Allah cintai, wajib kita juga mencintainya. Demikian juga tempat-tempat yang Allah cintai, masjid, apalagi Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan seterusnya, majlis-majlis ini, itu adalah tempat yang Allah cintai. Membenci karena Allah juga sama, membenci orang yang Allah benci, amalan yang Allah benci, tempat yang Allah benci. Nah, jangan sampai kita mencintai orang yang Allah benci. Atau sebaliknya, membenci orang yang Allah cintai. Itu berarti sudah keluar dari mencintai dan membenci karena Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara beberapa rambu yang harus diperhatikan ketika kita bermuamalah dengan sesama manusia adalah, pertama nih, wajib meniatkan muamalah kita karena Allah, bukan karena dunia. Yang kedua, perhatikan rambu-rambu yang ditetapkan oleh syariat di dalam bermuamalah. Apa saja rambu tersebut? Pertama, perhatikan agama
dari kawan yang akan kita jadikan sebagai teman bergaul. Karena pengaruh teman dekat besar kepada agama kita. Termasuk menghadiri majelis-majelis. Pada asalnya, ngaji menghadiri majelis itu utama diperintahkan. Tapi perhatikan siapa yang ngisi dan apa isinya. Para ulama ketika membahas masalah ini mengutip beberapa ayat di antaranya An-Nisa ayat 140. Allah menyatakan. Kata Allah, "Waqad nazzala alaikum fil kitab an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha aw yustahza'u biha fala taq'udu ma'hum hatta yakhudu fi haditsin ghairi innakum idzam mithluhum." Dan kami telah turunkan di dalam kitab, dalam Al-Quran maksudnya, isi atau aturan bahwa apabila kalian mendengar ayat-ayat Allah diolok-olok, dikufuri atau diolok-olok, yukfaru biha ustahza'u biha. Jangan kamu duduk-duduk bersama mereka. Jangan duduk dalam majelis itu sampai mereka mengalihkan pembicaraan kepada yang lain. Kalau tidak, kalau kamu tetap duduk, kamu akan seperti mereka. Pada asalnya ayat ini ditujukan kepada orang kafir yang mengolok-olok ayat. Yang kufur kepada ayat. Al-Quran maksudnya. Lalu oleh para ulama dibawakan kepada masalah, kalau ayat itu dibahas secara menyimpang, tidak dengan penafsiran yang sebenarnya bersumber dari penafsiran as-salafus soleh. Menafsirkan dengan ro'yu, menafsirkan dengan filsafat, menafsirkan dengan kultur, budaya, adat, kebiasaan. Yang bukan alat untuk menafsirkan. Itu kena dengan ayat ini. Sama dengan istihza kepada ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Maka tidak boleh. Untuk dihadiri fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Kamu jangan duduk-duduk bersama mereka. Kalau tetap duduk, innakum idza mithlum, kamu sama dengan mereka. Akan disamakan dengan mereka dalam hal dosa dan kesiapan menerima azab dari Allah Azza wa Jalla. Karena itulah maka Nabi SAW wanti-wanti al-mar'u ala dini khalili falyandur ahadukum mayyukhal. Seseorang itu agamanya akan dipengaruhi oleh agama kawannya. Maka perhatikan dengan siapa kalian bergaul. Dengan siapa kalian berkawan. Ini rambu. Perhatikan agama orang ketika akan menjadikan sebagai teman dekat. Agama itu pertama tentu saja Muslim. Yang kedua pemahamannya. Yang ketiga pengamalannya. Kita bergaul dengan orang yang pemahaman agamanya rusak walaupun dia Muslim, terpengaruh. Jadi rusak pula, terkena syubhat. Atau pemahamannya benar, tapi pengamalannya orang itu melalaikan sholat. Dia ahlus sunnah. Akidahnya lurus, tauhidnya juga benar. Tapi dia itu melalaikan syariat, baik melalaikan perintah atau melanggar larangan. Umpamanya melalaikan sholat. Kita sedang gaul sama mereka, ngong azan. Kita bilang, ke masjid dulu, oh, nanti tenang aja. Masih azan, belum qomat. Sudah qomat, tenang, belum takbiratul ihram. Setelah takbiratul ihram, tenang, masih rakaat pertama kita. Rakaat terakhir juga masih dapat jamaah. Akhirnya kebablasan tuh. Al-mar'u 'ala dini khalili falyanzur ahadukum bayu khalil. Jadi baik agamanya itu pemahamannya lurus, tapi dia pengamalannya yang jelek, yang buruk. Atau melanggar larangan umpamanya. Dia mengaku ahlus sunnah.
Tapi melanggar larangan, umpamanya merokok, kalau mabuk nggak akan ada ya. Ikhwan yang tapi ada ketang ikhwan yang sudah ngaji terlibat narkoba ada, terlibat judol pinjol ada tuh. Aneh juga tuh. Kalau Ustaz kayaknya nggak akan ada ya. Tapi yang rokok ada tuh. Yang kemudian kami dia meyakini kehalalannya, so what gitu loh. Akhirnya apa murid-muridnya ikut ngerokok. Almaru ala dini khalili. Soleh al-Fauzan rahimahullah ketika ditanya, kalau ada orang yang hafid Quran, bacanya bagus jadi imam tapi merokok, boleh enggak dijadikan imam? Kata beliau, enggak boleh. Baru imam loh. Bukan ustaz yang mengajar. Karena apa? Karena imam itu diikuti, dikagumi. Nanti jamaahnya bisa ikut ngerokok sama-sama dia gitu. Lihat almar waladini khalili, falyandur ahadukum mayu khalil. Apalagi kalau yang rusak itu adalah pemahamannya. Dia memiliki pemahaman yang menyimpang berupa kebid'ahan. Para ulama amat sangat wanti-wanti. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyatakan, "La tujalisu ahlal ahwa fa inna mujalasatau mumarridatun lil qulub." Jangan kalian bermajlis dengan ahlul ahwa, dengan pengekor hawa nafsu. Ahlul ahwa itu sebutan lain untuk ahlul bid'ah. Sebutan lain untuk ashabur ra'yi. Setiap orang yang berbicara tentang agama tanpa dalil itu ahlul ahwa dan Allah mencap sesat. Wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan minallah. Kata Allah, siapa yang lebih sesat dibanding orang-orang yang mengikuti hawa nafsu tanpa hidayah dari Allah, berbicara tanpa dalil dari Quran Sunnah, hanya dari ra'yu, itu ahlul ahwa. Karena itu Ibnu Abbas menyatakan, la tujalisuhum li'anna mujalasatahu mumarridatun lil qulub. Jangan duduk-duduk, jangan bergaul, jangan bermajlis sama mereka. Bermajlis sama mereka menyebabkan hati terkontaminasi oleh penyakit, penyakit syubhat. Berkata Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala, man jalasa ma'a sahibi bid'atin fahdharhu, wa man jalasa ma'a sahibil bid'ah lam yu'tal hikmah, wa uhibu an yakuna baini wa baina sahibi bid'ah hisnun min hadid. Fudail bin Iyad terkenal lemah lembut loh. Tapi dalam masalah ini coba lihat, menurut kita keras. Siapa orang yang duduk-duduk bersama ahlul bid'ah, hati-hati, jangan dekati dia. Jangan tanya tentang orang itu, seseorang itu tentang dia, tapi tanyakan sahabat-sahabatnya siapa. Kalau bersahabat dengan ahlul ahwa, ahlul bid'ah, dia tidak akan jauh berbeda. Siapa orang yang duduk-duduk bersama pelaku kebid'ahan, dia tidak akan diberikan hikmah. Aku sangat ingin antara aku dengan pelaku kebid'ahan itu ada benteng kuat yang terbuat dari besi biar dipisah gitu. Saking apanya? Saking hati-hatinya. Saking berbahayanya duduk-duduk bermajlis dengan mereka. Masih kata Fudail bin Iyad, adraktu khiyaran nas kullahum ashabus sunnah wa yanhauna an ashabil bidah. Aku berjumpa dengan banyak orang-orang terbaik, mereka adalah ahlu sunnah, semua mereka melarang kita bermajlis dengan ahlul bidah karena akan mempengaruhi agama. Berkata Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu, la tujalisu ahlal ahwa wa la tukhalituhum wa la tasma'u minhum. Janganlah kalian duduk-duduk bergaul dengan ahlul ahwa, jangan bercampur dengan mereka dan jangan dengar ocehan atau omongan mereka. Jangan
merasa kita mah kuat, kita mah ilmunya sudah cukup, imannya juga tebal, pengalamannya juga sudah puluhan tahun, saya ingin dengar ocehan orang ini. Jangan coba-coba. Fitnah itu dahsyat menyambar, sedangkan iman kita amat sangat lemah. Nanti terpengaruh, apa yang sudah kita yakini mulai luntur. Apa yang kita ingkari mulai diimani. Sebagaimana perkataan Abu Qilabah, dia menyatakan, la tujalisuhum wa la tukhalituhum fa innahu la amanu ay yaghmisukum fi dhalalatihim wa yulabbisu alaikum katsiran mimma ta'rifun. Jangan kalian bergaul dengan mereka, jangan duduk-duduk bersama mereka, karena aku tidak merasa aman, kalian nanti khawatir terjerumus ke dalam kesesatan mereka, dan melakukan talbis kepada kalian, apa yang sudah kalian imani, sudah kalian ketahui, nanti kalian ragukan lagi. Karena itu banyak umpamanya alumni pondok kita, di beberapa kota enggak saya sebut. Terus melanjut kuliah ke luar negeri tapi di universitas yang dikenal berakidah Asy'ariyah dan Sufiyah. Dah berubah tuh. Berubah menjadi pembela Asy'ariyah dan pencela kita lebih hebat daripada orang-orang Asy'ariyah itu sendiri. Saya sudah laporkan kepada mudir-mudirnya, ini bentengnya kurang kuat. Sampai santrinya dibiarkan kuliah ke yang kayak gitu, ya terpengaruhlah. Inilah bahayanya lingkungan. Berdasarkan hal itulah maka salah satu rambu yang harus diperhatikan dalam bergaul bermuamalah, perhatikan agama dari kawan bergaul. Dalam bentuk pergaulan apapun yang kita akan terjuni, olahraga ke, futsal, lari, manah, berkuda, apalagi berenang, dan seterusnya. Pilihlah kawan-kawan bergaul yang agamanya bagus. Jangan sampai ini makan dan urusan ini atuh. Ya ada hubungannya dengan agama, masing-masing welah. Nah ternyata prinsip masing-masing itu karena ketemu terus rutin, suatu saat pasti ada pembicaraan tentang agama atau pengamalan tentang agama. Mulai itu minimalnya ada penyimpangan yang ada di hadapan kita dari segi akidah. Omongan orang ini berbahaya dari segi akidah atau ibadah yang keluar dari sunnah atau terjerumus dalam kebidaan. Kita segan menegurnya, beda manhaj dah ya mah, biarin aja. Itu sudah sebuah kekeliruan juga. Akhirnya toleransi, akhirnya ya ikut-ikutan demi persatuan dan kesatuan. Nggak enak negurnya. Takut merusak persahabatan, perkawanan, pertemanan, ukhuwah Islamnya. Biarkan semua kemungkaran terjadi, ukhuwah lebih penting. Itu kekeliruan, padahal al-haq kebenaran jauh lebih penting di atas ukhuwah. Karena landasan dari ukhuwah adalah syariat ini. Kalau ukhuwah dibentuk dengan melanggar syariat, tadi terkena dengan ayat al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'din adu illal muttaqin. Semua persahabatan, semua pertemanan, semua persaudaraan kelak satu sama lain akan menjadi musuh kecuali orang-orang yang bertakwa. Persaudaraannya didasarkan kepada takwa, karena Allah, karena syariat, karena ilmu, maka ilmunya akan menjadi rambu yang akan mereka patuhi dan tidak akan pernah mereka langgar. Oleh karena itu ikhwah sekalian, yuk bentuk ukhuwah Islamiyah, ciptakan kegiatan yang bisa mempererat ukhuwah Islamiyah dengan tetap mengikhlaskan niat karena Allah dan memperhatikan rambu-rambu syariat di dalam bermuamalah dan dalam bergaul dengan sesama teman kita.
Tadinya saya mau sampai 2:30 aja, sebab saya lihat antum semua capek dan lelah. Tapi nggak terasa sudah selesai, sudah hampir 3:00. Cukup sampai di sini dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab beberapa detik saja. Kalau ada pertanyaan dipersilakan. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Mangga ada mic.

0: Baik, panitia, kurang siap, sukurang sigap operatornya. Sok.
1: Kaitannya dengan pemilih teman-teman, ini memang yang dicema buat tadi kata yang tidak sekocek. Ratenya, karena di komplek itu cuma berdua. Sementara setiap malam Jumat itu tiap minggu dikenal untuk mengikuti kegiatan usian kegiatan di komplek itu tidak dengan bungkusnya sih bungkusnya tidak kurang nih. Jadi masing-masing dengan itu tidak ingin dibuat. Tapi selama ini aku tidak pernah mengalaminkan dengan Pak RT kemarin. Mama tidak bisa dihidupkan. Tapi disitulah tangga itu kami tidak bisa bergabung. Jadi apa yang kita dalam
0: menjadikan? Ya, tabarakallahu fiik. Ya ikhwah, kasus ini mewakili banyak orang di banyak tempat. Ketika Ahlus Sunnah minoritas didesak dipaksa untuk ikut ritual lingkungan sekitar yang menyimpang. Kalau nggak ikut disebut tidak gaul, tidak kompak, tidak memasyarakat. Apa yang harus kita lakukan? Ya, tayyib barakallahu fiik. Pertama, ini tidak seperti membalikan telapak tangan. Butuh waktu. Pertama, ketika kita berada di lingkungan seperti itu, pertama, tunjukkan kemuliaan akhlak. Tunjukkan kita peduli perhatian kepada masalah sosial, kepada tetangga. Kalau ada tetangga sakit, kita yang pertama kali menjenguk. Ada tangga yang rumahnya rubuh, kita yang pertama kali bantu. Biayanya, tenaganya, menghimbau orang untuk ikut bantu. Kalau ada himbauan kerja bakti dari RT, RW, atau desa, kita yang paling bersemangat. Tidak hanya tenaga, peralatan, bahkan uang. Yuk kita siapkan kue-kuenya. Kalau ada yang meninggal, kita yang pertama kali memberikan kepedulian. Kalau ada yang butuh sumbangan secara sosial, kita yang pertama kali menyumbang dengan jumlah yang lebih besar, kalau punya. Ketika bertetangga, kita tetap baik, ramah kepada mereka, ya. Sehingga kita dikenal oleh masyarakat pertama gaul dengan tetangga, baik, peduli, perhatian, dermawan. Itu pertama. Kedua, tunjukkan bahwa kita ini multazim kepada apa yang kita yakini. Dua modal ini mengakibatkan orang segan kepada kita. Pas umpamanya kita dimintai sumbangan untuk acara-acara yang batil, kita nggak mau ngasih, nggak akan nuduh pelit. Karena selama ini kita dikenal sebagai orang dermawan. Ketika rumah kita digedor untuk mengikuti acara ritual yang menurut kita menyimpang, kita menolak. Nggak akan dicap nggak gaul. Karena selama ini kita gaul ke semua kalangan. Kalau bisa, jalin hubungan baik dengan semua kalangan, tidak hanya masyarakat umum. Jalin hubungan baik dengan aparat, RT, RW. Kalau kita punya dana riba, bilang ke RT, ada gang nggak yang becek mau ditembok, biar saya biayai. Atau ada pengaspalan jalan, kita ikut urunan lebih besar. Atau ada hitanan massal, kita ikut nyumbang dengan jumlah yang lebih besar daripada yang lainnya. Bila perlu kontak ikhwan-ikhwan yang bisa menyumbang. Atas nama dakwah itu nanti luar biasa, ya. Nah, jalin hubungan baik dengan aparat, jalin hubungan baik dengan apa masyarakat, dan yang ketiga jangan diabaikan, jalin hubungan baik dengan apa yang disebut dengan preman. Datangi mereka. Kalau ada umpamanya zakat dan mereka rata-rata fakir, miskin. Kalau kaya memang akan jadi premannya. Yang akan malak. Tatonya banyak. Kasih zakat. Kalau kurban kasih daging. Bila perlu libatkan keamanan, tolong. Bisa aman tuh. Karena yang bikin tidak aman biasanya dia. Dengan teman-temannya. Kalau dia dijadikan keamanan, dia punya tanggung jawab. Senang, bangga. Oh, kasih daging. Jadi hubungan baik dengan mereka, dengan orang-orang seperti itu dijalin. Terus kalau di pinggir jalan ada komunitas ojek, ojek pangkalan, jalin juga hubungan baik. Kalau kita nanti Ramadan atau kurban, diamanati jadi panitia zakat, hitung mereka, kasih. Itu luar biasa efek dakwahnya loh. Akhirnya kita ini dikenal sebagai orang yang gaul, baik ke semua kalangan. Dikenal dermawan. Dikenal guyub. Guyub itu apa ya? Hah? Kompak. Dan dikenal multazim kepada keyakinan kita. Makanya di kita ketika Agustusan, semua orang digedor untuk dimintai sumbangan, kita mah dilewat. Kenapa? Sebab yakin gak akan ngasih. Tapi gak pernah neguk, gak pernah nuduh, pelit gak. Selama ini kita yang paling dermawan. Nah kalau sudah demikian, mereka menghargai kita, menghormati kita. Dan ketika ada yang seperti tadi gedor-gedor ke rumah orang, rumah kita dijamin dilewat. Tapi tidak akan dituduh gak kompak. Nggak akan dituduh pelit, karena selama ini kita dikenal sebagai orang dermawan, sebagai orang yang kompak, sebagai orang yang perhatian. Jadi ikhwan, tolong perhatikan, timbulkan kesan orang yang berpenampilan seperti kita. Berjenggot, cingkrang, pakai kopiah, pakai jubah. Ciptakan kesan bahwa kita ini orang yang perhatian, ramah, baik, peduli, suka menolong. Nanti orang-orang itu akan menilai, ketemu dimanapun, wah ada orang cingkrang berjenggot, pasti ramah nih, pasti baik nih. Gitu. Lihat isinya, bercadar kayak ninja. Ini pasti lembut, baik. Penampilannya aja yang kelihatan serem, tapi sikapnya, hatinya baik. Ciptakan citra seperti itu. Jangan sampai sudah penampilan serem, terus jutek, judes, kasar, tidak peduli, pantas disebut teroris. Tutupi penampilan serem kita dengan keramah tamahan, dengan kepedulian, dengan kemuliaan akhlak, dengan kekompakan yang kita tunjukkan dalam masalah-masalah sosial. Maka ketika nanti mereka mengadakan acara-acara ritual yang menurut kita menyimpang, kita akan dilewat tanpa dituduh pelit atau tidak kompak. Itu ya, ini yang saya harapkan kepada semua ikhwan sekali lagi. Ciptakan citra bahwa kita ini pasti ramah, baik, peduli, siap menolong. Bukan pasti jutek, judes, kasar sehingga layak dipanggil teroris tadi ya. Wallahu a'lam. Terakhir satu lagi bonus. Cok yang terdekat aja. Tuh. Ada mic untuk antum. Pinjam nanti kembalikan.

0: Membangun loyalitas di atas kesamaan prinsip yang mereka bangun, bukan syariat. Sampai-sampai beda fikih juga berantem mereka. Kepada kita keras, tapi kita tidak melayani. Di antara sama mereka lebih keras lagi. Sampai diungkapkan istilah-istilah badut ke, siluman ke, macam-macam tuh. Di antara sama mereka. Bahkan ada yang sampai dipukuli sampai babak belur. Hanya karena perbedaan fikih. Jadi dibangun di atas prinsip yang mereka bentuk sendiri. Yang berbeda, lawan. Makanya makin lama makin mengkerucut tuh. Ya. Pertama mereka banyak karena berbeda dengan kita. Di antara mereka berbeda, pecah lagi semakin sedikit. Yang sedikit dipecah lagi makin dikit. Lama-lama seorang. Ketika sendirian siapa lagi yang harus saya tahdir? Akhirnya diri sendiri. Itu hizbi. Apa yang harus kita lakukan kepada mereka? Jangan layani mereka, biarkan. Ketawain aja. Dulu sempat kita layani, tapi sebatas klarifikasi tuduhan mereka gak benar, gini, gak balik. Apa namanya, menyarang apalagi menuduh, enggak. Paling keras, ayo mubahalah aja siapa yang salah di antara kita. Karena kalau kita balik menuduh, balik mencela, balik mencaci, sarwana itu apa? Sami mawon, sama-sama, ya. Mereka menyatakan, hei sapi, laulu kadal. Itu sama-sama. Biarkan. Doakan saja. Nanti mereka malu sendiri. Di Bandung, mereka yang sebenarnya dulu banyak, dominan. Kita gak layani. Lama-lama mereka pecah-pecah, akhirnya banyak yang kembali. Ada yang jantan. Datang saya dulu, khilaf, mohon maaf. Ya kita terima, gak pernah kita balik-balikan, oh, dendam nih. Enggak, diterima ngaji. Ada yang ngaji aja sambil sembunyi-sembunyi. Padahal kita tahu ada si Anu. Malu dia untuk mengakui kesalahan. Ya. Ada yang tiba-tiba datang, wah itu kelompok saya dulu. Pak Ciri itu sesat menyimpang, jangan lagi gaul sama mereka. Emang kita mah enggak. Dia aja itu puguh-puguh. Tidak umpamai minta maaf dulu, afwan dulu gitu. Enggak, tiba-tiba mentahdir mereka, peluk kita. Nanti dulu. Tiba-tiba memeluk itu. Ada yang seperti itu ya. Sikap kita bagaimana? Biarkan, anggap radio butut. Jangan didengar, anggap angin berlalu, nanti hilang sendiri ya. Ja'al haqqu wa zahqal batil innal batila kana zahuko. Jadi kebenaran akan datang, kebatilan akan musnah, dan kebatilan itu pasti musnah. Dulu awal-awal mereka banyak, sekarang pecah-pecah, akhirnya entahlah kemana ya. Mungkin masih ada 1-2, tapi sudah sangat lemah dan sangat sedikit kekuatan mereka ya. Menunjukkan batilnya mereka. Biarkan saja. Biarkan nanti Allah Azza wa Jalla yang menyisihkan mereka dari dunia dakwah ini. Karena hanya Allah yang tahu siapa yang pantas untuk tetap eksis di dunia dakwah. Siapa orang-orang yang layak untuk disingkirkan. Allah nanti yang akan mengaturnya. Yang penting kita on the track. Kita tetap di atas rambu, di atas jalur yang benar, di atas syariat ya. Cukup ya, sampai di sini saja. Semoga Allah Azza wa Jalla meridhai, merahmati acara kita, dan selamat melanjutkan acara daurah, latihan memanah dan berkuda, dan tetap jaga ukhuwah, jaga agama ini, dan pilihlah kawan bergaul atas dasar iman dan agama ini. Subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
2: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saudaraku seiman, menyebarkan dakwah adalah merupakan pekerjaan yang sangat mulia. Dan menebarkan dakwah di zaman ini yang paling efektif adalah dengan media. Di antara media itu adalah radio. Dan Tarbiyah Sunnah selama ini ia berada di AM. Dan rencana insya Allah akan ke FM. Dan tentunya membutuhkan bantuan daripada dermawan sekalian. Semoga usaha ini untuk menyebarkan dakwah dan mengajak orang kepada kebaikan mendapatkan pahala yang besar. Dan mereka yang membantunya mendapatkan pahala jariah. Demikian wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com.
4: Apakah orang yang peroleh nikmat kubur selamat dari azab kubur? Dipastikan dia selamat dari azab neraka, dipastikan dia ke surga? Iya. Itu otomatis. Tak ada orang yang peroleh nikmat kubur tapi kemudian ke neraka. Dan tak ada orang yang memperoleh azab kubur kemudian nanti ke surga secara langsung. Karena iman dan takwa yang dia miliki di alam dunia, yang kemudian diaplikasikan iman takwa itu dalam bentuk amal soleh, menyebabkan dia selamat dari azab kubur, selamat juga dari api neraka. Menyebabkan dia memperoleh nikmat kubur dan juga memperoleh nikmat surga. Sebuah hadis yang diterima dari Utsman bin Affan radhiyallahu an. Utsman itu setiap kali dia berdiri di atas kuburan, dia menangis. Dengan tangisan yang dahsyat sampai jenggotnya basah. Menunjukkan air mata yang mengalir itu banyak. Kalau jenggotnya sampai basah. Bukan sekedar berkaca-kaca. Lalu ditanya oleh orang, tadhkurun nar wal jannah fala tabki wa tadhkuru maut wa tabki. Engkau mengingat surga, mengingat neraka, itu tidak nangis. Tapi kenapa mengingat kematian engkau selalu menangis? Apa jawab Utsman? Dia berkata, fa inni sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam qala, innal qabra manzilah min manazilil akhirah. Faman naja minhu fama ba'dahu aysarulah. Waman lam yanju minhu fama ba'dahu asyad. Kata beliau, alam kubur salah satu di antara fase menuju akhirat. Salah satu batu loncatan menuju akhirat. Siapa orang yang selamat dari alam kubur, selamat dari fitnah kubur, berupa pertanyaan malaikat munkar nakir di alam kubur, dia bisa menjawab dengan jawaban yang benar. Selamat dari azab kubur. Siapa yang selamat dari alam kubur, maka proses dalam kehidupan selanjutnya akan jauh lebih mudah bagi dia. Ketika di alam mahsyar lebih mudah, ketika hisab lebih mudah, ketika nyebrang sirat mudah, sampai berakhir ke surga tanpa ke neraka terlebih dahulu. Tapi wa man lam yanju min, siapa orang yang tidak selamat dari alam kubur? Ketika menjawab pertanyaan enggak bisa jawab. Akhirnya memperoleh azab kubur yang dahsyat. Dahsyatnya azab kubur enggak seberapa dibanding kehidupan setelah itu. Bagi yang tidak selamat dari alam kubur, fama ba'dahu asyad. Kehidupan selanjutnya jauh lebih dahsyat, lebih susah, lebih mengerikan bagi dia. Di alam mahsyarnya dia menderita, ketika hisabnya, dihisab dengan hisab yang sulit, yang memberatkan dia, sampai ketika nyebrang sirat dia tidak selamat. Tidak mampu menyebrang sampai di seberang. Dia tergelincir kemudian masuk ke dalam jurang neraka wal'iyadzu billah. Dari sanalah kita mengetahui orang yang selamat dari alam kubur, selamat dari fitnah kubur dan azab kubur, dia akan selamat juga dari azab neraka, penderitaan di alam mahsyar sampai berakhir di surga insyaallah ta'ala. Terus bagaimana dengan dosa-dosa yang dimiliki oleh orang beriman dan bertakwa tadi? Kan walaupun iman takwa kan enggak maksum ya. Pasti terjerumus ke dalam dosa 1-2 kali, bahkan bisa jutaan kali walaupun dia beriman dan bertakwa. Karena orang bertakwa bukan orang yang tidak pernah salah, bukan. Orang bertakwa kata Al-Qur'an disebutkan tentang ciri-ciri mereka. وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَحِشَّةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ. Orang bertakwa itu adalah orang-orang yang apabila mereka itu terjerumus ke dalam perbuatan fahisyah, melakukan perbuatan keji, dan ini dosa besar. أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ, atau zalim kepada diri sendiri. Ini juga dosa besar. Orang takwa bukan orang yang tidak pernah salah. Tapi zakarullaha fastaghfiru lidzunubi, mereka cepat ingat kepada Allah lalu minta ampun atas dosa-dosanya. Istighfar, taubat. Ada mungkin dosa yang tidak ditobati? Ya, mungkin ada, namanya juga orang. Terbawa mati, iya, terbawa mati. Ada perhitungan dong, sebab Allah menyatakan wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa orang yang melakukan keburukan walaupun sekecil debu, dia akan melihat akibatnya. Apakah orang bertakwa juga akan disiksa karena pasti memiliki dosa walaupun kecil? Tidak. Kenapa? Karena dosa-dosanya tersebut terhapus oleh kebaikan-kebaikan. Sebagaimana firman Allah, innal hasanati yudhibna sayyiat. Sungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus dosa-dosa, kesalahan. Terus apa yang dimaksud bahwa siapa yang melakukan perbuatan buruk walaupun sekecil debu akan melihat akibatnya? Maknanya adalah kalau itu menjadi saldo setelah dikalkulasikan dengan pahala. Orang, setiap manusia mukmin pun ada, pasti ada pahala, pasti ada dosa, kan ya gitu ya? Pasti. Kalau dosanya lebih besar daripada pahalanya, pahalanya dipakai untuk menebus kesalahannya, menghapus kesalahannya. Terhapus sebagian besar kesalahan, tapi masih ada saldo kesalahan yang tersisa. Walaupun saldonya ini sekecil debu, itu akan diperhitungkan dengan azab. Makin besar saldonya, makin dahsyat azabnya. Makin sedikit saldo dosanya, makin sedikit atau ringan azabnya nanti. Tapi seringan dengan azab di neraka waliyadzubillah. Tak ada bandingannya dengan hal yang paling mengerikan yang ada di dunia ini. Ya seberapa cuma dikasih sepasang sendal dari api neraka, begitu dipakai di kakinya, ubun-ubunnya langsung bergejolak, mendidih di dalam neraka. Waliyadzubillah. Jadi siapa yang selamat dari azab kubur, memperoleh nikmat kubur, dia akan selamat dari kengerian hisab di hari kiamat, akan Allah mudahkan hisabnya dan akan diselamatkan ketika nyebrang sirat, akan diselamatkan dari azab neraka. Dosa-dosanya yang mungkin ada tersisa terhapus oleh kebaikannya.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari kiamat nanti, Allah subhanahu wa ta'ala akan mendatangkan salah satu dari calon penghuni neraka, yang mana orang tersebut ketika hidup di dunia adalah merupakan orang yang paling nikmat hidupnya. Segala apa yang dia inginkan bisa dia dapatkan karena kekayaan yang dia miliki, karena jabatan yang dia punyai. Pendek kata, orang tersebut adalah orang yang paling enak hidupnya di dunia. Kemudian oleh Allah subhanahu wa ta'ala, orang tersebut dicelupkan ke dalam neraka satu celupan. Ditempelkan ke neraka satu tempel. Kemudian setelah itu ditarik oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dikeluarkan kembali dari neraka. Setelah merasakan siksaan neraka sekejap, Allah bertanya, hal ra'aita na'iman qat, wahai fulan, apakah engkau masih ingat kenikmatan yang dulu kamu rasakan ketika kamu di dunia, wanita yang kamu zinai ketika di dunia, harta yang melimpah yang kamu rasakan ketika di dunia, makanan yang paling enak yang pernah kamu rasakan ketika di dunia, apakah semuanya masih kamu ingat saat ini? Maka orang tersebut mengatakan, la wallahi ma ra'aitu na'iman qat, tidak demi Allah wahai Rabbi, semuanya itu telah terlupakan. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan orang yang kedua. Kalau tadi calon penghuni neraka, sekarang Allah mendatangkan calon penghuni surga. Calon penghuni surga tersebut adalah orang yang dahulunya ketika di dunia hidupnya sangat susah. Mungkin karena miskinnya dia, mungkin juga karena tubuhnya sakit-sakitan. Pendek kata, dia adalah orang yang ketika di dunia hidupnya sangat sengsara. Cuman dia adalah orang yang rajin beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu orang itu oleh Allah subhanahu wa ta'ala dicelupkan ke dalam surga. Dimasukkan ke dalam surga sekejap. Setelah masuk ke dalam surga sekejap, Allah mencabut dia kembali. Dia keluarkan dari surga. Kemudian ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hal ra'aita bu'san qat, wahai fulan, apakah kamu masih ingat? Apakah kamu masih ingat kesusahan yang dulu kamu rasakan ketika kamu di dunia? Apa kata orang tersebut? La wallahi ya Rabbi, ma ra'aitu bu'san qat, wahai Rabbi, demi Allah, kesusahan yang dulu pernah saya rasakan semuanya telah terlupakan. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menggambarkan kepada kita betapa orang yang ketika di dunianya susah tapi dia rajin beribadah, maka seluruh kesusahan itu akan terlupakan. Sebaliknya, orang yang ketika di dunianya hidupnya sangat nyaman, tapi dia tidak beribadah kepada Allah, maka sesungguhnya seluruh kenyamanan dan keenakan tadi akan hilang lenyap, tidak berbekas. Orang-orang yang lemah iman, kadang-kadang ketika melihat artis fulan, atau pemain bola fulan, atau daftar orang yang paling kaya dari kalangan orang kafir versi majalah Forbes misalnya, yang penghasilannya dalam satu hari sekian, yang punya pesawat pribadi, yang bisa makan seenak-enaknya, yang punya kondominium atau yang punya perumahan yang begitu megah, punya villa di mana dan di mana. Kadang-kadang ada sebagian dari orang-orang yang lemah imannya melihat seperti itu, Dia merasa, ya Allah, enak banget ya orang hidup kayak seperti itu. Maka kita katakan, orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun dengan segala keterbatasan harta yang dia miliki, andaikan dia tinggal di rumah yang gedek, makan tidak pernah kenyang, barangkali juga mungkin masih diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan penyakit di tubuhnya, maka sesungguhnya orang yang beriman tadi jauh lebih mending daripada orang kafir yang penuh dengan gelimang harta. Ini memotivasi kita untuk lebih bersabar dalam beramal. Karena sesungguhnya kita diminta untuk beramal oleh Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah lama. Andaikan umur kita 60 tahun. Sebenarnya kita hanya diminta untuk beramal oleh Allah subhanahu wa ta'ala sejatinya hanya 30 tahun saja. Kok bisa Ustaz? Setengah umur, iya hanya setengah umur saja. Dari 60 tahun kita cuma diminta beramal 30 tahun. Kok bisa Ustaz? Iya. Karena dalam satu hari yang 24 jam tadi, kita tidur berapa coba? Kita tidur paling tidak 8 jam dalam satu hari. Berarti sepertiga dari umur kita sudah berkurang untuk tidur. Berarti selama 60 tahun kita hidup, kita tidurnya itu adalah 20 tahun. Ini berarti umurnya sudah berkurang jadi 40 tahun. Belum dikurangi dengan umur sebelum kita balig. Sebelum kita balig paling tidak umur 10 tahun lah katakanlah. Berarti berkurang pula umur 10 tahun. Berarti tinggal 30 tahun. Maka sangat sayang sekali. Seandainya dalam umur yang cuma 30 tahun itu, kita tidak memanfaatkannya untuk berakidah yang benar, untuk memegang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk rajin beribadah, untuk menahan nafsu kita. Kemudian karena kita tidak mau melakukan itu semua dan kita mengedepankan keenakan yang cuma sekejap tadi, kemudian kita akan rugi merasakan siksaan yang begitu berat di dalam neraka yang satu hari di sana sama dengan 50 ribu tahun di dunia. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan hidayah kepada kita semua sehingga bisa beramal dengan amal yang saleh dan kita bisa mendapatkan kenikmatan di surganya nanti. Allahumma amin. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Apa yang dimaksud dinaungi malaikat ketika hadir di majlis ilmu? Apakah ganjarannya di akhirat juga? Enggak, itu gambaran di dunia. Majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatsluna kitaballah wa yatadarasuna fima bainahum illa haffatsumul malaikah. Tidaklah satu kaum berkumpul di satu rumah Allah lalu membaca Al-Quran kecuali haffatsumul malaikah. Malaikat akan mengerumuninya. Mengerumuni itu ya hadir di majlis ilmu itu. Terus malaikat itu juga meletakkan sayap-sayap mereka. Innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilm ridan bima yasna. Para malaikat itu menyimpan, meletakkan sayap mereka bagi orang yang sedang mencari ilmu. Karena ridho terhadap apa yang mereka lakukan. Makna meletakkan sayap, kata Imam Al-Khattabi, dikutip oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, bab fadlul ilmi. Ya, makna wad'ul ajniha, makna malaikat meletakkan sayap ada tiga. Makna pertama, bastul ajniha, ngabeng-brengken jang-jangna. Apa bahasa Sundanya? Bahasa Indonesianya membembrengkan sayapnya, merentangkan sayapnya, ya. Kedua, annahu bimakna tawadhu wal ihtiram. Makna meletakkan sayap itu tawadhu dan ihtiram kepada orang yang sedang mencari ilmu, hormat, menghargai. Kalau ABRI cara menghormatnya kan begini. Kalau para malaikat dengan cara meletakkan sayapnya. Ketiga, bimakna nuzul fi majalasil ilm wa adamu tiran. Meletakkan sayap maknanya mereka itu turun ke majelis-majelis ilmu dan ikut hadir dan tidak terbang saat itu. Di majelis ini insya Allah ada para malaikat ya, berdasarkan hadis tersebut. Dan itu cukup menjadi kebanggaan bagi kita karena kita hadir di satu majelis yang di sana ada malaikat. Kalau umpamanya kita hadir di satu majelis yang di sana ada orang beken, ada gubernur, wah hadir. Bangga enggak kita? Bangga. Apalagi kita pakai IGY dengan gubernur, apalagi menteri, apalagi presiden. Siapapun presidennya terserah. Itu sudah berlalu. Pulang ke rumah itu hari was-was kita. Hari was-was itu apa ya? Lapor ke orang, wah tadi saya hadir di samping presiden lo gitu ya. Coba lihat di TV ada. Bangga enggak? Kebanyakan orang bangga ya. Kalau saya akan menghindar. Nah apalagi ada malaikat. Makhluk kalau presiden sehebat apapun pasti ada salahnya. Pasti ada dosanya. Bahkan mungkin lebih banyak dari rakyatnya ya. Tapi malaikat makhluk suci. Pulang ke rumah kita lapor ke istri kita. Tadi loh saya satu majlis dengan malaikat. Dia bilang, masa? Iya. Kamu lihat? Enggak. Kok tahu? Hadis. Ya. Itulah makna malaikat hadir dan meletakkan sayap mereka.
7: Hafalkan doa ini.
8: Ud'uni astajib lak.
4: Doanya bagus untuk kita hafal. Terlebih bagi yang sering bepergian. Musafir. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Ini doa yang sangat bagus. Ya Allah, kami jadikan engkau berada di hadapan mereka. Jadi mereka itu berhadapan dengan engkau, bukan dengan aku, bukan dengan kami. Dan kami berlindung kepada engkau dari kejahatan mereka.
9: Waris itu yang baginya Allah, ya. Maka ketika seseorang menganggap bahwa bagi rata itu ada lebih adil, berarti secara langsung atau tidak langsung, disadar atau tidak, dia telah menuduh Allah bahwa pembagian dari Allah itu tidak adil. Ketika dia mengatakan bagi waris sama rata itu adil, Allah menyebutkan dalam Quran bagi waris itu adalah tidak rata, tidak sama rata, laki dua, perempuan satu. Maka ketika kita mengatakan bagi rata adalah lebih adil, berarti sadari atau tidak, dia telah menuduh Allah bahwa Allah tidak adil. Maka tidak sepatan seorang mukmin memiliki keyakinan demikian. Karena membagi dua satu itu bukan buatan Departemen Agama. Bukan buatan guru-guru agama. Itu Al-Quran yang berbicara tentang masalah itu. Bukan surah An-Nisa. Bukan surah An-Nisa. Lidah kalian misalnya unsayain gitu ya, bahwa bagi laki-laki itu ya dia dua bagian daripada wanita, itu Allah yang membaginya, ya itu dulu harus kita pahami bahwasanya pembagian dari Allah itu jelas ya lebih barokah, lebih adil, lebih sempurna dan melahirkan banyak kebaikan. Itu yang pertama harus kita dudukkan persoalan. Yang kedua, ya, apakah boleh kita bagi rata? Jawabannya boleh setelah ya semua setuju dulu dibagi sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian sang laki-laki meridhoi bahwa ya sudahlah, bagian saya yang mestinya saya dapat satu itu saya berikan kepada yang perempuan. Maka ini enggak masalah. Namanya bukan lagi harta waris tapi sudah hibah yang dia berikan kepada saudara perempuannya. Namanya apa? Harta hibah. Adapun ketika harta itu dari meninggal itu diberikan kepada yang masih hidup anak-anaknya, maka nama harta waris dan itu dibagi 2:1 untuk laki dan perempuan. Kalau ingin dibagi rata dengan persetujuan, mana itu nama pembagian harta hibah dari laki ke perempuan. Tidak lagi bicara tentang waris di situ. Boleh atau tidak? Jawabannya boleh. Ya. Hibah itu boleh, bahkan koplo seluruh harta warisnya berikan semua kepada perempuan, enggak masalah. Enggak harus rata, koplo berikan semua. Karena mungkin dia merasa sudah cukup. Dia ingin warisnya berikan saja kepada yang perempuan. Karena mungkin merasa lebih butuh, dia ingin membantu saudara perempuannya. Enggak masalah. Ya, tapi lihat itu hukumnya sudah masuk hukum hibah. Allahu a'lam bishawab.
0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah. Ikhwatul Iman, azani Allahu wa iyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat maghrib bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

0: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد Saudara seiman, kita akan mulai mensyarah kitab Mukhtasar Sahih Al-Bukhari yang diiktisar oleh Al-Imam Az-Zubaydi. Al-Imam Al-Bukhari memulai kitab Sahih Bukhari dengan kitab Bad'il Wahyi. Kitab apa? Bad'il Wahyi, permulaan wahyu. Kenapa Imam Bukhari memulai kitabnya dengan kitab ini, Pak? Permulaan wahyu. Kenapa enggak dimulai dari kitab Tauhid dulu misalnya? Kata para ulama, seakan Imam Bukhari ingin memberitahu kita beberapa faedah. Yang pertama, bahwa kitab Sahih Bukhari ini berisi syariat Islam seluruhnya. Dan syariat Islam itu berdasarkan apa? Wahyu. Dan itu merupakan akal Islam, sumber agama kita. Karena sumber agama kita itu Al-Quran dan hadis. Sedangkan Al-Quran dan hadis wahyu, bukan, Pak? Wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, saudara kusiman rahiman ya wa rahimakum jami'an, di sini Imam Bukhari mengingatkan kepada kita bahwa kita dalam beragama itu harus berdasarkan wahyu, bukan berdasarkan apa, akal. Agama kita tidak diletakkan kepada akal, tidak. Tapi agama kita diletakkan dan didasarkan kepada wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Maka siapapun yang mau bicara tentang agama harus jelas dasarnya dari Al-Quran dan hadis. Agama ini milik siapa, Pak? Milik Allah. Yang berhak mensyariatkan agama ini siapa? Allah. Maka Allah syariatkan agama ini melalui wahyunya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini Imam Bukhari memulai kitabnya dengan kitab Bad'il Wahyi, permulaan wahyu ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau membawakan hadis yang pertama, itu hadis innamal a'malu binniyat, di mana hadis ini sangat masyhur sekali, Pak. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu an dari Umar bin Al-Khattab, semoga Allah meridainya, ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha ya awim ila dunya yusibuha awim ra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Innamal a'mal, sesungguhnya amal itu hanyalah sah dengan niat. Dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Maka siapa yang hijrahnya niatnya untuk dunia, atau ingin menikahi wanita, maka hijrahnya sesuai dengan niatnya masing-masing. Dan siapa yang hijrahnya kepada untuk Allah, maka ia dapat pahala hijrah. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an, sedikit kita ingin mengenal perawi hadis ini. Siapa beliau? Umar bin Khattab. Tahukah antum siapa beliau? Beliau manusia yang terbaik setelah Abu Bakar. Beliau manusia yang dikatakan oleh Rasulullah, laukana ba'di nabi lakana Umar. Kalaulah setelahku ada nabi, pasti orangnya Umar. Beliaulah orang yang 15 ayat turun membenarkan pendapatnya. Bayangkan, 15 ayat turun membenarkan pendapat Umar. Di antaranya ayat tentang apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ayat tentang hijab, di mana Umar mengusulkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ala tahjub nisa'ak. Wahai Rasulullah, seandainya engkau suruh istrimu pakai hijab. Ternyata Allah turunkan ayat membenarkan ucapan Umar. Di antaranya ayat apa, Pak? Salat di belakang makom Ibrahim. Ketika Umar tuaf bersama Rasulullah, Umar berkata, ya Rasulullah, ala natakhidu maqama Ibrahim musalla? Bagaimana kalau kita jadikan makom Ibrahim? Makom di sini bukan makam ya. Makom itu artinya tempat berpijaknya kaki Nabi Ibrahim saat membangun Ka'bah. Bagaimana kalau kita jadikan makom Ibrahim sebagai tempat sholat? Allah turunkan membenarkan ucapan Umar, wattakhidhu mim maqam Ibrahim musalla. Bayangkan, ketika Rasulullah SAW hendak mensolatkan tokoh munafik, siapa namanya? Abdullah bin Ubay bin Salul. Maka Umar langsung berdiri di hadapan Rasulullah dan berkata, wahai Rasulullah, bagaimana engkau hendak menyolati musuh Allah ini? Maka Rasulullah mengatakan, hai Umar, dakni, biarkan aku, hai Umar. Allah hanya memberikan kepadaku pilihan saja. Lama Allah turunkan ayat membenarkan sikap Umar. Wala tusalli ala ahadin minhum mata abada wala takum ala qabri. Lihat, Pak. Kata Ibnu Hajar ada sekitar 15 ayat membenarkan pendapat Umar. Luar biasa Umar itu. Itulah beliau, manusia yang sangat faqih. Sampai Rasulullah bermimpi. Dalam mimpinya Rasulullah minum susu. Kemudian sisa susunya dikasih Umar. Kata para sahabat, apa takwil mimpimu hai Rasulullah? Kata Rasulullah, ilmu. Masya Allah, saudaraku seiman rahimani wa rahimakum jami'an. Dari Umar bin Khattab, semoga Allah meridainya. Tahukah Bapak yang meriwayatkan hadis innamal a'malu binniyat dari kalangan para sahabat hanya Umar saja. Dan yang meriwayatkan dari Umar hanya Al-Qamah bin Waqqas Al-Laitsi saja, tidak ada yang lain. Dan yang meriwayatkan dari Al-Qamah Muhammad bin Ibrahim At-Taimi saja, tidak ada yang lain. Dan yang meriwayatkan dari Muhammad bin Ibrahim At-Taimi, Yahya bin Sa'id Al-Ansari saja, tidak ada yang lain. Nah, dari Yahya bin Sa'id ini banyak, sampai 60 rawi. Ya. Berarti ini hadis disebut hadis apa? Dalam ilmu hadis namanya hadis gharib mutlak. Karena perawinya cuma satu orang. Dan subhanallah, Pak, Imam Bukhari membuka kitab Sahih Bukhari itu dengan hadis gharib mutlak yang perawinya cuma satu orang, dan menutup Sahih Bukhari pun dengan hadis gharib mutlak. Itu hadis kalimatani
1: habibatan inda Rahman, khafifatan fil lisan, thaqilatan fil mizan. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Seakan Imam Bukhari ingin membantah orang-orang Mu'tazilah.
0: Karena orang Mu'tazilah itu pendapatnya apa, Pak?
1: Bahwa hadis ahad tertolak dalam agama.
0: Apa itu hadis ahad? Itu hadis yang diriwayatkan oleh satu atau dua atau tiga, yang tidak sampai kepada hadis mutawatir.
1: Nah, orang Mu'tazilah menolak hadis ahad. Katanya hadis ahad gak boleh dipakai. Hadis ahad meragukan. Maka Imam Bukhari membuka hadisnya dengan hadis ahad dan menutup sahihnya dengan hadis ahad. Seakan beliau ingin membantah pendapat Mu'tazilah itu.
0: Karena seluruh ahlu sunnah sepakat, Pak, bahwa hadis ahad itu hujjah, baik dalam masalah akidah maupun masalah hukum. Sebagaimana pernah saya jelaskan itu dalam kitab ya, Mujmal Usul Ahli Sunnah Wal Jamaah,
1: dari Umar bin Khattab, semoga Allah meridainya, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu hanya sah dengan niat.
0: Kata innama di sini, Pak, dalam bahasa Arab mempunyai makna hasr, pembatasan. Innama kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia artinya hanyasanya gitu, Pak. Karena ia membatasi.
1: Maka kata Rasulullah, innamal a'mal, sesungguhnya amal itu, kata Ibnu Hajar, yang dimaksud dengan amal dalam hadis ini dua, yaitu amal lisan dan yang kedua amal anggota badan. Karena yang membutuhkan niat itu dua ini, amal lisan.
0: Amal lisan contohnya apa? Baca Quran, amar ma'ruf nahi mungkar, zikir, ya.
1: Amal lisan butuh niat tidak, Pak?
0: Butuh niat.
1: Baik niat karena Allah ataupun niat daripada amal itu sendiri. Yang kedua yang membutuhkan niat apa?
0: Amal anggota badan. Contohnya apa? Sholat, puasa.
1: Sholat butuh niat tidak, Pak?
0: Butuh. Apalagi sholat kan ada sholat wajib, sholat sunnah. Untuk bisa membedakan mana yang wajib, mana yang sunnah dengan apa?
1: Dengan niat.
0: Saudara seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an.
1: Maka tidak masuk dalam kata-kata al-a'mal di sini amalan hati. Karena niat itu adalah amalan hati dengan ijma' seluruh ulama. Dikarenakan amalan hati itu enggak butuh niat, Pak.
0: Amalan hati contohnya apa? Mencintai, membenci.
1: Itu amalan hati, enggak butuh niat itu semua, Pak.
0: Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an.
1: Innamal a'malu binniyat. Ba dalam kata bi di sini artinya apa?
0: Kata para ulama, ba dalam kata-kata binniyat artinya musahabah, menemani.
1: Maksudnya apa? Maksudnya amal itu harus ditemani oleh niat. Dari awal amal sampai akhir amal.
0: Iya.
1: Sehingga, Pak, para ulama gara-gara ba ini memberikan syarat bahwa niat itu harus menemani amal dari semenjak awal sampai apa? Akhir, dan tidak boleh diputus.
0: Tidak boleh apa? Diputus. Antum tidur siang jam 11. Belas tidur, baru bangun jam 4 sore. pas bangun, wah udah waktu asar. Akhirnya antum sholat asar. Pas udah dua rakaat baru ingat, saya kan belum sholat duhur. Di tengah jalan langsung pindah niatnya ke sholat duhur. Saya mau tanya, sah gak sholatnya? Hah? Sah gak sholatnya? Sah gak? Hah? Sah? Tidak. Yang tidak sah yang mana? Yang sholat duhur apa sholat asar? Dua-duanya benar. Dua-duanya. Kenapa dua-duanya? Sholat asarnya niatnya terputus, sholat duhurnya baru mulainya dari tengah, gak sah. Dari mana? Dari huruf ba ini, Pak. Dari huruf ba ini, binniyat. Karena ba di sini punya makna musahabah, menemani. Artinya niat itu harus menemani amal dari awal sampai apa? Akhir. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakum jami'. Bin niat, sesungguhnya amal itu hanyalah sah dengan apa? Dengan niat. Artinya apa? Amal kita itu ditentukan oleh niat, sah atau tidaknya, dapat pahala atau tidaknya, itu semua ditentukan oleh apa? Oleh niat. Antum sholat subuh, tapi niatnya sholat sunnah, sah nggak, Pak? Nggak sah, karena salah niat tentu. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakum jami'an. Demikian pula antum misalnya kehausan, haus banget tuh, ada air nih, minum ah, diminum, glek glek glek glek, tau-tau arak, mabok kan tuh, dosa nggak? Dosa nggak? Kenapa nggak dosa? Nggak ada niat, nggak ada niat mabok-mabokan. Antum niat udah pengen mabok-mabokan, ah mabok-mabokan, ah diminum klok-klok-klok, ternyata air biasa bukan arak, dosa gak? Dosa. Lo kok dosa minum air biasa? Niat. Gara-gara niat jadi dosa. Hati-hati mas, makanya niat itu bisa mengubah perbuatan yang halal jadi apa? Haram. Tapi niat tidak bisa mengubah perbuatan yang haram jadi halal. Tidak. Antum berzina, niatnya mau menghibur janda, apa jadi halal? Ya enggak lah. Antum korupsi, niatnya mau bangun masjid, apa korupsi jadi halal? Ya enggak lah. Adapun menjadikan yang halal jadi haram bisa, yang haram jadi halal, ya bisa juga kak, seperti kasus tadi, Pak. Antum nggak tahu itu arak, antum haus nggak ada niat untuk mabuk minum glek glek glek glek glek, nggak tahu kalau itu arak. Akhirnya tidak jadi dosa buat antum, sebatas itu tidak jadi dosa saja. Surah kesiman rahimani wa rahimakumul jami'an. Maka dari itulah, Pak, amal dengan niat itu lebih penting mana, Pak? Hah? Niat, betul. Amal tanpa niat enggak sah. Ada niat tanpa amal tetap dapat pahala. Antum berniat, ya, hari ini saya mau puasa. Qadar Allah, pas paginya antum pusing, gak jadi puasa. Dapat niat, dapat pahala gak? Dapat pahala, walaupun gak ada amal. Sebatas niat saja, makanya kata para ulama, perbanyak niat kamu, supaya banyak pahala kamu.
1: saat makan niatnya apa?
0: Niat saya pertama menjaga badan, alhamdulillah. Yang kedua supaya kuat ibadah, alhamdulillah. Yang ketiga melaksanakan perintah Allah, alhamdulillah. Antum dapat 3 pahala gara-gara ada 3 niat. Hanya sebatas dengan niat, saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an.
1: Sekarang pembahasan kita adalah apa itu niat? Apa sih urgensi niat?
0: Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an.
1: Niat secara bahasa artinya al-qasdu, bermaksud. Sedangkan secara istilah artinya qasdu taqarrubi ilallah, bermaksud untuk bertaqarrub kepada Allah. Dan niat dalam Al-Quran seringkali diungkapkan dengan iradah, keinginan. Dan ketahuilah Pak, perbuatan manusia tidak lepas dari keinginan. Perbuatan manusia tidak lepas dari niat.
0: Antum mau mandi, sebelum mandi ada keinginan tidak? Ada niat tidak?
1: Enggak ada. Hah? Gak mungkin lah. Pasti sebelum mandi ada niat dulu. Ada keinginan mau apa? Mau mandi.
0: Antum mau tidur, sebelum tidur ada niat pengen tidur gak Pak? Ngantuk, tidur dulu ah.
1: Antum mau pergi ke pasar, ada keinginan tidak sebelumnya Pak?
0: Ada. Sekarang saya mau tanya sama antum,
1: mungkin gak kita berbuat tanpa niat?
0: Mungkin gak? Gimana mungkin? Coba antum minum tanpa niat ini, bisa?
1: Minum tanpa niat bisa? Hah? Bisa enggak? Kata Ibnu Qayyim, kalau kita diperintahkan untuk melakukan perbuatan tanpa niat, itu perintah yang sulit sekali dilakukan, bahkan mustahil. Karena perbuatan manusia pasti selalu diikuti dengan apa? Keinginan Pak sebelumnya.
0: Gak mungkin lah tiba-tiba tangan antum gerak sendiri. Pak tadi saya minum gerak sendiri loh Pak, tanpa niat Pak. Itu mulut saya calangap sendiri Pak. Gak ada niat.
1: Gak mungkin Pak. Maka setiap perbuatan kita pasti sebelumnya ada niat Pak. Pasti.
0: Nah ini saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an.
1: Jadi niat secara istilah qasdut taqarrub ilallah. Apa urgensi niat? Niat sangat urgent.
0: Dan sudah kita jelaskan tadi sebagian.
1: Di antara urgensi niat yang pertama, bahwa manusia di hari kiamat dibangkitkan dari kuburnya sesuai dengan niatnya. Manusia dibangkitkan dari kuburnya pada hari kiamat sesuai dengan apa? Niat mereka masing-masing.
0: Rasulullah SAW bersabda,
1: yagzu jaisunil Ka'bah thumma yukhsafu bi aw falamma fa idza kanu bi baida'a min al-ard yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Akan ada pasukan, kata Rasulullah, nanti di akhir zaman akan ada pasukan memerangi Ka'bah. Ketika mereka berada di sebuah tanah padang pasir lapang, Allah tenggelamkan semuanya dari awal sampai akhir. Lalu Aisyah berkata, ya Rasulullah, kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim fa fihim aswaquhum wa ma laysa minhum. Wahai Rasulullah, bagaimana semuanya akan ditenggelamkan ke dalam bumi sementara di antara mereka ada yang cuma ikut-ikutan saja, tidak ada niat untuk memerangi Ka'bah.
0: Kata Rasulullah apa?
1: Yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim thumma yub'atsuna ala niyyatihim. Mereka akan ditenggelamkan semua ke dalam bumi, kemudian pada hari kiamat mereka akan dibangkitkan oleh Allah sesuai dengan niat mereka masing-masing. Jadi ternyata di hari kiamat itu Pak, manusia dibangkitkan sesuai dengan niatnya. Urgensi yang kedua. Apa sih ya urgensi yang kedua? Kekalnya penduduk surga dan penduduk neraka didasarkan niat mereka.
0: Penduduk surga kekal tidak Pak? Eh? Berapa tahun di surga Pak? Hah?
1: Di surga berapa tahun? 1 triliun tahun? Lebih. 1000 triliun ya? Lebih. Selama-lamanya abadal abidin. Masya Allah.
0: Padahal hidup di dunia cuma berapa?
1: Hanya 70 tahun, 80 tahun. Tapi masuk surga selama-lamanya. Orang kafir di neraka kekal gak Pak?
0: Allah mengatakan kekal.
1: Yang mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala. Tinggal berapa tahun di neraka Pak?
0: Selama-lamanya 80 tahun.
1: Apa yang membuat mereka kekal?
0: Niat. Karena orang kafir tidak ada niat, bahkan berniat selama-lamanya ingin kafir dan tak akan pernah mau beriman. Gara-gara niatnya itu mereka kekal dalam neraka.
1: Orang beriman pun berniat tidak akan pernah kafir. Niatnya kuat ingin istiqomah di atas agama Allah.
0: Gara-gara niatnya kekal dalam api, dalam surga. Subhanallah. Iya. Ikhwatlah Islam saudaraku seiman. Berkata Al-Hasan Al-Basri,
1: innama khulida ahlul jannah fil jannah wa ahlun nar fil nar bin niyat. Penduduk surga itu dijadikan kekal di surga dan penduduk neraka dijadikan kekal di neraka akibat niat-niat mereka. Berarti menunjukkan betapa pentingnya niat Pak.
0: Ya.
1: Urgensi yang ketiga Pak.
0: Apa sih urgensi yang ketiga dari niat itu saudaraku seiman?
1: Bahwa hamba Allah itu menjaga hambanya sesuai dengan niatnya. Kata Ibnu Abbas, innama yufadhu rajul ala qadri niyatihi. Seseorang itu dijaga sesuai dengan niatnya. Ketika niat dia adalah ingin senantiasa taat kepada Allah, Allah jaga dia. Tapi kalau niat dia keinginannya untuk berbuat maksiat kepada Allah, Allah tidak jaga dia. Sesuai dengan niatnya. Makanya Imam Ahmad menasihati anaknya yang bernama Abdullah, hai anakku, selalulah berniat kebaikan dalam hari-harimu.
0: Ini nasihat kalau kita renungkan Pak, dalam sekali Pak.
1: Disuruh kita selalu berniat kebaikan. Karena niat ini gampang berubah Pak. Tapi ketika niat kita selalu kebaikan, dari niat itu tumbuh amal perbuatan
0: saudaraku seiman. Rahimani wa rahimakumullah jami'an.
1: Iya. Urgensi yang keempat. Apa pentingnya niat? Bahwa seseorang itu Pak,
0: iya,
1: sampai kepada derajat tinggi dengan niat, mendapatkan pahala besar pun dengan niat. Berapa banyak amal yang besar tapi pahalanya kecil gara-gara niat, dan berapa banyak amal yang kecil tapi pahalanya besar gara-gara niat. Gara-gara niat semuanya. Berkata Ja'far bin Hayyan, milaku hadhil a'mal an-niyat fa inna rajul yablughu bi niyyatihi ma la yablughu bi amalihi. kunci amalan itu adalah niat. Dan seseorang bisa sampai kepada derajat yang tinggi dengan niatnya, sesuatu yang tidak dicapai oleh amalnya.
0: Ada dua orang bersedekah, sama-sama 1 juta, tapi yang satu dapat pahala 700 kali lipat, yang satu gak dapat pahala. Gara-gara apa? Niat. Gara-gara niat. Yang satu niatnya karena Allah sudah, yang satu niatnya

bersedekah niatnya karena dunia, saudara. Ah, saya mau sedekah 1 juta, ah, mudah-mudahan diganti sama Allah 700 juta. Niatnya aja udah karena dunia, bagaimana akan diberi pahala besar oleh Allah Subhanahu wa taala? Sementara yang satu lagi, saya hanya mengharapkan di sisi Allah Subhanahu wa taala saja. Mungkinkah sama orang yang niat karena Allahnya 100% dengan orang yang niat karena Allahnya 50%, Pak? Gak mungkin sama, Pak. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman, rahiman ya warhamakumullah jami'an. Makanya niat itu, Pak, yang menyebabkan seseorang itu tinggi derajat di sisi Allah atau tidak. Ya. Di antara urgensi niat, Pak, bahwa amal apa namanya? Ya. Kezuhudan kita di dunia ini pun juga tergantung dengan niat. Saat niat kita yang terbesar adalah akhirat, Allah akan jadikan hati kita zuhud dari kehidupan dunia. Dan saat niat kita, keinginan kita kepada dunia itu yang paling besar, sulit kita untuk zuhud di dunia, saudaraku seiman rahimani wa rahimakum jami'an. Makanya kata Rasulullah SAW, apa? Man kanat hammuhu al-akhirah. Siapa yang keinginan terbesarnya akhirat, sabbatallahu alaihi amrah, Allah akan kokohkan urusannya. Waja'al al-faqr, sabbatallahu alaihi amrah, waja'al al-ghina fi qalbi. Dan Allah akan jadikan kekayaan itu di hatinya. Walam ta wa atathu dunya wa hiya raghimah, dan dunia pun mendatanginya dalam keadaan hina. Sebaliknya kata Rasulullah, man kanat hammuhu dunya, siapa yang keinginan terbesarnya apa? Dunia. Farraqallahu alaihi syamlah, Allah akan cerai-beraikan urusannya. Waja'al al-faqra baina ainaihi, dan Allah akan jadikan kefakiran itu di pelupuk matanya. Walam ta'tihi minad dunya illa ma kutibalah, dan dunia pun tidak akan mendatanginya kecuali apa? Yang ditakdirkan saja. Dalam ayat Allah mengatakan, man kana yuridu harsal akhirah nazid lahu fi harsih. Siapa yang menginginkan pahala akhirat, kami akan tambahkan untuknya pahalanya. Wa man kana yuridu harta dunia, tapi siapa yang menginginkan pahalanya di dunia saja, nu'tihi minha, kami akan berikan. Wa ma lahu fil akhirati min nasib, tapi di akhirat enggak dapat apa-apa. Enggak dapat apa-apa, saudaraku sekalian, rahiman ya rahimakum jami'an. Gara-gara salah niat. Di antara urgensi niat, Pak, bahwa amalan yang sangat besar di sisi Allah bisa berubah menjadi amalan yang sangat buruk di sisi Allah gara-gara niat. Gara-gara niat, Pak, ya. Sebutkan dalam hadis, salasatun awwalu man tusa'aru bihin munnar. Ada 3 orang yang pertama kali dibakar dalam api neraka. Ada 3 orang yang pertama kali dibakar dalam api neraka. Siapa dia? Yang pertama, seorang ulama. Sudah masuk.

0: Bismillah, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Hadirin wa hadirat rahimani wa rahimakumullahi ajmain, insyaAllah kita akan lanjutkan pembahasan kitab Mukhtasar Sahih Al-Bukhari dengan pembahasan syarah hadis innamal a'malu binniyat bersama guru kita Ustaz Abu Yahya Badrus Salam hafizahullahu ta'ala. Kami ingatkan kepada para jemaah, mari kita kembali cek hati dan luruskan niat kita dalam menuntut ilmu agama karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Menyiapkan alat tulis dan buku untuk mencatat faedah yang Ustaz berikan, dan juga bagi yang hendak bertanya silakan bisa diestafetkan kepada panitia. Dan juga untuk yang jamaah yang hendak bertanya, kami himbau agar tulisannya bisa terbaca dengan jelas supaya pertanyaan bisa tersampaikan kepada Ustaz dengan sesuai dengan maksud penanya. Demikian, insyaAllah kita akan lanjutkan pembahasan kita pada malam hari ini kepada Ustaz Fayad Fadl Mashkura.
1: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd, sedikit kita lanjutkan, setelah itu kita buka tanya jawab. Tadi sudah kita sebutkan, Pak, bahwa amalan yang agung bisa berubah menjadi amalan yang buruk gara-gara niat. Kata Rasulullah, salah satun awalu man yuqdha bihim yaumal qiyamah. Ada tiga orang yang pertama kali dilemparkan ke dalam api neraka. Yang pertama, alim yang qari. Maka Allah bertanya, "Ma amilta? Apa yang kamu amalkan?" Kata dia, "Ta'allamtu al-ilm wa 'allamtuhu an-nas wa qara'tu al-Qur'ana fik." Aku menuntut ilmu dan membaca Al-Qur'an semua karena engkau, ya Allah. Allah berfirman, "Kadzabta, kamu dusta. Bal ta'allamtal ilm lituqal 'alim." Kamu dulu menuntut ilmu hanya ingin disebut ulama. "Wa qara'tal Qur'an lituqal qari." Kamu dulu baca Al-Qur'an karena ingin disebut qari. "Wa qad qil." Dan kamu sudah mendapatkan predikat itu. "Fasuhiba bih." Lalu ia pun diseret dan dilemparkan ke dalam api neraka. Bayangkan, Pak, padahal menuntut ilmu amalan agung, membaca Al-Quran amalan agung, tapi gara-gara salah niat. Menuntut ilmu tujuannya ingin disebut ulama, membaca Quran tujuannya hanya ingin disebut qari. Salah niat akhirnya menjadi amalan yang buruk di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kata Rasulullah, orang yang mati syahid. Lalu Allah berfirman, "Ma amilta? Apa yang kamu amalkan?" Dia berkata, "Qataltu fi sabilik hatta tushhidtu." Aku berperang di jalanmu ya Allah sampai aku mati syahid karena engkau. Kata Allah, "Kamu dusta." "Bal qatal talituqal jari." Jari, kamu dulu berperang hanya ingin disebut pemberani, pahlawan. "Uqtil." Dan kamu sudah mendapatkan predikat itu. Maka ia pun diseret dan dilempar ke dalam api neraka. Yang ketiga, orang yang senantiasa bersedekah. Allah berfirman, "Ma amilt?" Apa amal? Dia berkata, "Ya Allah, tidak ada satupun jalan yang engkau suka untuk diinfakkan padanya kecuali aku sudah berinfak. Semuanya karena engkau, ya Allah." Kata Allah, "Bah, kadzab, kamu dusta. Bal anfaqta lituqal jawad." Kamu dulu berinfak hanya yang disebut dermawan. Lalu ia pun diseret dan dilemparkan ke api neraka. Bayangkan, Pak, gara-gara salah niat, tidak, Pak. Makanya kita jangan salah niat, Mas. Nah, ini diantara urgensi niat, saudaraku seiman. Kemudian niat, Pak, ada 6 syarat. 4 disepakati ulama. Yang pertama, syarat sah niat ya. Syarat sah niat ada 6. Yang pertama, Islam. Karena ibadah orang kafir tidak diterima. Syarat yang ketiga, yang kedua, maaf, yaitu mumayyiz. Kapan disebut anak itu mumayyiz? Sebagian ulama mengatakan anak itu mumayyiz umur 7 tahun. Dasarnya hadis, muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'i sinin. Perintahkan anakmu sholat umurnya berapa? Umurnya 7 tahun. Berarti umur 7 tahun itu niatnya sudah sah. Berarti umur 7 tahun itu sudah mumayyiz itu anak. Nah, ini namanya syarat sah, Pak. Beda dengan syarat ijza. Kalau ada anak kecil haji umur 7 tahun, sah hajinya, sah. Tapi mencukupi? Tidak. Setelah balik dia wajib haji lagi. Berdasarkan hadis, idza hajjas sabi qabla an yabluq fa alaihi hajjatun ukhra ba'da ma balagh. Apabila anak kecil haji sebelum balik, dia wajib haji lagi setelah balik. Syarat yang ketiga, al-ilmu bil manwi, harus berilmu tentang hukum amal yang diniatkan. Apakah hukumnya wajib atau sunnah? Maka itu wajib kita tahu dulu sebelum beramal, ini hukumnya apa? Wajib atau sunnah? Jangan sampai yang sunnah berniat wajib atau sebaliknya. Syarat yang keempat, adamul munafah bainan niyah wal panwi. Antara niat dengan yang diniatkan tidak ada sesuatu yang meniadakannya. Antara niat dengan yang diniatkan tidak ada sesuatu yang meniadakannya. Contohnya apa? Murtad dari agama Islam. Karena syarat sah niat itu Islam. Syarat yang kelima, antakuna niyah fi bidayatil amal. Niat itu harus ada dari permulaan amal. Ya. Syarat yang keenam, alla tuqta'an niyyah. Niat itu tidak boleh diputus. Harus ada dari awal amal sampai akhir amal. Maka tidak boleh diputus niatnya, Pak. Nah, ini 6 syarat sah niat. Kemudian ada yang disebut oleh para ulama dengan istilah tasyrikun niyah, persekutuan niat. Apa itu persekutuan niat, Pak? Beberapa niat dalam satu perbuatan. Ya. Beberapa niat dalam satu perbuatan. Kalau itu berhubungan dengan amal, boleh enggak, Pak, dalam satu amal beberapa niat? Contoh, Bapak sholat 2 rakaat, niatnya 3. Sholat sunnah wudhu, sholat tahiyat masjid, sholat duha, 3-in-1. Jumhur ulama mengatakan boleh, sah. Ini pendapat 4 madhab, Maliki, Hanafi, Syafi'i dan Hambali. Dalilnya hadis, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal-amal itu dengan niat-niat. Itu menunjukkan bahwa beberapa niat dalam satu amal boleh. Dan inilah pendapat yang paling kuat. Tapi dengan syarat, amal itu harus selevel, sama-sama sunnah. Adapun kalau tidak level, yang satu wajib, yang satu sunnah, gak bisa digabungkan. Contoh misalnya puasa Ramadan dengan puasa qada, puasa qada dengan puasa Syawal, bisa digabungkan? Tidak bisa, Pak. Ya. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakum jami'an. Antum di hari Jumat junub, terus mau Jumatan mandi Jumat, antum mandi junub sekaligus mandi Jumat boleh enggak? Pendapat jumhur mengatakan boleh. Digabungkan niat antara mandi junub dengan mandi Jumat. Dan ini pendapat yang paling kuat insya Allah. Karena tujuan mandi Jumat sudah terhasilkan juga dengan mandi junub. Ya. Tapi ada Pak, persekutuan niat yang tidak boleh. Di antaranya amal-amal yang tidak boleh disatukan. Contohnya sholat lima waktu. Gak boleh antum sholat empat rakaat niatnya dua, sholat duhur sekaligus sholat asar, gak sah. Kalau antum menyembeli hewan kurban sekaligus apa akikahan, boleh gak? Ikhtilaf para yang rajih tidak boleh, karena itu beda sebab. Yang satu sebabnya apa? Berhubungan dengan Idul Adha. Yang satu sebabnya apa? Berhubungan dengan kelahiran anak. Memang itu khilafiyah. Kalau Ibnu Qayyim merajihkan boleh disatukan. Itu pendapat Imam, riwayat dari Imam Ahmad. Ikhwatul Islam saudaraku seiman. Demikian pula Pak, yang tidak boleh menyatukan niat karena Allah dengan niat karena selain Allah. Jangan disatukan. Antum sholat niatnya dua, niat karena Allah dan niat karena selain Allah. Kata Imam Asyuyuti, kalau ada dua niat seperti ini, niat karena Allah dengan niat karena selain Allah, dilihat mana yang paling dominan. Kalau yang paling dominannya karena Allah, dapat pahala. Kalau yang paling dominannya bukan karena Allah, dapat dosa. Kalau 50-50 seimbang, tasaqata, berguguran. Gak dapat dosa, gak dapat pahala. Ya. Saya kira cukup dulu pembahasan kita di hari ini. Kita buka tanya jawab. Tolong jelaskan urgensi niat yang pertama tadi Ustadz. Manusia dibangkitkan dari kuburnya pada hari kiamat tergantung dengan niatnya. Apakah yang dimaksud di sini kondisi sebelum wafatnya? Betul. Sebelum wafatnya itu niatnya apa? Tadi kan diberikan contoh oleh Rasulullah SAW. Ada pasukan yang memerangi apa? Ka'bah. Lalu Allah tenggelamkan mereka semua. Lalu Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa ditinggalkan, ditenggelamkan semua? Sementara di antara mereka ada juga yang tidak ada niat untuk memerangi Ka'bah." Kata Rasulullah, semuanya ditenggelamkan, kemudian dibangkitkan sesuai dengan niat masing-masing. Kalau adab sudah menimpa suatu kaum, semua kenapa? Hatta orang soleh kena. Tapi nanti pada hari kiamat dibangkitkan sesuai dengan niat mereka. Iya. Apakah bolehkah beramal dengan niat agar Allah memudahkan menuntut ilmu dan agar diistiqomahkan dalam ketaatan? Kalau niatnya akhirat enggak apa-apa. Menuntut ilmu itu untuk akhirat. Istiqomah di atas ketaatan untuk akhirat semuanya. Saya mau beramal soleh biar saya bisa istiqomah. Bagus, kan itu semuanya tujuan apa? Tujuannya akhirat, saudaraku seiman. Yang tidak boleh itu kalau tujuannya pengen dapat tuh dunia. Ah, sholat duha ah, biar dilancarin rezekinya. Nah, ini yang bahaya. Sholat tahajud ah, biar enteng jodoh. Nah, ini niatnya sudah bukan karena Allah Subhanahu wa taala, karena dunia ini. Ya. Caranya gimana Ustaz agar niat kita selalu kepada akhirat? Memang sulit, Pak. Makanya mempraktikkan ucapan Imam Ahmad tadi, "Hai anakku, selalulah berniat kebaikan. tidak mudah. Maka dari itu supaya kita bisa melakukan ini, Pak, Ibnu Qayyim memberikan kepada kita tips. Apa itu? Itu setiap aktivitas kita muhasabah dulu.
2: Apa itu muhasabah, Pak?
1: Introspeksi. Setiap aktivitas apapun muhasabah. Niat kita apa? Tujuan kita apa? Kalau kita terbiasa seperti itu, antum mau buka HP, sebelum buka HP langsung mikir dulu, niat saya buka HP apa ya? Insya Allah terjaga, Pak. Antum mau pergi ke pasar, mau pergi ke mall, sebelum pergi ke mall nanya dulu, niat saya apa ya? Sebelum main game nanya dulu di hati, saya main game tujuannya apa ya? Pahala enggak ya? Ya akhi, kalau kita terbiasa muhasabah sebelum beramal, insya Allah terjaga niat kita. Ya. Bolehkah mengerjakan amal dengan niat agar dapat keutamaan dunia yang Allah janjikan, Ustaz?
2: Contohnya misalnya silaturahim, siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan diluaskan rezekinya, hendaklah menyambung silaturahim. Pak, saya mau tanya,
1: kalau antum silaturahim niatnya karena Allah 100%, dua tadi dikasih gak? Hah? Dikasih gak?
2: Kan kata Rasulullah, siapa yang ingin diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, hendaklah menyambung silaturahim.
1: Nah, ketika antum silaturahim niatnya 100% karena Allah, dua tadi dikasih enggak? Hah? Atau nungguin niat kita? Enggak perlu nunggu niat kita, kan itu sudah janji Allah, Pak. Jadi antum tidak niatkan untuk dapat keutamaan dunia itu pun sudah otomatis Allah kasih. Kenapa? Karena itu sudah janji Allah, Pak. Sudah janji Allah. Makanya kata para ulama, kalau kita niatkan keutamaan dunia itu, jangan sampai menjadi niat yang paling utama.
2: Ada kaidah usul fikih mengatakan begini, yajuzu taba'an ma la yajuzu istiqlalan.
1: Boleh kalau ngikut, dan tidak boleh kalau berdiri sendiri. Niat karena dunia boleh kalau ngikut,
2: tapi kalau menjadi tujuan utama yang berdiri sendiri, maka tidak boleh. Fahami itu, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kalau kita niat mendapatkan dunia roh, biar terjamin hidup orang tua saya, boleh enggak? Enggak boleh.
1: Kok enggak boleh? Allah yang mengatakan begitu.
2: Man kana yuridul hayata dunya wa zinataha, siapa yang menginginkan dunia dan perhiasannya,
1: nutiyan
2: nuwaffi ilaihi a'malahum. Nuwaffi ilaihim a'malahum. Siapa yang menginginkan dunia dan perhiasannya, kami akan berikan apa yang diinginkan tersebut dari amalnya tanpa dikurangi.
1: Tapi di akhirat mereka enggak dapat apa-apa kecuali api neraka, kata Allah. Pak, ibadah itu jangan sampai niatnya karena dunia, Pak, jangan. Karena hendak menginginkan, seakan-akan kita ingin menjual emas dibayar dengan tinja. Dunia itu bagaikan tinja, sedangkan ibadah bagaikan emas. Mau enggak antum tukar emas antum dengan tinja? Gak mau, kan? Demikian pula ibadah jangan ditukar sama dunia, Pak. Hanya mengharapkan sesuatu yang rendahan, jangan. Yakinlah, Pak, kalau kita ikhlas, dunia kita pasti dijamin sama Allah. Kalau kita karena Allah 100%, gak usah khawatir. Karena sudah janji Allah, orang yang ikhlas pasti Allah jamin hidupnya, Pak. Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dari kesulitan, dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ada ikhwan niat ingin menikah, tapi yang pertama nih Ustaz, tapi niatnya mau poligami nanti ya, padahal yang pertama aja belum. Boleh enggak Ustaz? Ya enggak masalah ya. Biasanya Pak, setelah nikah baru kepikiran mau poligami jadi apa enggak ya. Setelah antum, sebelum nikah sih semangat, saya mau poligami, oh kayak Rasul. Pas udah nikah jadi kucing. Ada yang kayak gitu, ada. Akhirnya enggak jadi ya. Jika kita niat puasa qada Ramadan, kemudian karena ada halangan, misal kita tidak kuat lanjut puasa, maka kemudian kita pas puasa.

hanya batal. Apakah jumlah kodoknya bertambah jadi double, Ustaz? Tidak, tetap wajib sesuai dengan berapa jumlah tidak puasanya waktu di bulan Ramadan. Iya. Jika kita sholat wajib lupa niat, bagaimana hukumnya, diulangi atau tidak, Ustaz? Akhi, ketika antum mau sholat dan ketika antum sudah takbiratul ihram, sebelumnya pasti ada niat mau sholat. Gak mungkin tidak ada niat, karena gerakan manusia tidak lepas dari apa? Niat. Antum pergi aja ke masjid, teman antum sudah tahu antum mau sholat. Mas, mau kemana? Mau sholat ya? Kok tahu sih kamu? Emang iya mau sholat. Gak, perbuatan kita gak lepas dari apa? Niat. Maka dari itu ketika antum mau pergi ke masjid waktu zuhur, pasti ya sudah ada niat mau sholat zuhur. Ketika sampai masjid, niat sholat duhurnya berubah, mau sholat sunnah dulu ah, sholat sunnah. Setelah sholat sunnah, maka wajib memperbaharui niat sholat duhurnya, karena sudah terputus dengan niat sholat sunnah tadi. Apa sih Ustaz alasannya Mu'tazilah menolak hadis ahad? Jadi katanya hadis ahad itu karena hanya 1, 2, 3 orang tuh meragukan katanya. Ada kemungkinan salah, ada kemungkinan apa? Benar. Sesuatu yang meragukan tidak boleh dijadikan dalil dalam agama katanya. Alasannya itu sih akal. Adapun Ahlus Sunnah mengatakan hadis ahad wajib jadikan hujah. Kenapa? Selama hadis itu sahih, perawi-perawinya thiqah, adil, bisa dipercaya, maka wajib diterima dan dijadikan hujah. Berdasarkan al-dalil Al-Qur'an, di antaranya ayat Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Hai orang-orang yang beriman, apabila datang orang fasik membawa berita, hendaklah kamu tabayun. Allah menyuruh kita untuk tabayun jika orangnya besar. Berarti kalau dia tidak fasik alias bertakwa, tidak perlu tabayun. Kata Imam Al-Qurtubi, hadis ini menunjukkan, ayat ini menunjukkan wajibnya menerima kabar ahad. Karena Allah mengatakan kalau datang orang fasik membawa berita, mencakup padanya 1, 2, 3. Demikian pula Rasulullah mengirim banyak sahabat, beberapa sahabat ke kabilah-kabilah untuk berdakwah. Rasulullah mengirim Mu'ad bin Jabal ke Yaman untuk berdakwah, 1 orang ahad. Dengan 1 orang itu sudah tegak hujah. Maka dari itu Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Al-Kifayah fi ilmi riwayah mengatakan seluruh ulama sepakat ijma bahwa hadis ahad itu hujah. Ya. Haruskah mengucapkan niat? Tidak harus. Bahkan tidak ada satupun keterangan Rasulullah SAW sebelum sholat mengucapkan niat. Pernah suatu ketika ada seorang sahabat sholat dengan cepatnya, Pak. Setelah selesai sholat datang ke Rasulullah dan berkata, ya Rasulullah. Akhirnya dia berkata, ya Rasulullah, ma'usin siwahada fa'alimni. Aku bisanya begini ya Rasulullah, tolong ajarkan aku. Apa kata Rasulullah? Idza kumta ila sholah fatawadda thumma istaqbil qiblah fakabbir. Kalau kamu mau sholat, berwuduklah, kemudian menghadaplah ke kiblat, lalu bertakbirlah. Rasul tidak mengatakan lalu ucapkan niatlah, tidak. Rasul mengatakan apa? Menghadaplah ke kiblat, bertakbirlah.

0: Kenapa? Karena sudah otomatis ada niat, Pak, saat kita mau sholat itu. Jadi kalau kita tidak ucapkan, gak masalah. Karena niat itu dengan ijma' seluruh ulama, tempatnya di hati, bukan di mana? Bukan di lisan. Iya. Orang gila tidak tahu apa yang dia lakukan dan mungkin tidak memiliki niat. Betul, makanya orang gila ibadahnya tidak sah. Makanya orang gila tidak ada taklif pembebanan. Ya. Apa wajib orang gila sholat? Kalaupun sholat gak sah. Maka dari itu, kenapa? Karena orang gila kehilangan niat, kehilangan akal. Ya. Apa bedanya janji dengan niat? Setiap janji pasti ada niat. Pasti ada niat, Pak. Antum ketika ngomong ke teman, besok saya datang insya Allah, tapi di hati antum gak ada, bukan janji, maka itu jatuhnya bukan janji. Demikian, wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
2: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah garis miring media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
3: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
2: Boleh nggak kita mengatakan kalau saya nggak ke dokter ini nggak akan sembuh? Kalau umpamanya saya, umpamanya tidak ada si Anu, saya akan celaka. Itu sama dengan berkata begini, kalau nggak makan saya lapar. Kalau nggak minum saya haus. Kalau tidak istirahat, saya capek. Boleh mengatakan begitu? Ya boleh. Ini ada memang realita anak itu. Kenyataannya demikian. Kalau kita nggak makan, lapar. Kalau kita nggak minum, haus. Karena lapar dan makan ada hubungan sebab akibat. Akibat tidak makan, lapar. Akibat tidak minum, haus. Akibat makan, jadi hilang lapar. Akibat minum, jadi hilang haus. Ada hubungan sebab akibat? Ada. Kalau kita mengatakan kalimat tersebut dalam rangka menjelaskan adanya sebab akibat antara dua hal itu, boleh. Tanpa menafikan takdir Allah dalam hal itu. Pernah enggak Nabi SAW mengatakan itu? Iya, pernah. Beliau berkata ketika Abu Thalib pamannya mati, itu kan harusnya masuk ke dalam neraka yang paling bawah. Karena mati dalam keadaan musyrik Abu Thalib. Didoakan oleh Allah agar Allah mengampuni dosanya, ditolak. Tidak boleh. Tetap akan disiksa di neraka yang paling bawah untuk orang-orang musyrik. Lalu Nabi berdoa agar minta keringanan hukuman bagi Abu Thalib. Dikabulkan. Sehingga yang harusnya tingkatan nerakanya yang paling bawah, diangkat menjadi yang paling atas, paling ringan. Kata orang Selasa, tepira, dikasih dua sendal, dipakai di kaki, langsung mendidih ubun-ubunnya. Itu yang paling ringan. Itu berkat doa Nabi SAW. Lalu Nabi menyatakan, laula ana lakana fid darkil asfali minan nar, seandainya bukan karena saya, pasti Abu Thalib itu akan berada di tingkatan neraka yang paling bawah. Jadi mengatakan seandainya untuk memberitahukan kejadian yang sudah berlalu, itu dibolehkan. Seperti contoh umpamanya kita sedang nyetir, konsentrasi full, tidak ngebut, paling 40 km per jam atau 30 rada padat gitu ya. Mobilnya masih bagus, tiba-tiba ada anak nyebrang, ngadadak. Kita rem, skucit. Paling 5 cm deh kata brak. Tanya, alhamdulillah selamat. Lalu kita berkata, seandainya tidak saya rem, pasti anak itu tertabrak. Perkataan ini betul apa tidak? Betul. Sok lamun tadi rem, jeger atuh. Jadi seandainya saya tidak rem, pasti anak itu tertabrak. Boleh, karena ini hanya menginformasikan, memberitahukan kejadian yang sudah terjadi. Tanpa menafikan atau menolak takdir Allah dalam hal itu. Kita ditakdirkan nyetir konsentrasi, ditakdirkan anaknya berangan dadak, ditakdirkan kita bisa ngerem mendadak, ditakdirkan selamat. Itu memang semua takdir Allah. Kita meyakini itu, lalu kita memberitahukan proses kejadiannya, kronologis kejadiannya. Seandainya saya tidak konsentrasi, anak itu tertabrak. Seandainya rem saya blong, anak itu tertabrak. Seandainya tidak saya rem, anak itu tertabrak. Boleh. Sama dengan perkataan Nabi SAW tadi, seandainya bukan karena saya, niscaya Abu Thalib akan ada di dalam neraka yang paling bawah. Nah, itu tidak lepas dari takdir. Ditakdirkan Abu Thalib mati dalam keadaan musyrik, ditakdirkan Nabi SAW berdoa minta keringanan dan dikabul oleh Allah. Iya. Jadi, kalau perkataan seandainya tidak begini akan begitu, kalau itu ada hubungan sebab akibat, maka boleh. Adapun yang terlarang mengatakan seandainya, ada beberapa jenis. Pertama, mengatakan seandainya dalam rangka menggugat syariat. Ini tidak boleh. Contoh umpamanya, seandainya sholat itu 2 kali ajalah sehari, jangan 5 kali beratain, pasti ringan. Nah, yang mengatakan seandainya seperti itu tidak boleh karena menggugat syariat. Seandainya saum itunya jangan sebulan lah, seminggu aja, enteng merintah, enggak boleh. Atau yang semangat saum, seandainya saum itu setahun 2 kalinya sigana rame, enggak boleh karena menggugat syariat. Itu yang pertama. Kedua nih, dalam rangka menggugat takdir, nggak boleh. Contoh, ini kejadian yang sudah terjadi. Umpamanya kita diajak ngaji, ayo kita ngaji, ada kajian di masjid anu, ustadznya anu, hararem sih tapi malas lah. Oh, saya jemput. Ayo, hayu atuh, dijemput karena motor. Qadarullah, pek teh celaka. Mungkin jatuh, mungkin nabrak, mungkin tertabrak. Lalu kita berkata, seandainya tadi saya tidak pergi, tidak akan celaka. Ini menggugat takdir. Itu kan sudah kejadiannya. Bisa diulang? Tidak. Ya boleh juga, seandainya saya tidak pergi, maka saya gak akan celaka. Sotoy. Mungkin kalau gak pergi, celakanya lebih parah di rumah mungkinnya. Kesetrum atau kumahawe gitu. Nah, ini tidak boleh, karena mengugat takdir. Tapi harus katakan qadarullah masyafa. Inilah yang dimaksud dengan hadis, in asobaka syayun falat taqulanna law inni fa'altu kadha lakana kadha walakin qul qadarullah ma syaa fa'al li'anna law taftahu amal asyaitan. Kalau kamu ditimpa sebuah musibah, jangan sekali-kali kamu berkata seandainya saya tadi begini, maka enggak akan kejadian begitu. Enggak boleh. Jadi menggugat takdir, mengkritik takdir yang sudah ada, yang sudah terjadi, yang gak bisa diubah, lalu disesali dengan mengatakan seandainya saya tadi tidak begitu, gak akan kejadian begini. Tapi katakanlah inilah takdir Allah, dan apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Karena perkataan seandainya dalam konteks ini membuka amalan setan. Jadi dalam rangka menggugat takdir tidak boleh. Bedanya dengan yang tadi apa? Tadi mah bukan menggugat takdir, tapi menceritakan kronologis peristiwa. Seandainya saya tadi tidak rem, pasti orang itu ketabrak. Itu kan tidak ada yang digugat takdir.

0: dilakukan oleh dokter sembuh. Itu ada hubungan sebab akibat? Ada. Boleh. Karena bukan menggugat takdir. Kalau tadi menggugat takdir, oh seandainya tidak begini, gak akan kejadian begini nih. Kan gitu, itu gak boleh. Itu yang kedua, yang terlarang. Yang ketiga, yang terlarang. Yang pertama kan menggugat syariat, kedua menggugat takdir. Yang ketiga, mengatakan seandainya untuk mengandaikan keburukan. Contoh, seandainya saya berkuasa, saya akan larang pengajian. Sebel atau tidak? Nyindir wae ka saya. Gak boleh. Seandainya saya kaya raya, saya akan bikin diskotik, saya akan bikin perjudian, saya akan bikin tempat prostitusi. Walaupun tidak dilakukan karena gak punya uang, ini hanya seandainya. Tetap dosanya sama kalau dia melakukan itu. Seandainya saya kaya raya, saya akan akan memboking perempuan-perempuan cantik berapapun harganya karena banyak uang. Maka dosa tidak boleh. Sama dosanya dengan kalau dia berbuat. Itu tidak boleh. Ya. Itu di antara mengatakan seandainya yang tidak boleh dan mengatakan seandainya yang boleh. Jadi kalau mengatakan seandainya tadi itu, pertama dalam rangka menceritakan kejadian yang sebenarnya, yang keduanya ini memang ada hubungan sebab akibat tanpa menafikan adanya takdir Allah dalam hal itu, maka boleh. Seandainya saya tidak makan, saya akan kelaparan. Seandainya saya tidur, pasti saya akan kelelahan terkantuk-kantuk. Seandainya saya tidak minum, pasti saya haus. Seandainya saya tidak berobat, maka belum tentu saya sembuh. Itu boleh, ya. Demikian, wallahu a'lam bishawab.
1: Saya baru mengenal sunnah. Kenapa musik haram dan lagu? Karena Al-Quran yang mengharamkannya dan hadis yang banyak. Di antara ayat Al-Quran surah Luqman, Allah menyatakan wa minan nasi may yashtari lahwal hadith liyudilla an sabilillahi biqari ilm wa yattakhidaha huzwa ulaika lahum adzabun muhin. Coba bayangkan, di antara manusia ada orang yang menjual lahwal hadis. Kata Ibnu Mas'ud, lahwal hadis itu musik dan nyanyian. Untuk menyesatkan orang dari manusia dan menjadikan sebagai permainan. Lahum ulaika lahum adzabun, bagi mereka azab yang sangat menghinakan. Nas ayat. Tapi sekarang banyak orang-orang yang menganggap halal. Benarlah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa akan datang satu masa kepada manusia, di zaman itu orang menghalalkan sutra, menghalalkan musik dan nyanyian, menghalalkan emas dan perak dan seterusnya. Ini sudah diucapkan oleh Nabi bahwa nanti di akhir zaman di kalangan umatku ada yang menghalalkan beberapa perkara yang haram, termasuk musik dan nyanyian. Sudah begitu jelas nas ayatnya, nas hadisnya, ya. Tapi ada yang menghalalkan. Bukankah yang menyanyi, yang menghalalkan juga para ustaz? Apakah kita memvonis mereka ahli neraka? Tidak. Kalau kita menghukumi sebuah perbuatan, tidak berarti memvonis pelakunya sebagai ahli neraka. Enggak. Harus dibedakan. Ya, kalau seorang mabuk, kita bilang dia sedang melakukan hal yang haram, mabuk haram. Apakah ucapan saya berarti dia pasti ke neraka? Tidak, kita tidak sedang memvonis pelakunya ke surga atau ke neraka. Sebab ke surga ke neraka itu pertama dilihat dari akhir kehidupan dia. Mungkin aja dia tobat, ya. Sebelum matinya tobat, baik keislamannya, mati dalam keadaan husnul khotimah, diampuni dosanya lalu ke surga, ya. Kedua, surga nerakanya dikalkulasikan dengan amal-amal lainnya. Kita hanya menghukumi halal

0: haramnya sebuah perbuatan tidak sedang memvonis pelakunya sebagai ahli surga atau neraka. Kalau ada orang yang sholat, kita bilang orang itu sedang melakukan ibadah yang Allah syariatkan. Apakah kita berarti memvonis orang itu pasti ahli surga? Belum tentu, ya. Kita hanya menyatakan sholatnya itu ibadah ketaatan yang bagus, dipahalai oleh Allah. Tidak berarti apakah pasti dia ke surga? Kita enggak berbicara itu. Ke surga ke nerakanya nanti dilihat di akhir kehidupannya, saat kematiannya, dan dikalkulasikan dengan amalan-amalan lainnya, ya. Jadi kalau kita menghukumi sebuah perbuatan, sekali lagi tidak memvonis surga atau neraka terhadap pelakunya, sama sekali tidak. Jadi sesuatu tidak bisa dianggap baik dan benar hanya karena ada ustadz yang melakukannya, ya, tidak. Kita lihat halal haramnya sebuah perbuatan diukur dengan nas Al-Quran atau hadis yang sahih tentang hal itu.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ عِدَّةٍ لِلْمُتَّقِينَ. Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah, dan bersegeralah kalian menuju surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, yang Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Allah mengatakan jannatin arduha samawati wal ard, surga yang seluasnya seluas langit dan bumi. Namun kalau kita perhatikan dalam bahasa Arab sebagaimana dijelaskan oleh sebagian ahli tafsir, Allah dalam ayat ini menggunakan kalimat ard, dan ard artinya lebar. Ya, kalau kita terjemahkan secara literal artinya bersegeralah menuju surga Allah yang lebarnya selebar langit dan bumi. Nah, kalau disebut lebarnya sudah seperti langit dan bumi, bagaimana lagi dengan panjangnya? Oleh karenanya, sebenarnya mengatakan surga itu lebih luas daripada langit dan bumi. Lebih luas daripada langit dan bumi. Allah menyebutkan tentang langit dan bumi sebagai pendekatan saja. Karena itulah yang bisa kita saksikan. Bumi dan langit. Akan tetapi sebenarnya surga lebih luas daripada langit dan bumi. Kalau seandainya surga itu luasnya seperti langit, maka itu sudah sungguh sangat luar biasa. Langit adalah makhluk yang paling besar yang bisa kita lihat dengan mata kita. Ada makhluk-makhluk yang lebih besar daripada langit, seperti arsy Allah, seperti kursi Allah. Akan tapi tidak bisa kita lihat. Yang bisa kita lihat dengan mata kita adalah langit. Kita lihat begitu luas yang ada di atas kita. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang dahsyatnya penciptaan langit. Kata Allah Subhanahu wa taala, "A antum ashaddu khalqan amis samaa'a banaaha?" Apakah kalian penciptaannya lebih hebat ataukah langit yang kami ciptakan? Langit lebih hebat, langit lebih besar, lebih luas daripada manusia. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Was-samaa'a banainaaha bi-aydin wa inna lamusi'un." Langit yang kami bangun dengan kekuatan kami. "Wa inna lamusi'un," dan sungguh kami meluaskan langit tersebut. Sungguh luas langit ini. Kita tahu dalam langit ada matahari, ada rembulan, ada bintang-bintang, ada planet-planet, ada galaksi-galaksi. Kita tidak tahu mana pangkal dari langit tersebut dan mana ujung langit tersebut. Kalau seandainya surga ini seluas langit, maka sudah sangat luas. Bagaimana lagi kalau ternyata lebih luas daripada langit? Oleh karenanya para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan sebutkan suatu hadis yang menggambarkan tentang luasnya surga. Ya, Rasulullah SAW pernah bersabda dalam suatu hadis, "Inni la a'lamu akhir ahli an-nari khurujan minha wa akhir ahli al-jannati dukhulan." Kata Rasulullah SAW, sungguh aku mengetahui seorang yang paling terakhir keluar dari neraka jahanam dan seorang yang paling terakhir masuk ke dalam surga. Dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan tentang orang adna man adna ahli jannati manzilah, orang yang paling rendah di surga. Kita ingin tahu seluas apakah kapling yang Allah berikan kepada penghuni surga yang paling rendah ini. Ya, Rasulullah SAW menyebutkan dialah orang yang terakhir keluar dari neraka jahanam dan dialah orang yang terakhir masuk surga. Dalam hadis, dalam riwayat kata Rasulullah SAW, ya, yamshi marratan wa yakbu marratan, terkadang dia berjalan, terkadang dia tersungkur di atas wajahnya. Dalam riwayat yang lain, yahbu, terkadang dia merangkak baru keluar dari neraka jahanam. Tatkala dia keluar, dia berkata, tabarakalladzi najjani minki, sungguh maha suci Allah yang telah menyelamatkan aku dari engkau wahai neraka. Laqad a'tani syai'an ma a'tau ahadan minal alamin, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada aku suatu kenikmatan yang tidak pernah Allah berikan kepada seorang pun. Al-awwalin wal akhirin, seorang pun tidak pernah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh bahagia tatkala dia diselamatkan dari neraka jahannam. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada dia, "Idhab fadkhulil jannah." Pergilah engkau dan masuklah engkau ke dalam surga. Fayukhayyalu ilaihi annaha mal'a. Maka dikhayalkan bagi dia ternyata surga sudah penuh. Ini khayalan dia. Maka dia mengatakan, "Ya Allah, ya Rabbi, wajadtuha mal'a." Ya Allah, aku dapati surga sudah penuh. Padahal belum penuh, kata, karena surga sangat luas, kata Allah Subhanahu wa taala, "Idhab fadkhulil jannah." Pergilah dan masuklah ke dalam surga. Dia mengatakan, "Ya Rabbi, wajadtuha mal'a." Ya Allah, aku dapati surga sudah penuh. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepada dia, "Fa innalaka mithlad dunya wa asyrata amsalha." Bagi engkau dunia dan 10 kali lipatnya. Jadi orang ini orang yang paling rendah di surga, kata Rasulullah SAW, "Dzalika adna ahlil jannati manzilan." Ini adalah orang yang paling rendah kedudukannya di surga. Maka ternyata dia mendapatkan kapling seluas bumi dan 10 kali lipat. Ya, jadi 11 kali lipat dunia ini. Sungguh luas. Ya, kapling yang dia dapatkan ini penghuni surga yang paling rendah. Bagaimana yang lebih tinggi lagi? Oleh karena para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surga sangatlah luas. Kalau seorang yang paling rendah luas mendapatkan kapling, ya, seluas 11 kali lipat dunia, maka sungguh luar biasa. Kita bayangkan seorang, enggak usah jauh-jauh, kalau dia menjadi ya penguasa Banjarmasin saja dia sudah hebat, ya. Apalagi misalnya dia penguasa Jakarta, ya, semuanya tunduk sama dia, semua kapling milik dia. Dia bahagianya luar biasa. Bagaimana lagi kalau penguasa Indonesia? Bagaimana lagi kalau jadi raja Saudi? Gimana enggak bahagia? Bagaimana lagi kalau raja dunia, seluruh dunia ini milik dia? Ini bagaimana lagi kalau 10 kali lipat dunia? Kaplingnya, kerajaannya 10 kali lipat dunia, 11 kali lipat dunia. Dan tatkala kita mengatakan kapling yang dia miliki 11 kali lipat dunia luasnya, bukan berarti tanah apa kosong, ya, tidak berisi, yang tidak ada kenikmatan, tidak. Maksud kita 11 kali lipat dunia luas kaplingannya dan berisi dengan kenikmatan, berisi dengan panorama yang indah, berisi dengan pemandangan yang menyejukkan pandangannya, berisi dengan kelezatan-kelezatan 11 kali lipat dunia. Oleh karenanya ini adalah kenikmatan yang luar biasa yang Allah berikan kepada penghuni surga. Karenanya para pemirsa yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, tatkala kita mengetahui surga sangat luas dan penghuni surga paling rendah kaplingannya luar biasa seperti itu, maka kita harus bersemangat. Bersemangat untuk masuk surga. Tatkala Rasulullah SAW memberi motivasi kepada para sahabat dalam perang Badar, kata Rasulullah SAW, "Kumu ila jannatin arduha samawati wal ard." Bangkitlah kalian menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Maka ada seorang sahabat bernama Umair bin Humam radhiyallahu anhu Al-Ansari. Dia berkata, "Ya Rasulullah, jannatun arduha samawati wal ard." Ya Rasulullah, surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kata Rasulullah SAW, "Na'am." Maka dia mengatakan, "Bakhin-bakhin." Kata sahabat ini, "Bakhin-bakhin." Bakhin-bakhin dalam bahasa Arab artinya ungkapan untuk menunjukkan kekaguman. Seakan-akan dia berkata, "Wow, hebat." Ya. Maka Rasulullah SAW berkata, "Ma yahmiluka ala qawlika bakhin-bakhin." Wahai Umair, apa yang buat engkau berucap bakhin-bakhin? Kenapa kau kagum? Apa yang mengucapkan engkau menunjukkan takjub? Kata Umar bin Humam radhiyallahu anhu, "La wallahi la ya Rasulullah illa raja'ata an akuna min ahliha." Kata dia, tidak ada apa-apa ya Rasulullah, kecuali hanya aku berharap aku termasuk dari penghuni surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kata Rasulullah SAW, "Innaka min ahliha." Sungguhnya kau termasuk penghuni surga. Maka tatkala dia mendengar vonis dari Rasulullah bahwasanya dia termasuk penghuni surga, maka dia pun mengeluarkan kormanya. Faja'ala ya'kulu minha minhunna, maka dia mulai makan dari butiran-butiran kurma milik dia tersebut. Kemudian dia berkata, "La in ana hayitu hatta akula tamarati hadhihi innaha la hayatun tawilah." Kalau saya harus hidup sampai selesai makan dari kurma ini seluruhnya, maka ini kehidupan yang sangat panjang. Maka dia pun lempar kurmanya, maka dia pun segera masuk dalam medan pertempuran, akhirnya beliau mati syahid radhiyallahu taala anhu. Dan ini menunjukkan bagaimana semangat para sahabat untuk segera masuk surga. Oleh karenanya, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan terpedaya dengan dunia ini. Dunia ini sempit. Kemudian kenikmatan yang ada terbatas. Betapapun kenikmatan yang Anda lihat, maka itu sangat rendah dibandingkan dengan surga. Kalau di surga Anda menjadi penghuni surga yang paling rendah, ya, yang paling rendah kedudukannya di surga, minimal Anda mendapatkan 11 kali lipat dunia atau 10 kali lipat dunia berisi dengan kenikmatan-kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata Anda, tidak pernah didengar oleh telinga Anda, bahkan tidak pernah terbetik dalam benak Anda. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bersemangat untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala dan meraih keridhaannya. Demikian, wasallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada sebuah hadis Nabi yang mulia yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum. Fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum." Yang artinya, lihatlah oleh kalian orang yang berada di bawah kalian. Jangan melihat orang yang di atas kalian. Fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Karena hal itu lebih pantas supaya kalian tidak meremehkan nikmat Allah yang Allah anugerahkan kepada kalian. Hadis yang mulia ini berisi tentang bimbingan yang sangat mulia dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang intinya adalah melarang kita untuk jangan salah memandang, jangan salah melihat. Karena apabila kita salah memandang, baik pandangan dengan mata atau dengan mata hati, maka malapetakannya kembali kepada diri kita, yakni berupa meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sebuah hal yang tidak pantas. Dan ini masuk kepada apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ridhoi di dalamnya. Kita melihat bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda di sini, "Lihatlah apa yang di bawah kalian, jangan melihat apa yang di atas kalian." Nikmat yang Allah berikan kepada kita banyak sekali. Baik itu nikmat dunia ataupun nikmat dunyawiyah. Yang mana hendaknya kita semua harus mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan. Di antara cara mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita adalah jangan salah memandang. Ketika pandangan kita salah, maka akan terjadi kufur nikmat, atau kita merasa kurang dari kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Unzuru ila man huwa asfala minkum. Lihatlah orang yang di bawah kalian. Jangan lihat orang yang di atas kalian. Sekali lagi, ini tentang nikmat Allah dan nikmat dunia serta nikmat agama. Secara umum, Rasulullah SAW membimbing kita melihat yang bawah. Adapun pendapat sebagian manusia atau pendapat sebagian ulama yang membedakan antara nikmat dunia dengan nikmat agama, ya, sebagian manusia berkata, kalau kita melihat nikmat dunia, kita lihat yang di bawah, kalau nikmat agama kita lihat yang di atas. Ini tidak benar. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala berkata, tafriq ba'd al-ulama, pembedaan sebagian ulama tentang masalah ini antara nikmat dunia dan nikmat agama, fihi nazar, ini harus dilihat kembali. Ini kurang tepat. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadis ini secara umum, apabila kita punya tetangga misalkan, di samping kanan kita miliki mobil, tetangga sebelah kita miliki sepeda, kita punya motor, mana yang kita lihat? Kalau kita ingin mengamalkan hadis yang mulia ini, maka kita lihat sebelah kiri kita yang punya sepeda. Karena apa? Ketika kita melihat yang di sebelah kanan kita yang memiliki nikmat yang lebih dari kita, niscaya kita akan tidak bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan berkata Allah Subhanahu wa taala tidak memberi nikmat kepada kita. Allah Subhanahu wa taala tidak memberi nikmat kepada saya seperti Allah berikan kepada tetangga yang sebelah kanan saya. Ini intiqas. Ini adalah pengurangan Ini namanya meremehkan nikmat yang Allah berikan pada kita. Oleh karena itu, Rasulullah SAW memberikan nasihat, ketika kita menjumpai hal ini, kita harus lihat yang di bawah kita. Maksudnya apa? Kata Rasul, "Alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum." Agar kalian tidak meremehkan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian. Yang dengannya kalian bisa bersyukur. Karena masih banyak orang yang di bawah kalian. Begitu juga halnya dengan nikmat agama. Nikmat agama juga masuk dalam hadis yang mulia ini. Kita diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala, pemahaman agama. Oleh karena itu, kita harus bersyukur. Karena masih banyak di antara kita, dari saudara-saudara kita yang belum paham tentang agama. Atau jauh pemahamannya di bawah kita. Baik dalam masalah sunnahnya dan yang lainnya. Saya ambil contoh misalkan, seandainya seseorang memiliki hafalan satu juz. Kemudian si A, Ahmad, memiliki hafalan 30 juz. Dia hendaknya melihat orang di bawahnya yang memiliki hafalan setengah juz atau ada yang cuma satu surat, dua surat. Dengan itu dia bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ilmu, nikmat hafalan yang Allah berikan padanya. Tetapi kalau dia salah memandang, dia melihat kepada yang di atas, oh dia memiliki hafalan 30 juz, saya baru satu juz. Niscaya dia tidak akan bisa bersyukur atau mengurangi rasa syukur ini. Oleh karena itu, lihatlah yang di bawah. Dia akan merasa dan dia akan mengucap alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kenikmatan kepadaku, yang mana masih banyak di bawah kita yang belum seperti aku. Ini yang mesti kita perhatikan. Tetapi perlu diingat bahwa hal ini tidak mencegah kita untuk saling berlomba-lomba untuk mendapatkan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini diperbolehkan. Baik dalam masalah dunia, apalagi masalah agama. Fastabiqul khairat. Sebagaimana seseorang ingin nikmat dunianya bertambah, dia berusaha untuk mendapatkannya, maka begitu juga dengan nikmat akhirat, nikmat agama. Ketika dia mengetahui ada orang yang lebih dari dia dalam masalah agama, dia harus berusaha untuk mendapatkannya. Tetapi ketika dia melihat nikmat ini, dia harus melihat ke bawah. Karena apa? Agar dia atau kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan salah melihat. Karena apabila kita salah melihat, maka malapetakannya kembali kepada diri kita sendiri. Di mana tidak ada ketenangan dalam hati kita, di mana kita akan meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
4: Sesungguhnya perhatian syariat terhadap hati sangat besar ya. Kita akan sebutkan 10 poin hal-hal yang bisa membersihkan hati ya.
5: Pertama
4: adalah menjaga lisan. Dan ini diisyaratkan oleh Nabi SAW dalam hadisnya. Kata Nabi SAW, "La yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu." Tidaklah akan lurus iman seorang hamba sampai lurus hatinya. "Wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu." Dan hatinya tidak bisa istiqamah, tidak bisa lurus sampai lurus lisannya. Ini dalil yang sangat kuat bahwasanya lisan punya pengaruh besar terhadap hati. Dari sini hati-hati apa yang kita bicarakan. Topik yang kita bicarakan harus terarah. Tidak boleh kita bicara sembarangan. Jauhkan diri dari namimah, dari ghibah, dari membicarakan kejelekan orang lain. Karena itulah sangat berpengaruh dengan hati seseorang. Yang kedua, banyak beristighfar. Dari seorang sahabat yang bernama Al-Ghar Al-Muzani, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallam bersabda, "Innahu la yughanu ala qalbi." Sungguhnya ada sesuatu yang mengganggu hatiku. "Wa inni la astaghfirullah fi kulli yawmin 100 marrah." Sungguhnya aku beristighfar kepada Allah setiap hari 100 kali. Tatkala Nabi mengatakan la yughan ala qalbi, ada suatu bermasalah dalam hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk menghilangkan masalah tersebut dari hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya kalau Nabi gelisah, ada suatu yang tidak enak dalam hatinya, maka apa yang beliau lakukan apa? Istighfar. Yang ketiga, kiat yang ketiga agar hati menjadi bersih, jangan terlalu tahu banyak urusan orang dan jangan suka mendengar kejelekan orang. Jangan kepo ya. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah berkata, sebaik-baik amalan adalah bersihnya hati dari segala permusuhan seluruhnya. Jadi kalau hati bersih, tidak tahu keburukan orang, tidak tahu permasalahan orang, itu lebih baik sebisa mungkin. Oleh karena seorang berusaha tidak mendengar tentang keburukan-keburukan orang lain. Yang keempat, agar hati menjadi bersih, berusaha tenteram dan bahagia tatkala sendirian. Terkadang kita perlu nyaman dengan kesendirian dan ini penting. Ini untuk membersihkan hati kita. Dan itu diisyaratkan dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang 7 golongan yang Allah naungi pada hari kiamat kelak, di antaranya seorang yang dia bersendirian, dia ingat Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian dia meneteskan air mata. Latih diri kita untuk bersendirian, merasakan kenikmatan dalam apa? Kesendirian. Taib yang kelima, di antara hal yang membantu untuk membersihkan hati adalah berzikir kepada Allah, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dan orang-orang yang beriman dan hati mereka tenteram dengan mengingat Allah. Ketahuilah dengan mengingat Allah maka hati akan menjadi tenteram. Orang yang banyak berzikir kepada Allah hatinya semakin bersih. Ada dua hal, ini yang keenam dan ketujuh, yaitu untuk agar bisa hati bersih, agar hati tidak keras, yaitu ikhlas, dan yang kedua membantu orang lain. Kata As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya, tanda kebahagiaan seorang hamba, dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia berusaha untuk memberi manfaat kepada orang lain. Seorang yang paling bahagia adalah orang yang mengumpulkan dua perkara ini. Dia ikhlas kepada Allah dan dia berusaha memberi manfaat kepada orang lain. Delapan, agar hati menjadi bersih, terhindar dari berbagai macam kotoran. Jangan masukkan dunia di hati,

0: Dunia di tangan, jangan saya masukkan ke dalam hati.
1: Udahlah.
0: Buat apa kita bergaya-gaya dengan dunia akan kita tinggalkan? Yang ke 9. Senantiasa menerima takdir Allah Subhanahu wa taala sehingga senantiasa husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Taghabun, "Ma asaba min musibatin illa bi idznillah, wa man yu'min billahi yahdi qalbah." Tidak ada satu musibah pun yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, artinya menerima takdir Allah, Allah akan beri hidayah kepada hatinya. Kita semua hidup dalam ujian. Tapi kalau kita husnudzon kepada Allah, terima dengan semua takdir, maka hati kita akan menjadi bersih. Taib yang terakhir, agar hati kita bersih, yang paling utama dari semua sebab adalah doa. Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, harap dihafal, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Wahai pembolak-balik hati manusia, tegarkan hatiku di atas agamamu. Sejauh mana kita praktikkan teori-teori ini, sejauh itu pula hati kita akan bersih. Dan yakinlah bahwasanya hari kiamat kelak, yang bermanfaat hanyalah hati yang bersih. Allahu Akbar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin yang berbahagia, saudara saudariku seiman yang dirahmati Allah. Setiap orang tua ingin sukses mendidik anak, tetapi di dalam perjalanan dan proses sering mengalami kegagalan. Semua bentuk kegagalan rata-rata termasuk di dalam proses pendidikan anak difaktori oleh dua, tidak adanya kemampuan atau tidak adanya kemauan. Sehingga kemauan dan kemampuan ini harus berjalan sama, sinkron, dan selaras. Dengan demikian, setiap orang tua di samping memiliki kemauan kuat untuk memiliki anak soleh, menjadikan anaknya sukses, harus memiliki kemampuan dan bekal-bekal. Di antara hal-hal atau yang menjadi bekal pendidik yang sukses adalah seorang pendidik harus mematri di dalam benaknya bahwa pendidikan adalah ibadah. Kalau kita sudah mencanangkan pendidikan adalah ibadah, semua proses dari awal sampai akhir di dalam rangka untuk mencari ridha Allah. Dengan demikian, harus memiliki dua pilar dan syarat, yaitu ikhlas dan benar. Artinya kita harus mendidik anak dengan ikhlas, begitu juga kita harus mendidik anak dengan benar. Dan ini kita kadang-kadang temui salah satunya rusak sehingga gagal proses pendidikan. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, niat yang tulus, pendidikan yang ikhlas akan memberikan pengaruh yang sangat dahsyat. Kebenaran sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya akan memberikan satu poin lurus sehingga membuahkan waladin salihin yad'ulah. Kemudian yang kedua, yang tidak kalah pentingnya adalah pendidikan adalah sebuah perjuangan. Kalau perjuangan memang membutuhkan suatu daya tangkal yang cukup kuat, kesabaran, ketangguhan, dan ketegaran seperti yang dialami oleh Nabi Ya'qub alaihissalam sampai Allah memberikan satu poin, fasabrun jamil, kesabaran yang baik itulah kesabaranku. Di dalam menunggu, di dalam menanti, di dalam memikirkan putra tercintanya Yusuf alaihissalam yang hilang. Begitulah seharusnya juga. Dari mulai di dalam kandungan, kemudian lahir, kemudian sampai pendidikan, semua selesai membutuhkan satu perjuangan dan pengorbanan yang besar. Tapi jangan sampai kita sesali pengorbanan yang kita keluarkan, keringat yang kita kucurkan, harta yang kita bayarkan, tenaga yang kita kerahkan, insya Allah kalau benar dan ikhlas akan berbuah pahala. Bahkan afdalu dinarin dinarun yunfiquhu ala ahli, kata Rasulullah, dinar yang paling baik adalah dinar yang diinfakkan seseorang untuk keluarganya. Selanjutnya yang harus kita juga miliki adalah keteladanan. Didiklah anak Anda dengan keteladanan. Dan keteladanan ini adalah merupakan suatu pendidikan influentif yang memiliki suatu pengaruh yang sangat dahsyat, nyata dan jelas. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, fa'abawahu, kedua orang tuanya lah, ayyuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi, menjadikan anaknya Yahudi, Nasrani dan Majusi. Artinya dari mana? Dari pengaruh action setiap harinya, dari keteladanannya, dari berbagai macam aksi-aksi yang ditunjukkan di depan anaknya hariannya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, didiklah anak Anda dengan cinta. Cinta adalah bisa menggerakkan yang lemah menjadi kuat, yang malas menjadi semangat, yang sekarang lamban akan menjadi gerak cepat. Bahkan katanya Imam Ibnu Taimiyah, cinta bisa menggerakkan segala sesuatu. Ketika kita didik anak kita dengan cinta, kita marah karena dasar cinta, kita berbicara karena dasar cinta, kita memberitahu dengan dasar cinta, menegur melarang dengan dasar cinta, insya Allah akan masuk ke dalam lubuk hati anak kita, akan merubah perilaku anak kita. Apalagi hal itu dibarengi dengan keikhlasan tadi. Selanjutnya, didiklah anak Anda dengan kelembutan. Lemah lembut merupakan satu asas keberhasilan segala sesuatu. Bahkan bisa mendobrak sesuatu yang besar karena kelembutan. Lihat, bendungan yang bisa hancur padahal begitu kuat tangguh karena dijebol oleh air yang kecil, yang merambat pelan-pelan akhirnya membuat jalan yang begitu luas. Akhirnya jebollah bendungan tersebut. Sehingga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana wa la yunza'u min syai'in illa shana." Sesungguhnya kelemah lembutan tidaklah ada pada sesuatu melainkan pasti menghiasinya, dan tidaklah dicabut dari sesuatu melainkan akan merusaknya. Selanjutnya berikutnya, didiklah Anda anak-anak Anda dengan satu cara untuk kita tidak mencela, untuk kita tidak memarahi dengan emosi, apalagi mendoakan buruk. Ya, amsik 'alaika lisanak, tahan lisan-lisanmu ketika sekarang menghadapi anak Anda. Janganlah kita katakan kalimat-kalimat kotor, bahkan jangan doakan buruk. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, la tad'u 'ala anfusikum wa la 'ala amwalikum wa la 'ala auladikum. Janganlah engkau berdoa buruk untuk diri kalian, untuk harta kalian, dan untuk anak-anak kalian. Selanjutnya yang tidak kalah pentingnya, bersikaplah adil kepada anak-anak kalian. Adil adalah pilar utama, bekal utama kita di dalam mensukseskan pendidikan anak kita. Sehingga Rasulullah SAW mengarahkan kepada kita, i'dilu baina auladikum, bersikaplah adil kepada anak-anak kalian. Karena keadilan akan membuahkan perilaku-perilaku seimbang. Perilaku-perilaku yang terus akan menuju kepada tengah-tengah. Dan itulah arah pendidikan kita menjadikan anak i'tidal, yaitu seimbang di dalam segalanya, rohaninya dan jasmaninya. Dan juga tidak kalah pentingnya, jangan tergesa-gesa memetik hasil. Nabi Ibrahim berproses untuk mendakwai orang tuanya. Nabi Nuh berproses bahkan hampir 900 tahun lebih untuk mendidik anaknya. Dan begitu juga para rasul, para nabi. Jangan sekarang kita ingin membenahi anak kita, mendapatkan anak soleh hanya sekejap mata dalam hitungan hari. Dan yang terakhir, yang tidak kalah pentingnya, mungkin kita sudah mengarahkan berbagai macam potensi, kekuatan, dan mengorbankan berbagai macam harta kekayaan kita. Tapi kok saya belum mendapatkan hasil? Maka serahkan kepada Allah. Tawakkal 'ala Allah. Tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakkallah kepada zat yang hidup tidak akan pernah mati, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Serahkan, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ul du'a. Ya Allah, karuniakan kepada kami anak-anak yang bagus, lurus. Engkau adalah zat yang maha mendengarkan doa. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Insyaallah, dengan kita terus mengetuk, dengan terus kita merengek, dengan terus kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah suatu ketika kita akan mendapatkan pengabulan. Demikian bagi para orang tua yang ingin sukses mendidik anak, hafali, pahami, kemudian terapkan. InsyaAllah kita akan mendapatkan buahnya. Aqulu qawli hadha, wa astaghfirullaha li walakum, wa astaghfirullahal adhim, innallaha huwal ghafurur rahim, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
2: Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada Abdullah bin Abbas. Ketika itu Abdullah bin Abbas masih kecil, masih usia belia belasan tahun. Nabi di atas kendaraan, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu di belakang. Kata Nabi SAW, "Ya gulam, wahai anak kecil, wahai anak yang masih belia, dengarkan baik-baik. Aku akan mengajarkan beberapa kalimat-kalimat penting kepadamu. Aku akan ajarkan kepadamu berapa kalimat-kalimat penting." Di antara kalimat penting yang diajarkan Nabi SAW kepada Abdullah bin Abbas ketika itu, "Wa'lam annal ummata law ijtama'u ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka wa in ijtama'u ala an yadhurruka bi syai'in lam yadhurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik rufi'atil aqdamu wa jaffatis suhufu." Yang artinya, wahai anak, dengarkan. Dan perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada satu orang daripada umat itu artinya perkataan Nabi untuk semua umat. Artinya bukan hanya untuk Abdullah bin Abbas, untuk kita juga, untuk saya, untuk bapak yang hadir, untuk ibu yang hadir, untuk semua kaum muslimin yang tidak hadir, untuk seluruh manusia yang tidak muslim. Ini nasihat untuk mereka, hanya mereka saja yang tidak mau beriman. Semoga Allah beri mereka semua dan kita hidayah. Kata Nabi SAW kepada umatnya, "Wa'lam, ketahuilah, annal ummata law ijtama'at, law ijtama'u, sesungguhnya semua manusia ini, kalau semuanya sepakat, bermufakat, semuanya membuat sebuah mufakat, ala ayyam fa'uka bi syai, untuk memberikan satu manfaat kepadamu, lam yanfa'uka, mereka tidak akan bisa memberikan manfaat itu. Semua kita sepakat, semua kita kumpul, rapat untuk memberikan satu manfaat, tak bisa, kata Nabi SAW, illa bisyai'in qad katabahu Allahu lak. Kecuali kalau Allah sudah takdirkan manfaat itu sampai kepadamu. Lihat, tak ada yang bisa memberikan manfaat apapun kepada kita kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah, lalu Nabi mengatakan, "Wa in ijtama'u." Kalau mereka semua sepakat, semua mufakat, semua datang, semua kompromi, "Ala an yadhurruka bi syai'," untuk memberikan satu mudarat kepadamu. Satu mudarat, semua manusia berkumpul memberikan kamu satu mudarat, lam yadurruka, mereka tidak akan bisa memberikan mudarat itu kepadamu, illa qad katabahu Allahu lak, kecuali sesuatu yang telah Allah tuliskan akan datang kepadamu mudarat itu. Lihat kekuasaan Allah yang sebenarnya. Lihat bahwa manusia tidak mampu apapun, selain Allah tidak bisa apa-apa. Semua yang datang kepada kita manfaat, datangnya dari Allah, mintanya kepada Allah. Semua yang datang kepada kita dari mudarat, datangnya dari Allah, bukan dari makhluk. Dan minta perlindungannya kepada Allah. Dan setiap hari kita mengucapkan, "A'udhu billahi," aku mohon perlindungan kepada Allah. Setiap hari kita baca, tidak? Setiap hari kita baca Al-Quran. Sebelum kita baca Al-Quran, kita membaca, "A'udhu billahi minasyaitani ar-rajim." Aku berlindung kepada Allah. Ini yang benar. Minta perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbul izzati wal jalalah. Jangan minta perlindungan kepada manusia. Mereka tidak bisa apa-apa. Jangan minta perlindungan kepada makhluk. Apalagi kepada jin penunggu. Penunggu apa saja? Penunggu laut, penunggu gunung, penunggu pohon, penunggu sumur keramat, penunggu. Tidak ada semuanya. Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, manusia lebih mulia daripada jin. Kenapa kita yang minta tolong kepada mereka? Ada Nabi Adam alaihi salam, manusia. Ada iblis dari kalangan jin. Siapa yang disuruh sujud ke siapa? Hah? Pertanyaannya, yang disuruh sujud Siapa yang disuruh sujud? Kepada siapa disuruh sujud? Jin, iblis disuruh sujud kepada? Kepada Nabi Adam. Nabi Adam manusia. Iblis itu jin. Penunggu-penunggu yang diyakini banyak manusia itu jin. Gunung apa namanya? Gunung Ranjani. Kata orang ada penunggunya. Iya, ada penunggunya, silahkan. Nggak ada masalah. Gunung-gunung ada penunggunya. Lautan ada penunggunya. Ada jin yang hidup di sana. Pohon-pohon besar ada penunggunya. Tempat-tempat kosong ada penunggunya. Nggak masalah ada penunggunya. Memang jin ada di mana-mana. Namun bukan berarti kita harus minta tolong kepada mereka. Tidak. Yang punya gunung itu Allah. Jin cuma sekedar nunggu aja di situ. Dia numpang tinggal di situ. Sebagaimana kita numpang tinggal di bumi Allah. Tapi kita berasal dari Nabi Adam. Iblis dari bangsa jin. Anak keturunan Nabi Adam adalah kita. Jin-jin manapun, penunggu manapun yang diyakini manusia sedang menunggu. Itu keturunan iblis. Dan bala tentaranya. Iblis yang disuruh sujud kepada Nabi Adam. Kenapa sekarang anak cucu Adam yang nyembah jin? Ada apa ini? Kenapa kita hinakan kemuliaan yang sudah diberikan Allah tabaraka wa ta'ala kepada manusia dengan menyuruh jin sujud kepada Nabi Adam? Kenapa sekarang? Jin itu, Pak, kalau kita menyembah-nyembahnya, minta kepada, senang hatinya. Balas dendam dia dulu, ayah kami yang sujud kepada ayah kalian. Sekarang rasakan kalian yang sujud kepada kami. Nyembah-nyembah kepada kami, buat persembahan, buat sesajen kepada kami. Dan lihat orang-orang kafir itu rata-rata sesajennya kepada jin, betul tidak? Itu mereka, jangan kita umat Islam. Kita umat Nabi Adam, umat Nabi Muhammad. Agama Nabi Muhammad dengan agama Nabi Adam satu. Agama tauhid, ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam setiap ibadahnya.
1: Petikan faidah. Memetik faidah pada kajian ilmiah.
3: Orang yang telah terjerumus dalam perbuatan syirik, kufur, bidah atau maksiat, ada gak kebaikan yang bisa dia raih setelah melakukan itu? Ada, yaitu apa? Tobat. Dengan tobat, dihapus dosa-dosanya, diganti dengan pahala, dan Allah sangat gembira, segembira-gembiranya. Bahagia, sebahagia-bahagianya. Kebahagiaan Allah ketika melihat seorang hamba tobat dari dosa dan maksiat melebihi kebahagiaan orang yang pergi ke tengah padang pasir dengan membawa seluruh perbekalannya, tiba-tiba perbekalannya hilang, dibawa oleh untanya atau kudanya atau keledainya, entah kabur kemana, dicari kesana kemari tidak ada, seluruh perbekalannya di sana, dia di tengah padang pasir, gak ada makanan, gak ada minuman, tinggal menunggu mati itu mah, putus asa dia. Setelah putus asa dia berbaring, tiba-tiba datang lagi itu kuda, itu keledai yang membawa seluruh perbekal, datang lagi. Seneng apa enggak? Seneng. Seneng biasa atau seneng bingit? Sedang bingit. Dia cepat bangkit, dia raih itu tali kekang kudanya, dia berkata saking gembiranya, keceplosan dia, kepleset lidah dia. Dia berkata, Allahumma anta amdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau hambaku dan aku Tuhanmu. Kepleset ini, kecil apa fatal tuh kesalahannya? Super fatal. Kalau dia mengatakan itu dalam keadaan sadar dan disengaja, bisa kufur itu orang. Bisa murtad itu orang. Seseorang yang secara sadar sengaja mengatakan, ya Allah, engkau adalah hambaku, aku Tuhanmu. Bisa kufur itu orang. Akhto'a min syiddatil farah. Dia salah ucap, salah omong saking gembiranya. Tadinya sudah mau mati gitu, sudah pasrah mati ini, tinggal nunggu. Dan matinya menderita loh. Masih agak mending matinya dibunuh, prek, langsung saat itu. Ini matinya kelaparan dan kehausan, kepanasan. Konon ya, mungkin di sini ada yang lebih ahli. Manusia bisa bertahan hidup tanpa makanan selama 40 hari. 40 hari loh, bukan 3 hari. Tapi tanpa air mereka cuma bisa bertahan seminggu. Seminggu gak minum, mati itu. Kalau gak percaya, coba deh. Ya. Sudah. Sebelum proses kematian datang, menderita gak tuh? Kehausan, kelaparan? Iya, menderita lah. Orang yang kehausan terasa tercekik ini leher. Katanya. Saya belum pernah mengalami, mudah-mudahan tidak pernah mengalami. Sampai hari kiamat nanti. Sampai mudah-mudahan kita semua dikesurgakan oleh Allah tanpa mengalami rasa haus yang mencekik sama sekali. Jadi orang itu mau mati, sudah pasrah mati karena kehabisan bekal. Tiba-tiba datang lagi itu perbekalan, serasa hidup kembali. Senangnya bukan main. Saking senangnya ngomongnya salah. Ya, Allah lebih senang, lebih bahagia dibanding kebahagiaan orang tadi ketika melihat seorang hamba yang berdosa lalu tobat kembali kepada Allah dari dosa-dosanya. Itu kebaikan. Membuat Allah bahagia dan senang.
4: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
5: Kalau sholat tahiyatul masjid, apa bisa sholat di teras masjid atau cuma bisa di dalam masjid saja? Ulama ikhtilaf. Namanya tahiyatul masjid, sholat di dalam masjid. Apa batasan masjid? Pintu. Di sanalah, di pintu itu kita menerapkan aturan keluar masuk masjid. Kalau masuk, mendahulukan kaki kanan, keluar kaki kiri. Di pintu itulah kita baca doa masuk masjid dan keluar masjid. Itu pintu. Berarti di luar pintu, di teras, di halaman, itu luar masjid. Maka ketika masuk ke masjid lewat pintu, ada aturan tahiyatul masjid, ya, ada aturan tidak boleh dagang, tidak boleh mencari barang hilang, dan seterusnya. Berarti di luar masjid, di teras, itu di luar masjid. Tidak tahiyatul masjid di sana. Kemudian boleh dagang di sana, boleh mencari barang hilang, boleh mengumumkan barang hilang, dan seterusnya. Nah, ini pendapat yang pertama. Jadi tidak boleh sholat tahiyatul masjid di teras masjid, karena teras adalah luar masjid. Pendapat kedua menyatakan, ini pendapat Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Boleh dan dianggap sholat di dalam masjid kalau di dalam masjid itu full, penuh, dan kita hanya kebagian di luar. Mungkin di teras, mungkin di halaman, mungkin di jalan. Seperti sholat Jumat. Kan suka full ya. Masjid Raya Cipaganti kalau sholat Jumat kadang-kadang jalan raya ditutup. Nah, boleh gak kita sholat tahiyatul masjid di teras? Boleh kalau memang di dalam sudah penuh. Adapun kalau di dalam masih ada, tapi karena malas, di luar mah bisa ngobrol gitu. Waktu Jumatan. Akhirnya dia sholat tahiyatul masjid di luar masjid, padahal dalam masjid masih ada, maka tidak boleh. Jadi, kalau umpama di dalam masjid seperti Masjidil Haram, umpama menjelang adzan setengah jam, kalau bulan Desember atau musim haji, itu setengah jam itu sudah ditutup si halaman, sudah full gak bisa masuk. Akhirnya kita sholat di mall, di gang gitu ya, gak bisa masuk. Maka Syekh Al-Utsaimin menyatakan hari saat itu dianggap masjid. Boleh tahiyatul masjid, dan orang itu dianggap sholat di dalam masjid yang memiliki pahala 27 derajat karena sudah full. Adapun kalau di dalam masih kosong, lalu sengaja dia memilih di luar dan tahiyatul masjid di luar, maka enggak boleh karena masih memungkinkan masuk ke dalam. Maka Syekh Al-Utsaimin pun membolehkan sholat tahiyatul masjid di lapangan waktu sholat id. Sholat idul fitri idul adha kan di lapangan. Boleh enggak sholat tahiyatul masjid di sana? Beliau menyatakan boleh karena saat itu dianggap masjid. Yang menjadi dalil adalah kata beliau, para wanita yang haid disuruh menjauhi lapangan tapi mendengarkan khutbahnya. Ini walhasil ini ikhtilaf ya. Jadi kalau akhwat ibu-ibu umpamanya di An-Nafi ini datangnya telat, jadwalnya jam 9:30 datang jam 10. Kadang ada yang sekarang baru datang. Pas tanya jawab. Kebagian di jalan. Mau masuk ke masjid gak bisa karena sudah penuh. Kemudian di teras tahiyatul masjid boleh, silakan. Wallahu'alam.
6: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد حاضرين جماعه Masjid Agung Al-Ukhuwah Bandung yang Allah muliakan, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah, kembali kita berjumpa. Kita sedang membahas kitab A'malul Qulub. Materi yang kita bahas adalah tentang keyakinan, al-yaqin. Dan tema yang sedang kita angkat adalah buah dari keyakinan. Kamis yang lalu, annahu yuwalidus sabr, keyakinan melahirkan kesabaran. Sekarang yang berikutnya, keyakinan juga melahirkan sikap ridha kepada takdir Allah Azza wa Jalla. Ketika seorang memperoleh musibah, ada dua sifat yang agung yang harus dimiliki oleh setiap muslim. Pertama, ridho dengan musibah tersebut. Yang kedua, sabar. Hukum ridho terhadap musibah adalah sunnah dan tidak wajib. Adapun yang wajib adalah sabar. Apa itu ridho? Ridho sudah kita terangkan adalah sururul qalbi bimuril qada. Ridho itu senangnya hati di tengah pahitnya ketetapan Allah. Dan ridho itu hanya disunnahkan untuk takdir-takdir Allah yang buruk seperti musibah, seperti bala, penderitaan, kesakitan, kanyeri, kaperih, kehilangan uang, kehilangan orang yang kita cintai, dihina, dibuli orang, itu musibah. Di sana disunahkan ridho. Adapun untuk takdir yang baik, dipastikan ridho secara sendirinya. Dapat uang banyak pasti senang, itu ridho. Dapat jodoh sesuai harapan pasti senang, pasti ridho. Jadi ridho itu artinya sururul qalbi bimuril qada. Senangnya hati di tengah pahitnya ketetapan Allah. Maksudnya ketetapan yang

Bukan terangkatnya derajat kita. Musibah itu takkan lama, tapi pasti akan hilang berlalu, dan setelahnya akan datang dua kebahagiaan dan banyak lagi. Jadi karena ada banyak keuntungan di balik musibah, maka dia ridho dengan semua musibah tersebut. Sama dengan kita berolahraga, ketika olahraganya menderita, kita capek, kita lelah, kita pegal, kita kadang harus kehilangan uang, tapi kenapa kita lakukan lagi? Karena yakin dengan olahraga yang membuat kita menderita itu kita sehat. Peredaran darah kita lancar, otot-otot kita menguat, sampah-sampah dalam tubuh dibuang, racun, lemak, gula, kolesterol, dan lain-lainnya yang jelek untuk kita dibuang. Maka walaupun capek, pegal, dan lelah, kita senang. Olahraganya sambil ketawa-ketawa, sambil sumringah, sambil mengekspresikan kesenangan. Itu ridho. Jadi ridho terhadap takdir Allah adalah merasa senang hati di tengah pahitnya penderitaan atas takdir tersebut. Salah satu penyebab sikap ridho adalah yakin. Yakin terhadap apa? Ya, terhadap ketetapan Allah melalui penjelasan syariatnya tentang keuntungan musibah tersebut. Maka yakin disebut afdhalu mawahibir rabbi lil abdi. Yakin itu anugerah terbaik yang Allah berikan kepada seorang hamba. Wala tathbutu qadamur ridha illa ala darajatil yaqin. Tidaklah seseorang akan ridha terhadap musibah kecuali karena keyakinan. Kenapa orang ketika ditimpa musibah dia tegar, bahkan optimis, malah tersenyum? Karena yakin di balik musibah ini banyak sekali keuntungan. Musibah ini ujian keimanan. Ibarat mahasiswa yang sedang diuji, mungkin ketika ujiannya dia tegang, dia tertekan, dia merasakan ketidaknyamanan. Tapi seusai itu dia akan naik tingkat, naik kelas, naik level. Itulah musibah. Ahasiban nas ayutsraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apa manusia mengira dia akan dibiarkan berkata, saya sudah beriman tapi belum diuji? Asyaddun nasi bala'an al-anbiya thumma as-solihun thumma al-amthal fal-amthal. Yubdala ar-rajulu ala hasbi dini fa in kana fi dini salaba jizida lahu fil bala. Manusia yang paling hebat ujiannya, penderitanya para nabi, karena imannya paling hebat. Lalu orang soleh, lalu di bawah itu, di bawah itu. Seseorang akan diuji berdasarkan kadar iman. Makin hebat iman, makin hebat ujian. Jadi wala yathbutu qadamu ridha illa ala darajatil yaqin. Tidak akan mantap keriduan seorang kecuali karena berdiri di atas keyakinan. Allah berfirman dalam At-Taghabun ayat yang ke-11. Wa ma asaba min musibatin illa bi'idznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Tidak ada musibah yang terjadi kecuali dengan izin Allah. Siapa yang beriman kepada Allah, yahdi qalbah, berarti Allah telah memberi hidayah ke dalam hatinya. Ketika menerangkan ayat ini,
Berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu

Quran. Apa hubungan ayat ini dengan keyakinan? Kata Abdullah bin Mas'ud, "Huwallazi idza asabathul musibah radiya wa 'arafa annaha minallah." Mana ayat ini adalah orang yang ditimpa musibah, dia ridho dengan musibah itu dan dia meyakini musibah ini dari Allah. Falihada lam yahsul lahu hidayatul qalbi, hidayatul qalbi war ridha wat taslim illa bil yaqin. Karena itulah tidak akan teraih hidayahnya hati, ridhonya hati, taslimnya hati kepada ketetapan Allah kecuali karena keyakinan. Jadi orang yang ditimpa musibah, dia berarti telah diberi hidayah oleh Allah Azza wa Jalla, karena ketika dia memperoleh musibah, dia ridho dan sabar, dan keriduan dan kesabaran itu tiada lain kecuali karena hidayah Allah. Itu yang dimaksud keterkaitan ayat ini dengan ridho dan yakin. Wa ma asaba min musibatin illa biidznillah. Tidak ada musibah yang terjadi kecuali dengan izin Allah. Itu informasi pemberitahuan dari Allah ketika kita dapat musibah. Maka siapa orang dapat musibah lalu sabar dan ridha, berarti orang itu telah memperoleh hidayah dari Allah. Hidayah apa? Dua. Hidayah ilmu, dan ilmu ini yang membuat dia yakin terhadap hikmah di balik musibah, dan yang kedua hidayah taufik untuk ridha dan sabar. Jadi dua-duanya dapat. Pertama ridho, kedua sabar. Kemarin kita sudah menjelaskan kesabaran. Yakin melahirkan kesabaran. Kedua, yakin juga melahirkan keridhoan. Apa bedanya? Kalau sabar, kemarin sudah. Ketika dapat musibah, dia tidak mengeluh, dia tidak meratap, dia tidak melakukan atau mengatakan hal-hal yang terlarang selama dapat musibah. Dia taqarrub kepada Allah. Nah, ridho ini dia senang dengan musibah ini. Kenapa senang? Karena ada keuntungan. Ibarat orang senang dengan olahraga walaupun menyakitkan, melelahkan, membuat dia pegel, tapi dia senang karena yakin setelah olahraga akan lebih baik keadaannya. Seperti pasien yang sakit datang ke dokter, oleh dokter disakiti, harus disuntik, harus diambil darah, kadang harus diinfus, dikasih obat-obat yang pahit, dilarang dari yang enak-enak, terus dimintai duit lagi setelah itu. Setelah itu dijanjikan minggu depan kesini lagi, saya suntik lagi, saya kasih obat lagi, saya mintai duit lagi. Itu semua penderitaan, itu semua kepahitan. Tapi si pasien kapok gak? Enggak, datang lagi. Kenapa dia ridho dengan itu, senang dengan kedatangan? Sebab yakin suntikan tadi, infusan tadi, walaupun menyakitkan, obat yang pahit tadi, walaupun bikin menderita, akan melahirkan banyak keuntungan berupa kesembuhan. Nah, inilah konsep meraih keridhoan di tengah pahitnya musibah yang Allah berikan. Berkata Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam kitab tafsirnya ketika menafsirkan ayat tersebut, surah At-Taghabun ayat 11 tadi. Kata Imam Ibnu Jarir, "Wa may yusaddiq billah faya'lamu annahu la ahada tusibuhu musibah illa bi'idznillah bidzalik yahdi qalbah." Yaqul yuwaffiqillah qalbahu bitaslim li amrihi waridha biqadha'ihi. Maksud ayat tadi adalah siapa orang yang yakin kepada Allah, yakin semua yang Allah berikan itu menguntungkan kita, walaupun yang Allah berikan itu pahit.
Kalau kita sakit datang ke dokter, kita yakin apa yang dilakukan oleh dokter menguntungkan kita walaupun membuat kita sakit. Disuntik itu sakit, diinfus itu sakit, dikasih obat pahit itu tidak enak. Tapi kita percaya aja ke dokter gitu ya. Apalagi seorang hamba kepada Allah. Siapa yang percaya kepada Allah, dia bakal tahu dan yakin, maka semua musibah itu Allah yang ngatur. Tak terjadi kecuali dengan izin Allah. Dan tahu tidaklah Allah menetapkan keburukan untuk kita kecuali demi kebaikan kita. Oleh karena itulah orang itu yahdi qalbah. Orang itu orang yang telah diberi hidayah oleh Allah hatinya. Maknanya yuafiqillahu qalbahu bitaslim bi amrih waridha bi qadarih. Artinya Allah telah memberi taufik kepada orang itu agar hatinya taslim kepada perintah Allah dan ridha kepada ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu penjelasan Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Berkata Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya ketika menafsirkan ayat ini, kata beliau, ay wa man asabathu musibatun fa'alima annaha biqada'illahi wa qadarihi fasabara wahtasaba wastaslama liqada'illah hadallahu qalbah wa awwadahu amma fatahu minad dunya hudan fi qalbihi wa yaqinan sadiqan wa qad yukhlifu alayhi ma kana akhadha minhu aw khayra minhu. Ini yang buat kita optimis ketika kita memperoleh musibah ya. Kata Imam Ibnu Katsir, siapa orang yang ditimpa musibah lalu dia mengetahui bahwa musibah itu terjadi karena takdir Allah, karena ketetapan Allah, lalu dia sabar dan berharap pahala dan taslim pasrah kepada takdir Allah, berarti Allah telah memberikan hidayah ke dalam hatinya dan Allah akan mengganti bagi dia sesuatu kehidupan atau keuntungan dunia yang hilang karena musibah tadi. Musibah menghilangkan sesuatu dari kepentingan dunia kita, apapun itu. Mungkin harga diri, mungkin kenyamanan atau ketenangan ketika musibahnya dalam bentuk hinaan, bulian. Mungkin harta kalau dalam bentuk kehilangan harta, Allah akan ganti ya. Dan ini merupakan hidayah Allah kepada hatinya, keyakinan yang benar, dan Allah akan ganti apa yang Allah ambil dari kepentingan dunia dari dia ketika musibah itu terjadi, bahkan mengganti dengan yang jauh lebih baik. Makanya jamaah sekalian, gini, kalau kita mengalami kerugian duniawi dan itu musibah, apapun itu, hilang, dirampok, ditipu, kayak gitu kan. Kadang ada orang hilang keuangan, uang ditipu atau barang ditipu, atau mungkin kita berkendaraan jatuh. Alhamdulillah. Yahdikumullahu yuslihu balakum. Atau kecelakaan, jatuh kayak pakai motor, nyenggol mobil dan seterusnya, atau mogok rusak. Apa yang harus kita lakukan agar tetap dada lapang, ridho? Yakinlah itu tanda bahwa Allah akan memberikan ganti yang lebih baik daripada apa yang hilang dari diri kita dalam musibah itu. Wah, ketipu ini 10 juta. Optimislah akan datang 100 juta setelah itu. Oh, kita dibuli habis-habisan sampai kita dihinakan banyak orang. Optimislah bahwa setelah itu akan Allah mulia, akan angkat derajat kita lebih mulia daripada sebelumnya. Itu yang membuat hati kita ridha.
Sebagaimana kata Imam Ibnu Katsir tadi, siapa orang yang ditimpa musibah, dia tahu ini dari Allah, lalu dia sabar, bahkan ridho. Ridho itu tadi senang, berharap pahala, maka Allah akan ganti semua yang hilang dalam musibah itu dari diri kita dengan ganti yang lebih baik. Atau Al-Khurasani, kalau ngumpul dalam sebuah majelis, maka tidaklah dia berdiri dari majelis itu, bubar gitu ya, kecuali dia berdoa. Apa isi doanya? Allahumma hablana yaqinan bika hatta tuhawwina alaina musibatu dunya wa hatta na'lama annahu la yusibuna illa ma kutiba lana wa la ya'tina min hadha rizqu illa ma qasamta lana bih. Doa yang dibaca oleh Atha Al-Khurasani, ya Allah, Allahumma hablana, berikan kepada kami yaqinan bika, keyakinan kepada engkau. Keyakinan yang kayak gimana? Hatta tuhawina alina musibatu dunia, keyakinan yang membuat seluruh musibah dunia terasa enteng bagi kami. Wa hatta na'lama annahu la yusibana illa ma kutiba lana, dan keyakinan sampai kami mengetahui tidak ada yang keburukan yang menimpa kami kecuali yang telah engkau takdirkan untuk kami, dan tidaklah rizki ini datang kepada kami kecuali sebatas yang telah engkau bagikan untuk kami. Rizki yang akan sampai kepada kita hanyalah yang telah Allah tetapkan, Allah takdirkan. Kalau tidak ditakdirkan mah tidak akan datang. Walaupun jalannya sudah jelas, wahai pi untungannya tinggal selangkah lagi, tapi enggak Allah takdirkan, akan luput, akan lolos, akan hilang. Begitu hilang jangan kecewa, ini takdir Allah. Allah menyatakan ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabi min qabli an nabraha. Tidak ada musibah atau kejadian yang terjadi di muka bumi atau menimpa diri kalian kecuali semua itu sudah dicatat dalam sebuah kitab, Lauhul Mahfuz, sebelum kami menciptakan alam jagat raya ini. Wa dzalika 'alallahi yasir, dan itu mudah bagi Allah. Likai la ta'sau 'ala ma fatakum, agar kalian tidak putus asa terhadap apa yang luput dari diri kalian, yang lepas, yang hilang dari diri kalian. Enggak perlu putus asa, itulah ketetapan Allah, itu takdir Allah. Wala yafrahu bima atakum, dan kalian enggak bangga dengan apa yang Allah berikan kepada kalian, yang kita miliki harta, pangkat, jabatan, kekuasaan, popularitas, semua itu bukan murni hasil ikhtiar atau perjuangan kita, itu adalah takdir Allah kepada kita. Kalau memiliki apapun enggak perlu bangga, kalau hilang apapun enggak perlu putus asa. Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma itu pernah ditanya tentang seorang sahabat senior beliau, karena Hasan putra Ali itu pasti masih anak-anak ketika Abu Dzar sudah tua gitu. Ada orang yang bertanya kepada Hasan bin Ali, inna Abu Dzar yaqul, bahwa Abu Dzar pernah berkata. Perkataan Abu Dzar itu anti main stream, yang apa namanya, bertolak belakang dengan prinsip banyak orang, apalagi di zaman kita. Abu Dzar berkata, al-faqru ahabbu ilayya minal ghina, wasaqam ahabbu ilayya minas siha. Kata Abu Dzar, kefakiran lebih aku sukai daripada kekayaan. Sakit itu lebih aku sukai daripada sehat. Ini kan es krim ya, apa? Ekstrim ya.
Jadi bertolak belakang dengan prinsip banyak orang. Kalau kita ya lebih baik kaya daripada miskin, lebih baik sehat daripada sakit. Abu Dzar berkata yang sebaliknya. Ditanyakan kepada Hasan bin Ali, apa kata Hasan? Rahimallahu Abu Dzar, amma ana aqul famanittakala ala husni ikhtiyarillahi lah lam yatamanna annahu fi ghairi alhalati allati ikhtaraha Allahu lahu wa hadha haddul wuquf ala ar-ridha bima yasrifu anhu al-qada. Semoga Allah merahmati Abu Dzar. Kita pernah terangkan kenapa Abu Dzar berprinsip begitu, lebih menyukai kemiskinan daripada kekayaan, sakit daripada sehat. Karena sudah sering kita bilang, dalam keburukan baik sakit ataupun miskin ada plus minus, ada kelebihan kekurangan, ada keuntungan kerugian. Yang sakit ada keuntungan. Apa keuntungan? Tadi dosa gugur, pahala kesabaran nambah, doanya dikabul oleh Allah, diangkat derajatnya, dan seterusnya. Banyak. Ada minusnya. Apa minusnya? Bagi kebanyakan orang mengeluh dengan sakitnya, terhalang dari kewajiban, tidak produktif, terus bikin repot orang, harus diurus, harus diladeni, makannya disiapkan semuanya gitu kan. Itu minusnya. Bagi orang dengan kualitas iman tertentu seperti para sahabat, musibah apapun namanya, baik kemiskinan ataupun sakit, hanya meraih keuntungan dan seluruh kerugiannya itu tidak ada. Sahabat itu ketika sakit tetap produktif. Sahabat itu ketika sakit tidak terhalang dengan kewajiban. Para sahabat itu ketika sakit dia tidak merepotkan orang. Dia bisa ngurus diri sendiri. Jadi semua efek negatif dari sakit tidak ada. Yang ada hanya keuntungan, keuntungan, keuntungan. Sakit bagi dia ibarat sehat yang melahirkan banyak keuntungan yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang sehat. Begitu juga kemiskinan. Miskin itu ada plus minus. Plusnya ya tadi, orang miskin lebih banyak waktu bertaqarrub kepada Allah. Orang miskin hisabnya jauh lebih enteng. Orang miskin doanya dikabul dan lebih banyak berdoanya daripada yang lain-lainnya kepada. Itu keuntungan-keuntungan. Ada minusnya. Apa minusnya orang miskin? Jadi beban orang lain, minta-minta kadang-kadang, ya. Harus diberi tunjangan, ditolong, dibantu dan seterusnya. Bagi orang yang sekali berAbu Dzar, semua efek negatif dari kemiskinan tidak ada. Yang ada hanyalah keuntungannya. Maka berkata Al-Hasan, semoga Allah merahmati Abu Dzar. Amma ana, aku mengatakan, famanittakala ala husni ikhtiyarillahi lah. Siapa orang yang bersandar kepada pilihan terbaik yang Allah berikan kepadanya, walaupun pilihan terbaik bagi dia itu adalah penderitaan seperti sakit, seperti miskin, lam yatamanna annahu fi ghairil halatil lati ikhtaraha Allahu lahu. Maka siapa orang yang demikian bertawakal, bersandar kepada pilihan terbaik yang Allah berikan kepadanya, dia meyakini itulah pilihan terbaik dari Allah, dia tidak akan mengangan-angankan keadaan lain yang tidak Allah takdirkan untuknya, tidak Allah pilihkan untuknya. Jadi kalau umpamanya kita diberi sakit atau miskin, itulah pilihan terbaik bagi Allah. Dia tidak akan mengangan-angankan sehat, tidak akan mengangan-angankan kaya. Itu pilihan Allah untuk dirinya. Tapi sebaliknya, kalau Allah memberikan sehat dan kaya, berarti pilihan terbaik dari Allah untuk kita itu begitu.
Karena kita lebih baik kaya daripada miskin. Dengan kaya kita tetap bisa ibadah, bisa nolong orang, bisa zakat, infak, sedekah, bisa haji, bisa umroh, bisa berbuat banyak dengan kekayaannya. Dan efek buruk dari kekayaan tidak terjadi pada diri kita. Dengan kekayaan kita tidak lalai dari ibadah. Dengan kekayaan kita tidak sombong, tidak takabur. Dengan kekayaan kita tidak menyebabkan hisabnya tambah berat. Kenapa? Infak, sedekah, membantu orang, membangun masjid, membangun pondok pesantren, dan seterusnya tuh. Kadang ada tipikal orang yang lebih baik kaya daripada miskin. Kadang ada yang sebaliknya. Kalau orang diberi kekayaan, dia bisa lalai. Dia bisa bermaksiat dengan kekayaan itu. Dia bisa sombong dan takabur dengan kekayaannya tersebut. Ada tipikal orang seperti ini, berarti pilihan kaya bagi dia jelek. Makanya tidak Allah kaya-kayakan dia. Allah kasih ala kadarnya aja rizkinya. Karena kalau dia miskin, lebih tawadhu, lebih banyak ibadah, dan lebih banyak berdoa, lebih banyak hadir ke kajian daripada kekayaan. Maka miskin pilihan terbaik Allah untuk dia. Jadi kalau Abu Dzar menyatakan, saya lebih baik miskin daripada kaya, saya lebih baik sakit daripada sehat tadi, maka Al-Hasan menyatakan, saya lebih suka berada dalam pilihan terbaik yang Allah tetapkan untuk saya dan tidak mengangan-angankan keadaan yang tidak Allah tetapkan. Kalau Allah menetapkan saya kaya, berarti itu terbaik bagi saya. Dengan kekayaan ini saya bisa banyak berbuat kebaikan. Kalau Allah menetapkan kita sehat, maka itu berarti terbaik. Dengan kesehatan jauh lebih manfaat, lebih produktif daripada ketika sakit. Maka di akhir kalimat ini Al-Hasan menyatakan, hadza haddul wuquf 'ala ar-ridha bima yasrifu bil qadha. Dan inilah batasan sikap terbaik berupa keriduan terhadap apa yang Allah tetapkan. Baik yang Allah tetapkan itu baik atau buruk, maka itulah pilihan terbaik Allah untuk dirinya. Dan sikap seperti ini tak akan bisa diraih kecuali oleh orang-orang yang yakin. Makanya salah satu buah dari keyakinan lah ridha. Berkata Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala. Sufyan Ats-Tsauri diberi gelar oleh para ulama dengan sebutan Syekhul Islam. Syekhul Islam itu gelar yang diberikan kepada orang yang menguasai seluruh seluk-beluk ulum syar'iyah. Dia ahli bahasa Arab, dia ahli tafsir, dia ahli hadis fiqih, usul fiqih dan semua. Semua ilmu syar'i dia kuasai. Semendalam, semaksimal mungkin. Itu Syekhul Islam. Kalau muhaddis, ahli hadis. Tapi belum tentu faham tafsir secara mendalam. Ahli tafsir disebut mufassir. Ahli fiqih disebut faqih. Ahli usul fiqih disebut usuli. Ahli sejarah disebut mu'arrikh. Dan seterusnya. Kalau semuanya terkuasai, itulah Syekhul Islam. Di antara Imam Sufyan Ats-Tsauri, qila lirrabi bin Khuzaim. Gurunya, salah seorang gurunya namanya Rabi bin Khuzaim. Ditanya ketika dia sakit. Gurunya ini sakit, Rabi ini sakit. Ditanya, "Lau dawaita?" Kenapa engkau tidak berobat? Apa jawabannya? Coba lihat. Laqad hamamtu bihi, saya sangat ingin berobat supaya sembuh. Thumma dzakartu 'adan wa Tsamud wa ashabar rasi wa qurunan baina dzalika katsira kanat fihi minal awja wa kanat lahum atibba fama baqiyal mudawi wala mudawa illa qad faniya. Aku ingin berobat. Tapi kemudian aku ingat kaum Ad, kaum Tsamud, Ashabur Rasi dan banyak generasi yang ada setelah dan sebelum mereka itu hebat-hebat. Kaum Ad, kaum Tsamud itu fisiknya
Masya Allah, luar biasa. Mungkin dua kali lipat jangkung badaknya daripada kita. Tenaganya itu kayak raksasa. Dia bisa membuat apa namanya rumah dari batu-batu yang ada di tebing, dipahat. Kebayang itu. Tenaganya, fisiknya, staminanya di lereng gunung yang berbatu-batu itu, gugulantungan, gugurawilan gitu ya. Kemampuannya luar biasa gitu. Tapi di kalangan mereka ada yang sakit, mati dan diazab oleh Allah karena kedurhakaannya. Aku sakit, kata Rabi, aku ingin berobat, tapi aku ingat kaum Ad, kaum Tsamud, ashabur rasi dan banyak generasi setelah mereka, di kalangan mereka pernah tertimpa musibah, sakit, kelaparan, dan di kalangan mereka ada para atiba, para tabib, para dokter yang ahli. Tapi apa yang terjadi? Mereka semua sudah berlalu, yang mengobati, yang diobati semua sekarang sudah fana, tak ada yang tersisa. Mananya apa? Mau sakit, mau sehat, semuanya akan mati, akan musnah. Apa yang tersisa? Hisab atas waktu kehidupan yang sudah dijalani. Dan hisab ketika sakit jauh lebih menguntungkan dibanding hisab bagi yang sehat. Yang sehat karena itu nikmat, ditanya, disyukuri apa tidak? Yang sakit karena itu musibah, menggugurkan dosa, melahirkan pahala. Jadi dari aspek sudut pandang hisab, sakit jauh lebih menguntungkan daripada sehat. Kalau yang sehat mati, yang sakit mati, yang sehat musnah, yang sakit juga musnah, yang tersisa tinggal apa namanya hisab atas kehidupan tersebut, maka untuk apa saya berobat kalau sakit lebih menguntungkan? Walaupun demikian, seluruh efek negatif dari sakit bisa dihindarkan. Dengan sakitnya dia tetap produktif, dengan sakitnya dia tetap menunaikan kewajiban, tidak mengambil rukhsah. Sakit boleh tidak sholat berjamaah di masjid, boleh di rumah, enggak, dia tetap ke masjid. Sakit boleh menyebabkan kita tidak perlu haji umroh, dia tetap haji dan umroh. Sakit boleh tidak jihad kalau ada jihad, dia tetap jihad fisabilillah. Pokoknya sakitnya sama sekali tidak memberikan kerugian atau menghalangi dia dari kewajiban. Berkata Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu, ladagatni aqrab faaqsamtu alayya faaqsamat alayya ummi an astariq an astarqiya fa'utitu arraqi fa'ataitu arraqi yadayya allati lam tuldag wa karihtu an uhnithaha. Suatu saat aku disengat kalajengking. Kalajengking itu beracun, berbisa kayak ular begitu. Walaupun mungkin tidak separah ular, tapi tetap beracun, bengkak. Biasanya aku gak mau berobat. Sabar dan ridho terhadap musibah ini. Tapi ibuku bersumpah aku harus diruqyah. Lalu ibuku memanggil seorang peruqyah. Di dalam riwayat lain dipanggilkan tabib, ibunya. Dan aku tidak mau durhaka kepada ibuku. Tapi apa yang terjadi? Aku berikan tanganku yang tidak digigit untuk diobati dan diruqyah. Jadi yang dia beri umpamanya tangan yang dipatuk, di apa kalau oleh kalajengking teh yang disengat, yang dicapit,
Dicapit apa digigit? Dicapitnya, dicapit. Yang kiri tapi dia berikan yang kanan. Mana yang digigit? Nih yang kanan. Yang sakitnya enggak? Apa intinya? Sebenarnya dia tidak ingin sembuh. Tidak ingin diobati, tidak ingin diruqyah. Tapi juga tidak ingin durhaka kepada ibunya. Jadi ibunya kan tidak melihat, hanya yakinlah bahwa itu diobati atau itu diruqyah. Itu Sa'id bin Jubair. Berkata Yunus bin Ubaid, kana ta'un qibala biladi Maimun bin Mahran bin Mihran. Fakatabtu ilaihi as'aluhu an ahlihi fakataba ilayya balagani kitabuk wa innahu mata min ahli wa khasati 17 insanan wa inni akrahul bala idha akbala wa idha adbara lam yasurruni annahu lam yakun fahuwa radin bima qasamallah. Penyakit ta'un melanda negeri Maimun bin Mihran, seorang khalifah saat itu. Ada ta'un, pandemi lah. Karena seluruh negara, bahkan banyak negara, banyak yang mati, puluhan ribu, ratusan ribu yang mati. Aku, kata Yunus bin Ubaid, ada di negeri lain yang tidak terkena wabah itu. Aku ngirim surat, mengirim surat menanyakan tentang keluarga Maimun ini. Apa kata Maimun? Telah sampai suratmu kepadaku. Jadi dibalas bahwa telah mati orang-orang khusus dari kalangan keluargaku sebanyak 17 orang. 17 orang mati itu. Maksudnya dari keluarga dia. Kalau rakyatnya ribuan yang mati. Lalu apa dia bilang? Wa inni akrahul bala. Aku tidak suka terhadap bala ini. Kita boleh membenci, tidak suka terhadap keburukan, sakit, bala, kematian, boleh benci. Aisyah juga menyatakan, akarohiyatul maut wa kulluna nakrahul maut. Kita semua benci kematian. Boleh membenci kematian, membenci musibah, membenci pandemi, wabah ataupun sakit. Tapi idza aqbala, aku benci bala ketika dia datang. Fa idza adbara lam yasurni annahu lam yakun. Tapi setelah pandemi ini pergi, setelah wabah ini hilang musnah, maka aku tidak gembira kalau pandemi ini tidak terjadi. Ketika datang benci, tapi ketika pergi tidak gembira. Apa maknanya? Wa huwa radin bima qasamallahu azza wa jalla. Dia ridha terhadap apa yang Allah pilihkan untuk diri dan negerinya. Ridha, ini ketetapan Allah. Datangnya pandemi pasti baik, hilangnya pandemi juga belum tentu buruk gitu. Karena itulah maka ketika datang boleh kita membenci, dan ketika pergi tidak harus gembira karena pandemi ternyata banyak keuntungan. Berkata Abu Hazim rahimahullahu taala, wajadtu dunya syai'ain fasyai'un minha huwa li falan u'ajjilahu qabla ajalih walau talabtuhu biquwwati ahli samawati wal ard wa syai'un minha huwa li ghairi fadzalika ma lam analhu fima madha wala arjuhu fima baqiya fayumna'u alladhi li min ghairi kama yumna'u alladhi li ghairi minni ففي أي هذين أفني عمري وجدت ما أعطيته من الدنيا شيئين فشيء يأتي أجله قبل أجلي فأغلب عليه وشيء يأتي أجلي قبل أجله فأموت وأخلفه لمن بعدي ففي أي هذين أعصي ربي
Aku mendapati dunia ini ada dua bagian. Dunia dan isinya itu ada dua bagian. Satu bagian untukku. Jadi ada sesuatu sedikit dari dunia ini yang Allah tetapkan untukku. Aku tidak minta disegerakan sebelum waktunya tiba. Antum jangan sampai sekali-kali berdoa, ya Allah, seluruh rizki yang telah Engkau takdirkan untukku selama hidupku segera turunkan sekarang juga ya Allah. Jangan. Kalau nanti semua rizkinya sudah sampai kepada kita, berarti saatnya mati itu. Tidaklah seseorang meninggalkan dunia ini kecuali semua jatah rizkinya itu sudah sampai kepada dia. Kalau semua jatah rizkinya sampai, udah saatnya mati itu. Makanya kadang-kadang para ulama ketika ada orang jahat terhadap Islam dan kaum muslimin, baik dia karena kefasikannya, karena kekuasaannya zalim, karena kebidahannya jahat kepada ahlus sunnah, kadang-kadang mendoakan semoga Allah cepat sempurnakan rizkinya. Apa maknanya? Semoga cepat diwafatkan oleh Allah. Karena kalau sudah sempurna rizkinya, ajalnya akan tiba. Maka antum jangan sekali-kali berdoa, ya Allah, seluruh rizki yang Kau takdirkan untukku berikan sekarang juga. Itu minta mati itu. Jadi kata Abu Hazim, sesuatu yang telah Allah takdirkan untukku sebagai rizki, aku tidak akan minta disegerakan sebelum waktunya. Sekalipun aku mengambilnya dengan sepenuh kekuatan langit dan bumi, maka rizki yang belum saatnya datang tak akan datang saat itu juga. Sudah biarkan Allah yang ngatur. Nih, bagian pertama dari dunia, yaitu bagian yang ditakdirkan untukku. Kedua, dunia yang diperuntukkan bagi selain aku, bagi orang lain, yaitu harta yang tidak sampai kepadaku di masa yang lalu dan tidak aku harapkan untuk diriku di masa yang akan datang. Aku tidak akan pernah mengharapkan rizki yang tidak akan Allah takdirkan untukku gitu. Maka seluruh harta yang telah Allah takdirkan untukku tak akan sampai ke orang lain apapun yang terjadi. Dan seluruh harta yang telah Allah takdirkan untuk orang lain tak akan bisa sampai kepada diriku apapun yang aku lakukan. Maka untuk harta yang mana aku akan menghabiskan waktu dan umurku? Tentu saja yang aku akan fokuskan ikhtiar perjuangan dan usahaku hanya untuk harta yang telah Allah tetapkan untukku. Udah itu. Dan Allah, dan apa namanya, aku tidak akan meminta datangnya harta sebelum waktu yang telah Allah tetapkan tiba. Dan Allah yang lebih tahu mana yang terbaik untuk kita. Apakah hari ini lebih baik kita dapat uang banyak atau tidak, Allah lebih tahu daripada kita. Lalu aku temukan seluruh dunia atau seluruh rizki dari dunia yang telah aku dapatkan ada dua. Tadi seluruh harta dunia ada dua, sebagian untukku, sebagian untuk selain aku. Sikapku jelas. Nah sekarang wajadtu ma'utitu minadunya syai'ain. Aku temukan harta dunia yang telah aku dapatkan ada dua jenis atau dua macam. Pertama, harta yang sudah tiba, yang harta yang akan tiba kepada kehidupanku sebelum ajalku tiba. Sebelum ajalku tiba, harta itu pasti akan datang kepadaku. Fa'uglaba alai. Itu pasti datang. Tidak bisa dihalang-halangi oleh orang lain. Terus yang kedua, ada lagi harta yang datang ajalku sebelum harta itu datang kepadaku. Akunya keburu mati. Kadang ya.
Ada harta itu datang menjadi milik kita setelah kita mati. Sebelum kita mati, tidak. Ada yang begitu? Ada. Nah, kalau zaman sekarang jelas umpamanya uang pensiun, uang asuransi, apalagi itu uang kematian itu kan milik si mayitnya. Uang-uang itu semua tidak datang kepada orang tersebut selama hidup. Setelah mati baru datang. Ada yang seperti itu. Dulu juga begitu. Dulu belum ada asuransi. Tapi ada harta yang datang setelah kematian orangnya. Selama hidup gak datang. Contohnya apa? Contohnya piutang dia di orang lain. Dia menghutangkan, meminjamkan ke orang lain. Belum dibayar selama hidup. Setelah mati baru dibayar. Jadi milik ahli waris. Ada yang seperti itu. Jadi ada harta yang datang kepadaku sebelum ajalku. Aku pergunakan dengan sebaik-baiknya. Ada lagi harta yang ajalku keburu datang sebelum harta itu datang kepadaku. Aku mati lebih dahulu sebelum harta tersebut mendatangi aku. Lalu aku mati. Lalu aku tinggalkan itu untuk orang-orang sepeninggalku. Untuk istrinya, untuk anaknya, untuk ahli warisnya. Apa yang tersisa untukku dari harta yang tidak sampai kepadaku? Hisab. Kok bisa dihisabkan, tidak dipergunakan? Harta itu dua pertanyaannya. Dari mana itu diperoleh, kemana itu digunakan? Kalau ada harta yang belum sempat kita makan, belum sempat kita pergunakan, kita keburu mati, tapi status harta itu kan sudah menjadi milik kita, pasti ada cara bagaimana memilikinya, halal apa haram, dengan ridho Allah atau dengan murka Allah. Itu juga akan ditanyakan. Hartanya tidak sempat kita nikmati, hisabnya pasti mendatangi. Kebayang nih, orang-orang yang hartanya em-eman, tek-tean, apalagi hasil korupsi itu. Dinikmati oleh dia tidak. Coba orang punya umpah puluhan miliar. Habis gak selama hidup dia? Enggak. Dia mati uangnya masih miliaran, bahkan triliunan. Hasil korupsi, hasil nyolong lagi. Kebayang. Dia tidak menikmati uang itu, hisabnya berat. Pertanggungjawabannya yang harus dia pikul di alam kubur, di akhirat, na'udzubillah, memberatkan banget gitu. Oleh karena itu, ikhwah, untuk apa tipe porose ya? Untuk apa umpamanya all out meraih harta yang tidak pasti akan kita nikmati? Mungkin kita dapatkan, tapi kita keburu mati, itu menjadi hisab bagi kita, menjadi beban, ya? Mungkin saja ikhtiar usaha kita yang maksimal tidak menghasilkan. Tisuk jedur napikan ka sore jedel, dug huru petnyawa, suku dijen hulu, hulu dijen suku. Untuk meraih uang, ternyata ada dua kemungkinan. Tidak ditakdirkan, sehingga enggak dapat. Atau ditakdirkan dapat, tapi kita keburu mati, tak sempat menikmati, yang tersisa hanyalah hisab atas harta tersebut. Rugi kan? Rugi dua kali. Sudah rugi dalam bentuk capek lelah mencarinya. Yang kedua, tak ternikmati, tinggal hisab yang harus kita jalani. Oleh karena itu berkata Abu Hazim, fala hajata lil abdi ayatasakhata bil aqdar wal ya'lam anna ma asabahu lam yakun yukhti'ahu wa ma akhta'ahu lam yakun liyusibahu wa annal abda yatlubuhu rizquhu kama yatlubuhu ajaluhu fa 'alaihi ayyattaqiya rabbah wa yujmil fit talab. Berdasarkan semua penjelasan tadi, tidak perlu seorang hamba kesel mangkel terhadap takdir Allah.
Walaupun takdir yang buruk pasti ya, kalau yang takdir yang menyenangkan mah pasti gak akan kesel, pasti senang. Terhadap takdir yang buruk berupa musibah, jangan kesel, itu menguntungkan. Dan ketahuilah bahwa apa yang ditakdirkan menimpamu tidak akan meleset darimu, dan apa yang tidak ditakdirkan menimpamu tidak akan mengenaimu. Dan ingat, setiap hamba selalu diburu, diincar dalam hidupnya oleh dua hal. Pasti kena, tidak bisa menghindar. Dua hal ini mengincar kita dalam hidup kita. Satu, rizki. Bukan kita yang mencari rizki, rizki yang mengejar kita. Rizki yang Allah takdirkan. Kalau yang tidak Allah takdirkan mah dikejar-kejar juga gak akan dapat. Tapi yang Allah takdirkan, walaupun kita lari, menjauh, menghindar, tetap akan mendatangi kita. Ini hal pertama yang selalu mengejar kita setiap detik, yaitu rizki yang telah Allah takdirkan untuk kita. Kedua, ini yang harus kita waspadai, ajal. Ajal selalu mengincar kita, pasti mendatangi kita bila saatnya tiba. Tak bisa menghindar, tak bisa berikhtiar. Ada, saya lihat video, entah di Cina, entah di Jepang gitu. Ada orang hartanya triliunan. Dia menyangka hartanya itu bisa menghindarkan dia dari semua keburukan yang dia benci, bisa meraih apapun yang dia suka. Suatu saat dia didiagnosa terkena kanker stadium akhir, stadium 4. Dia datang di rumah sakit terhebat, termahal. Apa kata dokternya? Kita gak bisa melakukan apapun untuk menyelamatkan. Lakukan apa saja, bayar semua yang kalian minta, berapa, karena uangnya banyak. Gak bisa. Apa yang terjadi? Dia ambil beberapa uang cash, dia tabur-taburkan di seluruh rumah sakit. Ini semua gak bisa menyelamatkan saya dari kematian. Jadi ternyata bila ajal tiba, tak ada yang bisa menyelamatkannya, termasuk uangnya yang tak terhitung itu. Dan ternyata uang yang sudah dia miliki tak bisa ternikmati, walaupun dia masih hidup. Uangnya gak bisa dia nikmati di tengah penyakit kankernya. Karena kalau orang sudah berpenyakit, jangankan kanker, kita terkena diabetes, kita terkena darah tinggi, ada kolesterol tinggi, ada penyumbatan, uang triliunan. Coba mau makan apa? Kena asam urat juga. Mau makan yang enak-enak, yang gurih-gurih gitu, gak boleh. Karena apa? Darah bisa naik, gula bisa naik, kolesterol bisa naik, berat badan bisa naik, bisa tambah parah. Mau makan sayur-sayuran yang ijo-ijo, gak boleh, asam urat bisa naik tuh. Jadi apa yang harus dia makan? Yang tidak mengandung semua yang enak-enak tadi itu. Uang banyak, untuk apa dia? Dia tidak bisa menikmati, yang jelas hisabnya pasti akan dia jalani. Maka dibutuhkan satu pemahaman, konsep, pengetahuan, informasi dari Allah Azza wa Jalla tentang konsep kehidupan yang melahirkan keyakinan yang kuat. Keyakinan ini nanti melahirkan sabar, ridho, dan nanti akan terbahas juga keyakinan melahirkan sikap qanaah. Qanaahnya belum terbahas, kita baru membahas sabar. Sabar lahir dari keyakinan. Yang poin sekarang ridho. Ridho juga lahir berbuah dari keyakinan. Dengan konsep ini saja, sabar dan ridho, hidup ini terasa nyaman, tenang, indah, dan dipenuhi optimisme. Belum nanti qanaah ya. Qanaah membuat kita menjalani hidup dengan sesenang-senangnya, setenang-tenangnya, senyaman-nyamannya, sebahagia-bahagianya. Walaupun kepahitan selalu mewarnai kehidupan kita. Dengan qanaah, pahit itu terasa nikmat. Sebagaimana orang
yang ingin sehat makan jamu yang pahit rasa nikmat, seperti orang yang sakit makan obat yang terasa pahit, peuheur dan pahang, tapi terasa nikmat. Karena apa? Keyakinan akan menyembuhkan dan akan memperbaiki semua kerusakan dalam tubuh kita, ya. Nanti kita akan perdalamin dalam buah yang lainnya, yaitu qanaah. Untuk sekarang cukup sampai di sini. Poin yang kita bahas adalah keyakinan melahirkan sikap ridha kepada takdir Allah Azza wa Jalla, ya. Ya, kita sudahi penjelasan ini dan kita masuki sesi tanya jawab. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana diuji dengan dijauhi atau dimusuhi oleh adik kakak. Coba tinjau ulang, diuji atau diazab, dihukum. Dijauhinya itu karena dosa dan kesalahan kita atau bukan? Lihat. Tapi husnudzonullah, diuji, dimusuhi oleh adik kakak. Coba lihat penyebabnya, kenapa mereka memusuhi? Sudah dicoba menjalin silaturahmi tapi saudara tetap tidak mau. Sekarang ana ridho dan sabar menerima. Apa ini salah Ustaz tidak bertegur sapa walau sering bertemu? Ah, itu tadi, lihat penyebabnya kenapa. Kalau penyebabnya karena kesalahan kita, karena kita zalim, karena kita melakukan perbuatan yang membuat mereka tersinggung, sakit hati, itu bukan ujian, itu azab. Apa yang harus kita lakukan? Segera tobat, segera minta maaf, segera robah kebiasaan buruk kita yang menyebabkan kita dimusuhi oleh adik dan kakak. Kenapa umpamanya mereka tidak mau menjalin hubungan baik? Mungkin sudah berulang kali mereka mau gaul, nyakitin lagi. Mungkin ucapan kita, perbuatan kita membuat mereka tidak nyaman sehingga menjauh. Apa obatnya, solusinya? Rubah karakter buruk kita. Itu kalau penyebabnya itu azab, ya. Adapun kalau penyebabnya bukan karena kezoliman, keburukan akhlak kita, tapi karena agama kita, dia tidak suka terhadap sunnah yang kita pegang teguh, yang kita amalkan. Dia tidak suka melihat kita menutup aurat seluruhnya. Mereka itu bulucun. Apa bulucun itu? Apa? Berkir? Buligir? Tidak buligir pisan. Hanya kelihatan aurat. Dia tidak nyaman melihat kita umpama menutup aurat. Dia tidak suka kalau umpama pas lagi ngobrol seru-serunya azan, kita sholat dulu, kita ngajak dulu, enggak suka. Mereka enggak suka kalau umpama kita mengingatkan mereka, menasihati mereka tentang akhirat. Akhirnya mereka menjauh. Nah, itu ujian, betul. Itu adalah risiko dari sebuah kebenaran, ya. Maka kita tidak dosa. Coba cari cara lain yang bisa membuat ini tetap akrab. Gimana caranya? Nah, coba kalau kita ada kelebihan rezeki, kasih hadiah. Yuk kita ngumpul makan bareng, biar saya yang yang menyediakan konsumsi dan tempatnya. Pulangnya nanti saya ongkosin, pulang baliknya. Nah, itu pasti seneng tuh. Yang diundang 10 orang, yang datang 100 orang tuh. Karena setiap kali datang makan enak, dapat uang. Tapi nanti ngaji dulu, ya. Nggak jadi masalah kalau itu menguntungkan. Ada ngaji dulu diundang Ustaz. Atau kalau kita yang bisa memberikan tausiahnya kita. Saya yakin walaupun harus ngaji dulu, mereka akan datang kalau disuruh makan enak dan dikasih ongkos pulang.
Ya, jadi cari cara lain untuk bersilaturahmi. Kalau enggak bisa datang, kita berkunjung bawa oleh-oleh. Ada yang sakit, kita melayat, kemudian kita kasih untuk ke dokter, obatnya, makanan, dan seterusnya. Saya yakin dengan keuntungan dunia.

La yazulu qadama aqd qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala'an arba'ah. Tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat sebelum dia ditanya empat hal. Pertama itu anis syabab fima afna, dari masa mudanya dia gunakan untuk apa? Kalau masa mudanya digunakan untuk ibadah, sementara orang para pemuda lain hura-hura, senang-senang, hang out, kongkow-kongkow, menghabiskan masa mudanya untuk hal yang tak berguna. Ini untuk ibadah, ini hebat, ini istimewa. Salah satu di antara 7 golongan yang akan dinaungi adalah tentang seorang pemuda nas'ata fi ibadatillah, yang dia itu menghabiskan masa mudanya untuk ibadah kepada Allah. Hebat, akan ditanya masa muda. Jangan sampai menunggu 40 tahun untuk tobat. Jadi pertama masa muda ditanya, kedua belum tentu setiap kita sampai usia 40 tahun. Banyak yang masih muda mati banyak ya. Jadi pada prinsipnya usia, semua usia wajib dimanfaatkan untuk ibadah. Jangan sampai lalai, khawatir keburu mati sebelum tobat. Dan yang pasti, walaupun kita bisa mentobati di masa tua, masa muda ini akan ditanya. Kedua, betul ada perhatian khusus untuk orang yang usianya memasuki 40 tahun. Karena ini saat-saat yang kritis. Kritis apa krisis? Di saat semua potensi kita melemah, daya ingat, daya hafal, daya pemahaman melemah, fisik juga melemah, sudah banyak menjadi gudang segala macam dalam tubuh kita, gudang gula, gudang lemak, gudang kolesterol, gudang macam-macam, sampah-sampah hasil makanan yang enggak terkontrol masuk tuh, melemah kita. Kedua, sudah lebih dekat kepada ajal, maka fokus kita setelah masuk ke 40 tahun jangan lagi kepada dunia. Prosentase kepada akhirat harus lebih banyak. Kalau ketika masa muda 60-40, 60 untuk dunia, 40 untuk akhirat, memasuki usia 40 sebaliknya, 60 untuk akhirat, 40 untuk dunia. Kalau bisa lebih banyak lagi untuk akhirat. Nah, salah satu yang harus dilakukan doa agar kita ini dianugerahi keistiqomahan dalam ibadah. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa na'mala salihan tardahu aslih li fi dhurriyati inni tubtu ilaik wa inni minal muslim. Itu doa yang dipanjatkan oleh seorang nabi ketika memasuki usia 40 tahun. Baca doa itu sesering mungkin ya. Teman saya saat ini bekerja di konsultan pajak, lalu ingin resign dan dapat tawaran kerja di bidang HR, service delivery, bagian administrasi karyawan seperti BPJS. Keneh-keneh itu. Tapi di pekerjaan yang baru itu ada masa probation 3 bulan. Dan pernah ada yang gagal. Jadi baiknya gimana Ustaz, mohon nasihatnya. Cari pekerjaan yang tidak mengandung unsur yang Allah haramkan. Kalau BPJS atau apa namanya asuransi masih ada unsur haram. Jadi lepas dari mulut buaya masuk ke mulut harimau, sama-sama. Ingin resign keluar dari mulut buaya, yang dicari mulut harimau. Sama-sama tuh ya, cari bagian yang tidak mengandung unsur yang haram. Apa tuh? Banyak ya, banyak.
Tidak ada unsur riba, tidak ada unsur asuransi, tidak ada unsur pajak.

0: tidak ada unsur gharar itu banyak ya. Ustaz, saat ini anak sedang talaqi ilmu nahu dan sorof kepada salah seorang ustaz. Sampai saat ini sudah sampai pertengahan kitab Mutammimah Al-Ajurumiyah. Dan insya Allah dalam 2 tahun ke depan akan menyelesaikan kita 3 kitab lagi. Qawaidul I'rab, Syarah Qatrun Nada, Alfiyah Ibnu Malik. 2 tahun selesai 3 kitab ini. Sebulan juga bisa selesai Alfiyah. Tapi cuma sepintas, dijamin tidak akan faham ya. Di Libya, Alfiyah itu dipelajari 4 tahun, 8 semester, dengan syarahnya tentu saja, syarah Ibnu Malik, Alfiyah Ibnu Malik. Kalau Jurumiyah sebulan bisa selesai, Alfiyah lebih banyak. Pertanyaan anak, mengapa setiap program Nahu dan Sorof selalu diakhiri dengan kitab Alfiyah Ibnu Malik? Alfiyah itu kitab yang berisi kaidah ilmu Nahu dan Sorof secara lengkap tingkat advance. Sekaligus tergantung gurunya. Di dalamnya itu banyak pelajaran balaghah. Lagu itu sastra, karena apa? Berupa bait yang nilai sastranya tinggi. Kalau pemula, bacanya aja bisa salah, apalagi mengartikannya. Jadi membahas Alfiyah itu berisi tentang kaidah ilmu nahu sorof, termasuk tajwid ada di dalamnya. Tajwid makhrajul huruf ada di dalamnya, karena itu bagian dari ilmu nahu. Balaghahnya tidak ada kaidah balaghah di dalam, tapi susunan bahasa dalam bait-bait Alfiyah mengandung ilmu balaghah yang tinggi. Ya, sembarang orang bisa. Ya. Jadi orang mempelajari nahu tanpa menguasai Alfiyah kurang bisa dipercaya kualitas kemampuan bahasa Arabnya ya. Itu kenapa Alfiyah tetap harus dipelajari, tapi itu tingkat advance, tertinggilah ya, dari kitab yang berisi ilmu nahu. Mohon doakan anak ustaz agar bisa istiqamah dalam mempelajari ilmu yang mulia ini. Semoga Allah mudahkan ya, semoga Allah mudahkan. Kalau ada yang bisa mengajarkan Alfiyah, kejar tuh. Ini orang hebat, kejar tuh. Maksudnya bukan untuk diapa, belajar kepada dia. Kalau ada yang bisa mengajarkan Alfiyah, coba ambil ilmunya tuh. Jarang ini orang bisa menguasai. Kalau hanya menghafal bait mudah, santri juga bisa. Tapi memahami isinya itu hal yang sangat sulit. Lebih sulit lagi mengajarkan bagaimana cara menerangkan secara gampang dari kaidah. Ini jauh lebih sulit. Jadi kalau ada orang yang mampu mengajarkan Alfiyah, kejar pokoknya mah ya, sampai selesai belajar ya. Dan kalau sudah belajar tidak hanya paham untuk diri sendiri, coba perhatikan bagaimana cara dia menerangkan, cara dia mengerjakan. Apakah seluruh kaidah ilmu nahu sudah tercakup di sana? Enggak, ada yang luput. Dulu saya pernah belajar Alfiyah ke salah seorang yang ahli di Tasik. Saya ada satu pertanyaan, saya tanya ke banyak ustaz, enggak bisa jawab. Nah, pas belajar Alfiyah itu saya tanya ke ustaz. Ada satu ayat alaihu. Dalam surah Al-Fat ayat yang 10 harusnya alaihi, ini alaihu. Alaihullahu fasayutihi ajran azima. Kenapa hu di sana? si Ustaz, nanti pada waktu kita membahas tentang domir akan terbahas. Pas masalah domir gak ada terbahas. Saya ngacung lagi, kenapa alaihu? Mungkin nanti di akhir sampai selesai tamat gak ada penjelasan. Kenapa alaihu? Dia bilang mungkin ada di dalam pembahasan balaghah. Tahun depannya lagi membahas kita balaghah namanya Johar Maknun. Saya tetap itu pertanyaan. Sampai akhir gak ada juga. Di mana atunya penjelasannya gitu. Gak terjawab sampai akhir. Gak ada kaidah. Adanya ternyata di dalam ilmu tauhid. Alaihu dibacahu litakhim ditafkhim wa tafkhim bimakna ta'zim. Dan ini menunjukkan kaidah ilmu tauhid harus lebih dahulukan daripada ilmu kaidah ilmu nahu. Alaihu lita'zim, alaihu Allah untuk mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Makanya di alaihu bukan alaihi. Khusus dalam konteks kalimat itu saja. Karena untuk mengagungkan Allah Azza wa Jalla, kaidah dan kepentingan tauhid lebih dahulukan daripada kaidah nahu, ya. Dan itu tidak terdapat dalam kaidah ilmu nahu atau ilmu balaghah. Semoga Allah mudahkan. Jadi kalau ada yang bisa mengajarkan Alfiyah Ibnu Malik, kejar, jangan dilepas. Bagaimana hukumnya mengamalkan suatu amalan seperti zikir sehari 10 ribu kali, salawat 20 ribu kali, apakah ini termasuk syubhat? Jika ya, bagaimana memberitahu kepada orang yang mengamalkan hal itu? Karena orang yang mengamalkan hal itu berniat untuk hal dunia, misal agar menyukai kita. Kita harus baca salawat 100 kali dan lain-lain. Taib, barakallahu fiik. Zikir dan salawat itu bagus, diperintah oleh Allah. Ada banyak keuntungan pahala yang agung. Dan itu mutlak, makna mutlak bebas kapan saja, lafadznya bagaimana saja, jumlahnya bagaimana saja, itu diperintahkan. Tapi kalau sudah disebut angka 10 ribu kali, 20 ribu kali, ini yang menetapkan 10 ribu, 20 ribu itu siapa, dari mana? Ini perkara agama atau dunia? Agama lah, zikir dan sholat pasti urusan agama. Kalau urusan agama, siapa yang nyuruh? Allah dan Rasulnya nyuruh apa tidak? Nyuruh sholawat dan zikir, betul sholawat dan zikirnya. Tapi angka 10 ribu, 20 ribu itu dari mana? Apa Allah dan Rasulnya yang menetapkan? Bukan, siapa tuh orang? Berarti ini orang bikin kaidah dalam perkara agama. Agama ini hak Allah dan Rasulnya. Orang biasa gak boleh bikin ketetapan, walaupun dalam bentuk jumlah. Ya, itu yang pertama. Silakan zikir, silakan sholawat kapan saja tanpa menyebut angka. Terus kalau umpam 10 ribu kali ternyata salah, bisa gak orang menghitung 10 ribu kali dengan tangan, dengan alat? Adakan alat? Subhanallah sekali, subhanallah dua kali, tak tak. Apa pasti 10 ribu itu pas? Ada mungkin mencet tanpa zikir, ada zikir tanpa mencet. Mungkin, sangat mungkin salah. Kalau salah ada sanksi enggak? Umpamanya menjadi enggak makbul, ya? Itu ketetapan dari mana? Silakan zikir, silakan salawat tanpa menyebut angka. Itu yang pertama. Kedua, zikir salawat itu amalan akhirat. Niatkan untuk akhirat. Niatkan pahala, niatkan ampunan, niatkan rahmat, mahabbah dari Allah. Jangan diniatkan untuk dunia. Kenapa kamu rajin sholat yang 5 waktu? Biar saya bisa jadi jenderal kalau dia ABRI, TNI. Kenapa kamu rajin saum sunat? Biar dagangan saya laku. Berarti meniatkan amalan akhirat untuk kepentingan dunia. Itu contoh rusaknya tauhid. Kita pernah membahas kitab tauhid, di bab akhir ada bab yang berjudul iradatul insan bi amalihi dunya. Seseorang mengharapkan dunia dengan amal akhiratnya. Enggak boleh. tidak ikhlas. Jadi niatkan semua ibadah, zikir, salawat, bacaan Quran atau ibadah apapun lillahi ta'ala, untuk meraih apa yang ada di sisi Allah, akhirat. Jangan diniatkan untuk dunia, baik dunia itu pujian, sanjungan orang atau kemudahan dalam perkara dunia, rizki dan seterusnya. Kalau umpamanya sudah rizki, sudah zikir 10.000 kali kok rizki nggak datang, ah ini mah nggak manjur, akhirnya berhenti dari zikir. Salawat sudah berkali-kali, tapi kok saya ingin mobil kayak gitu. Salawat 10.000 kali, sudah 1.000.000 kali mobilnya nggak dapat juga, akhirnya nggak benar nih salawat, ditinggalkan karena niat yang salah, ya. Niatkan ibadah apapun bentuknya, jenisnya, untuk akhirat, bukan untuk dunia. Kalau kita meniatkan untuk akhirat, Allah mudahkan dunianya. Kalau kita niatkan untuk dunia, Allah jauhkan dunia, Allah luputkan akhirat dari diri orang ini, ya. Niatkan untuk mengejar akhirat. Apa suami wajib mengetahui pendapatan istri? Enggak, itu hak istri. Tidak wajib, tapi kalau tahu boleh-boleh saja, ya. Itu hak istri. Dan kalau umpamanya bercerai atau mati, maka harta istri tetap milik istri, ya. Tidak wajib, tapi boleh. Ini mah surat deh. Ustaz, ada titipan pertanyaan dari ibu saya. Khawatir kalau saya jawab nanti disampaikan lagi ada bias, ada salah paham. Jangan tetap titip lah, suruh datang, suruh nanya langsung. Apa hukumnya mendatangi ustaz atau kiai yang katanya bisa menggandakan uang? Penipu itu, penipu. Katanya Bapak Presiden, terus ada berapa artis juga yang datang. Presiden siapa? Presiden mah untuk dapat uang gak perlu digandakan itu. Semua sudah terjamin. Masa presiden. Sedikit cerita. Sebenarnya pertanyaan di atas sudah ditanyakan kepada saya, namun saya tidak menjawab. Saya tahu jawabannya, tapi saya takut cara saya menyampaikan kurang jelas buat ibu saya. Tadi sudah saya ajak ibu saya untuk datang ke kajian supaya ibu saya bisa bertanya langsung ke ustaz, tapi ibu saya tidak merespon. Tah gitu. Jadi saya inisiatif untuk bertanya ke ustaz, dan kalau boleh jawaban dari pertanyaan saya ini diupload ke sosial media, TikTok, Instagram atau apapun, biar ibu saya nanti bisa melihatnya. Iya, ini direkam dan live. Nanti ada di YouTube, ada di TikTok, ada di Instagram, ada di Facebook. Itu ada. Buka aja Instagram saya atau TikTok saya. Saya main TikTok. Ini sedang main TikTok. Dan viewernya lebih banyak daripada Instagram atau YouTube gitu, ya. Ada, silakan. Jadi tidak ada orang yang mampu menggandakan uang. Kalau tuh ada bukti, pasti tipuan itu, ya. Triknya bisa dibongkar oleh orang yang biasa membongkar trik-trik seperti itu, ya. Mungkin menyediakan apa gitu, sulap dan seterusnya, ya. Terakhir, apa arti dan beda orang yang melakukan syariat makrifat hakikat? Istilah ini hanya dikenal di dunia sufi. Dan itu lahir abad ke-4 Hijriah dengan konsep yang bisa menyebabkan orang keliru dalam mengamalkan syariat Islam. Adapun syariat ini, syariat itu maknanya jalan, jalan menuju Allah. Dalam bentuk apa? Melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya. Syariat itu sholat, saum, zakat, haji gitu, mencari ilmu. Ini syariat. Nah, ma'rifat maknanya mengenal Allah. Kalau orang sudah menelusuri syariat secara benar, dia akan mengenal siapa Allah yang sebenarnya. Tapi mengenal Allah itu melalui amalan, bukan melalui ilmu tentang tauhid, tentang asma dan sifat Allah. Di sini kelirunya. Mengenal Allah wajib melalui ilmu, bukan melalui amalan. Amalan itu sendiri wajib didasari oleh ilmu. Al-ilmu qablal qawli wal amal. Ilmu harus didahulukan sebelum berucap dan beramal. Mengenal Allah itu dengan ilmu. Ilmu apa? Ilmu tauhid. Ilmu yang membahas tentang asma dan sifat Allah. Baru kita mengenal dengan sebenar-benarnya. Kalau ilmu tauhid tidak dipelajari, hanya beramal, hanya sholat yang khusyuk, saum yang benar, zikir yang benar, enggak akan bisa mengenal Allah menurut pengenalan yang sebenarnya. Untuk bisa sholat khusyuk aja butuh ilmu tauhid, butuh ilmu tentang Allah, baru bisa khusyuk tuh. Tapi konsep dalam tasawuf, siapa yang sholat dengan sehebat-hebatnya, zikir, doa, saum, akan mengenal Allah, mengenal versi mereka. Bagaimana orang bisa mengenal Allah tanpa mengenal asma dan sifatnya, tanpa mempelajari ilmu tauhid? Itu yang kedua. Ketiga, setelah mengenal Allah, terus menerus dalam kondisi demikian, lama-lama bakal sampai kepada level hakikat. Nah, setelah hakikat inilah banyak orang sesat. Ada yang merasa manunggal antara dirinya dengan Allah. Ada yang juga berakibat kalau sudah sampai hakikat gak perlu lagi syariat, gak perlu sholat, gak perlu saum, gak perlu ibadah. Sudah hakikat, ini sesatnya. Jadi sudah sampai pada level sana, bahaya, bahaya besar. Makanya banyak orang gila, orang tidak sholat tapi dianggap wali, dianggap orang hebat, orang istimewa. Ini sudah sampai pada hakikat, kita enggak akan paham. Meninggalkan syariat sholat, tidak. Kadang berbuat mabuk, berzina, itu mau wali mah sudah beda level dengan kita. Kayak gitu tuh. Coba siapa yang level perwaliannya paling hebat? Nabi SAW dan para sahabat. Lihat ibadah mereka, tamah hebat. Lihat sikap mereka dalam menjauhi semua kemaksiatan, tamah hebat, tamah jauh. Ini ada orang tidak sholat, tidak saum, merokok, bugil, terus ada kalanya mabuk, ada yang kalanya dia berzina, disebut wali. Itu levelnya sudah beda, gak perlu lagi syariat. Itu bahaya. Ya, karena itulah maka pelajari ilmu tauhid dengan sumber yang benar. Minta nasihat untuk mahasiswa yang menuntut ilmu di Jepang dan Cina. Gimana? Mereka kan di sana, kita di sini ya. Mereka dengar ya, harus ada ini khusus dulu, ada kajian lintas benua. Jadi ikhwan-ikhwan kita yang ada di negara-negara lain, ada di Eropa, di Amerika, di Australia, termasuk ada di Jepang, di Cina, di Korea, itu bergabung melalui Zoom, lalu mengadakan kajian disebut kajian lintas benua. Beberapa kali saya pernah, sekarang sudah lama enggak, coba adakan lagi ya. Kalau umpamanya dalam masa yang sempit seperti ini kurang efektif ya. Cukup sampai di sini. Insya Allah kita besok berjumpa membahas kitab tauhid di waktu dan tempat yang sama di sini jam 4. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
2: Mohon nasihat untuk saya masih bersedih karena ditinggal meninggal oleh anak yang masih kecil. Adakah doa khusus saat ziarah ke makam anak? Tabarakallahu fiik. Kita senasib. Saya dengan penanya ini senasib. Saya kehilangan anak ketika anak usia 11 bulan. Lagi jadi kembang buruan. Lagi lucu-lucunya. Penghibur di saat lelah, penat, lihat anak lucu begitunya. Lucu, kasep, bodas, gitu, emang turunan. Itu menghibur banget. Gitu. Menghibur banget gitu. Galatuk teh meninggal. Dan tanda-tanda anda ini terjadi pada diri orang dewasa. Tanda husnul khotimahnya itu nampak. Pertama meninggalnya karena menwa, mencret wai, terkena diare sampai dehidrasi. Dibawa ke rumah sakit, sudah koma, sudah. Tidak bisa tertolong. Buang air terus. Dan orang yang meninggal karena sakit perut sudah kita bahas syahid. Kedua pas hari Jumat. Nabi SAW menyatakan man mata yaumal jum'ah aw lailatal jum'ah waqahu Allahu min fitnatil qabr. Siapa orang yang mati hari Jumat atau malam Jumat, Allah akan selamatkan dia dari fitnah kubur. Apalagi masih kecil. Sedih, bingit, jangan ditanya, ya. Jangankan kita, Nabi yang mentalnya luar biasa hebat, kehilangan anak Ibrahim 11 bulan juga sampai menangis bercucuran air mata. Sedihnya enggak ketulungan. Apa yang buat kita terhibur? Ah, ini. Pertama itu tabungan bagi kita di akhirat. Dia menunggu kita, orang tuanya di apa? Di pintu surga. Lalu menuntun kita untuk masuk ke dalam surga. Walaupun seorang anak ya, apalagi dua atau tiga orang. Siapa orang yang kehilangan dua orang anak atau tiga orang, maka itu akan menjadi penghalang bagi orang tuanya dari api neraka. Nabi menyebut tiga orang anak. Seorang sahabat bertanya, apakah dua orang ya Rasulullah? Ya dua juga. Tapi tak ada sahabat, gimana kalau seorang? Tidak ada pertanyaan itu. Tapi ada riwayat. Seperti pernah saya ungkap di sini, seorang sahabat seorang ngumpul dengan Nabi SAW. Ada di antara sahabat, ada anak kecil nongol di punggungnya. Dipangku, ditatap, diusap, dicium, kayak sayang. Kata Nabi SAW, hal tuhibbu, apakah engkau mencintainya? Orang ini menjawab, ya Rasulullah, ahabbakallahu kama ahbabtuhu. Ya Rasulullah, semoga Allah mencintaimu seperti aku mencintai anakku ini. Artinya bingit gitu cintanya. Esoknya Nabi dan para sahabat kembali berkumpul. Sahabat yang kemarin bawa anak gak ada. Ditanya mana dia? Apa kata para sahabat? Ya Rasulullah, anak yang kau lihat kemarin mati dan sekarang dia lagi berduka. Langsung Nabi SAW selegedeg cengkat. Terus pergi melayat. Diikuti oleh para sahabat. Didapatinya ayahnya sedang bersedih, sedang menangis. Anaknya sudah selesai dikuburkan. Dihibur oleh Nabi SAW. Hilang kesedihan. Menghiburnya bukan melawak. Bukan. Tapi beliau menyatakan, ayyuhuma ahabbu ilaik. Mana yang lebih kamu sukai? Anakmu berumur panjang. Dan kau bisa bersenda gurau bercengkrama dengan anakmu seumur hidupmu. Atau anakmu pergi mendahuluimu dan menunggumu di pintu surga. Kemudian menuntunmu membawa masuk ke dalam surga. Cing mening mana? Ditanya begitu orang ini menjawab, ya Rasulullah, kalau anakku pergi mendahului aku, menungguku di pintu surga, lalu menuntunku masuk ke dalam surga, ahabbu ilayya, itu lebih aku sukai. Daripada anak ini panjang, gede, kalau gede sudah enggak lucu lagi, sudah enggak bersih lagi. Kalau udah gede sedikit, 4 tahun main-main, kepanasan, kokotoran, ololeho, jadi dekil and dekucel, terus gaul, menyerap bahasa yang buruk dari anak-anak, bandel deh. Nah, bandelnya turunan tetangganya. Banyak orang tua jengkel kepada anaknya setelah anaknya remaja. Betul apa benar? Ada di sini anaknya yang remaja bandel? Ada tidak? Banyak. Banyak apa semua? Turunan. teng manuk teng anak marak baki teng teng anak marak kukunsungan uyah mata rata es kaluhur pasti kahanap pasti nurun tuh. Jadi kalau sudah gede enggak lucu lagi pika sebelen. Mungkin aja durhaka mungkin. Jadi orang itu menjawab, kalau anakku mendahului aku, menungguku di pintu surga, lebih aku sukai. Begitu juga dengan anakmu sekarang. Anak kita bahagia di alam kubur, di mana tempat anak diasuh oleh Nabi siapa? Ibrahim. Di sebuah taman surga ada pohon besar rindang. Anak kita bahagia di sana. Apa yang harus disedihkan? Kita sedih kalau anak kita di sana menderita, ya sedih. Kalau bahagia mah ikut bahagia. Terus nanti akan menuntun kita ke surga. Mereka menunggu kita di pintu surga. Menghibur enggak ini? Ya, menghibur tanpa harus ketawa. Jadi Adam tenang. Aya arep-arepeun. Naon bahasa Sunda ayat? Ada harap-harapan. Nanti akan menunggu kita di pintu surga. Lalu menuntun kita masuk ke dalam surga. Ya, itulah yang akan teralami. Kalau begitu enggak ada alasan bagi kita untuk bersedih. Senanglah. Ya, karena anak akan menjadi penghalang bagi kita dari azab neraka kalau anak itu mati ketika kecil, ketika lucu-lucunya. Asal ulah dicekekan. Emang pun kecil. Biar penghalang dari api neraka dicekekan. Dosa besar ya. Dosa besar.
3: Hafalkan doa ini.
4: Ud'uni astajib lakum. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun berdoa kepada Allah azza wa jalla agar mati gak dalam keadaan bebas atau tidak terpengaruh oleh fitnah. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa idza aradta bi'ibadika fitnatan faqbidni ilaika ghairu maftunin. Bagus, doa ini dihafal. Kemudian diamalkan. Aku meminta kepadamu hidayah untuk bisa melakukan perbuatan-perbuatan baik. Watarkal munkarat. Dan minta hidayah agar bisa meninggalkan seluruh yang mungkar. Wahubbal masakin. Dan minta hidayah untuk mencintai orang-orang miskin. Wa idza aradta bi ibadika fitnatan, dan kalau engkau menghendaki fitnah terhadap hamba-hambamu, menghendaki di sini maknanya apa? Mentakdirkan, menetapkan fitnah bagi hamba-hambamu, faqbidni ilaika ghairu maftunin, maka cabut nyawaku kepadamu dalam keadaan aku tidak terfitnah dengan fitnah itu.
5: Kalau ingin iman itu bertambah, kita harus kenal sama Allah Azza wa Jal. Dan diantara cara yang paling utama mengenal Allah adalah dengan mengenal Allah dari nama-namanya. Walillahil asma'ul husna. Allah itu memiliki nama-nama yang indah. Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelaskan dalam hadisnya. Kita perlu mengenal. Maka di sini pentingnya jemaah setiap hari, kalau kita punya media, tiap hari kenalkan di nama Allah 1, 2, 3, terus dikenalkan orang dengan nama-nama Allah itu. Itu informasi yang sangat dibutuhkan oleh umat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innalillahi tis'atan wa tis'in asma. Sesungguhnya Allah itu memiliki 99 nama. Man ahsaha mi'ah ila wahidah, 100 kurang 1. Man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang menghafalnya masuk surga. Dia menghafalnya, memahaminya, meyakininya, beribadah dengan nama-nama Allah itu masuk surga. Sedangkan syarat masuk surga itu iman. Maka di sini mengenal nama-nama Allah akan menumbuhkan keimanan, menguatkan ketakwaan, menanamkan keyakinan. Bagaimana tidak jemaah? Ketika seorang mengetahui Allah itu Ghafur, Allah itu Syakur, Allah itu Razzaq, Dzul Quwwatil Matin, Allah itu Alimun Khabir, Allamul Ghuyub, Ar-Rahmanir Rahim, Al-Latif. Maka di sini engkau kenali Allah, engkau baca asma'ullah dengan memahaminya. Kalau kita baca Quran, hampir di penghujung ayat itu kadangkala ditutup dengan nama Allah, dengan dua nama Allah, dengan satu nama Allah. Maka kita hafalkan, kita baca, kita berdoa dengannya, yang insya Allah iman itu akan naik. Ketika kita mengetahui Allah mendengar segala yang diucapkan, dan Allah akan memberikan balasan dengan setiap yang dikatakan oleh manusia dan diperbuat olehnya, maka kita jadi hati-hati kalau mau beramal.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kita semua pasti tahu ya, apa yang kita dengar setiap hari itu punya pengaruh yang sangat besar ke hati dan juga pikiran kita. Media itu punya kekuatan yang sangat luar biasa untuk mengarahkan hidup seseorang. Nah alhamdulillah teman-teman, ada kabar gembira nih. Saat ini teman-teman di Yayasan Tarbiyah Sunnah lagi mengikhtiarkan pendirian Radio Tarbiyah Sunnah FM Kota Bandung. Bayangin, sebuah radio yang insya Allah setiap harinya akan memutarkan nonstop ya siaran tilawah Al-Quran, ada juga kajian-kajian Islam, ada kajian ilmiah, dan program-program edukasi yang menenangkan sekaligus mencerahkan hati kita dan juga keluarga kita. Ini adalah peluang investasi akhirat yang luar biasa buat teman-teman. Saya pribadi ingin mengajak teman-teman, yuk kita ambil bagian, kita bareng-bareng ta'awun, saling tolong-menolong, mendukung pendirian radio ini melalui donasi terbaik kita. Apa yang kita bisa sisihkan hari ini insya Allah akan menjadi pahala jariah yang terus mengalir. Setiap ilmu yang diamalkan oleh pendengarnya karena radio ini, semoga jadi amal jariah bagi kita semua, menjadi pemberat amal timbangan di akhirat nanti. Jangan lewatkan kesempatan emas ini, yuk ambil bagian sekarang juga. Untuk informasi detail mengenai cara berdonasi, teman-teman bisa cek aja langsung, cek keterangannya di video ini atau hubungi pihak Tarbiyah Sunnah. Semoga Allah mudahkan pembangunan radio Tarbiyah Sunnah FM ini dan berkahi setiap kontribusi kita semua. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Agung Al-Musabaqah Subang, Jawa Barat yang Allah muliakan, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung dan berapa radio lain yang ikut merilai, para pemirsa berapa stasiun TV, para netizen, alhamdulillah kembali kita berjumpa. Tema yang kita angkat sekarang sedikit agak horor, misteri di ambang kematian. Tadinya mau saya tambahkan biar tambah angker, misteri gaib menjelang kematian. Misteri itu artinya sesuatu yang tidak diketahui, tapi terjadi, ada. Ada menjelang seseorang mati, ada beberapa peristiwa gaib yang akan dialami, dirasakan, dilihat, didengar oleh orang yang akan mati, tapi tidak terlihat, tidak dirasakan, tidak didengar oleh orang yang ada di sekelilingnya. Ketika seorang akan mati, mungkin dia dikelilingi oleh keluarganya, kawan-kawannya. Lalu dia mengalami beberapa peristiwa dahsyat. Tapi hanya dia yang melihat, merasakan. Orang-orang yang melayatnya tidak. Tidak merasakan, tidak melihat, dan tidak mendengar. Apa sajakah peristiwa gaib yang akan teralami oleh orang yang akan mati? Nanti kalau di antara antum suatu saat ada yang mengalami ini, mau mati itu. Pertama adalah huduru malaikatil maut. Pertama, kehadiran malakul maut dan rombongannya. Dan ini diterangkan oleh Allah dalam Al-Quran Al-Karim dalam hadis-hadis yang sahih. Bila datang ajal kepada seseorang dan dia mau meninggalkan alam dunia ini, maka Allah Azza wa Jalla mengutus beberapa utusan dari kalangan para malaikat dipimpin oleh malakul maut untuk mencabut ruh dari jasad orang tersebut. Allah terangkan dalam Al-An'am ayat 61, wa huwal qahiru fawqa ibadih wa yursilu alaikum hafadhah hatta idza jaa ahadakumul maut tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun. Allah lah yang maha kuasa di atas semua hamba

hafadhah. Kata Allah, wa yursilu alaikum hafadhah. Allah mengutus kepada kalian malaikat hafadhah, malaikat penjaga. Kalau ada musibah yang mau menimpa kita, diselamatkan oleh malaikat hafadhah itu. Kalau musibah itu tidak ditakdirkan akan menimpa kita, dijaga kita. Hatta idza jaa ahadakumul maut, sehingga apabila tiba kematian kepada salah seorang di antara kalian, maka malaikat hafadhah menyingkir. Lalu Allah mengatakan, tawafatuhu rusuluna wa hum la yufarritun. Orang itu akan diwafatkan oleh para malaikat utusan kami, dan mereka tidak lalai dalam melaksanakan tugasnya sedikit pun. Baru malaikat hafadhah menyingkir, datang malaikat, tergantung orangnya, kalau orang ini mukmin, malaikat rahmat dengan jumlah yang tidak terhitung saking banyaknya. Lalu datanglah malakul maut untuk mencabut nyawa orang ini. Lebih detail diterangkan dalam sebuah hadis yang diterima dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhuma. Kata Nabi SAW, innal abdal mu'mina idha kana fi inqita'il minad dunya wa iqbali minal akhirah nazala ilaihi malaikatum minas samah bayadul wujuh ka'anna wujuhahum syams ma'ahum kafanun min akfanil jannah wa hunutun min hunutil jannah hatta yajlisu minhu mudda basarihi thumma yaji'u malakul maut alaihi salam hatta yajlisa inda ra'sih. Sesungguhnya seorang hamba mukmin, ini yang mukmin dulu yang diterangkan, mukmin soleh. Ada gitu mukmin yang tidak soleh, ada mukmin salah, ahli maksiat, mukmin, mukmin. Tapi mukmin ahli maksiat disebut mukmin karena dia masih punya iman. Ahli maksiat jelema doraka, osok sholat, osok sekali dua kali waim, ada iman. Tapi banyak melakukan maksiat disebut usatul mukminin, ahli maksiat dari kalangan orang mukmin. Nah ini mah hamba Allah mukmin yang soleh. Bila dia berada di ujung kehidupannya di dunia menjelang kepindahannya ke akhirat, turunlah para malaikat dari langit. Wajah mereka itu cerah, seolah-olah wajahnya itu matahari. Karena yang akan mati orang mukmin yang soleh ini. Mereka membawa kain kafan dari surga, membawa hunut dari surga. Hunut itu parfum, aroma wewangian dari surga. Lalu mereka duduk di sekeliling orang yang akan mati ini dengan radius sejauh mata memandang. Banyak malaikatnya itu ngeriung terus sampai entah kemana seujung pandangan mata terus. Malaikat tersebut berkeliling apa duduk mengitari orang mukmin yang akan mati ini. Lalu datanglah malakul maut alaihis salam. Lalu dia duduk di samping kepala orang mukmin yang akan mati ini lalu berkata, ayyuhan nafsu thayyibah. Wahai jiwa yang baik. Dalam riwayat lain, ayyatuhan nafsul mutmainah. Wahai jiwa yang tenang. Ukhruji ila maghfirati minallahi waridwan. Keluar engkau dari jasadmu menuju ampunan Allah dan keriduannya. Fatakhruju tasilu kama tasul khitrah min wafis siqa fayakhuduha. Lalu keluarlah ruh ini dari jasadnya dengan lancar, selancar air yang ditunggingkan di dalam sebuah gelas. Gelas, nah ini, tapi jangan dipraktekkan. Ditunggingkan. Apa yang terjadi? Air ini

0: Mengalir lancar, tidak tersendat. Diambillah oleh malaikat. Lalu diestafetkan ke malaikat yang ada di sekelilingnya. Disimpan di atas kain kafan yang diambil dari surga, ditaburkan hunut atau parfum dari surga, menyebarlah wewangiannya. Lalu dibawa naik ke langit. Tak ada satupun rombongan malaikat yang berjumpa, berpapasan dengan ruh ini, kecuali mereka berkata, "Ma hadhihi ruhu thayyibah." Ini ruh siapa yang baik ini? Disebut ruh fulan bil fulan. Terus sampai di langit yang pertama, diminta dibukakan pintu, dibukakan. Dibawa lagi naik ke atas langit kedua, dibukakan. Terus sampai langit ketujuh. Maka setelah langit ketujuh, Allah berfirman, "Uktubu kitaba abdi fi illiyin." Catatkan catatan hamba-Ku ini di illiyin. Terus kata Allah, "Wa'iduhu ilal ard fa inni wa antu minha khalaqtuhum wa ilayhi u'iduhum wa minha ukhrijuhum taratan ukhra." Kembalikan lagi ini ke tanah. Karena Aku janji dari tanahlah mereka diciptakan. Ke tanahlah mereka akan dikembalikan, dan dari tanah pula mereka akan dikeluarkan kembali nanti. Lalu si ruh ini dibawa lagi ke alam kubur dan dimasukkan lagi ke dalam jasadnya. Jasad di alam kubur, bukan di kuburan. Begitu masuk ke jasadnya di alam kubur, hidup lagi, bangkit lagi dia. Otomatis sekali lagi ini di alam kubur, bukan di kuburan. Kalau di kuburan enggak bisa bangkitnya. Enggak ada space untuk bangkit. Ini di alam kubur. Hidup lagi. Karena bersatu lagi antara ruh dengan badan. Lalu thumma yaji'u malakan aswadan azraqan syadidal intihar. Datanglah dua malaikat hitam kebiru-biruan, bentakannya dahsyat. Menyuruh orang ini duduk. Setelah duduk lalu ditanya, "Man rabbuk wa ma dinuk wa man nabiyuk?" Siapa Rabbmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Maka dijawab oleh orang mukmin ini, "Rabbi Allah wa dini al-Islam wa Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam." Rabbku Allah, agamaku Islam, Nabiku Muhammad alaihi salatu wasallam. Inilah yang kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat, "Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah." Allah memantapkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang mantap, baik dalam kehidupan dunia ataupun dalam kehidupan akhirat. Nabi SAW membaca ayat ini dalam konteks ketika orang mukmin ditanya dua malaikat di alam kubur dan bisa menjawab. Maksud Allah memantapkan orang-orang mukmin, menegarkan. Dengan ucapan mantap, maksudnya dengan jawaban yang benar ketika ditanya oleh munkar dan nakir di alam kubur. Ayat ini berbicara tentang alam kubur. Kalau ditanya ada enggak ayat Al-Quran yang menjelaskan adanya alam kubur, ada, yaitu ayat ini. Dari sanalah kemudian malaikat itu menjawab atau berbicara lagi kepada orang itu dengan pertanyaan susulan. Tiga pertanyaan tadi, ada satu tambahan. wa ma'amaluk. Apa amalmu ketika di dunia? Kalau yang tiga ini bisa dijawab, apalagi yang keempat. Dia berkata, qara'tu kitab Allah wa amantu bihi. Aku membaca kitab Allah, beriman kepada isi kitab Allah, wa amiltu bihi, aku pun mengamalkannya. Akhirnya Allah Azza wa Jalla berfirman, an sadaqa abdi waftahu lahu baban minal jannah wafrishu lahu minal jannah. Kata Allah, hambaku ini telah benar ketika menjawabnya, bukakan pintu yang menuju ke arah surga, hamparkan baginya hamparan kasur dari surga, wa albisuhu minal jannah, berikan pakaian dari surga. Lalu dibukakan pintu menuju surga. Kemudian bertiuplah angin dan aroma wangi surga yang sejuk dan menyenangkan. Diluaskan di alam kuburnya seluas sejauh mata memandang. Ini salah satu di antara bentuk nikmat kubur bagi orang mukmin yang soleh. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan ini. Semoga semua yang ada di sini di alam kuburnya kayak begini, bisa menjawab pertanyaan lalu memperoleh nikmat kubur. Ya. Nah, inilah nasib orang mukmin ketika menjelang kematiannya sampai masuk lagi ke alam kuburnya. Lalu Nabi SAW melanjutkan, wa innal amdal kafir wa fi riwayah al fajir idza kana fi inqita'i min al akhirah wa iqbali min ad dunya nazala ilayhi min as sama'i malaikatun ghiladun shidad sawadul wujuh ma'ahumul musuh minan nar fajlisani minhu muddal basar thumma yaji'u malakul maut hatta yajlisa inda ra'sih. Adapun hamba yang kafir atau yang fajir, fajir itu durhaka, mungkin dia mukmin tapi durhaka, dosanya jauh lebih banyak daripada pahalanya, amal salahnya lebih banyak daripada amal solehnya, keburukannya lebih banyak daripada kebaikannya. Fajir dia. Bila dia berada di akhir kehidupannya di dunia menjelang kepergian ke akhirat, turun para malaikat dari langit. Ghiladun shidad. Ghilad dan shidad. Ghilad itu diterangkan oleh para ulama, di atas Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya ketika menjelaskan ayat ghiladun shidad. Yang apa, surah At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidad. Ghilad adalah apa bahasa kitanya, si raja tega gitu. Maknanya yang sudah tercabut rasa belas kasihan dalam dirinya, dalam hatinya dicabut, enggak punya lagi rasa kasihan, sayang atau yang sejenisnya, karena tugasnya kan mengazab, ya enggak? Kalau mengazab tapi tegaan, alah tuh tega gitu kan, tapi narik ditonjok, ah sintrek kan gitunya. Kita umpamanya kecopetan, gemes si copet mana, kena, amuk, itu enggak, setelah babak belur, udah kasihan gitu ya, ada, masih ada rasa kasihan. Ini mah ghilad, malaikat di neraka ghilad, dicabut rasa belas kasihan dalam dirinya, syidad, syidad itu kuat, makna kuat, kan mereka nanti dia di neraka, tidak merasakan panasnya api neraka, tidak merasakan ketidaknyamanan suasana di dalam neraka. Sudah biasa aja mereka. Nanti malaikat yang turun ketika kematian orang kafir atau orang fajir seperti itu. Sawadul wujuh, wajahnya hitam. Ma'ahumul musuh. Mereka mau musuh, bukan musuh bahasa Subang. Musuh bahasa Arab, minan nar, dari api neraka. Musuh adalah kain yang kasar, yang keras, yang apabila terkena kulit, ya gatal, ya sakit. Kain apa di kita? Tahu karung goni? Wadah naon cing? Wadah padi ya, beras yang masih ada kulitnya padi itu biasanya disimpannya di karung goni, bukan karung plastik. Kalau sudah jadi beras baru karung plastik, biasanya kan gitu. Ini karung goni. Pernah karung goni kena ke kulit, gatal, perih, sakit. Ini lebih lagi daripada itu. Dibuat dari api neraka, itu al-musuh. Para malaikat membawa al-musuh dari api neraka. Lalu mereka duduk di sekitar orang kafir yang akan mati ini dengan radius sejauh mata memandang. Lalu datanglah malakul maut alaihis salam. Duduk di samping kepalanya lalu berkata, ayyatuhan nafsul khabithah, ukhruji ila sakhati minallahi wa ghadabih. Wahai jiwa yang buruk, keluar kamu menuju kemurkaan Allah dan kemarahannya. Fatafarraqa fi jasadi. Lalu dia nongol dari jasadnya. Fantaziuha kama yantaziu safud minal yani al-kathiru syu'ab minas sufil mablul. Maka ketika dicabut, si ruh tersebut naon bahasa Sun Indonesia, nyangkol, nyangkut, mengait, taubahnya seperti dicabutnya safud. Safud itu besi yang memiliki cabang-cabang ke pinggir-pinggirnya, yang dicabut dari kain wol yang basah. Begitu dicabut, cabang-cabangnya ngait kan ke serat-serat kain wol, nyangkol gitu. Kuat. Kain wol yang basah itu kuat. Tapi lebih kuat lagi tenaga yang mencabutnya. Dicabut secara paksa. Fataqta'u ma'ahal uruq wal asab. Maka putuslah bersamaan dengan dicabutnya nyawa itu, putuslah urat-urat dan syaraf dari orang tersebut. Kebayang sakitnya. Setelah keluar diestafetkan ke malaikat yang ada di sekitarnya. Disimpan di kain al-musuh yang kasar, yang gatal, yang perih dan terbuat dari api neraka. Lalu menyebarlah bau busuk, lebih busuk daripada bau bangkai terbusuk yang ada di alam jagat raya ini. Lalu dibawalah ke langit. Tak ada satupun rombongan malaikat yang berpapasan dengan ruh ini kecuali ditanya, ini ruh siapa yang busuk ini? Ruh Fulan bin Fulan. Sampai di langit pertama minta dibukakan tapi tidak dibukakan. Allah berfirman, la tufattahu lahumul abwab wala yadkhulunal jannah hatta yalijal jamal fisamil khiyat. Tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit. Dan mereka tidak akan bisa masuk surga sampai ada unta yang bisa masuk ke lubang jarum. Ada unta yang bisa masuk ke lubang jarum. Jangankan unta, cingir orang oge akan bisa. Mustahil. Semustahil itu mereka masuk ke dalam surga. Lalu dilemparkanlah ruh itu dari atas langit. Terbawa oleh angin ke tempat yang jauh. Disambar oleh burung-burung. Sampai akhirnya mereka masuk ke jasadnya di alam kubur. Setelah itu datang dua malaikat hitam kebiru-biruan. Disuruh orang ini duduk, ditanya, man rabbuk? Siapa Rabbu? Dia bertanya, ha, la adri, sami'tu an-nas yaquluhu faqultuhu. Aku enggak tahu apa-apa. Orang-orang berkata begitu, aku pun mengatakan. Orang ini ikut-ikutan, trendy di kalangan manusia, baik-baik yang baik ataupun yang buruk. Yang buruk diikuti juga. Ditanya madinuka, ditanya man nabiyuka, enggak bisa jawab. Akhirnya malaikat itu memukulkan gada, palu besar besi yang ada di tangannya, yang kata Nabi SAW, saking kuatnya palu besi itu, kalau dipukulkan ke atas sebuah gunung, niscaya gunung itu jadi rata. Gunung di sana, di Saudi, di Timur Tengah, bukan gunung di kita. Gunung di kita banyak tanahnya, pasirnya ya, sedikit batunya. Di sana mah batu hungkul. Maka rata itu gunung kalau dipukul sama palu ini. Ini dipukulkan ke orang itu, kebayangan, pejet, mejrel. Sakit enggak? Ya pastilah sakit. Menjerit. Seluruh makhluk mendengar jeritannya dari alam kubur kecuali dua makhluk. Dua makhluk yang tidak mendengar ini itu siapa? Jin dan manusia. Binatang-binatang mendengar. Lalu utuh kembali. Ketika ditanya enggak bisa menjawab, Allah menyatakan an kadzaba amdi uktubu kitab amdi fi sijin fil ardi sufla waftahu lahu baban ila an-nar walbisuhu minan nar wa afrishuhu minan nar. Hamba-Ku ini telah berdusta. Bukakan pintu menuju neraka. Dibukakan. Bertiuplah angin dari neraka. Panasnya, baunya, aduh enggak ketulungan. Itu azab kubur. Salah satu bentuk azab kubur begitu. Hamparkan baginya kasur dari api neraka. Kasih pakaian dari neraka. Oh, seperti itu. Itu salah satu bentuk azab kubur. Itulah yang akan teralami oleh siapa? Oleh orang yang akan mati dari kalangan orang-orang kafir dan orang-orang fajir. Ketika menerangkan poin ini berkata para ulama, di antara Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah, kata beliau, hadis tadi sahih diriwayatkan oleh beberapa ulama perawi hadis, di antara Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak, Imam Abu Daud At-Tayalisi, Imam Ahmad bin Hanbal dalam Musnadnya dan lain-lain. Kata Imam Al-Hakim, hadis ini sahih ala syarti syaikhain. Hadis ini sahih berdasarkan syarat Bukhari dan Muslim. Berkata Imam Al-Qurtubi, wa ma yahduthu lil mayit hala mautihi la nushahiduhu wa la narahu wa in kunna nara atharahu faqad haddathana rabbuna tabaraka wa ta'ala an halil muhtadir. Apa yang teralami oleh si mayit menjelang kematiannya, kita tidak bisa saksikan, kita tidak bisa melihat, walaupun kita bisa melihat dampaknya kepada orang tersebut. Dan Allah Azza wa Jalla telah mengabarkan kepada kita keadaan orang yang sedang sekarat. Wa ja'at sakratul mauti bil haqq, dzalika ma kunta minhu tahid. Datanglah sakaratul maut dengan sebenarnya. Itulah hal yang selalu kalian hindarkan. Apa yang terjadi ketika orang sakaratul maut? Allah terangkan dalam surah Al-Waqi'ah ayat 83 sampai 85. Kata Allah, falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Kata Allah, ingat, ketika nyawa sudah tiba di tenggorokan, saat itu kalian melihat, tapi kami lebih dekat kepada si mayit itu dibanding kalian, tapi kalian tidak bisa melihatnya. Yang sedang dibicarakan dalam ayat ini wal mutahaddatsu anhu fil ayah ar-ruh adalah ruh. Ketika ruh ini sudah tiba di tenggorokan, ketika akan dicabut, saat itu sakaratul maut. Orang-orang yang ada di sekeliling orang yang akan mati itu melihat, tapi yang dilihat hanya dampak dari peristiwa ini. Malaikat yang mencabutnya tidak bisa mereka lihat. Malaikat yang duduk di sekitarnya tidak terlihat oleh orang yang sedang ada di sana. Tapi dampaknya saja terlihat oleh manusia yang ada di sekitar sana, dan dampaknya itu kelihatan berupa penderitaan yang tak tertahankan oleh orang yang akan mati. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah mereka kejang-kejang. Betis dengan betis saling bersilangan sambil kekejutan. Itu ketika nyawa dicabut. Allah berfirman dalam Al-Qiyamah ayat 26 sampai 30, kalla idza balaghatit taraqi wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq waltaffatis saqu bisaq ila rabbika yawma idzinil masaq. Kata Allah, kalla, sekali-kali tidak. Idza balaghatit taraqi, ketika nyawa ini sudah sampai di tenggorokan. Wa qila man raq, dikatakan siapa yang memisahkan antara ruh dengan jasad ini, siapa? Ada malaikat atas utusan Allah. Wa dhanna annahu firaq, dia yakin bahwa itulah saat perpisahannya. Perpisahan antara ruh dan jasad. Perpisahan antara dia dengan kehidupannya di dunia. Terus waltafatis saqu bisaq, lalu si betis dengan betis saling bersilangan. Kekejutan menahan sakit yang tak tertahankan. Ila rabbika yauma idzinil masaq. Dan hanya kepada Allah lah pada hari itu mereka ini digiring. Di dalam hadis tadi diterangkan, kalau orang mukmin yang akan matinya, malakul maut itu memberikan kabar gembira kepada orang mukmin ini dengan ampunan dan keriduan Allah Azza wa Jalla. Lalu dibisikkan, kamu jangan takut, jangan sedih, tapi berbahagialah dengan surga yang telah Allah janjikan kepadamu. Ini dibisikkan oleh malaikat ketika apa? Menjelang kematiannya. Ketika sakaratul maut. Coba nanti kita ketika akan mati. Bisikan apa yang terdengar di telinga kita? Berita gembira atau kabar buruk? Lihat. Al-Quran menjelaskan dalam surah Fussilat 30:32. Kata Allah, innal ladhina qalu rabbunallah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tadda'un nuzulan min ghafur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami Allah adalah Allah, kemudian mereka istiqomah di atas hal itu, iman kepada Allah, beramal soleh, istiqomah, continue dalam iman dan amal soleh. Apa akibatnya? Tatanazzalu alaihimul malaika. Para malaikat akan turun. Untuk apa? Membisikkan. Allah takhafu wa la tahzanu, kamu jangan takut, jangan sedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, tapi berbahagialah kamu dengan surga yang telah Allah janjikan untukmu. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya fil akhirah, kamilah pelindung kamu, kawan dekat kamu, baik dalam kehidupan di dunia ataupun dalam kehidupan akhirat. Akhirat di surga. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Di dalam surga terdapat semua yang kamu inginkan di dalamnya, yang diinginkan oleh jiwa-jiwa kamu, apa saja coba bayangkan, ingin itu ada langsung. Bayangkan apa makanan terenak, oh si montong ada, musangking ada, yang duri hitam ada, nukukumaha oge aya. Inilah yang dibisikkan oleh para malaikat ketika apa? Ketika akan mati. Jangan kamu takut. Ayat yang menjelaskan malaikat turun kepada orang tersebut saat turunnya adalah ketika akan mati. Semua orang ketika akan mati takut, tegang. Mau berpisah dengan alam dunia yang masih dia betah tinggal di dalamnya, mau masuk ke alam lain yang kebayang gelap, sumpek, sempit, mengerikan, menakutkan gitu kan. Siapa yang tidak tegang? Tak tahu nasibnya nanti bagaimana. Ada takut, ada sedih. Apa bedanya takut dan sedih? Kalau kesedihan akibat masa lalu, kejadian buruk masa lalu melahirkan ketidaknyamanan dalam hati, itu sedih. Kalau takut, bahasa kitanya khawatir tentang masa depan, bagaimana besok, bagaimana lusa, apa yang akan saya alami, apa yang akan terjadi pada diri saya, itu takut, khawatir. Dua perasaan itu ada, sedih dan takut menjelang kematian, dialami oleh semua orang. Turun malaikat membisikkan, malaikat rahmat ini yang mendampingi malakul maut tadi. Kata malaikat itu, jangan takut, jangan sedih. Berbahagialah kamu dengan surga yang Allah janjikan untukmu. Di surga itu terdapat apapun yang kalian inginkan. Yang kalian minta, walakum fiha ma tad'un, kalian akan dapatkan. Nuzulam min ghafir rahim, sebagai hidangan jamuan dari Allah yang maha ghafur dan maha rahim. Mendengar bisikan itu hilanglah rasa takut, hilanglah rasa sedih yang teralami oleh orang tersebut. Hilang sudah. Tenang menjelang kematiannya. Terlebih nanti akan diterangkan dalam hadis lain, peristiwa gaib lain ya. Nanti akan diterangkan setelah menjelaskan poin pertama ini. Walaupun saya yakin gak akan keburu. Keburu habis waktunya. Sekarang aja udah 5 menit lagi itu. Diperlihatkanlah tempat tinggalnya di dalam surga. Ada istana yang megah. Ada pelayan-pelayan yang pelayannya aja kata Al-Qur'anul Karim, "Idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'am manthura." Kalau kamu melihat pelayan-pelayan di surga, kamu mengira itu mereka itu mutiara-mutiara yang bertebaran, bercahaya. Pelayan di surga aja seperti mutiara, bercahaya, mewah, ramah, menyenangkan. Pelayannya itu. Gimana Tuhan yang dilayaninya ya? Di kalangan ahli surga gak kebayang kan? Ada kemewahan, ada semua makanan, minuman yang kita inginkan, ada pelayan-pelayan plus. Ini yang lebih menyenangkan, beda dari surga. Dan itu diperlihatkan menjelang kematiannya loh. Belum mati tuh. Kalau ini orang mukmin. Maka apa akibatnya? Akibatnya orang ini sangat mencintai, menyukai, ingin berjumpa dengan Allah segera. Kalau berjumpa dengan Allah dalam waktu yang segera, semua kemewahan tadi itu bisa dia dapatkan, bisa dia rasakan. Maka saat itulah dia mencintai perjumpaan dengan Allah. Semoga kita semua mengalami itu nanti. Amin. Sebaliknya kalau orang kafir atau fajir, menjelang kematian itu diperlihatkan tempat tinggalnya dalam neraka. Ih, ngeri. Ada api yang super panas, ada azab, ada siksa. Mengerikan. Akhirnya dia benci berjumpa dengan Allah. Kalau sudah berjumpa dengan Allah, itu tuh bagiannya azab neraka. Maka dia membenci berjumpaan dengan Allah. Allah juga benci berjumpa dengan dia. Inilah yang dimaksud dengan hadis man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ah wa man kariha liqa' Allah karihallahu liqa'ah. Siapa orang yang mencintai perjumpaan dengan Allah, Allah juga cinta berjumpa dengan dia. Siapa yang benci bertemu dengan Allah, Allah pun benci bertemu dengan dia. Ini maksudnya adalah rasa cinta dan benci yang muncul menjelang kematian. Bukan sekarang-sekarang. Maka ketika menjelaskan ayat tadi berkata Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya, kata beliau, wa hadza tanazzul kama qala ta'ifah min a'immati tafsir minhum Mujahid was-Sudi innama yakunu halatal ihtidhar wala syakka anna al-insan fi halatil ihtidhar yakunu fi mawqifin su'ab yakhafu fihi min al-mustaqbalil ati kama yakhafu ala man khallafa min ba'dihi fata'ti al-malaikatu litu'amminahu mimma yakhafu wa yahzan wa tutammi'unna qalbahu وتقول له لا تخف من المستقبل الآتي في البرزخ والآخرة ولا تهزن على ما خلفت من أهل وولد ودين وتبشره بالبشرى العظيمة وابشر بالجنة التي كنتم توعدون. Kata Imam Ibnu Katsir, apa yang diterangkan di dalam ayat tadi seperti penjelasan Mujahid dan Imam As-Sudi. Itu terjadi ketika orang mukmin itu sedang sakarat. Tak diragukan lagi setiap insan ketika sedang tak sakarat, dia berada dalam keadaan yang sulit. Dia takut terhadap masa depannya di alam barzah dan di akhirat. Dia khawatir juga terhadap orang yang ditinggalkan di belakangnya. Bagaimana nasib istrinya? Saya mati, istrinya langsung dilamar orang nanti. Bagaimana nasib anak-anaknya? Bagaimana nasib hartanya? Bagaimana nasib hutang piutangnya? Itu berkecamuk di dalam hatinya, datanglah para malaikat. Memberi keamanan terhadap apa yang dia takutkan dan apa yang dia sedihkan. Dan memberikan ketenangan ke dalam hatinya terhadap masa depannya. Dia berkata, jangan kamu takut terhadap masa depanmu di alam barzah dan di akhirat. Jangan kamu sedihkan terhadap apa yang kamu tinggalkan di dunia, istrimu, anak-anakmu, hartamu, dan seterusnya. Sekarang fokus nih ke masa depan, ada surga yang Allah janjikan untukmu. Di surga itu kamu boleh melakukan apa saja, memperoleh apa saja yang kamu inginkan. Tak ada sesuatu pun yang tidak bisa kamu dapatkan di dalam surga. Maka ketika itu tenanglah jiwanya, tenteramlah hatinya, dan dia berada dalam puncak kebahagiaan yang belum pernah dia rasakan selama hidup. Inilah nasib orang mukmin yang istiqomah. Adapun orang kafir atau orang fajir, para malaikat turun dalam kondisi yang sebaliknya dengan yang dialami oleh orang mukmin tadi. Diterangkan dalam beberapa ayat. Pertama, dalam surah An-Nisa ayat 97 ada dialog antara malaikat dengan orang kafir, orang ahli maksiat menjelang kematiannya. Kata Allah, innal ladzina tawaffatuhumul malaikatu dzalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wasa'at masira. Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan sedang berbuat zalim kepada diri sendiri. Zalim itu dia disuruh ibadah tapi tidak ibadah karena urusan dunia. Ada yang begitu? Ada. Pas waktunya azan, sholat gitu ya, dia masih sibuk dengan pekerjaannya, dagangnya atau apa, akhirnya dilalaikan kewajiban sholat. Kalau wanita dia harus menutup aurat karena tuntutan jabatan, pekerjaannya, karirnya, dia buka auratnya untuk kepentingan dunia saja. Itu zalim kepada diri sendiri. Nanti saat kematiannya ditanya oleh para malaikat, "Fima kuntum?" Bagaimana keadaanmu ketika hidup di dunia? Orang itu menjawab, "Kunna mustad'afina fil ard." Kami orang-orang tertindas di muka bumi. Karena tertindas enggak ibadah, karena takut risikonya. Oleh malaikat dijawab, "Bukankah bumi Allah itu luas, kamu bisa hijrah?" Ayat ini asbabun nuzulnya tentang orang tidak mau hijrah dari Madinah ke Mekah, dari Mekah ke Madinah, sehingga ketika di Mekah enggak bisa ibadah karena ditekan. Kenapa enggak mau hijrah? Karena hartanya. Karena tanah airnya, karena beratlah meninggalkan Mekah, tempat kelahirannya, menuju Madinah yang asing baginya, enggak tahu nasibnya kayak apa gitu. Dia enggak mau hijrah untuk menyelamatkan agamanya. Akhirnya agamanya dia korbankan demi kepentingan dunia. Dan ini berlaku untuk semua orang yang seperti itu, mengorbankan agama untuk kepentingan dunia. Apa kata Allah, faulaika ma'wahum jahannam, tempat mereka di jahannam, wasa'at masira, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Imam Bukhari meriwayatkan sebuah riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kata beliau, hadhil ayat fi fariqin aslama walakinnahu lam yuhajir fa adrakahu al-maut aw qutila fi sufufil a'da fa innal malaikata tuqarriu ha'ulai fi hal ihtidar wa tawbikhihim wa tubashshirhumun nar. Ayat ini tentang orang yang masuk Islam ketika di Mekah tapi enggak mau hijrah karena sayang terhadap dunia. Akhirnya keburu mati atau terbunuh ketika perang Badar atau perang Uhud karena mereka berada dalam barisan orang kafir yang memerangi orang-orang mukmin walaupun dalam keadaan terpaksa. Terpaksa oleh keadaan. Harus ikut perang melawan kaum muslimin walaupun hatinya enggak mau. Karena ada sanksi nanti dari orang-orang musyrikin Quraisy. Maka para malaikat ketika orang ini sakarat menjelang kematiannya membentak dan mencela mereka atas sikapnya. Kedua, ketika saatnya tiba malaikat mencabut nyawanya, tanpa kita sadari, tanpa kita lihat, tapi ini terjadi. Ketika mau mencabut, wajah orang itu, punggung orang itu dipukuli oleh para malaikat sambil dibentak. Rasakan oleh kamu azab yang membakar. Ini ketika sakarat. Allah terangkan dalam surah Al-Anfal ayat 50 dan 51, kata Allah, walau tara idh yatawaffal ladzina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuqu adzabal hariq dzalika bima qaddamat aydikum wa annallaha laysa bidhallamin lil 'abid. Seandainya engkau melihat ketika para malaikat mewafatkan orang kafir, mereka memukuli wajah-wajah orang kafir dan bokong-bokong orang kafir dipukuli. Babak belur, pukulan malaikat loh. Pukulan Mike Tyson gak ada apa-apanya. Walaupun gak ada apa-apanya, sekali tonjok kan orang KO-nya. Padahal yang KO itu orang terlatih dengan kekuatan mungkin lebih dari 10 kali lipat orang biasa. Sama Mike Tyson langsung tumbang.
1: Ini malaikat lebih lagi pukulannya.
0: Walau tara seandainya engkau melihat. Idh yatawaffal ladzina kafarul malaika. Ketika orang kafir diwafatkan oleh para malaikat. Yadribuna wujuhahum adbarahum. Wadzuku adal adzabal hariq. Para malaikat memukuli wajah mereka, bokong mereka sambil membentak. Rasakan oleh kamu. Azab yang sangat membakar. Dzalika bima qaddamat aydikum. Hal itu disebabkan karena apa yang dosa-dosa yang telah kamu kerjakan. Wa annallaha laisa bidzallamil abid. Allah tidak zalim kepada hamba-hambanya. Ketika menjelaskan Al-Anfal 50-51 ini, Imam Ibnu Katsir berkata, walau taro ya Muhammad hala tawafal malaika arwah al-kufar laru'aita amron aziman fadhi'an munkaron idh yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa yakuluna dhuku azab al-hariq. Seandainya engkau hei Muhammad melihat saat para malaikat mencabut ruh-ruh orang kafir, pasti kamu melihat sebuah pemandangan yang mengerikan, menakutkan, yang pasti kamu ingkari karena para malaikat memukuli wajah mereka dan bokong mereka sambil membentak, rasakan oleh kamu azab yang membakar ini. Dalam perkataan Imam Ibnu Katsir tersebut ada penjelasan dari ayat tadi yang beliau terangkan bahwa itulah yang akan teralami ketika kematian orang-orang kafir atau fajir. Tadi disebutkan ketika dicabutnya dipaksa sampai urat-urat dan otot-ototnya atau sarafnya terputus dan itu menimbulkan rasa sakit yang luar biasa. Sebelum dicabutnya ada celaan dari para malaikat, kenapa kamu dulu waktu di dunia begini, begitu, begitu, dan begitu. Gak bisa jawab lagi. Dan ketika proses dicabutnya nyawa sambil dipukuli itu, ada yang nyabut, ada yang mukuli, ada yang membentak. Kejadian itu gaib. Tapi wajib kita percaya karena diterangkan dalam Al-Quran. Walaupun kita orang yang masih sehat di hadapan orang itu, orang yang akan mati gak melihat. Mana malaikat filmkan. Gak bisa terfilmkan. Gak tertangkap oleh indera kita, oleh alat secanggih apapun. Karena ini perkara gaib. Oleh makhluk yang gaib. Peristiwanya pun gaib. Tidak bisa terindrai. Tak bisa terlihat, tak bisa tercium, tak bisa teraba. Tapi nyata. Wajib kita percaya karena keterangan ini dari Al-Quranul Karim yang pasti benar. Bahkan di dalam ayat lain, di antaranya Al-Quran Surah Al-A'raf 37, Allah menyatakan, فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ اِفْتَرَ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ أُولَٰئِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيبُهُمْ مِنَ الْكِتَابِ حَتَّى إِذَا جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ قَالُوا أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَدَّعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ. Siapa yang lebih zalim dibanding orang yang berdusta atas nama Allah atau mendustakan ayat-ayat Allah? Merekalah orang-orang yang akan memperoleh bagian azab yang ditetapkan dalam kitab. Sehingga apabila datang kepada mereka para malaikat utusan kami untuk mewafatkan mereka. Mereka diwafatkan oleh para malaikat. Sebelum diwafatkan ada dialog. Para malaikat itu bertanya, aina ma kuntum tad'una min dunillah? Mana sih sesembahan-sembahan yang kamu sembah selain Allah ketika kamu hidup? Mana sekarang bisa nolong enggak? Bisa bantu enggak? Qalu, mereka menjawab, dhallu anna, mereka kabur, enggak bisa menolong kami itu ketika saat kematiannya. Saat itulah mereka ngaku, ya kami kafir. Kata Allah, wasyahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin. Mereka bersaksi atas diri mereka bahwa dulu ketika hidup mereka termasuk orang-orang kafir. Ada dialog. Antara malaikat dengan orang itu dialognya tidak bisa kita dengar. Dalam surah An-Nahl 28 Allah pun menjelaskan, "Alladzina tatawaffahumul malaikatu dzalimi anfusihim falqau salam ma kunna na'lamu min su'in bala innallaha alimum bima ta'malun." Ini yang kita lalaikan selama kita hidup. Baru sadar menjelang kematian dan enggak ada kesempatan untuk memperbaiki. Kata Allah, orang-orang yang diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan sedang mendzalimi diri sendiri. Pokoknya sedang berbuat dosa, maksiat diwafatkan. Para malaikat itu bertanya, "Kenapa kamu berbuat jahat terus sih, dosa terus sih, maksiat dulu terus sih?" Apa kata mereka? "Kunna na'malu min su." "Ma kunna na'malu min su." "Dulu kami enggak berbuat jahat kok." Ingkar dia. "Dulu kami enggak berbuat dosa dan maksiat." "Ma kunna na'malu min su." "Enggak ada perbuatan buruk yang kami lakukan." Apa kata malaikat? "Bala, iya kamu dulu buruk loh. Enggak sadar apa." "Innallaha alimum bima kuntum ta'malun." Allah mengetahui apa yang dulu kamu lakukan. Ada yang ingkar ketika ditanya oleh malaikat. Gemes enggak malaikat? Kita aja kalau umpamanya ada murid kita, bawahan kita berbuat salah, kita panggil. "Kamu kenapa begitu?" "Enggak, saya enggak jelek, saya enggak salah, saya enggak dosa." Padahal kita sudah punya data. Kehel enggak? Gemes enggak? "Ih, kudikumaha ya budak," kan gitunya. Itu terjadi pada diri orang fasik menjelang kematiannya oleh para malaikat itu. Ditanya, "Kenapa kamu begini dan begitu?" Dia menjawab, "Ma kunna na'malu min su." "Kami tidak pernah berbuat kejelekan, keburukan." "Enggak." Kata malaikat, "Bala, iya kamu berbuat loh. Allah tahu apa yang kamu amalkan." Dalam ayat lain, surah Muhammad ayat yang ke-25 sampai 27 Allah menerangkan, innal ladzina irtaddu ala adbarihim mim ba'di ma tabayyana lahumul huda asyaitanu sawwala lahum wa amla lahum dzalika bi annahum qalu lil ladzina akarihu ma nazzalallahu sanuti'ukum fi ba'dil amr wallahu ya'lamu israrahum فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ. Ini orang yang menjengkelkan juga kalau itu terjadi kepada kita. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang murtad kembali ke belakang setelah jelas keterangan-keterangan. Setan telah menipu daya mereka dan telah memberikan angan-angan panjang kepada mereka. Diiming-imingi dengan kesenangan dunia untuk menjauhi agama. Tahu itu salah, itu dosa. Tapi berbuat dosa, berbuat salah, meninggalkan agama itu menguntungkan duniawinya. Aspek duniawinya menguntungkan. Ada tuh persaksian dari orang kafir di Amerika ya. Kenapa mayoritas orang Amerika gak mau Islam itu mewarnai kehidupan mereka? Gak membiarkan banyak orang-orang Amerika itu masuk Islam? Enggak. Kenapa? Bukan karena tidak yakin dengan kebenaran Islam. Yakin. Tapi kalau mayoritas warga Amerika masuk Islam, banyak sekali industri hiburan yang mati, bangkrut. Kalau Islam di sana dominan mewarnai kehidupan mereka, otomatis pabrik-pabrik minuman keras itu tutup. Otomatis Hollywood tutup tuh. Otomatis kehidupan bebas juga tidak sebebas yang sekarang. Tempat-tempat hiburan minimal berkurang, bisa-bisa ditutup. Maka orang-orang yang berkuasa dan berduit sekarang terbalik akan menjadi orang yang sangat bangkrut. Gak laku lagi minuman keras, gak laku lagi film-film Hollywood, Bollywood, gak laku lagi umpamanya industri-industri hiburan yang lainnya, tempat-tempat hir, mati semuanya. Dan itu yang sangat mereka takutkan, itu yang mereka khawatirkan. Makanya tidak dibiarkan Islam di sana berkembang, walaupun perkembangan tetap tak bisa terbendung. Apalagi di Eropa, peningkatan jumlah kaum muslimin tidak bisa terbendung, setahun bisa dua kali lipat tuh. Mungkin 10-20 tahun dominan Islam di sana. Kenapa? Karena pertama, orang-orang Eropa itu jarang yang mau nikah, punya anak keturunan itu jarang. Mereka ada summon leaven, sudah sesukanya, setelah gak suka cari pasangan lain. Gak mau nikah walaupun punya anak. Gak mau punya anak karena takut. Takut apa? Hamilnya sakit, melahirkannya sakit, punya anak harus diurus gitu ya. Fisiknya berubah, yang tadinya menyenangkan, seksi, menjadi tak enak dilihat, agak sopan. Gak mau mereka hamil, gak mau punya anak. Makanya jangan harap kalau jualan kendaraan keluarga di sana akan laku. Enggak. Di sana gak ada umpamanya nenek-nenek, aki-aki, nenungtun incu, gak ada. Kakek-kakek, nenek-nenek nungtun anjing, ya banyak. Teman hidupnya di masa tua itu anjingnya. Anaknya gak peduli, cucunya gak tahu. Sehingga banyak yang punya harta kekayaan gak diwariskan ke anak cucunya, diwariskan ke anjing. Banyak anjing kaya di sana. Kematiannya gak diketahui, tiba-tiba anjingnya menggonggong terus. Tetangganya lapor, polisi didoprak, sudah jadi bangke. Banyak yang seperti itu. Jadi kelahiran jarang. Sementara kaum muslimin di sana sekali melahirkan 12. Enggak sekali, 12 kali. Jadi banyak anaknya. Setiap hari ada yang masuk Islam, dan kaum muslimin setiap hari ada yang melahirkan anak. Makin lama kaum muslimin makin banyak, orang-orang kafir makin sedikit. 20 tahun yang akan datang akan menjadi mayoritas di sana. Gitu belah pokoknya mah. Sesungguhnya orang-orang yang murtad setelah jelas keterangan bagi mereka, setan telah merayu dan memberi angan-angan panjang dengan kesenangan dunia. Lalu katalah dzalika biannahum qalu, yang demikian itu karena mereka berkata, bertanya kepada orang-orang yang membenci Quran, membenci apa yang Allah turunkan, sanuti'ukum fi ba'dil amr, kami akan mengikuti kalian dalam beberapa urusan. Ngikut mode, style, gaya hidup orang-orang yang benci Quran sunnah. Wallahu ya'lamu israrahum, Allah tahu tuh isi hati mereka. Apa kata Allah? Fakaifa idza tawaffathumul malaika, bagaimana nanti ketika para malaikat mewafatkan mereka, yadribuna wujuhahum wa adbarahum, para malaikat memukuli wajah-wajah dan bokong-bokong mereka. Jadi yang terjadi pada diri orang kafir dan orang durhaka ketika akan mati, ditatangi oleh para malaikat dan mereka mengalami beberapa kejadian. Kejadian pertama, ada malaikat yang datang berkumpul dengan jumlah yang tidak terhingga. Kalau orang mukmin, orang yang akan mati, orang mukmin yang soleh, malaikat yang turun, malaikat rahmat, menyenangkan, bawa kain kafar dan parfum dari surga, diperlakukan secara lemah lembut ketika dicabut nyawanya, enak. Adapun orang kafir atau orang fajir, malaikat yang turun, malaikat azab, mengerikan, membawa kain dari neraka. Pas sebelum dicabut, dialog dulu, berisi celaan malaikat. Ketika dicabutnya, susah, dipukuli wajahnya dan bokongnya. Terus tercabut, sehingga putus ikut urat-urat dan syaraf-syaraf mereka. Kebayang sakitnya, ya. Ini misteri pertama di ambang kematian yang akan teralami oleh semua orang, termasuk orang-orang mukmin. Tapi orang mukmin tadi enak prosesnya.

dari ini. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Bagaimana seorang muslim yang meninggalkan hutang, tapi selama hidupnya telah berusaha keras untuk melunasi hutang tersebut, mohon penjelasan. Siapa orang yang berhutang karena keterdesakan? Mungkin gak ada makanan untuk anak istri, perlu berhutang. Mungkin untuk berobat karena sakit, gak punya uang, berhutang. Dan berniat membayar, Allah akan ringankan, Allah akan bantu. Kalau sampai akhir hayat tidak terlunasi, padahal dia sudah berusaha, tanggungan Nabi Muhammad SAW. Tapi siapa orang yang berhutang dengan niat tidak mau bayar, maka dia lasun, fahuwa lasun. Lasun itu bangsat, pencuri. Basa-basi aja, pinjam dong 100 gitu ya. Dikasih. Memang gak niat bayar, walaupun punya uang gak bayar dia. Dia pencuri. Dan tetap akan diperhitungkan nanti di akhirat. Dengan apa diperhitungkannya? Dengan pahala. Di sana enggak ada lagi dinar, dirham, rupiah, dolar, yen, cuan, enggak ada. Tapi dibayarnya dengan pahala kita, ya. Makin banyak hutangnya, makin banyak pahala yang kita berikan ke orang lain. Pahala yang kita miliki aja enggak seberapa salat kita. Berapa banyak pahala yang kita dapat dari salat yang asal-asalan? Mungkin cuma sedikit, dua dikit. 10 kali sholat, 10 dikit, masih sedikit. Hutangnya gede, mungkin hutang yang gede belum tentu terbayar oleh 10-20 kali sholat. Belum tentu, ya. Itulah kalau orang tersebut berhutang dengan niat tidak membayar. Kedua, orang itu berniat membayar tapi lengle, talangke, hara rese, kudu diteke. Ayat, tapi lebar ditunda-tunda. Padahal dia bisa bayar. Ini zalim. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mutilul ghina zulmun. Menunda-nunda pembayar hutang walau padahal dia mampu, itu kezaliman, dosa, ya. Dan kelak kalau sampai akhir hayat tidak terbayar, maka tetap dibayarnya dengan pahala. Apa yang harus dilakukan ketika hendak mengqadha saum Ramadan, saudara yang sudah wafat tapi enggak tahu pasti dia tidak puasa berapa lama? Kalau ada orang lain punya hutang saum Ramadan terus belum diqadha, sudah wafat, ganti dengan fidyah, bukan dengan dibayar dengan saumnya, bukan. Adapun hadis riwayat Bukhari dan Muslim, man mata wa alaihi siyam falyasumhu alaihi waliyuhu. Siapa orang yang mati dan punya hutang saum, hendaklah disaumkan oleh walinya. Itu maksudnya hutang saum nazar. Kalau orang bernazar, kalau saya sembuh saya mau saum 3 hari. Sembuh. Belum dibayar sudah mati. Kematiannya bukan karena penyakit, mungkin kecelakaan. Dia punya hutang nazar, wajib dibayar oleh saum lagi, oleh walinya. Itu khusus untuk nazar. Adapun saum Ramadan yang belum terbayar keburu mati, maka dibayar dengan fidyah. Berapa hari dia fidyah, bayarkan sehari, sebanyak hari tersebut, ya. Kalau enggak tahu gimana, ambil jumlah maksimal, dikira-kirakan. Dia sakit sekian hari, enggak saumnya kira-kira sekian hari, maka bayar dengan fidyah sejumlah hari yang dia tidak saum. Secara maksimal, kira-kira seminggu atau 10 hari, ya. Ambil 10 hari, bayarkan 10 hari. Kalau lebih ternyata, maka itu jadi sedekah. Lebih baik lebih daripada kurang. Bagaimana keadaan ruh manusia yang sudah wafat? Apakah mereka bisa berkumpul dengan keluarganya? Apakah mereka beramal di sana? Tidak beramal,
tapi mereka bersenang-senang kalau dapat fitnah.

0: nikmat kubur. Saya sudah jelaskan ada 5 golongan manusia keadaannya di alam kubur. Pertama, para nabi, para rasul berada di Ar-Rafiqul A'la. Ini tempat terbaik di alam kubur. Kita enggak bisa ke sana, khusus para nabi, para rasul. Kedua, ruh para syuhada. Mereka menjelma menjadi burung-burung hijau yang berterbangan di taman-taman surga. Semoga kita gitu. Ketiga, minimal kita begini. Ruh orang mukmin yang soleh menjelma menjadi burung yang bergelantungan di pohon-pohon surga. Bedanya dengan yang mati syahid itu berterbangan, ini cuma bergelantungan. Nikmat mana? Ya nikmat terbang lah. Itulah kondisi gambaran nikmat kubur. Adapun keempat kelima, azab kubur. Orang mukmin ahli maksiat, dia diazab di alam kubur. Jenis azabnya, kadar azabnya sesuai dengan jenis maksiat dan kadar dosa yang dilakukan. Kelima, orang kafir memperoleh azab kubur lebih dahsyat, lebih hebat daripada orang-orang mukmin ahli maksiat. Bisakah mereka saling mengunjungi di alam kubur? Ini ada pembahasan di kalangan para ulama. Di antara Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam kitab At-Tadhkirah. Mereka, kata Imam Al-Qurtubi, ada satu subbab bahwa ahlul kubur yazuruna ba'duhum ba'dha fi kuburihim. Ahli kubur itu saling mengunjungi satu sama lain di area kubur mereka. Tapi ini hanya teralami oleh orang yang memperoleh nikmat kubur. Dengan level nikmat kubur yang sama. Seperti orang mati syahid, sama mati syahid. Seperti orang mukmin yang soleh, sama orang mukmin yang soleh. Orang mukmin yang soleh enggak bisa berkunjung ke tempat para syuhada. Karena beda level. Ya ada, walaupun tidak disertai keterangan Quran atau hadis yang sahih, cuma ada asar-asar dari kalangan para sahabat dan para ulama bahwa mereka saling mengunjungi, dan ini salah satu bentuk nikmat kubur. Saling mengunjungi itu menyenangkan apa tidak? Iyalah menyenangkan, kita berkunjung ke kota lain menemui saudara, kerabat, ikhwan, sahabat di sana, seneng gak? Seneng banget gitu ya. Di alam kubur juga ada, ya. Jadi ada salah satu bentuk nikmat kubur saling mengunjungi. Dan ini tidak teralami oleh orang yang memperoleh azab kubur, enggak. Pokoknya enggak ada kesenangan bagi yang merasakan azab kubur. Mohon penjelasan bahwa istri akan bersama suami pertamanya di surga. Suami terakhir, bukan pertama. Jadi kalau umpamanya istri punya berapa suami, maksudnya bukan poliandri. Nikah dengan suami pertama mati. Soleh suaminya tuh ke surga. Istrinya juga solihah. Terus nikah lagi ke suami kedua, mati lagi tuh. Suami kedua juga soleh. Istrinya juga solihah, mati lagi. Nikah lagi suami ketiga, mati lagi. Dicekek gitu. Itu artinya. Matinya wajar, normal. Mungkin penyakit ya. Sampai 10 suaminya tuh. Semuanya ke surga. 10 suaminya ke surga. Wanita ini juga karena solihah gitu. Ke surga juga. Maka istri ini akan menjadi pasangan bagi suaminya yang terakhir. Bukan yang pertama. Karena itulah janda-janda Nabi SAW tidak boleh dinikah setelah Nabi wafat. Karena mereka akan tetap menjadi istri Nabi SAW sampai ke akhirat. Kalau nikah lagi sama laki-laki lain, maka akan bersama-sama suami terakhir. Makanya Abu Darda pernah berkata kepada istrinya Ummu Darda, kalau aku mati kamu nikah lagi. Kata dia, enggak. Gak mau saya, kalau kamu mati saya gak mau nikah. Kenapa? Karena saya ingin tetap bersamamu sampai di surga. Kalau Abu Darda mati terus Ummu Darda nikah lagi, dua-duanya ke surga, maka dia akan bersama suami yang terakhir. Ya. Jadi tidak benar, apakah istri bersama suami pertama? Tidak benar. Yang benar suami terakhir ya. Bila kita dulunya masih melakukan kebid'ahan sebelum mengerti ilmunya dan sekarang sudah tobat, apakah dosa itu tetap tertulis? Kalau sudah tobat tidak, terhapus. Allah menyatakan kafir anhum sayyiatihim wa nudkhiluhumul jannah. Kami hapuskan kesalahan-kesalahan mereka. Jadi dihapus, tidak terus tertulis. Apa ini berlaku dengan dosa lain? Berlaku. Semua dosa kalau sudah dia taubati terhapus. Apakah hukum syukuran 4 bulan kehamilan ini juga bid'ah? Kalau itu dianggap bagian dari agama, padahal agama tidak mengajarkannya, berarti mengada-ada, bikin-bikin aturan dalam beragama. Itulah yang dimaksud dengan kebid'ahan. Dan syukuran 4 bulan enggak ada dalam agama, ya. Tapi itu tradisi. Ya kalau tradisi jangan dibahas dalam perkara agama. Kalau itu tradisi ada, ritual-ritual agama, apalagi diyakini ini bagian dari sunnah, ini bagian dari ibadah, maka itu bid'ah ya. Apa hukumnya ketika ikut city tour ketika sedang berada di Mekah? Yang dimungkinkan banyak meninggalkan Masjidil Haram ketika musim hajian. Sementara kebanyakan jamaah mengikuti atau bergabung dengan KBIH yang melakukan itu, termasuk KBIH yang ana ikuti. Iya, saya juga begitu. Jadi ketika umroh ada tur ke Taif. Boleh enggak? Kalau ditanya boleh tidaknya, boleh. Tidak dosa? Tidak. Kalau saya enggak pernah ikut. Kecuali kalau dipaksa, ditodong. Kalau enggak ikut, awas. Barulah ikut. Jadi tidak dosa. Tapi tidak afdol. Kenapa? Karena meninggalkan sholat di Masjidil Haram. Kalau ke Taif, ba'da sarapan, sholat subuhnya masih di Masjidil Haram. Ba'da sarapan jam 8 pergi ke Taif, pulangnya jam 8, jam 9 malam. 4 kali sholat terlewat di Masjidil Haram. Sholatnya di jalan, di Taif. Berarti 400 ribu pahalanya, pahala sholat. Satu kali sholat berapa? 100 ribu kali. Ini 4 kali 400 ribu. Kita ke Mekah itu ngejar keutamaan sholat di sana tuh. Jadi kalau bisa fokuslah, enggak lama. Sudah susah ada di Mekah, setelah di Mekah keluar laginya. Hanya dalam rangka senang-senang, wisata. Seperti umpamanya ke Taif. Enggak ada nilai ibadah ke Taif. Apa yang dilakukan? Senang-senang. Barijeng teu begitu senang. Ada apa di Taif? Naik kereta gantung, bete. Seru keneh kadufan. Iklan. Ada bom-bom kar kayak gitu atau roller coaster yang lebih seru di sinilah daripada di sana. Tapi karena ini di Saudi agak aneh gitu aja lah inti nama. Ya. Lebar. Jadi kalau saya nggak ikut. Mangga ada handling, ada guide di sana. Saya selaku pembimbing punten nggak ikut. Kecuali kalau bosnya wajib ikut. Awas kalau enggak itu kewajibanmu, ya boleh. Kewajiban sebagai pembimbing mendampingi, ya. Tapi kalau bisa tidak, tidak, ya. Adapun city tour di dalam kota seperti ketika di Mekah mengunjungi umpamanya Bukit Thur, Armina, Arafah, Muzdalifah, Mina, tempat-tempat haji, ada Bukit Nur. Bukit Nur yang ada Gua Hiro di sana, itu tidak sampai meninggalkan sholat di Masjidil Haram. Berangkat ba'da sarapan sebelum zuhur sudah tiba lagi di Mekah dan bisa sholat di Masjidil Haram. Enggak masalah kalau itu. Kecuali kalau kebablasan terus ke Hudaybiyah. Silaturahmi sama unta di sana. Pulangnya jam 1 kelewat, nah itu jangan. Perhitungkan, pokoknya sebelum zuhur harus sudah kembali ke Mekah, kembali ke Masjidil Haram. Di Madinah juga begitu. Ada city tour, tapi berangkat ba'da sarapan sebelum zuhur sudah tiba lagi di hotel dan sholat di Madinah, di Masjid Nabawi. Yang dikunjungi di Madinah biasanya Masjid Quba. Memang disunnahkan mengunjungi Masjid Quba dan sholat di sana 2 rakaat, pahalanya sama dengan pahala umroh. Mengunjungi umpamanya Gunung Uhud, ya disunnahkan. Karena di sana ada makam para pahlawan Uhud dan kita disunahkan berziarah. Itu aja yang disunahkan 2. Adapun ke percetakan Al-Quran, gak ada sunahnya, tapi ada untungnya dapat mushaf gratis. Ke pasar kurma, gak ada sunahnya, gak ada ibadahnya, bahkan rugi, uang terbuang di sana. Karena ke pasar kurma ngeborong tuh, ya. Borong makanan berupa kurma, kue, coklat, dan seterusnya. Setelah itu sebelum zuhur kembali dan zuhur kembali di Madinah enggak masalah. Tapi yang masalah di Mekah, ke Thaif itu luar kota, pulangnya malam ya. Tidak haram, tidak dosa, tapi sayang meninggalkan 4 waktu sholat di Masjid Al-Haram. Dosa? Enggak dosa. Cuma sayang. Jauh-jauh kita di sana mengejar keutamaan sholat di Masjidil Haram, setelah di sana malah sholat di luar. Ini curhat seorang suami, mungkin isinya ada di sini ya. Nanti pulang jangan berantem. Pak, tadi ngadu ke Ustadz ya, mama jadi malu, semua orang tahu, padahal nggak ada yang tahu. Izin bertanya Ustadz, bagaimana menghadapi istri tuh lihat yang suka belanja barang-barang yang kurang penting padahal bukan barang pokok? Ya banyak yang kita lakukan. Pertama dinasihati. Kedua kalau kekeh begitu jatah saja. Kalau minta uang untuk apa? Disumputkan hela. Untuk ganti casing HP, jangan gitu ya. Untuk beli handsfree yang kemarin sudah jadul, sudah 2 bulan, jangan. Pokoknya dijatah, ditanya apa kebutuhannya. Kalau dia protes, pelit amat ke istri sendiri, bukan pelit, irit. Sebab saya harus mempertanggungjawabkan di akhirat. Ya, harta yang saya berikan ke istri ini untuk apa nih, gitu ya. Kalau kurang penting saya yang ditanya, saya yang akan bertanggung jawab. Kamunya enak-enak menghabiskan, saya yang bertanggung jawab. Bilang gitu. Baru saya kasih uang saya semuanya kalau kamu bisa mengaturnya secara bijak. Nah begitu ya. Kalau umpamanya ada istri, kita percaya istri ini irit, semua uang kita berikan. Kita hanya ngambil untuk kepentingan pribadi kita yang tidak bisa tidak, seperti bensin, ongkos, makan siang di luar gitu ya. Selebihnya ke istri. Udah, gak pernah istri mengeluh, gak pernah. Tiba-tiba setelah setahun, Pak beli mobil yuk, emang cuma uangnya? Nih setahun saya kumpulkan. Wah bagus ya kayak begitu ya. Kasih semua ke istri. Dijamin akan aman ya, tidak akan dihambur-hamburkan. Apakah orang yang mati itu mendengar dan melihat kepada kita? Ini yang akan dibahas nanti. Kapan? Tahun depan. Tolong dijelaskan perbedaan dan persamaan jasad yang membusuk di kuburan dengan jasad yang bertemu di alam ruh, di alam kubur. Sudah dijelaskan kuburan berbeda dengan alam kubur. Alam kubur alam gaib, kuburan alam nyata. Alam gaib maknanya kita tidak tahu di mana tempatnya, bagaimana keadaannya. Makanya gaib. Kalau kuburan alam nyata karena kita yang bikin. Bisa digali lagi, bisa dipindah, bisa kuburan dirubah menjadi apartemen, bisa? Ada? Ada banyak. Itu alam nyata. Disebut alam kubur karena umumnya orang mati dikuburkan. Umumnya, walaupun ada yang tidak dikuburkan, tetap masuk ke alam kubur. Disalib sampai habis dagingnya oleh burung gitu ya. Oleh binatang pemakan bangkai habis, tidak dikuburkan, masuk ke alam kubur. Jasadnya, iya jasadnya dan ruhnya. Gimana kan sudah habis dimakan, itu mah urusan Allah. Allah gampang mengatur semua itu. Kalau kita yang ngatur, kita gak bisa, susah. Gak masuk akal kita, gak masuk kemampuan kita. Kalau Allah yang mengaturnya, yang melakukannya, semuanya serba mudah, serba gampang. Jadi di alam kubur, ruh dan jasad bertemu, jasad yang mana? Jasad yang ini yang kita pakai. Bukankah jasadnya sudah hancur di kuburan? Iya, tapi Allah lah yang ngatur. Gak masuk logika kita. Ya iya, ada logika kita yang terbatas, yang lemah. Bagaimana cara Allah mengatur? Gampang bagi Allah Azza wa Jalla. Ya, yang jelas ruh dan jasad yang nanti ditanya di alam kubur, yang dapat nikmat kubur ataupun azab kubur, ruh dan jasad yang kita pakai dalam hidup ini. Ini yang berbuat, ini yang harus bertanggung jawab. Bukan berarti, oh nanti Allah ciptakan jasad yang baru. Enggak, kalau jasad yang baru zalim dong. Yang berbuat di dunia jasad ini, yang diazab atau memperoleh nikmat jasad yang lain, zalim dong ya. Ini juga, di akhirat juga begitu. Nanti kita hidup ruh dan jasad yang kita pakai di sini. Tapi kan ukurnya berubah. Sekarang mah pendek hanya 1,7 atau 8 meter. Kalau di surga nanti kan 60 hasta, hampir 30 meter. Gimana mungkin? Iya, itu logika kita. Biar Allah yang ngatur. Allah yang menentukan ketetapan seperti itu. Allah yang berbuat, Allah yang mengatur, semuanya serba gampang. Orang kafir di neraka lebih hebat lagi. Orang kafirnya di dunia sekecil ini, di akhirat di neraka giginya aja sebesar gunung Uhud. Itu orang ahli neraka. Bagaimana dengan mulutnya, kepalanya, badannya lebih besar lagi. Satu tempat duduk ahli neraka menghabiskan tempat antara Mekah dan Madinah. Ahli neraka jauh lebih gede. Ketebalan kulitnya 3 mil. Kalau kita kan cuma beberapa mili ya. Ini 3 mil ketebalan kulitnya. Nah bagaimana jasadnya kan berbeda. Biar Allah yang ngatur. Logika kita gak masuk. Itu karena lemahnya logika kita, akal kita ya. Karena itulah maka jangan memahami perkara gaib dengan akal karena lemahnya akal kita, terbatasnya kemampuan akal kita. Sebagai contoh, karet gelang, tahu kan? Sekecil apa? Masukkan ke minyak tanah. Apa yang terjadi? Mengembang, jadi kayak sebesar mie gitu kan? Kok beda ini karet ternyata kecil ini jadi gede. Soal logika gimana kita menjelaskannya? Apakah nambah bahan? Tidak, bahannya tetap itu-itu juganya. Terus kenapa jadi gak gedean? Gak tahulah gimana logika kita menjelaskannya. Mungkin si minyaknya nyerap gitu ke sana jadi menggede atau gimana? Wallahu'alam ya. Tapi yang jelas tidak nambah bahan. Bahannya tetap itu juga, ya enggak? Contoh yang seperti itu dalam makanan banyak, asalnya kecil, ketika mentah, setelah matang jadi gede. Contohnya apa? Jagung. Terus digoreng, mengembang. Kenapa jadi gede? Nambah bahan? Tidak, bahannya itu juga. Kenapa itu jadi gede? Kalau itu bagi kita mudah menjelaskan di dunia, apalagi Allah Azza wa Jalla mudah mengaturnya. Orang kafir di dunia sekecil ini, di akhirat segede apa, raksasa, itu urusan Allah, bukan urusan kita. Wajib kita meyakininya karena dijelaskan dalam Quran atau hadis yang sahih. Cukup ya sampai di sini saja. Insya Allah kita jumpa setahun lagi. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: راديو تربية سنة لله نونا مرنا.
2: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM. yang siaran selama 24 jam, serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah garis miring media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
3: Tanya jawab, Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
0: Apakah setelah malaikat mati, mereka nanti berada di surga? Malaikat dihidupkan lagi untuk tugas mereka. Malaikat itu karena tidak dibebani kewajiban ibadah iktisabiyah. Para malaikat ibadahnya ibadah jabaliyah. Artinya ibadah yang memang mereka diharuskan untuk itu dan tidak diberi keinginan dan kemampuan untuk menolak. Diberikan keinginan dan kemampuan hanya untuk taat tanpa diberi penghalang. Maka mereka ibadahnya ibadah jabaliyah. Disebutnya gitu. Jadi kalau mereka sejak diciptakan sampai akhir kiamat nanti sujud-sujud terus enggak penat, enggak capek, enggak lelah, enggak cangkel, tidak singsiremen. Kalau kita mah sujud 5 menit tuh enggak bisa bangun. Kaku, iya enggak? Poek langsung. Kita ada malas? Ada. Malaikat enggak ada malas. Kita banyak kelemahan, ada ngantuk, ada lelah, ada leles. Malaikat enggak? Kita banyak kendala untuk melakukan ibadah. Malaikat enggak ada kendala. Maka malaikat ibadahnya tidak dibalas dengan surga, dengan pahala. Dan tidak diberikan keinginan serta kemampuan untuk maksiat, enggak. Adapun kita disuruh ibadah, dikasih kendala, kekurangan, dan diberi keinginan dan kemampuan untuk menolak. Maka banyak orang menolak ibadah. Makanya dengan seluruh kendala ini, kalau orang masih ibadah, dikasih pahala. Nah, surga ini hanya untuk manusia dan jin yang melakukan ibadah taat kepada Allah. Dari sisi ini, ketika para sahabat, para ulama berbicara, mana yang lebih mulia, malaikat ataukah manusia? Syekhul Islam ketika ditanya masalah ini, beliau menyatakan, dulu saya berpikir ini enggak perlu dibahas. Tapi ketika saya menelaah para sahabat membahas ini, berarti ini bagian dari agama. Para ulama menjawab merinci, kalau yang dimaksud malaikat dengan manusia ini adalah secara keseluruhan manusia lebih utama daripada malaikat. Kenapa? Karena manusia mah nanti dibalas dengan surga, malaikat tidak. Akhir kehidupan manusia bahagia dengan kadar kebahagiaan yang tak terkira. Yang kebahagiaan ini tidak dirasakan oleh malaikat. Tapi kalau umpama dirinci, malaikat lebih utama dibanding manusia-manusia durhaka. Tapi manusia-manusia yang soleh lebih utama daripada para malaikat. Kenapa? Karena manusia yang soleh, mereka tetap ibadah dengan banyak halangan, kendala, godaan, dan kelemahan. Malaikat ibadah hebat terus-terusan, enggak ada kelemahan, enggak ada kendala. Manusia mah ya digoda oleh setan. Malaikat siapa yang berani menggoda? Banyak kelemahan, banyak godaan di luar godaan setan seperti fitnah dunia, macam-macam tuh. Tapi kalau dengan semua kendala tadi manusia tetap ibadah, ini hebat. Akhirnya diberikan reward, pahala berupa surga yang abadi. Malaikat tidak. Malaikat ada yang di surga, ada. Itu petugas di surga. Ada yang di neraka, ada. Malaikat petugas di neraka. Tapi yang di surga tidak merasakan nikmatnya surga seperti manusia, yang di neraka tidak merasakan penderitaan neraka seperti ahli neraka. Kebutuhan kita dengan malaikat beda. Malaikat nggak butuh uang, nggak butuh makan, nggak butuh minum, nggak butuh pasangan. Dikasih uang, makanan, minuman, pasangan nggak membahagiakan mereka. Kita mah butuh makanan, minuman, pasangan. Itu yang Allah berikan di akhir, yang membuat kita bahagia. Jangankan itu, atau di dunia kita dengan kambing kebutuhannya berbeda. Butuh makan, minum, pasangan, ya, tapi jenisnya beda. Coba kambing dikasih mobil, dikasih emas, dikasih uang bergepok-gepok. Gimana mereka? Senang? Cuek dah tuh. Ya. Kambing dikasih Miss Universe, cuek. Tapi begitu dikasih rumput, dikasih betinanya, baru tuh, ngebelehem. Ditempatkan di hotel bintang 7, kambing menderita. Kebutuhannya beda. Ya. Kita ditumpukan jerami tidur, banyak rumput, ada kambing betina, wah menderita. Itu antara kita dengan kambing. Kebutuhannya beda, yang membahagiakan mereka juga berbeda. Kita dengan malaikat begitu. Malaikat kebutuhannya beda dengan kita. Kita butuh makan, minum, dan pasangan. Malaikat gak butuh makanan, gak butuh minuman, gak butuh pasangan. Makanya ketika Nabi Ibrahim menyuguhi malaikat dengan kambing guling yang dibakar, tidak disentuh. Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Idh dakhalu alaihi faqalu salama. Qala salamun qawmun munkar. Faragha ila ahli faja' bi ijlin samin faqarrabahu ilayhim qala ala ta'kulun. Jadi datang malaikat, salam, dibalas salamnya, Ibrahim masuk ke rumahnya, bikin kambing bakar, disajikan. Tapi disentuh pun tidak. Karena bukan itu yang dibutuhkan oleh malaikat. Nabi Ibrahim belum tahu saat itu bahwa itu malaikat, disangkanya orang biasa. Gitu. Disuguhi, padahal gak dikenal. Setelah tahu malaikat, tahu aja. Sampai ketika disuguhi tapi gak dimakan, takut malaikat ini orang datang dari jauh pasti lapar haus, disuguhi makanan terenak, disentuh pun tidak. Tadi toel-toel asan. Sama dengan kambing dikasih Miss Universe tadi. Ditoel pun, dilirik pun tidak. Akhirnya tahu ini malaikat. Ya. Jadi malaikat nanti setelah kiamat mati, nanti dibangkitkan dan dikembalikan ke tugas semula. Yang bertugas di neraka, dia di neraka dan tidak tersiksa, tidak kepanasan. Disebutnya alaiha malaikatun ghiladun syidad. Ghilal artinya yang tahan terhadap panasnya api neraka, tidak menderita. Syidad artinya yang dicabut rasa belas kasihan dari hatinya. Karena kan tugasnya nyiksa. Kalau nyiksa punya belas kasihan, gak akan tega tuh. Jadi udah pukul sekali, udah berdua, aduh tega, gak tega, yang bisa begitu. Tuh, ya. Dicabut rasa belas kasihan dalam hati. Jadi si raja tega. Jadi mereka tidak menderita di neraka dan tidak bahagia di surga seperti kebahagiaan ahli surga.
4: Akhirnya ini tahun ke-11 Hijriah. Sampai ketemu sama 6 orang dari kalangan orang-orang Madinah yang lagi haji. Anak-anak muda. Anak-anak muda. Kenapa anak katakan anak-anak muda? Memang dakwah itu kalau sama orang tua sulit. Ente Allah kencing belum lurus. Sudah. Kadang-kadang orang tua itu kalau dikasih tahu sama anak muda enggak terima. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam berdakwah itu umur beliau di puncak masa muda. Ketika itu 40 tahun. Dan yang masuk Islam, kalau kita lihat di sejarah, yang masuk Islam itu rata-rata umurnya di bawah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semuanya. Hampir enggak ada yang lebih tua. Abu Bakar 38. Kemudian Umar bin Khattab 27 kira-kira Umar bin Khattab. Ali bin Abi Thalib masih belasan. Sa'ad bin Abi Waqqas 17 tahun. Mus'ab bin, masih muda-muda semua. Karena anak muda itu pertama masih berpikir logis. Kemudian dia itu merasa kalau dikasih tahu, oh kayaknya yang ngasih tahu ini bisa diterima ucapannya. Mungkin yang ngasih tahu lebih tua dari dia. Tapi kalau yang ngasih tahu lebih muda dari dia, kadang-kadang nol. Makanya 6 orang dari kalangan Ansor ini anak-anak muda semuanya. Tapi lihat Rasulullah SAW tidak meremehkan mereka. Salah satu hak orang yang kita dakwain, kita tidak boleh meremehkan mereka. Siapapun orang, gak boleh, oh kayak fulan gak mungkin dapat hidayah fulan. Gak boleh. Fulan nih kayaknya masuk neraka. Itu punya kuncinya neraka. Fulan dimasukkan neraka, fulan keluarkan dari neraka. Maka Rasulullah SAW datang itu 6 orang. Diajak ngomong. Nabi Rasulullah SAW mengatakan kepada mereka, "Man antum," kata dia, "kalian dari mana kalian?" Nabi enggak tahu Rasulullah SAW. Kata mereka, "Nafarun minal Khazraj." Kita dari Khazraj, dari kabilah Khazraj. Di kota Madinah kabilahnya Khazraj dan Aus. Kata Nabi Rasulullah SAW, "Min mawalil Yahud." Kalian dari sekutu-sekutunya Yahudi. Kata dia, iya, karena orang-orang Arab yang ada di Madinah itu bertetanggaan dengan orang-orang Yahudi. Ada Yahud Bani Quraidah, ada Yahud Bani Qainuqa, ada Yahud Bani Nadir di sana, yang ada di kota Madinah. Qalu, na'am, kata mereka. Afala tajlisuna ukallimukum, kalian mau enggak duduk? Ini 6 orang ini lagi tahallul jemaah. Setelah mereka lempar Jumratul Aqabah, mereka dari wukuf di Arafah, kemudian mereka mabit di Muzdalifah, lalu mereka menuju ke Mina, di Mina mereka lempar Jumrah. Setelah lempar Jumrah, mereka tahallul. Ini anak-anak pada lagi gondol rambutnya. Maka Nabi bertanya kepada mereka, "Afala tajlisuna ukallimukum?" Kalian mau enggak duduk di sini, aku mau ngomong sama kalian. Lihat bahasanya Rasulullah SAW. Santun banget. Qalu bala. Ya enggak apa-apa. Lalu mereka duduk. Nabi menjelaskan sosam tentang Islam, tentang dakwah beliau. Diajak mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, dibacakan Al-Qur'anul Karim. Ketika dibacakan Al-Qur'an Karim, 6 orang ini saling menoleh. Kata mereka, "Kalian tahu? Ini janjinya orang-orang Yahudi." Jadi orang-orang Yahudi di kota Madinah itu setiap kali mereka perang sama orang-orang Khazraj, Aus dan Khazraj, sama orang-orang Arab yang ada di situ, Yahudi selalu mengatakan, "Sebentar lagi nih akan diutus seorang nabi. Yang zamannya udah dekat nih. Kita akan memerangi kalian bersama nabi itu dan membunuh kalian seperti hancurnya 'Ad dan Tsamud." Ini selalu disebutkan sama orang-orang Yahudi. Maka orang-orang Aus dan Khazraj udah dengar nih akan ada nabi itu, mereka dengar. Kata 6 orang, "Nih kayaknya ini nih," kata dia. "Jangan sampai Yahudi itu mendahului kita, langsung mereka masuk Islam." 6 orang ini. Tapi kata Nabi alaihissalatu wassalam, "Kalian jangan rame-rame. Kalian sembunyikan Islam kalian. Kalian sampaikan kepada orang-orang yang kalian percaya." Pulang mereka tahun 11. Kemudian setelah itu kejadian Isra Mi'raj. Kejadian itu antum tahu semua. Kita lanjutkan kejadian dengan orang-orang Ansar. Tahun ke-12 haji nih orang-orang. Lagi orang-orang Ansar. Di antara mereka ada 5 orang yang dari 6, 12 orang kira-kira yang datang. Mereka datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam pada tahun ke-12 itu. Ternyata sudah ada yang masuk Islam. Mereka dibaiat sama Rasulullah SAW. Tapi baiatnya belum baiat untuk siap perang, belum. Baiatnya disebut baiatun nisa, baiat seperti wanita. Baiatnya enggak boleh berbuat syirik, enggak boleh mencuri, enggak boleh berzina, enggak boleh berdusta. Ya baiat seperti baiatnya wanita. Mereka berbaiat 12 orang itu, kemudian mereka pulang lagi ke Madinah. Tapi mereka ngomong, kita minta satu orang diutus supaya ngajarin kita di Medina. Soalnya kita selama 12 bulan itu gak ada yang ngajarin Islam. Sedangkan kita cuma ketemu di sini sebentar. Maka kita minta guru. Maka di sini Rasulullah SAW mengutus siapa? Mus'ab bin Umair diutus. Berangkat Mus'ab bin Umair. Tinggal di rumahnya As'ad bin Zurarah. Mulai berdakwah di situ. Salah satu yang masuk Islam di tangan Mus'ab bin Umair adalah Sa'ad bin Mu'ad. Yang katanya As'ad bin Zurarah, kata dia, kalau Sa'ad masuk Islam, satu kampung masuk Islam. Karena Sa'ad ini pemimpin dia. Ketika didakwain, masuk Islam Sa'ad. Sa'ad bin Mu'ad. Yang ketika meninggal, arsy Allah bergetar nih Sa'ad bin Mu'ad. Akhirnya dia pulang ke kaumnya. Dikumpulkan kaumnya. Sa'ad mengatakan, bagaimana kedudukanku di hadapan kalian? Engkau pemimpin kita. Engkau orang yang terbaik di antara kita. Apa kata Sa'ad? Ketahuilah bahwasanya kalian haram berbicara sama aku sejak saat ini sampai kalian masuk Islam. Masuk Islam satu kampung, jemaah. Allahu Akbar. Ini barokahnya. Memang kita enggak bisa dipungkiri orang yang punya kedudukan, punya kehormatan, dia itu bisa mempengaruhi orang lain. Paling dia yang paling tidak yang diomongkan orang ini benar gitu loh. Karena dia udah kita pilih sebagai pemimpin. Maka mereka masuk Islam.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah Nyunnah Merenah.
5: Petikan faidah, memetik faidah pada kajian ilmiah.
0: Baik hidayah maupun kesesatan itu balasan. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan akan disesuaikan dengan jenis perbuatan. Balasan baik dikasih perbuatan baik dibalas dengan kebaikan. Salah satu kebaikannya lah hidayah. Berbuat buruk dibalas dengan keburukan, dicabut hidayah, disesatkan, diberi keinginan untuk berbuat buruk. Banyak ayat dan hadis tentang hal. Contoh ayat, ya. Siapa yang diberi hidayah oleh Allah diantaranya umpama berbicara yang baik. Bicara yang baik itu umpama baca Quran, zikir, amar ma'ruf, nahi munkar, belajar atau mengajarkan ilmu, ya. Berbicara dengan cara yang menyenangkan orang, itu bicara baik. Kebaikan. Allah balas. Balasnya apa? Diberi hidayah untuk melakukan kebaikan lain yang sebelumnya belum dia lakukan. Perhatikan firman Allah Azza wa Jalla. Kata Allah, ya ayuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa qulu qawlan sadida, dan ucapkan oleh kamu ucapan-ucapan yang baik. Yuslih lakum. Balasannya Allah akan mensolehkan amal-amal kamu. Kata Imam Ibnu Katsir, ay yuwaffiqukum lil a'mali shalihah. Allah akan beri taufik, memberi hidayah kepada kamu untuk beramal soleh. Karena berbicara yang baik, maka Allah balas dengan diberi hidayah untuk beramal soleh. Tuh, gitu tuh. Makanya di sana ada fi'il syarat dengan fi'il jawab. Syaratnya apa? Qulu qawlan sadida, ucapkan oleh kamu ucapan yang baik, itu syaratnya. Apa jawabnya? Yuslih lakum, maka Allah akan mensolehkan amal-amal kamu. Makanya dibaca yuslih jazm. Fi'il mudhari yang jazm dibaca sukun, tanda-tanda jazmnya dengan sukun. Yuslih lakum a'malakum. Pada asalnya fi'il mudhari itu rafa, yuslihu lakum harusnya. Tapi karena ini fi'il jawab dari syarat, ada hubungan dengan qulu qawlan sadida. Ini memberikan hubungan sebab akibat. karena atau akibat atau sebab berbicara yang baik, maka akibatnya diberikan hidayah untuk melakukan amal soleh. Ini contohnya. Dan ayat-ayat yang lain banyak. Kata Allah SWT, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakan oleh Muhammad, kalau kalian cinta kepada Allah, ikuti aku. Ini ada perintah, ikuti aku. Ikuti sunnah Rasulullah SAW, yuhbib lakum. Akibatnya Allah akan mencintai kamu. Jadi, hidayah, kecintaan, rahmat, ya, taufik, ampunan, itu balasan Allah atas kebaikan seseorang. Dan banyak lagi ayat yang lain. Nah, hadis juga banyak di antaranya. Saya angkat satu aja ya. Hadis saya dari Imam Bukhari dan Muslim. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wal birra yahdi ilal jannah." Wajib kamu berbuat jujur, berkata jujur. Karena kejujuran yahdi, memberi hidayah, mengundang turunnya hidayah Allah. Ilal birri, untuk berbuat kebaikan. Karena jujur, Allah beri hidayah untuk berbuat baik. Dalam bentuk kebaikan yang lain selain kejujuran. Karena balasan atas kejujuran yang Allah perintahkan melalui lisan Rasulnya. Wakunu masodikin, jadilah kamu bersama-sama orang jujur. Alaikum bisidqi, fa inna sidqa yahdi ilal birri, wal birra yahdi ilal jannah. Wajib kamu jujur, karena jujur akan membawa kamu kepada kebaikan. Maknanya Allah memberi hidayah kepada kamu untuk berbuat kebaikan. Wal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan akan menuntun kamu ke surga. Sebaliknya, iyyakum wal kadhiba, jauhi oleh kamu dusta, dusta keburukan. Lalu Nabi menyatakan, li annal kadhiba yahdi ilal fujur, karena dusta itu menyeretmu kepada fujur. Fujur ini kata para ulama, di antara diterangkan oleh Syekh Al-Utsaimin, ada dua. Fujur ini al-wuqu fil ma'asi, terjerumus ke dalam maksiat yang sebelumnya tidak dia lakukan. Setelah dia berbohong, kok jadi berani melakukan dosa-dosa lainnya? Ini yang pertama, fujur yang pertama. Fujur kedua maknanya adalah, nah ini, dicabutnya hidayah, yaitu berhenti dari kebaikan yang selama ini dia lakukan. Dia selama ini umpamanya suka tahajud tengah malam. Salat rawatib selalu dilakukan. Saum setiap Senin Kamis, saum sunat. Suatu saat dia berdusta. Itu hidayah tahajud, hidayah saum, hidayah rawatib bisa dicabut itu. Tiba-tiba saja malam bangun tuh malas untuk tahajud. Tiba-tiba pas hari Senin, rasanya lapar, lemes, hari ini gak akan saum dulu, gitu ya. Tiba-tiba setelah sholat fardu, wirid sambil ngelamun, mau sholat sunat, malas, muncul pikiran di dalam hati yang buruk, ini kan sunnah, tidak dilaksanakan juga gak apa-apa, akhirnya ditinggalkan. Tercabut hidayah untuk berbuat baik yang selama ini selalu dilakukan, akhirnya berhenti. Itu akibat apa? Dusta. Disesatkan oleh Allah. Al-jaza'u min jinsil amal. Jadi balasan akan sesuai dengan jenis perbuatan. Kalau kita ingin diberi hidayah oleh Allah, berbuatlah kebaikan. Apapun bentuknya, baik lisan, berkata yang baik, wirid, doa, baca Al-Quran, amar ma'ruf nahi munkar, belajar ilmu ataupun mengajarkan ilmu. Itu semuanya qaulan sadida, maka Allah akan beri hidayah. Hindarkan keburukan, karena keburukan menyebabkan kita terhenti dari kebaikan dan terjerumus dalam keburukan yang selama ini tidak berani kita lakukan. Jadi berani.
6: Kebahagiaan bukan hanya diukur dengan banyaknya harta. Kalau seandainya kebahagiaan diukur dengan banyaknya harta, maka niscaya orang-orang yang tidak beragama Islam adalah berarti orang-orang bahagia. Kenapa? Karena sebagian mereka orang-orang yang diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi lihat bagaimana seorang dari kaum muhajirin yang tinggal di pelataran di halaman Masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mendapatkan kebahagiaan yang benar-benar tulus. Kebahagiaan yang sebagian ulama mengatakan lau alimuna lajaladuna bisuyuf. Subhanallah. Kalau seandainya mereka mengetahui kebahagiaan yang kami rasakan, maka niscaya mereka akan mencambuki kami dengan pedang-pedang. Artinya, kenapa kami tidak bisa mendapatkan kebahagiaan sebagaimana yang mereka dapatkan? Puncak kebahagiaan ada pada ketenangan hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah." Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Artinya, dan orang-orang yang beriman dan hati-hati mereka tenang dengan berzikir kepada Allah. Ingatlah, dengan berzikir kepada Allah hati akan tenang. Dari ayat ini, surat Ar-Ra'd ayat 28, kita akhirnya mendapati bahwasanya puncak kebahagiaan ada pada hati. Harta berlimpah tidak akan ada apa-apanya kalau merasa hatinya tidak tenang. Dikejar-kejar, perasaan merasa bersalah, perasaan dan semisal. Kalau seandainya naik mobil mewah, seakan-akan mobil tersebut seperti rumah di dalamnya, tapi hati tidak tenang, ini semua tidak akan ada manfaatnya. Kalau seandainya di hadapan kita ada hidangan yang begitu lezat, tetapi ternyata hati kita tidak tenang, maka makan pun tidak akan nyaman.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atha fil ummiyina rasula minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Wa ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ukhwah Bandung yang Allah muliakan, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung dan pendengar radio Rojak di beberapa kota dalam siaran tunda. Rojak hari ini tidak merilai langsung karena ada uzur. Jadi pertanyaan nanti khusus untuk jamaah di sini. Juga pendengar radio-radio lain dan para pemirsa Rojak TV dan beberapa TV lain serta para netizen di mana saja Anda berada. Jumat sore ini biasa kita membahas kitab Mukhtasar Ma'arijul Qabul. Sudah sampai pada bab rukun iman yang ke-5. Tapi spesial untuk sore hari ini, kita akan mengangkat tema larangan mengharapkan kematian, mengangan-angankan kematian. Biasanya orang yang menginginkan kematian karena tidak kuat terhadap penderitaan yang sedang dialaminya di dunia. Musibahnya mungkin terlalu berat bagi dia. Dia tidak sadar musibah itu jauh lebih banyak keuntungannya daripada kerugiannya bagi yang menerimanya. Musibah itu tanda bahwa Allah menginginkan kebaikan bagi orang itu. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, berkata Rasul alaihi salatu wassalam, "May yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Siapa orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, Allah akan memberikan musibah kepadanya. Lalu kebaikan apa yang dia terima dengan musibah itu? Kebaikan ukhrawi, kehidupan abadi kelak di akhirat. Kalau di dunia sementara, semu, ada batasnya. Di akhirat enggak ada batasnya. Apa keuntungan ukhrawi di akhirat bagi orang yang ditimpa musibah? Gugur dosa. Hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma dalam hadis Bukhari dan Muslim dengan sanad yang muttafaqun alaih, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala adhan wala ghammin hatta syaukah yushakuha illa kafarallahu biha min khatayahu." Tidak ada yang menimpa seorang muslim, baik kelelahan, sakit, keresahan, kesedihan, atau gangguan, atau kerisauan, ketidaktenangan. Sampai ada satu duri yang melukai dirinya, kecuali Allah hapuskan kesalahan-kesalahan orang itu karena musibah tadi. Gugur tuh, siapa orang yang dapat musibah, dosanya otomatis gugur. Makin hebat musibahnya, makin berat, makin banyak juga dosa-dosa yang berguguran dari dirinya. Makanya kalau orang diberi musibah apapun bentuknya, itu tandanya Allah sedang menginginkan kebaikan bagi orang itu. Tapi ada kalanya orang tidak sadar tentang keuntungan dari musibah. Selain dosa gugur, pahala atas kesabaran, doanya diterima, didengar oleh Allah, kemuliaannya, derajatnya meningkat lebih tinggi lagi. Setelah berlalunya musibah ini akan datang dua kebahagiaan bagi orang itu. Karena Allah berjanji inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran, dua kali. Maknanya setelah satu kesulitan akan datang dua kemudahan. Ini sunnatullah, ini janji Allah juga. Jadi banyak keuntungan, kerugiannya satu, menderita, hanya itu. Tinggal sabar sebentar, setelah ini berlalu kita akan diberi dua kebahagiaan. Tapi kebanyakan orang enggak sadar akan keuntungan dari musibah. Sehingga mereka itu banyak yang minta, ya Allah cabut aja nyawaku daripada menderita begini, gitu kan. Dikiranya setelah mati urusan semua beres, kesulitan semuanya terlepas. Padahal dia memasuki kondisi yang jauh lebih menakutkan, lebih mengerikan daripada musibah di dunia. Makanya dilarang meminta mati, dilarang mengangan-angankan kematian dengan sebab

khairul li. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, janganlah sekali-kali salah seorang di antara kalian menginginkan kematian karena penderitaan yang sedang menimpanya. Enggak boleh, ada larangan. Larangannya ditekankan. Penekanannya dari segi lafaz. Lafaznya fi'il mudhari, kemasukan huruf nun tauqid tsaqilah di akhirnya. La yatamannayanna ahadukum. Jangan sekali-kali. Awas, waspada sekalipun jangan salah seorang di antara kalian mengangan-angankan kematian karena musibah yang sedang diterimanya. Fa in kana labudda fa in, tapi kalau dia kekeh ingin minta mati, ucapkan doa berikut: Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li. Ya Allah, hidupkan aku. Makna hidupkan kan sedang hidup ini teh. Panjangkan usiaku. Kalau hidup ini lebih baik untukku. Wa tawaffani, dan wafatkan aku. In kanatil wafatu khairan li, kalau wafat ini lebih baik bagiku. Kita kan tidak tahu bagi kita lebih baik mati atau lebih baik hidup, kita tidak tahu. Allah yang lebih tahu, ya. Nah, hadis awal yang menyatakan may yuridillahu bihi khairan yusiba minhu, siapa orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, Allah akan berikan musibah kepadanya. Musibah itu pertanda kebaikan yang Allah berikan. Ini kata para ulama tidak mutlak, tidak berlaku umum. Tapi muqayyad, muqayyad itu terikat dengan syarat sabar ketika menerima musibah tersebut. Maka kalau sabar, kebaikannya berlimpah. Orang yang sabar karena memperoleh musibah itu luar biasa. Ya, pahalanya tidak ditakar, tidak dihitung, tidak disebut angka lagi, tanpa hisab. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanyalah Allah akan memberikan pahala kepada orang-orang yang sabar tanpa hisab, tanpa hitung-hitungan, digelontorkan dengan jumlah yang sangat banyak. Terus selama sabar ditolong oleh Allah. Innallaha ma'as sabirin. Sungguhnya Allah menyertai orang yang sabar. Makna menyertai disebut ma'iyatullah. Ini maknanya khusus dengan makna menolong, menguatkan, memberikan perlindungan, membimbing, ngaping, ngajaring. Selama dapat musibahnya tidak akan salah langkah dia kalau sabar. Ketiganya, selama sabar ketika memperoleh musibah, rahmat Allah tercurah. Pujian Allah kepada orang itu di hadapan para malaikat terus diungkapkan, yang disebut salawat. Wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Kasih berita gembira tuh kepada orang yang sabar. Itu orang ketiga dapat musibah, dia bilang inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi kepasrahan kepada Allah ketika menerima musibah, merekalah orang-orang yang akan dapat solawat dari Allah dan rahmat, dan merekalah orang-orang yang

memperoleh hidayah. Pokoknya orang yang sabar itu selama sabarnya tercurah banyak sekali apa anugerah yang Allah berikan. Nah, ini yang dimaksud. Siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, Allah akan berikan musibah, karena musibah mengundang banyak kebaikan dengan syarat sabar. Adapun orang kafir atau orang fajir, orang fajir muslim tapi ahli maksiat, durhaka, jauh dari agamanya, ketika ditimpa musibah mereka tidak sabar. Buruk ini. Ketika ditimpa penderitaan, mereka putus asa. Mereka melakukan perbuatan yang semakin memperparah keadaannya. Dengan cara mabuk, narkoba, ke tempat-tempat hiburan yang semakin membuat dia lebih terpuruk, ke dukun, bahkan ada yang bunuh diri seperti itu. Maka tak diragukan lagi bahwa musibah yang Allah berikan kepada orang itu buruk. Jadi yang dimaksud siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, Allah akan memberikan musibah kalau orang itu menerimanya dengan sabar. Adapun kalau dia mengangan-angankan kematian, maka haram, terlarang. Kenapa? Pertama, ada larangan ini dari Nabi SAW. Yang kedua, menunjukkan ketidaksabaran orang tersebut terhadap musibah. Ekspresi sikap keputusasaan. Ya Allah, matikan saja saya daripada menderita seperti itu. Seperti itu tuh. Jadi putus asa dan tidak sabar. Nah, ketiganya bahasa ABG-nya sotoy terhadap kondisi dia setelah kematian. Dia merasa lebih tahu barijeng salah. Lebih tahu seolah-olah kalau mati beres urusan. Kalau mati akan tenang. Kalau mati terlepas dari masalah. Kan gitu ya. Padahal mungkin dan dipastikan tuh kalau bunuh diri atau seperti itu, setelah matinya tambah parah daripada masalah yang sedang dihadapinya selama hidup. Berdasarkan hal itu, maka wajib kita bersabar. Karena mungkin saja kematian bukanlah istirahat bagi kebanyakan orang. Sebagaimana sebait syair, "Laisa man mata fastaraha bimayyitin, innamal mayyitu maytul ahya." Orang yang mati itu bukanlah orang yang beristirahat dengan kematiannya. Ada orang mukmin, soleh, ahli ibadah. Dia memelihara diri dari dosa selama hidupnya. Setelah mati, kematian itu menjadi istirahat baginya dari semua keburukan. Makanya kan ada doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Allahumma ij'al hayati ziyadatan fi kulli khair waj'alil mauta rohatan min kulli syarr." Ya Allah, jadikan hidupku ini sebagai momen tambahan untuk menambah kebaikan, dan jadikan kematianku sebagai istirahat dari segala macam keburukan. Ini bagi orang-orang mukmin yang soleh, ahli ibadah ya.
maka kematian itu istirahat baginya dari seluruh keburukan. Nah, orang seperti itu pada hakikatnya tidak mati. Penyair menyatakan laisa man mata fastaraha bimayyitin. Bukanlah yang mati itu orang yang istirahat dengan kematian. Itu tetap hidup, tapi hidup dengan bahagia di alam kuburnya. Innamal maitu maitul ahya. Orang yang mati hakikatnya adalah orang yang sudah mati ketika dia masih hidup. Jiwanya sudah mati, raganya masih hidup. Jiwanya, ruhnya terkubur di dalam raganya. Raganya menjadi kuburan bagi jiwanya yang sudah mati sebelum raga itu kelak dikuburkan ketika kematiannya. Ya, bagi sebagian orang tertentu kematian adalah istirahat dari seluruh keburukan. Tapi bagi kebanyakan orang, kematian awal dari penderitaan yang sebenarnya. Disebutkan oleh para ulama, di antara Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala menyatakan, amma anta tamanna al-maut fa anta la tadri rubbama yakunu al-mautu syarrun 'alaik la yahsulu bihi rahatan. Akan tapi adapun kalau engkau mengangan-angankan kematian, engkau tidak tahu kadang setelah kematian itu buruk bagimu. Engkau tidak mengalami ketenangan atau istirahat setelah kematianmu. Falaisa kullu mautin rohah. Tidak setiap kematian itu istirahat. Tapi awal dari penderitaan. Disebutkan al-insan rubbama yamutu ila ukhubah wa adzabil qabr. Seringkali seseorang mati menuju azab kubur yang jauh lebih dahsyat. Adapun kalau dia masih hidup beberapa lama di dunia, dia masih punya kesempatan menghindari azab kubur itu dengan bertobat, banyak beristighfar, melakukan banyak kebaikan, selamat dari alam, dari azab kubur, dan memperoleh nikmat kubur. Yang penting apabila seseorang mengalami penderitaan, musibah yang berat, jangan sekali-kali mengangan-angankan kematian. Dan Nabi SAW melarang hal tersebut. Apalagi kalau bukan mengangan-angankan lagi dalam bentuk berdoa, ya Allah cabut nyawaku. Lebih dari itu, yaitu berikhtiar untuk mati. Dengan cara apa? Bunuh diri. Dengan berbagai cara. Ada yang menusukkan pisau ke perutnya, ke dadanya. Ada yang dengan menggantung diri. Ada juga yang dengan meminum racun dan seterusnya. Maka setelah kematiannya kondisinya jauh lebih buruk daripada musibah yang dia alami. Kenapa? Karena di alam kubur dia akan diazab dengan cara seperti yang dia lakukan ketika bunuh dirinya. Siapa orang yang bunuh diri dengan cara menancapkan pisau ke dadanya, ke jantungnya sampai mati, dia kelak akan diazab dengan azab seperti itu. Dia tusuk-tusukan pisau itu ke tubuhnya. Siapa yang mencekik dirinya dengan tali yang digantungkan, nanti diazab seperti itu. Siapa yang minum racun, dia akan dicekoki dengan racun. Siapa yang bunuh dirinya dengan cara naik ke tempat yang tinggi lalu loncat, maka dia akan mengalami hal itu di alam kuburnya wal'iyadzu billah. Berdasarkan hal itu, maka haram, tidak boleh. Tapi sebagaimana kebijaksanaan syariat, syariat Allah maha sempurna,
Tidaklah Allah melarang manusia dari sesuatu kecuali selalu ada alternatif yang jauh lebih baik. Dalam banyak kasus seperti itu tuh. Allah melarang ini tapi ada gantinya yang lebih baik. Allah melarang itu ada gantinya yang lebih manfaat. Seperti dalam surah Al-Baqarah 104, ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu dzurna. Hei orang-orang yang beriman, jangan kalian katakan ra'ina, tapi katakanlah unzurna. Ra'ina unzurna itu sama maknanya. Tapi ra'ina ini dijadikan bahan pelecehan, plesetan oleh orang Yahudi terhadap kaum muslimin. Jangan lagi dipakai. Ada alternatif nih unzurna. Seperti itu. Dalam banyak hal, ya. Contoh lain ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dibawakan kepada beliau tamar kurma yang baik menurut orang-orang Khaybar. Kurma ini dibawa dari Khaybar. Oleh Nabi diingkari. Kata beliau menyatakan ukilat tamr Khaybar hakada, akullu tamri Khaybar hakada. Apakah semua kurma Khaybar itu seperti ini? Kualitasnya buruk, enggak bagus. Kalau para sahabat berkata, la, walakinna nashtari sa' min hadha bisa'ain wa sa'ain bithalatha. Enggak, ada yang bagusnya. Tapi ini ditukar, kami memberi satu sa'. Satu sa' itu satu takaran. Ada akan takaran sa' kira-kira 4 atau 5 mud gitu. Kami membeli satu sa' yang sebagus seperti ini ditukar dengan 2 sok yang buruk. Barter. Maka barter seperti terlarang. Kalau sejenis tapi kualitasnya jauh berbeda. Kata Nabi SAW, la taf'al. Jangan kamu lakukan ini. Enggak boleh ini mengandung unsur riba. Terlarang, tidak boleh. Walakin bi'tamr yakni ar-radi bid-darahim thumma tabi' bid-darahim janiban. Tapi jual dulu ini yang buruk, nanti setelah dapat uangnya baru belikan yang bagus. Seperti itu, jangan langsung barter. Ini satu sok, ini 2 sok dengan 2 kali lipat takaran, yang enggak boleh. Udah ini jual, uangnya belikan seadanya, gitu. Jadi Nabi melarang ini, tapi beliau memberikan solusi. Ini solusinya yang benar kayak begitu. Inilah syariat. Termasuk larangan meminta kematian, berdoa minta dimatikan ketika memperoleh musibah. Nabi melarang ini, tapi ada alternatif yang jauh lebih baik. Beliau berkata, la yatamayyanayyan la yatamannayanna ahadukumul maut lidzurrin nazala bihi fa in kana labuda fa'ilan falyaqul Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairal li wa tawaffani in alimtal wafatu khairal li. Jangan sekali-kali salah seorang di antara kalian mengangan-angankan kematian karena penderitaan yang dialaminya. Kalau dia mau berdoa, berdoalah, ya Allah, hidupkan aku. Kalau kehidupan ini lebih baik bagiku. Maksud hidupkan aku, panjangkan usiaku. Kan dia sedang hidup. Wafatkan aku. Kalau wafat itu menurut pengetahuanmu, menurut ilmumu, lebih baik bagiku daripada mati. Ya. Jadi Nabi SAW menutup pintu-pintu keburukan
seperti meminta kematian, membuka pintu yang lebih baik dan lebih selamat bagi kita. Ya. Adapun salah satu penyebab kenapa diberikan alternatif doa yang isinya menyerahkan putusan kepada Allah. Ya Allah, kalau hidup panjang lebih baik, panjangkan usiaku. Tapi kalau kematian lebih baik, matikan aku. Nah, ini menunjukkan pengakuan bodoh dan tidak tahunya kita terhadap perkara gaib, dan mengakui hanya Allah yang mengetahui yang gaib. Apa yang gaibnya? Kondisi kita setelah kematian dan kondisi kita ketika hidup kita berlanjut beberapa waktu lagi, apakah akan lebih baik ataukah akan lebih buruk, kita kan enggak tahu. Perkara yang akan datang, baik masih hidup atau sudah mati, adalah perkara gaib. Dan yang gaib hanya Allah yang tahu. Kita tidak tahu. Surah An-Naml ayat 65 menyatakan, Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakan olehmu, tak ada yang mengetahui perkara yang gaib baik di langit ataupun di bumi kecuali Allah. Termasuk kematian. Besok apa kita masih mati atau masih hidup? Sudah mati atau masih hidup? Kalau kita mati, kapan, di mana? Penyebabnya apa? Kita enggak tahu. Allah menyatakan, "Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut." Jiwa manapun tidak tahu apa yang akan dia lakukan esok. Dan jiwa manapun tidak akan tahu di bumi mana dia akan mati. Kadang-kadang hidup panjang lebih bagus bagi orang-orang tertentu. Dengan hidup panjang, dia bisa menambah amal soleh, ibadah dan kebaikan. Dia punya kesempatan mengurangi, menghapus dosa-dosanya dengan cara taubat, istighfar dan yang sejenisnya. Maka setiap orang yang mati, dia menyesal ketika kematiannya. Baik orang soleh, termasuk orang durhaka. Adapun orang soleh, dia menyesal kenapa waktu hidupnya tidak memperbanyak kebaikan yang lebih banyak lagi. Masih ada waktu-waktu hidup yang kemarin kita lalaikan, masih itu menyesal. Sebagaimana sebuah hadis berkata Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Ma min mayyitin yamutu illa nadam. Fa in kana muhsinan nadama alla yakuna izdad. Wa in kana musian nadama alla yakuna ista'tab." Tidak ada satupun orang yang mati kecuali dia menyesal saat kematiannya. Menjelang kematiannya menyesal. Kalau dia orang baik, dia menyesal kenapa waktu hidupnya tidak memperbanyak lagi kebaikan. Kalau dia orang banyak dosa, kenapa dia tidak berhenti dan tidak menghapus terlebih dahulu dosa-dosa tersebut. Semuanya menyesal. Bagi orang yang memiliki ibadah amal soleh, panjang umur itu menguntungkan bagi dirinya. Sebagaimana ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, "Ya Rasulullah, ayyun nasi khairun?" Wahai Rasulullah, manusia yang bagaimana yang paling baik? Beliau berkata,
man atala umruhu wa hasuna amaluhu. Yang paling baik itu yang panjang umurnya, baik amalnya. Umur panjang itu menguntungkan bagi dia karena diisi oleh amal ibadah, amal kebaikan, sehingga pahalanya besar, dosanya sedikit. Termasuk amal kebaikan, tobat dan istighfar. Kebaikan semuanya mengurangi dosa selain menambah pahala. Innal hasanati yudhibnas sayyiat. Kebaikan itu menghapus dosa-dosa selain memperoleh pahala. Dan sebaliknya, syarrukum, orang yang paling jelek di antara kalian adalah orang yang panjang umurnya tapi buruk amalnya. Umur yang panjang itu hanya dipakai untuk numpuk-numpuk apa? Dosa dan kemaksiatan. Oleh karena itu ada dua orang, dua-duanya masuk Islam bersamaan. Setelah masuk Islam dua-duanya jihad. Yang satu mati, yang satu tidak. Yang satu mati sebagai syahid, yang satu masih hidup. Setahun kemudian orang yang kedua ini mati, tapi tidak sebagai syahid. Seorang sahabat bermimpi. Bermimpi melihat orang yang terakhir matinya padahal tidak syahid masuk surga lebih dahulu daripada yang mati syahid. Maka mimpinya ini diceritakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa orang yang matinya tidak syahid dia agak akhir matinya setahun kemudian itu lebih dahulu masuk surganya daripada yang mati syahid? Dan kedudukannya itu lebih tinggi daripada yang mati syahid. Dijawab oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukankah dalam satu tahun terakhir orang ini sholat, orang ini saum, orang ini sedekah, orang itu banyak melakukan kebaikan-kebaikan. Jadi umurnya lebih panjang daripada temannya, setahun lebih panjang, tapi setahun ini dipakai untuk ibadah, dipakai untuk amal soleh, dipakai untuk melakukan banyak kebaikan. Sehingga apa yang terjadi? Pahalanya lebih banyak. Dan pahala menentukan kadar atau level tingkatan di surga. Perkataan Imam Ibnu Hajar diambil dari nas ayat, diambil dari nas hadis, bahwa ketinggian derajat di surga ditentukan oleh banyak sedikitnya pahala. Makin banyak pahala makin tinggi. Raf'atud darajat li kathrati thawab. Ketinggian derajat karena banyaknya pahala. Ini beliau ungkapkan ketika menafsirkan Al-Qur'an surah Al-Mujadilah ayat yang ke-11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman dan berilmu di antara kalian beberapa derajat. Maksud derajat di sini adalah tingkatan di surga. Raf'atud darajat li kathrati thawab. Tingkatan derajat di surga karena banyaknya pahala. Makanya seringkali pahala dalam banyak hadis diungkapkan dengan lafaz darajat. Banyak tuh, ya. Seperti umpamanya innal muslimal musaddad yudriku bi husni khuluqihi darajatas sawamil qawwam. Seorang muslim musaddad. Musaddad itu yang simple. Dia hanya yang wajib saja, yang sunahnya ditinggalkan. Musaddad. Yang sederhana, tidak soleh-soleh amat. Tapi dengan kebaikan akhlaknya, dia mampu mencapai derajat ahli saum dan ahli tahajud. Maksud mencapai derajat itu memperoleh pahala yang sama dengan pahala ahli tahajud, ahli saum, sunat di siang hari. Seperti itu. Jadi inilah yang menjadi penyebab kenapa
Bagi orang mukmin panjang umur lebih baik daripada pendek umur. Makanya doa yang tadi dikemukakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair waj'alil mauta rohatan li min kulli syar. Ya Allah, jadikan kehidupanku ini sebagai momen untuk menambah kebaikan, dan jadikan kematianku nanti sebagai momen untuk istirahat dari semua segala macam keburukan. Ya, panjang umur bagi seorang mukmin lebih baik. Ini yang menyebabkan nggak boleh minta mati. Bagaimana dengan perkataan Maryam ketika beliau hamil atas kekuasaan Allah, mengandung Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam? Pernahkah Maryam minta mati dalam Al-Quran? Ada ayat, ya laitani mittu qabla hadha wa kuntu nasyam mansiya. Itu surah Maryam ayat 23. Berkata Maryam, celaka aku, seandainya aku mati saja sebelum kasus ini, sehingga aku menjadi orang yang dilupakan oleh orang. Karena apa? Fitnahnya kan besar, belum nikah sudah hamil atas kuasa Allah. Pasti jadi fitnah besar, ya enggak? Dan betul, orang-orang menuduhnya dengan berbagai macam tuduhan yang keji. Orang tuanya, orang-orang baik-baik, dikenal orang-orang soleh, bahkan Nabi, ini hamil tanpa nikah. Sudah kebayang lah bagaimana teror mental kepada beliau. Tidak akan dipukuli babak belur, tapi minimal tuduhan dikucilkan, cercaan, hinaan, kan sudah kebayang ya. Sampai beliau berkata, ya laitani mitu qabla hadha wa kuntu nasyam mansiya. Aduh, celaka aku, seandainya aku mati saja sebelum kasus ini, sehingga aku menjadi orang yang dilupakan. Bukankah ini termasuk berdoa minta mati? Dijawab oleh para ulama, orang yang menyimpulkan begitu kurang jeli melihat kalimat yang diungkapkan oleh Maryam. Di antara berkata Syaikhul Utsaimin rahimahullah, yajibu an na'lama anna syar'a man qablana idza warada syar'a idza warada syara'na bi khilafihi falaysa bi hujjah li'anna syar'ana nasakha kulla ma sabaqa minal adyan. Pertama, bahwa syariat masa lalu beda dengan masa sekarang. Ada yang dulu boleh, sekarang terlarang. Ada yang dulu terlarang, sekarang boleh. Syariat zaman Nabi dahulu dengan Nabi sekarang berbeda. Contoh yang dulu haram tidak boleh, yang sekarang halal. Contohnya ghanimah, harta rampasan perang. Contoh yang dulunya umpamanya boleh, halal, sekarang haram. Contohnya menghormat dengan cara sujud. Sujudnya para malaikat kepada Adam, menghormat. Dulu dibolehkan. Sujudnya Nabi Yusuf dan saudaranya kepada ayahnya Nabi Yakub, sujudnya saudara-saudaranya kepada Yusuf, itu sujud dalam rangka menghormat, boleh dulu, tidak haram, dibolehkan, diperintahkan. Tapi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak boleh. Lau kuntu amiran ahadan liyasjuda li ahadin la amartul mar'ata litasjuda li zawjiha li admi haqqihi 'alayha. Seandainya aku berhak menyuruh seseorang untuk sujud kepada orang lain,
akan aku perintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya. Saking agungnya hak suami atas istrinya. Kalau boleh, tapi karena enggak boleh, Nabi SAW tidak merintahkan para istri untuk sujud ke suaminya, tidak merintahkan anak untuk sujud ke orang tuanya, tidak merintahkan seorang murid untuk sujud kepada guru-gurunya, walaupun dalam rangka menghormat. Apalagi dalam rangka ibadah musyrik. Siapa orang yang sujud kepada orang lain dalam rangka ibadah musyrik. Siapa orang yang sujud kepada orang lain dengan niat menghormat, maka dia maksiat. Tidak syirik, tidak. Karena bukan menyembah, tapi menghormat. Cuma menghormatnya dengan cara yang dilarang oleh Nabi, maka maksiat. Nah, termasuk pertama, andai Maryam berdoa, ya Allah matikan aku, itu syariat zaman dahulu. Tidak berlaku untuk syariat zaman sekarang. Ini pertama, andai kalimat itu adalah permintaan Maryam kepada Allah untuk dimatikan. Andai ini. Dan ternyata bukan itu makna kalimatnya. Ini alasan kedua. Anna Maryam lam tatamanna al-maut walakinnaha tamannatil maut qabla hadhil fitnah. Walau baqiyat alfasanah. Maryam tidak mengangan-angankan kematian ketika menerima musibah itu, tidak. Tapi beliau hanya mengangan-angankan kematian sebelum terjadinya fitnah. Daripada hidup fitnah khawatir tak tahan, boleh. Tapi belum, fitnah itu belum terjadi loh. Dan Nabi SAW memberikan contoh doa, boleh kita berdoa seperti itu. Di antara, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat, wa tarakal munkarat, wa hubbal masakin, wa antagfirali, wa tarhamani. Wa idha aradta fitnata qawmin, fatawafani ghairu maftun. Ya Allah, sungguhnya aku minta kepadamu hidayah untuk fi'lal khairat. Melakukan banyak kebaikan. Wa tarkal munkarat. Meninggalkan banyak kemungkaran. Wa hubbal masakin. Mencintai orang-orang miskin. Wa antagfirli wa tarhamani. Dan agar engkau mengampuni aku dan merahmati aku. Wa idza aradta fitnata qaumin fatawaffani ghairu maftun. Dan kalau engkau mau menimpakan fitnah ke suatu kaum, wafatkan aku tanpa terkena fitnah itu. Jadi meminta diwafatkan agar tidak terkena fitnah atau dalam keadaan tidak terkena fitnah, ya. Sama dengan doa Nabiullah Yusuf alaihi salatu wasalam dalam surah Yusuf ayat 101, Nabi Yusuf menyatakan anta wali fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, engkaulah pelindung aku di dunia dan akhirat, wafatkan aku sebagai seorang muslim dan masukkan aku ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Doa tawaffani musliman, wafatkan aku sebagai seorang muslim, apakah ini minta mati? Bukan. Bukan minta mati saat itu, tapi kalau toh nanti datang saat kematianku, matikan aku dalam keadaan muslim. Kan gitu ya maknanya ya. Bukan sekarang. Seperti umpamanya, ya Allah matikan aku dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma tawaffani husnul khatimah, umpamanya. Apakah itu minta mati sekarang? Bukan. Padahal kita lagi sehat, lagi senang, lagi gembira, lagi happy, lagi banyak duit gitu. Kita berdoa, Allahumma tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Allahumma rizukna husnul khatimah. Ya Allah, wafatkan aku dalam keadaan husnul khatimah.
Apakah itu minta mati? Bukan. Tapi minta dimatikan pada saatnya dalam keadaan husnul khatimah, ya. Sama dengan Maryam, cuma Maryam waktunya lebih maju ke lebih ke depan. Ya Allah, dia menyatakan ya laitani mittu qabla hadza. Celaka aku, seandainya aku tuh mati kemarin-kemarin ya, sebelum terjadinya fitnah ini. Bukan mati, bukan minta mati sekarang. Tapi seandainya aku mati kemarin, niscaya terbebas dari fitnah ini. Nah, seperti itu. Walhasil kita dilarang meminta mati karena kita tidak tahu mana yang lebih baik bagi kita. Apakah usia kita panjang lebih baik ataukah lebih buruk? Kita serahkan kepada Allah dengan mengatakan atau dengan berdoa, Allahumma in kanatil hayatu khairali fahyihi alal Islam wa in kanatil wafatu khairali fatawaffani alal iman. Bisa begitu. Ini juga berlaku untuk orang lain. Orang umpama menderita sakit, sudah tua. Secara medis ini orang enggak akan sembuh-sembuh lagi, tinggal nunggu waktu. Cuma waktunya kapan enggak tahu. Tapi selama menunggu kematian itu kelihatan dia menderita, ya enggak? Kita kasihan dibuatnya. Didoakan ya Allah sembuhkan, secara medis enggak mungkin sembuh tuh. Kalau boleh enggak ya Allah wafatkan segera? Kan gitu ya? Boleh enggak? Mendoakan orang lain yang kita lihat sedang menderita agar segera diwafatkan, ya Allah, aku enggak tega melihatnya, wafatkan dia dengan segera gitu. Boleh enggak? Tetap tidak boleh. Kenapa? Kita enggak tahu mana yang lebih baik bagi dia. Kalau kita melihat ada orang terdekat kita seperti itu, menderita, enggak mungkin sembuh lagi gitu ya. Apakah ya Allah segera wafatkan? Enggak boleh. Agar kita tenang, tentram, empati kita kepada dia sedikit berkurang dan terhibur, berpikirlah tentang aspek ukhrawi dia, bukan duniawi dia. Duniawi dia kelihatan menderita, kelihatan mengenaskan, memprihatinkan, kita tidak tega melihatnya. Tapi itu baik untuk ukhrawi dia. Di mana letak kebaikannya? Selama dia hidup menderita, selama ini dosanya gugur terus. Bayangkan dia ini sebelum dipanggil oleh Allah, oleh Allah sedang dibersihkan dulu dosa-dosanya ini. Masih banyak dosanya, belum bersih, jangan diwafatkan nih. Nanti pada saatnya sudah bersih baru Allah panggil. Baik enggak untuk dia panjang umur dalam keadaan menderita? Baik. Kita berpikir ukhrawi bagi dia. Dia tidak dulu diwafatkan oleh Allah, dibiarkan menderita. Dengan itu pahala kesabaran dikocorkan dan dosa diampuni terus. Sampai kapan? Sampai Allah melihat, memandang, menilai dia sudah layak menghadap Allah dalam keadaan bersih dari dosa. Makanya kita doakan seperti doa ini, Allahumma in kanatil hayatu khairal lahu aw laha, tergantung laki atau perempuan. Fa ahyiha 'alal Islam wassiha wal afiyah washfi'a innaka antash shafi la shifaa illa shifaa'uk shifaan la yughadiru saqam. Ya Allah, seandainya hidup panjang lebih baik bagi dia, maka hidupkan dia di atas Islam, sehat lahir ataupun batin, sembuhkan, karena engkau maha penyembuh. Enggak ada yang bisa memberikan kesembuhan kecuali engkau, kesembuhan yang tidak meninggalkan rasa sakit sedikit pun.
Jadi sembuh tidaknya di tangan Allah, jangan diukur dengan perhitungan manusia, ya. Terus kita lanjut. Allahumma in kanatil wafatu khairal laha aw lahu fatawaffahu alal iman was sunnah wa husnil khatimah thumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Ya Allah, apabila wafat lebih baik bagi dia, wafatkan dia di atas iman, di atas sunnah, di atas husnul khatimah. Kemudian ampuni, rahmati, dan seterusnya. Doakan seperti itu, dan kita tidak tahu mana yang terbaik bagi dia. Kalau ternyata masih panjang umurnya, kita asumsikan dosanya masih sedang dibersihkan, masih ada yang tersisa. Yang apabila mati dalam keadaan seperti ini sekarang, dosanya sudah banyak, nanti kasihan di alam kuburnya. Penderitaan di alam kubur jauh lebih dahsyat. Biarkan kita bersabar sebentar sedikit melihat penderitaan dia di dunia. Di dunia ini gak seberapa loh penderitaannya dibanding nanti di alam kubur. Kalau dalam kondisi seperti ini mati, dosanya masih banyak, di alam kuburnya babak belur, lebih dahsyat. Biarkan sebentar menderita di dunia agar dosa-dosanya ini habis. Jadi hafalkan doa ini. Allahumma ahini in kanatil hayata khairali wa tawafani in kanatil wafatu khairali. Termasuk bagi orang lain, Allahumma ahihi au ahiha in kanatil hayatu khairal laha wa khairal lahu, ya. Dan seterusnya. Ini solusi yang diberikan oleh ajaran Islam kepada kita. Jadi setelah melarang dari sesuatu, ada alternatif lain yang lebih baik untuk kita lakukan, ya. Inilah pembahasan kita tentang hukum mengangan-angankan kematian. Cukup sampai di sini, dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Dan tanya jawab sekarang, karena ini tidak langsung disiarkan oleh Radio Roja, khusus untuk hadirin yang ada di sini. Apakah benar jika ada orang yang minta mati akan diaminkan oleh malaikat? Wallahu a'lam. Keterangannya tidak seperti itu, tapi sangat mungkin, mungkin, ya. Yang ada adalah tidak boleh mengatakan perkataan buruk ketika ada musibah atau kematian seseorang. Seperti seorang kepala keluarga, sebuah keluarga mati, lalu kita menyatakan, aduh celaka, sengsara nih keluarga yang ditinggalkannya. Itu gak boleh, karena malaikat ada di sana dan mengaminkan. Atau orang ini sepengetahuan kita ahli maksiat, aduh celaka orang ini, selama hidupnya maksiat, entah neraka mana yang pantas untuk dia. Gak boleh. Nah, itu ada larangan seperti itu, ya. Maka jangan sekali-kali berdoa keburukan baik untuk diri sendiri ataupun untuk orang lain. Ana punya teman yang pernah melakukan percobaan bunuh diri sebanyak 3 kali. Berarti gagal tuh, ya. Saat Ana tanya apa yang melatar belakangi hal tersebut, ia menyampaikan masalah keluarga yang menjadi faktor utama. Apa yang harus Ana lakukan sebagai teman jika secara agama Ana lihat dia sangat jauh dari Allah? Ajak ngaji, ajak sholat, ajak baca Quran, ajak dekat ke agama. Ya, agama solusi, baik solusi hissi ataupun syar'i bagi seluruh problematika kehidupan.
Saya takut kalau ia mengatakan urus saja urusanmu sendiri. Kenapa takut? Bilang, memang saya sudah urus urusan saya. Salah satu urusan saya kamu, saya urus gitu. Agama saya, agama kita tidak egois. Agama kita harus peduli kepada sesama. Agama kita harus memberikan perhatian kepada sesama. Ini urusan saya juga, gitu bilang ya. Jangan kalah hujah tuh, kan sering ngaji. Saya pernah tidak kuat dan menginginkan kematian. Selain bertobat, apa yang harus saya lakukan? Teruskan hidup. Jangan ulang lagi menginginkan kematian. Ngaji terus. Ngaji ini solusi ya bagi berbagai macam masalah. Ngaji termasuk salah satu ikhtiar syar'i untuk diringankan dan dimudahkan seluruh urusan kita, dicabut seluruh kesulitan-kesulitan hidup kita ya. Terus. Apabila kita sedang ditimpa musibah sakit, lalu kita kepikiran, kenapa sakit kita tidak kunjung sembuh? Apakah kita termasuk orang tidak sabar, walau kita tidak mengeluhkan sakit kita kepada orang lain? Jawabannya gampang, mungkin tidak berobat, mungkin tidak menjaga makanan, mungkin begadang, main game, lagi sakit main game gak tidur-tidur, tambah parah loh. Sambil tiduran mata rusak, pikiran mental rusak, fisik juga rusak. Mungkin obat diminum atau tidak sesuai dosis atau banyak faktor lain ya. Jadi kalau kita sedang sakit, berobatlah. Apapun jenis obatnya, selama itu rasional dan realistis, ada hubungan sebab akibat ya. Terus jaga juga kondisi, tidur yang cukup, makan yang cukup gitu. Paksakan walaupun kita tidak suka. Terus berdoa. Ketika sakit, doa kita diijabah, didengar ya. Ini curhat atau laporan biasa dari akhwat. Jika suami tuh kan tidak terbuka permasalahan keuangan terhadap istri, apakah boleh uspat? Bukan boleh, harus. Gak harus terbuka berapa kamu punya uang, gak harus. Yang penting cukup gak nafkah untuk istri. Kalau sudah cukup, gak perlu kamu gajinya berapa sih? Penghasilan dari mana saja? Simpanan kamu berapa? Gak perlu. Bukan hak istri. Kenapa? Karena amat sangat banyak suami ingin infak sedekah tanpa sepengetahuan istrinya, anaknya atau siapapun. Ingin ikhlas. Sampai keikhlasan itu dikatakan oleh hadis, hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, sampai tangan kirinya pun tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Anggota badannya sendiri enggak tahu tuh, apalagi di luar dirinya, istrinya, anaknya, sahabatnya, orang tuanya, enggak perlu tahu. Nanti kalau tahu bisa mengganggu keikhlasan. Ih, si papa muni hebat gitunya. Ih, saya teak tak itu. Atau yang kedua, istrinya ngerewong, gede-gede amat sedekah teh sampai 3 miliar segala. Nanti bisa timbul masalah ya. Yang penting nafkah untuk istri cukup sudah. Kecuali kalau kurang, nah, oke, minta lagi. Tanpa harus bertanya sumber dan berapa kekayaan atau uang si suami. Asal cukup, sudah cukup ya.
Enggak perlu ikut terlibat di dalam manajemen keuangan yang dimiliki oleh suami. Karena saya sebagai seorang istri ingin keterbukaan dalam rumah tangga. Tidak harus, tidak boleh memaksa. Ingin boleh, tapi kalau enggak dikasih jangan maksa gitu ya. Jangan maksa. Selama suami menjaga diri, menjaga agamanya, ketakwaannya, percayakan. Uangnya tidak akan mubadir atau tersalur kepada sesuatu yang haram, itu saja intinya ya. Malah di tangan suami mungkin lebih barokah ya. Dia mungkin ingin infak, ingin sedekah, memberi ke tetangga, memberi ke kerabat. Selama hak istri terpenuhi sudah cukup. Enggak perlu untuk mengetahui semuanya. Suami terbela ya. Kata si istri, aduh curhat ke ustaz mah jadi bumerang. Nanti suaminya pulang ke rumah, dengarkan mah tadi kata ustaz. Jangan maksa. Begitulah syariat ya. Enggak harus tahu. Saya sedang mengalami banyak masalah yang akhirnya membuat saya melakukan dosa besar, yaitu liwat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Saya tahu ini salah, tapi tidak tahu kenapa hati saya selalu merasa kalau ada masalah itu larinya ke situ. Tolong nasihatnya. Sedang saya kehilangan orang yang saya sayang, yaitu teman-teman. Apakah setelah itu teman itu bisa menerima saya lagi? Liwat ini na'udzubillah. Jauh lebih besar daripada zina. Dosanya dan hukumannya dunia dan akhirat. Karena kalau zina antara laki dan perempuan, ada satu cara yang membuat hubungan itu menjadi halal bahkan bernilai ibadah, yaitu nikah kalau lawan jenis. Tapi kalau sesama jenis, enggak ada cara apapun yang bisa membuatnya halal. Walaupun nikah, kan di negara tertentu dibolehkan nikah sama jenis kan? Ada presiden sebuah kepala negara, sebuah negara, istrinya, bukan istrinya berarti, karena bukan istri, pasangannya sesama lelaki. Walaupun diresmikan secara syar'i tetap haram, tidak boleh ya. Dan itu yang membuat rusaknya beragam aspek dari tatanan hidup manusia. Aspek sosial, aspek nasab, aspek keturunan dan seterusnya ya. Dan itu mengundang turunnya murka dan azab Allah. Oleh karena itu Imam Adz-Dzahabi rahimahullah dalam kitab Al-Kaba'ir mencantumkan liwat sebagai dosa yang jauh lebih besar daripada zina. Hukumannya di dunia lebih mengerikan daripada berzina, dan di akhirat lebih dahsyat azabnya. Itu yang pertama. Terus bagaimana solusi? Jangan dikatakan itu kudrat. Itu apa ya? Fitrah. Tidak semua fitrah wajib atau boleh diikuti. Kita dilahirkan dengan diberi fitrah suka kepada lawan jenis. Apakah berarti boleh diumbar semau kita? Enggak. Atau kepada harta. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin. Terus telah dihiasi manusia itu dengan rasa cinta kepada istri, anak-anak, terus kepada harta-harta, disebut beberapa jenis harta. Itu fitrah. Tapi apakah kita boleh
memburu harta atau menyalurkan syahwat ke perempuan tanpa mengikuti aturan syariat, enggak boleh. Nah, termasuk kalau muncul rasa suka kita kepada sesama jenis, ada syariat yang mengatur, wajib ini disingkirkan, itu pertama. Kedua, rasa suka

Pisahkan mereka di tempat tidur, nggak boleh disatukan. Ini preventif, pencegahan. Karena dari sana rasa suka kepada sama jenis muncul. Ini mungkin yang diabaikan. Akhirnya setelah ini terjadi muncul geningan menyenangkan ya. Beradu kulit dengan sesama jenis juga terus. Nah ini karena ada larangan yang dilanggar. Allah azab dengan dimunculkannya rasa suka. Bisa dihilangkan? Bisa. Para psikolog, para psikiater, para ahli jiwa semua menyatakan bahwa liwat bisa disembuhkan loh. Baik laki suka ke lelaki, perempuan suka ke perempuan, itu bisa disembuhkan, bisa dinormalkan kembali, dan banyak yang sudah berhasil seperti itu. Asal ada kemauan. Ingat, jangan berlindung di balik kata-kata, dah fitrahnya saya sudah suka kepada sama jenis. Oh, itu bukan fitrah, itu bukan. Ya, tapi itu azab karena ada dosa yang dilanggar sebelumnya. Semoga Allah berhidayah kepada ikhwan atau akhwat yang bertanya tadi. Ustaz, yang dilarangkan mengharap kematian karena musibah yang sedang menimpa. Tapi bagaimana apabila mengharap kematian karena takut semakin banyak dosa? Bahkan ada anak yang masih 9 tahun berharap mati sebelum balig agar lebih mudah untuk masuk surga. Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah di dalam Mukhtasar Minhajul Qasidin, termasuk Imam Ibnu Rajab Al-Hammalam kitab Lataiful Ma'arif, itu menjelaskan hadis ini dan ada beberapa pengecualian dibolehkannya meminta kematian. Salah satunya umpai tadi, takut terkena fitnah, kekufuran, kesesatan, lalu dia, ya Allah wafatkan saya sebelum saya terkena fitnah. Itu doanya tadi, tawaffani ghairu maftunin, wafatkan saya tanpa terfitnah. Ya, boleh? Boleh, itu pertama. Kedua, kalau menginginkan mati syahid, perang sudah di depan mata nih ya, lalu berdoa, ya Allah jangan biarkan saya pulang dalam keadaan hidup. Itu bukan karena putus asa dari kehidupan, bukan. Tapi karena ingin syahid loh. Belum tentu di ke depan ada perang lagi, ya. Kalau tuh ada perang lagi, belum tentu kita akan diikut sertakan. Ini ada kesempatan, ya Allah wafatkan saya di perang ini sebagai seorang syahid. Boleh. Karena bukan keputus asaan terhadap hidup, terhadap masalah. Kecuali kalau memang sebelum perang jadi banyak masalah, saya mau daripada hidup mending perang lah biar mati dan mudah-mudahan tidak selamat, beres pulang sudah ada debt collector di rumah, mending mati. Nah, kecuali kalau begitu itu mah keputusasaan juga ya. Tapi ini benar ingin mati syahid, boleh ya. Itu yang kedua. Ketiga, kalau ada seorang waliullah ahli ibadah, dia merasakan nikmatnya ibadah, kerinduan yang besar kepada Allah, dia lebih betah beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, lalu dia meminta, ya Allah wafatkan saya agar saya bisa segera memperoleh rahmatmu, ridhamu di alam barzah. Boleh, karena itu bukan karena keputusasaan ya, dibolehkan. Ada beberapa kecualian. Jika saya sering gelisah, hampa, tidak ada hasrat, apakah itu bisa menggugurkan dosa? Iya. Menggugurkan itu disebut ham atau gham atau hazan. Ya. Ham, hazan, gham, itu keresahan, kerisauan, kegelisahan, kesedihan, ya. Ketegangan, ketakutan, ya. Itu menggugurkan dosa. Lalu bisikan setan menjadi-jadi membuat saya menangis dan merengek pada Allah. Jika rasa gelisah dan hampa ini karena dosa-dosa yang saya lakukan.

0: Bisikan setan makin menjadi dengan bisik mengatakan, udah mati aja, hidup gak guna, gitu-gitu aja, laguna membosankan. Di situ terbersit ingin mengakhiri hidup, tapi saya ingat jika mati bunuh diri itu dosa besar dan takut dengan azab. Kalau ada bisikan itu langsung ta'awud, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Langsung palingkan pikiran kita berpikir masalah yang lainnya yang lebih positif, ya. Apa itu gangguan setan? Iya. Langsung ta'awud saja. Katakan secara keras sambil menghayati, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Nanti akan hilang dengan sendirinya. Uruh. Surat ini di print. Ustaz, saya ingin curhat. Aduh. Seikhwan mau nginjak umur 29 tahun kalender Hijriah, belum menikah. Kayaknya mau promosi ini. Bolehkah saya mendahulukan mengejar ilmu dan memperbaiki finansial? Karena ada dua faktor yang membuat saya tidak ingin menikah dulu. Faktor pertama, ilmu agama saya masih sangat sedikit. Saya takut jika menikah saya tidak mengajarkan ilmu agama pada istri dan dihisab di akhirat nanti. Faktor kedua, sulit cari akhwat yang mau sama ikhwan yang kekurangan harta. Atau siapa? Banyak ikhwan yang kere udah nikah tuh. Dan orang tua juga pasti nolak. Enggak selalu. Orang tua juga khawatir putrinya udah lewat 25 tahun, udah hampir 30, udah hampir expired gitu. Enggak laku-laku gitu. Khawatir pokoknya ada yang ngelamar, terima aja gitu. Lalu saya juga tidak tega apabila membawa istri hidup miskin. Jadi biarlah saya yang berjuang. Biar setelah nikah istri tidak merasakan kepahitan hidup miskin. Tapi takdir tidak ada yang tahu. Jika Allah memberikan rezeki seperti bisa menikah, saya sangat bersyukur. Dan jika Allah menjodohkan saya dengan kematian yang mendahului adanya pernikahan, maka saya berdoa supaya bisa meninggal mati syahid di Madinah di hari Jumat. Untuk menahannya saya sering puasa sunnah, istighfar. Jika pandangan melihat pada wanita non-mahram secara tidak sengaja maupun sengaja. Ustaz, jadi mohon doakan saya dan seluruh jomlowan dari akhwat ataupun ikhwan semoga segera menyempurnakan separuh agama dan berikan pencerahan. Kalau nunggu mapan dulu, keburu tua. Kalau sudah tua malah gak ada yang mau. Kalau tuh ada yang mau itu matre. Ada ABG 18-19 tahun mau nikah ke kakek-kakek 70 tahun, ada? Ada, tapi karena harta. Yang seperti itu banyak. Jadi tidak harus menunggu mapan dan kaya. Semua orang yang kehidupannya mapan sekarang, sudah punya anak, istri, bahkan cucu, itu ketika nikahnya kere. Kita ini harus merasakan dulu pahit getirnya kehidupan karena kekurangan ekonomi dalam berumah tangga. Di sana mental kita teruji, kesabaran kita teruji, ikhtiar kita juga teruji, gitulah. Jangan dibayangkan kalau ada ikhwan yang sekarang sudah usia 40-50 tahun punya rumah, punya mobil, punya penghasilan banyak, itu berarti sejak bujangnya begitu. Enggak, pas nikah mah kere. Mungkin saja ada yang mas kawinnya juga belum lunas, dianjuk. Terima saya nikah dengan putri apa Fulanah binti Fulan dengan mas kawin 2 gram cincin dianjuk, di apa dianjuk teh? Diutang. Boleh? Boleh. Ada yang seperti itu. Enggak masalah. Nanti Allah akan mudahkan. Allah berfirman dalam Al-Quran, iyyakunu fuqara yughnihumullahu min fadlih. Kalau orang yang akan nikah itu orang-orang fakir, orang miskin, Allah akan memberikan kecukupan dari karunia-Nya. Hadis sahih riwayat Imam Muslim, thalathatun yajibu 'alallahi aunuhum. Ada tiga golongan manusia wajib bagi Allah menolong mereka. Salah satunya adalah annakih yabghil 'afaf. Orang yang menikah karena dalam rangka menjaga kesucian dirinya. Allah akan tolong, Allah akan bantu, ya. Nanti setelah menikah Allah mudahkan rezekinya. Sebelum nikah sudah lulus sarjana, cari kerja ke sana kemari untuk modal nikah, enggak dapat tuh. Ah, akhirnya nekat nikah dulu. Setelah nikah tiba-tiba ada panggilan kerja, ada ini, ada itu, ya. Gajinya ya cukup berdua. Pas punya anak, gajinya nambah. Nambah anak lagi, nambah lagi terus. Tambah anak, tambah rezeki. Itu betul nas Al-Qur'an, ya. La taqtulu auladakum khasyata imlaq, nahnu narzuqukum wa iyyahum. Jangan kalian bunuh anak-anak kalian karena takut kelaparan. Kami yang menjamin rezeki mereka dan rezeki kalian. Rezeki bayi kita, anak kita, Allah yang jamin, bukan kita. Nambah anak, nambah jaminan rezeki, betul itu ayat loh. Bukan perkataan orang tua dulu. Nah, orang tua berkata berdasarkan nas ayat ini. Lalu sekarang dibantah, itu mitos, jangan percaya nambah anak, nambah rezeki. Ini orang enggak percaya kepada Quran dan hadis yang sahih, ya. Dan realita, banyak orang nambah anak, nambah sumber rezeki, ya. Jangan khawatir. Pokoknya nikah dulu, nanti Allah akan mudahkan, ya. Cukup ya sampai di sini, insyaallah kita jumpa kembali Jumat yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
2: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustaz menjawab.
2: Halo Ustaz.
1: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

0: meninggal ateis. Mengapa hal ini bisa terjadi? Taib, barakallahu fiik. Sejak zaman baheula mula, kisah makhluk yang berilmu kemudian melakukan ibadah yang hebat tapi berakhir su'ul khatimah itu banyak. Yang pertama adalah iblis laknatullah. Iblis itu makhluk yang paling berilmu, mengenal Allah, lebih dekat dibanding kita. Juga ibadah yang super hebat. Saking hebatnya ibadah iblis, Allah memuliakannya dengan diangkatnya ke langit dan ibadah di langit. Kata Imam Al-Qurtubi selama 80 ribu tahun. Tapi kenapa dia jadi makhluk durhaka? Nah itu salah satunya adalah ibadahnya yang hebat melahirkan ketakaburan tadi, nyambung ke pertanyaan sebelumnya. Ya. Melahirkan ketakaburan. Dan ketakaburannya gak ada yang tahu kecuali dia dan iblis. Kadang-kadang dia dan iblis. Si iblis dengan Allah Azza wa Jalla. Kadang-kadang iblis juga gak tahu bahwa dia takabur, gak sadar. Disangka nama ikhlas, banyak di kalangan kita yang merasa ikhlas dalam beramal. Ketika oleh Allah dites dengan satu kasus terbukti tidak ikhlas. Nah, termasuk si iblis, hanya Allah yang tahu. Makanya ketika Allah menyatakan kepada para malaikat, aku akan menjadikan khalifah di muka bumi. Malaikat bertanya, kenapa engkau mau menjadikan makhluk yang akan mengadakan kerusakan di muka bumi? Menumpahkan darah. Kalau kami selalu bertasbih memujimu. Apa kata Allah? Inni a'lamu ma la ta'lamu. Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Kata Imam Al-Qurtubi, aku mengetahui ketakaburan iblis yang tidak kalian ketahui. Aku akan bongkar takabur iblis. Diciptakannya Adam, malaikat pertama kali disuruh tuh, sujud kamu ke Adam. Karena malaikat selama ini ibadahnya tulus, ikhlas, lillahi ta'ala. Enggak banyak komentar, enggak banyak nanya, langsung sujud. Dibawa aja ke iblis. Sujud kamu ke Adam. Enggak mau. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis. Aba wastakbar. Dia enggan dan takabur. Wa kana minal kafir. Nah, ini yang pertama, ya. Yang kedua banyak. Salah satunya Rahim yang oleh Allah disitir dalam Al-Quran. Kamathali syaitan idh qala lil insani kfur. Falamma kafara qal. Inni bari ummink. Inni akhafullaha rabbal alamin. Fakana aqibatahuma annahuma binari qalidaina fiha. Dhalika jazau dhalimin. Kata Allah, seperti setan yang berkata kepada manusia, kufur kamu. Perkataan setan ke orang ini di akhir hayat. Tadinya orang ini rahib, ahli ibadah. Tapi di akhir hayat, kufur kamu. Nurut. Falamma kafara. Ketika orang ini kufur, iblis berkata, inni bari umik. Aku berlepas diri dari kamu. Aku pun takut kepada Allah Rabbul Alamin. Mati dalam keadaan su'ul khatimah. Berkata Imam Ibn Rajab dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, orang atau makhluk yang awalnya berilmu, ahli ibadah, tapi mati dalam keadaan su'ul khatimah menunjukkan, ini menunjukkan, ibadahnya, ilmunya ditolak oleh Allah. Kenapa? Karena tidak memenuhi syarat diterimanya ibadah. Mungkin niatnya riya. Atau mungkin tidak mutaba'ah. Banyak bid'ahnya. Ditolak. Sebagai bukti ditolaknya ibadah dia, dicabut hidayah, diwafatkan dalam keadaan su'ul khatimah. Dan sampai kita seperti itu. Dan ini diwanti-wanti oleh Rasulullah SAW. Inna rajula laya'malu bi'amali ahli jannah hatta layakuna bainahu wa bainah illa dhira. Faisbiqu alihil kitab. Faya'malu bi'amali ahli nar fayadkhuluha wal iyadzu billah. Ada orang yang ibadah terus melakukan amalan ahli surga. Ibadah, amal soleh, kebaikan. Sehingga tidak ada yang memisahkan antara dia dengan surga kecuali sehasta, tinggal selangkah lagi. Tapi di akhir hayat dia berhenti ibadah. Dia belot melakukan dosa, mati dalam keadaan demikian dia masuk neraka. Jadi ketika hadis ini kan ada dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah ya. Disyarah oleh Imam Ibnu Rajab dalam kitab Jami'ul Umul wal Ihkam, orang yang seperti ini adalah orang yang mungkin ikhlas dalam ibadah tapi tidak mutaba'ah, atau mutaba'ah tapi tidak ikhlas, atau tidak dua-duanya. Dan sampai kita seperti ini sekarang, ibadah, amal soleh, ngaji di mana-mana. Apa pasti sampai akhir hayat kita begini? Belum tentu. Kita patut khawatir, patut. Khawatir mati dalam keadaan suul khatimah, para nabi menyatakan al-a'mal bi khawatimiha. Amal itu tergantung amal terakhir. Amal terakhirnya buruk, keburukan ini menghapus kebaikan yang lalu. Amal akhirnya baik, kebaikan ini menghapus dosa masa lalu. Ingat bahwa yang terakhir inilah yang menentukan. Jaga terus agar kita finish dalam keadaan husnul khatimah. Kalau begitu sekarang senang-senang aja dulu, nanti pas mau mati ibadah. Emangnya kita tahu kapan kita mati? Ya tahulah kalau udah kena jantung gitu ya. Kena apalagi kanker gitu ya. Baru tuh ibadah. Emangnya mati itu karena penyakit? Ada gak orang yang muda, sehat, jag-jag, belejag, tisakara-kara, geletuk maut? Ada? Banyak. Penyebabnya bisa ketabrak aja, ya. Kena peluru nyasar, polisi ngejar-ngejar penjahat, ceder ditembak, melenceng gitu ya. Atau dibunuh, dirampok orang, macam-macam. Atau sebenarnya kita punya penyakit jantung tapi gak kita sadari. Rata-rata yang kena penyakit jantung gak tahu bahwa dia penyakit jantung. Kecuali setelah ada serangan mendadak. Baru jantungnya bermasalah gitu. Letuk pemaut gak dadak ya.
1: Seperti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, saudara-saudariku yang dirahmati Allah. Sering kita dengar dari kalangan orang awam di dalam prinsip mencari harta, mencari yang haram aja susah, apalagi yang halal. Sehingga di dalam mencari harta, menghalalkan segala cara, tidak memiliki tujuan yang mulia, bahkan kecenderungannya makan bukan untuk hidup, akan tetapi hidup hanya untuk makan. Mereka itulah yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Hibban di dalam sahihnya. Innallaha yubghidu kulla ja'dariyyin jawad sakhabin bil aswaq jifanin bil laili wa himarin bin nahar wa'alimin bi'amri dunia wa'jahilin bi'amri al-akhirah. Sesungguhnya Allah itu sangat benci orang yang dungu lagi kasar, karena rendah ilmunya dan pada akhirnya ceblok akhlaknya. Tandanya suka teriak-teriak di pasar. Sakhabin bil aswaq. Tanda yang berikutnya, Cifanin bil layli, bangkai pada waktu malam hari. Kerjaannya hanya tidur, kerjaannya hanya memuaskan kenikmatan tubuh. Wahimarin bin nahar, dan keledai di siang hari. Utama dan pertama yang di dalam benak otaknya dia hanyalah duit, dan segala sesuatu dinilai dengan uang, dan apapun kalau tidak menghasilkan uang, maka tidak akan disayang. Wa alimin bi amri dunya, sangat alim di dalam masalah urusan dunia. Wa jahilin bi amri al-akhirah, dan sangat alim di dalam masalah urusan akhirat. Artinya, saat diajak bicara peluang tentang masalah ekonomi, tentang masalah-masalah yang terkait dengan bisnis, sigap, tegap, bahkan konsentrasi dan fokus serta khusyuk. Akan tetapi saat diajak bicara masalah soal agama, diajak untuk mempelajari din, datang ke masjid untuk sholat, untuk mendekat kepada ulama, ogah-ogahannya setengah mati. Kaum muslimin wal muslimah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebetulnya, tidak ada sesuatu yang tidak mendapatkan rizki. وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Tidaklah ada sesuatu yang melata di muka bumi, baik yang kecil yang tidak kita lihat bisa dengan panca indera kita, dengan yang besar bahkan kita yang dikatakan oleh Allah, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمْ, aku telah muliakan anak Adam. Pastilah kita dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dari mulai ciptaannya aja Allah mengatakan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh aku telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sangat baik, yang sangat ideal. Kalau memang tubuhnya ideal, pastilah otaknya ideal. Pastilah jatah-jatah yang lainnya ideal, termasuk rezekinya. Makanya lihat apa yang tidak disiapkan untuk manusia dan barang apa yang tidak bisa masuk ke perut manusia. Sampai Allah mengatakan, huwalladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan segala sesuatu di muka bumi ini untuk kamu. Sehingga para ulama membuat satu kaidah, al-aslu fil asya al-ibaha. Asas kebendaan itu adalah mubah. Silakan nikmati selagi tidak ada nas yang melarangnya. Selagi tidak ada satu dalil yang mengharamkan, silakan. Hadirin sekalian, ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita harus yakin bahwa manusia diberikan rizki oleh Allah. Tapi, bil asbab, dengan sebab. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَ. Siapa yang mengerahkan sebab kebaikan akan mendapatkan kebaikan, barang siapa yang mengerahkan sebab keburukan, dia akan mendapatkan keburukan juga. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pengajaran kita lewat burung. Dalam sabdanya, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqu at-tayra yaghdhu himasa wa yaruhu bitana." Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, kalian akan diberikan rizki oleh Allah seperti burung, pergi perutnya kosong, pulang kenyang. Padahal kalau kita lihat sebagian burung itu rizkinya sangat terbasat, sangat-sangat terbatas. Kalau ulat, hanya ulat saja. Kalau buah, hanya buah saja. Kalau bijian, hanya bijian saja. Sementara apa yang tidak bisa masuk ke perut kita? Jangankan kita, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan satu pengarahan kepada para rasulnya. Ya ayyuhar rusul, kulu minat tayyibat wa'amalu saliha. Wahai para rasul, makanlah dari yang baik-baik dan beramallah soleh. Maksudnya di sini, Islam, Al-Quran, kadang-kadang di dalam membicarakan masalah mencari harta itu, menyebutkan sebabnya atau menyebutkan hasilnya. Kalau Allah memerintahkan para rasul, para nabi untuk makan yang baik dan kita tidak bisa makan kecuali dari kerja, maka ini otomatis perintah kepada para rasul, para nabi kerja. Sehingga Rasulullah SAW juga menegaskan, ma ba'athallahu nabiyan illa waqad ra'al ghanam, rawahu al-Bukhari. Tidaklah ada satu nabi pun yang diutus melainkan pernah mengembala kambing. Bahkan Rasulullah SAW sendiri juga, kuntu ar'al ghanam aw al-aghnam ala ahli Quraisy ala qararit, dengan upah beberapa dirham. Inilah dorongan kita untuk mencari harta, etika di dalam mencari harta. Semoga kita semuanya bisa terus, kalau kita sholat sesuai dengan sunnah, kalau kita bermuamalah berakhlak sesuai dengan sunnah, maka hendaknya dalam mencari harta juga sesuai dengan sunnah. والله اعلم بالصواب اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واستغفر الله العظيم ان الله هو الغفور الرحيم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
2: راديو تربيه سنه لله نونه مرنه
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala nabiyyin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sekalian yang kami hormati, salah satu unsur yang Allah tanam di dalam diri manusia adalah nafsu. Apa? Nafsu. Selama ini nafsu itu identik dengan sesuatu yang baik atau yang buruk? Sesuatu yang buruk. Identik dengan kejahatan, identik dengan keburukan, identik dengan hal-hal yang negatif. Kalau memang demikian, kenapa kok Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia punya nafsu? Padahal di dalam sebuah ayat Al-Quran, Allah berfirman, innan nafsa la ammaratum bisu. Nafsu itu sering mengajak kepada keburukan. Nafsu itu sering mengajak kepada kejahatan. Jika memang nafsu itu seperti itu, kenapa kok manusia dikasih oleh Allah nafsu? Apakah manusia butuh nafsu? Butuh enggak? Hah? Butuh. Buat apa? Buat apa? Buat hidup. Supaya kita bisa hidup. Apa hubungannya nafsu sama hidup? Karena kalau misalnya kita enggak punya nafsu, gimana kita mau makan? makan, gimana kita mau minum? Kalau jenengan lagi enggak nafsu mau makan, enggak mau. Kapan makan itu enak? Ketika ada nafsu. Walaupun cuma nasi sama sambal, yang penting lagi ada nafsu. Walaupun lauknya enak, tapi kalau enggak ada nafsu, malas kita makan. Jadi manusia itu butuh nafsu. Hanya untuk hidup saja? Tidak. Tapi juga kita supaya bisa eksis. Apa eksis? Bukan nama kartu ya. Supaya kita bisa eksis, kita ini butuh nafsu. Eksis kehidupan manusia di muka bumi. Yaitu kita punya keturunan, kita punya anak, kita punya cucu. Kalau enggak ada nafsu, gimana kita akan punya anak? Karena seorang manusia supaya bisa punya anak, dia harus melakukan hubungan biologis. Dan hubungan biologis tanpa nafsu, enggak mungkin. Ya. Lah terus gimana kita menyikapi nafsu, Ustaz? Di satu sisi kita butuh nafsu, di sisi yang lain nafsu itu sering mengajak kepada keburukan. Disitulah letak ujiannya. Makanya ayat yang tadi saya baca, innan nafsa la ammaratum bisu'i illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya nafsu itu sering mengajak kepada keburukan kecuali satu jenis nafsu, yaitu nafsu yang senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah. Bagaimanakah nafsu yang dapat rahmat dari Allah? Nafsu yang mau diatur oleh ajaran agama. Yang salah itu ketika nafsu diumbar, alias manusia menjadi budaknya nafsu. Itu yang salah. Tapi nafsu itu kita perlukan. Supaya nafsu ini menghasilkan yang baik, bagaimana? Diatur. Makan. Ada aturannya enggak? Ada. Sepertiga, sepertiga, sepertiga. Sepertiga buat apa? Makanan. Sepertiga buat minuman. Sepertiga buat udara. Kalau makan cuma pakai nafsu saja bagaimana? Sepertiga buat makanan, sepertiga buat makanan, sepertiga buat makanan. Orang bisa ambekan mati. Kowe jenengane makan pakai nafsu tok. Tapi kalau makan pakai nafsu yang diatur oleh agama, kita akan sehat. Kebanyakan penyakit itu karena kebanyakan apa? Makanan. Minum juga sama, syahwat juga sama. Ketika nafsu syahwat itu mau diatur oleh agama, ini halal, ini haram, maka akan sehat. Kalau enggak mau diatur agama, AIDS. Apa? AIDS. Gonta-ganti pasangan. Ya. Nah, terus bagaimana Ustaz? Apa kita dibantu oleh Allah untuk melatih nafsu? Iya. Sekarang ini kita lagi dilatih oleh Allah untuk bisa melatih nafsu. Di bulan Ramadan. Yang halal saja kita disuruh untuk menahan diri.
2: Ikhwatul iman, azani Allahu wa iyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat subuh bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: راديو تربية سنة لله نيونه مرنا.
2: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah sekalian yang kami hormati, orang Jawa dahulu memiliki pepatah yang berbunyi Witing tersno, jalaran soko kulino, yang kira-kira artinya bahwa perasaan cinta itu akan semakin besar dengan kulino. Apa kulino? Dengan kebiasaan. Atau semakin sering, semakin lama berinteraksi, maka perasaan cinta itu akan semakin besar. Jenengan berumah tangga dengan pasangan jenengan sudah lama apa belum? Hah? Ada yang sudah lama, ada yang baru, ada yang belum. Jenengan yang sudah lama berumah tangga ini, semakin lama semakin sayang apa tidak? Temenan ya. Ora ketoni iki karo bojone. Sayang atau tidak? Sayang. Tapi ada sebagian orang semakin lama berumah tangga bukan semakin sayang. Tapi dia semakin bosan. Semakin apa? Bosan. Dia merasa jenuh. Ketemu kaimani, bosan banget. Loh, berarti enggak sesuai, enggak benar berarti pepatah Jawa tadi, Witing tresno, jalaran saka kulino. Harusnya kan semakin kulino semakin tresno. Mungkin ada yang mengatakan, wah itu kan butuh penyegaran Ustaz. Butuh apa? Penyegaran. Apa maksudnya penyegaran? Golet maning. Biar seger. Saya tidak akan membahas tentang hukum poligami. Karena menurut saya hukum poligami itu pembahasannya sudah selesai. Sudah selesai dari lama. Alias poligami itu di dalam agama kita disyariatkan. Yang penting sesuai dengan aturan. Saya tidak akan bahas poligami. Tapi apakah kejenuhan berumah tangga itu solusinya dengan poligami? Kalau seandainya poligami sekedar untuk mengatasi kejenuhan, nanti kalau misalnya jenuh dengan istri yang kedua gimana? cari yang ketiga. Kalau jenuh dengan istri yang ketiga, cari yang keempat. Kalau jenuh dengan istri yang keempat, ceraikan istri pertama. Berarti itu bukan solusi. Masalahnya bukan, solusinya bukan di dalam mencari pasangan yang baru. Tapi kita harus mencari akar masalahnya. Kenapa kita jadi jenuh? Salah satu yang menyebabkan kita jenuh dengan pasangan kita, kita bosan dengan pasangan kita, adalah karena kita suka membanding-bandingkan antara istri kita dengan wanita lain. Dan ini bahaya. Wanita itu adalah salah satu makhluk terindah di muka bumi. Dan Nabi SAW bersabda, "Al-mar'atu aurat." Aurah. Wanita itu aurat. Wanita itu apa? Aurat. "Fa'idha kharajat istashrafaha syaitan." Ketika wanita itu keluar dari mana? Dari rumah. Maka setan akan menghiasi wanita itu semakin terlihat indah. Hadis riwayat Tirmidzi dan dinyatakan sahih oleh Imam Ibnu Khuzaimah dan juga Imam Ibnu Hibban. Jenengan bisa bayangkan, sudah makhluk terindah dihiasi sama setan, ya tambah indah. Makanya dahsyatnya tipuan setan. Nenek-nenek yang sudah tua renta itu bisa kelihatan seperti bidadari. Umur 71 kayak umur 17. Itulah tipu dayanya siapa? Setan. Makanya kita jangan mau jadi bulan-bulanannya siapa? Setan. Ya. Kalau zaman dulu orang pengen melihat yang enggak baik, itu harus pergi ke bioskop. Ketika beli tiket harus 17 tahun ke atas. Sekarang tidak perlu jauh-jauh. Cukup di rumah ada TV, nonton sinetron, nonton film. Artisnya pasti cantik-cantik. Kemudian jeneng bojoku ora kaya kuwe ya. Kenapa istri jenengan enggak seperti itu? Karena artis kuwe saben dina kerjane dandan. Nek bojone kula kali jenengan ya masak, ya nyopu, ya ganti popok, ya. Jenengan pengen istrinya dandan terus. Bu masak, engkau lagi dandan. Bu ngumbai, engkau lagi dandan. Mau seperti itu? Ya. Terus solusinya bagaimana Ustadz kalau bukan poligami? Satu, mata. Apa mata? Jaga mata. Ada sebuah hadis yang dinilai dhaif oleh sebagian ulama yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan Imam At-Tabarani. An-nadhratu sahmun min sihami iblis masmumah. Pandangan mata yang haram, pandangan mata yang haram. Apa maksudnya? Melihat sesuatu yang tidak halal. Wanita cantik bukan istrinya. Entah itu di sinetron, entah itu di HP, entah itu di internet, entah itu di jalan, entah itu di pasar, entah itu di mall, entah itu di sawah, entah itu di jalan. Pandangan mata haram adalah panah beracunnya iblis. Apa? Pandangan mata yang haram itulah panah beracunnya iblis. Siapa yang jelalatan berarti dia telah terpanah dengan panahnya iblis yang beracun. Sebagian orang anu sing jenengane wong nonton kemudian atau ngelihat wanita cantik terus jadi kepikiran gue karena nontonnya sekilas. Jadi men ora penasaran dipantengi bae nganti apa? Nganti wareg kok dadi ora wis ora pengin maning. Itu bohong. Kenapa? Karena pandangan yang pertama itu kan sudah beracun. Masa mau diobati dengan racun yang berikutnya? Pandangan yang kedua racun lagi, pandangan yang ketiga racun lagi, berarti arep ngobati racun karo racun ya ora mungkin, enggak ada. Solusinya bukan mantengi terus, bukan. Tundukkan pandangan. Solusinya. Maka langkah yang paling pertama adalah menjaga apa? Pandangan. Kemudian jangan lupa berdoa kepada siapa? Allah. Makanya di antara doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika min syarri basari. Apa? Allahumma inni a'udzubika min syarri basari. Artinya, Allahumma ya Allah, inni a'udzubika, sungguh aku mohon kepadamu perlindungan. Dari apa? Min syarri basari. Dari kejahatan mataku. Jadi mata ini punya apa? Kejahatan. Kejahatannya mata ya tadi itu. Ngelihat sesuatu yang tidak halal. Ketika sesuatu yang haram itu kita tinggalkan karena Allah, maka Allah akan beri kenikmatan untuk kita di dalam sesuatu yang halal. Apa? Kalau kita tinggalkan sesuatu yang haram, kita akan bisa menikmati yang halal. Yang halal gue siapa? Bojone dewek. Dulu ayah kami Ustaz Zaini Muhayyad Allah yarham pernah menasihati saya, "Ge, seapik-apike klambine wong liya, esih lewi apik klambine dewek. Sebagus-bagus baju orang lain, masih tetap bagus baju kita. Kenapa? Karena baju kita bisa kita pakai. Sedangkan bajunya orang lain, tidak bisa kita pakai. Seayu-ayune bojone wong, lebih ayu bojone dewek. Soale bojone dewek bisa dienggo, bojone wong liya ora bisa dienggo." Gitu maksudnya. Mudeng apa orang ki? Esih pada cilik. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Bagaimana menyikapi dunia? Tadi kita sudah sebutkan, jangan berambisi dunia. Antum silakan cari dunia. Tiap pagi doa Nabi alaihissalatu wassalam, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbal. Tiap hari beliau baca itu, beliau minta rizki. Doa orang-orang soleh mengatakan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya, itu doa kita juga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Tapi antum tidak boleh berambisi dunia. Antum gak boleh berambisi dunia. Orientasi antum gak boleh dunia. Allah mengatakan di surah Al-Isra, ayat 18 dan selanjutnya, ayat Ali Imran. Kayak enggak salah Al-Isra ini jemaah. Nah, Allah mengatakan man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid. Ya, di surat Al-Isra. Allah mengatakan barang siapa yang berambisi dunia, kita akan berikan bagi dia ma nasha'u liman nurid. Apa yang kita kehendaki bagi orang yang kita maui. Jadi kalau ada orang ambisinya dunia, enggak harus dia jadi kaya dulu, jemaah. Kita ngelihat ada orang ambisi dunia miskin. Ada orang masya Allah, mungkin dia naik motor tahun 90, tapi dalam diri dia, dia ingin motor yang harganya 250 juta. Ambisinya dunia. Enggak ada dalam benaknya ingin berangkat haji, ingin berangkat umrah. Dunia yang dia inginkan. Tapi dia tidak harus mendapatkan apa yang dia ingin. Tapi Allah akan kasih bagi orang yang Allah kehendaki. Thumma ja'anna lahu jahannam yaslaha madhmuman madhura. Kemudian kami jadikan bagi dia neraka jahannam yang akan dia masuki. Dalam kondisi dia terhina. Dalam kondisi dia susah di sana. Kenapa? Karena ambisinya dunia. Sebagian orang ibadah tapi cari dunia. Cari pujian orang. Yang dia inginkan ketenaran, popularitas. Ya Allah kasih. Waman aradal akhirah. Barang siapa yang ambisinya akhirat. Jadi yang dia cari akhirat. Dia bekerja punya 10 perusahaan. Dia memiliki ladang sawit 40 ribu hektar. Tapi dia cari akhirat. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةِ وَسَعَى لَهَا سَعْيَا وَهُوَ مُؤْمِنْ. Dan dia berusaha. Jadi orang cari akhirat bukan diam aja. Bukan berarti orang miskin, oh dia cari akhirat. Bukan, jemaah. Bisa jadi itu orang kaya raya. Tapi dia cari akhirat. Terus kenapa, Ustaz? Dia kok harus punya 40 hektar? 40 hektar lahan sawit, 40 ribu hektar. Iya, mungkin dia ingin membangun pesantren. Dan subhanallah, ana bertemu seorang yang dia sedang membangun rumah walet. Banyak dia bangun rumah walet. Teman-temannya selalu ngomong sama dia, antum buat apa cari dunia sampai capek. Dilihat seakan-akan ambisi dunia. Dia datang ke rumah ana, Ustaz, doakan ana, Ustaz. Ana sudah ikrar, ana dudukkan istri ana dudukkan anak-anak. 10 rumah walet ini buat Allah Jalla Jalla. Semuanya hasil. Ana ngomong sama istri dan anak-anak. Biar orang ngomong apa. Cuma ana minta, Ustaz, doakan supaya ana istiqomah, Ustaz. Jadi mungkin kita melihat orang ini kok bangun usaha lagi, bangun usaha. Seakan-akan dia berburu dunia. Dia sedang berburu akhirat, jemaah. Maka Allah katakan waman aradal akhirah, barang siapa yang ambisinya akhirat, wasa'alaha sa'i, dan dia berusaha untuk meraih akhirat itu dengan dunia dia mungkin, wa huwa mu'min, dan dia orang yang beriman, kana sa'yuhum masyfa, ulaika kana sa'yuhum masykura, maka orang-orang itu akan Allah syukuri usaha mereka. Kullan numiddu ha'ula'i wa ha'ula'i min ata'i rabbik wa ma kana ata'u rabbika mahdhura. Ini ayat ini tolong difahami dengan benar. Antum ketika melihat, Ustaz, kenapa, Ustaz, orang ini enggak pernah sholat, Ustaz, tapi kok fulusnya banyak, Ustaz? Ana yang di shof pertama terus, Ustaz. Allahu akbar. Selalu gagal usaha, Ustaz. Allah katakan kullan numiddu ha'ula'i wa ha'ula'i min al. Semuanya Allah kasih. Yang berambisi dunia Allah kasih. Yang berambisi akhirat Allah kasih. Wa ma kana ata'u rabbika ma. Enggak ada yang bisa menghalangi pemberian Allah Jalla Jalal. Jadi enggak bisa antum protes, kenapa ya ini orang, Ustaz? Wallah orang enggak benar, Ustaz. Tapi kok kaya, Ustaz, ya? Allah yang kasih. Apa yang harus antum lakukan? Ambisi antum akhirat. Ketika orang berambisi akhirat, mau banyak duitnya, mau sedikit akhiratnya, selesai. dia tidak akan kepikiran. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kanati dunya hamma," barang siapa yang ambisinya dunia. Ambisinya dunia. Berangkat haji, mungkinkah orang berangkat haji ambisi dunia? Mungkinkah jamaah? Mungkin. Anda berjumpa dengan orang-orang yang berangkat haji karena dia sedang mencalonkan diri untuk menjadi caleg, untuk menjadi seorang pejabat. Dia ingin ketika kampanye ada di namanya. Mungkin. Orang beribadah cari dunia, mungkin. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Man kanati dunya hamma," barang siapa yang ambisinya dunia, "ja'alallahu faqrahu baina ainihi," Allah jadikan kefakiran itu di depan matanya seperti kacamata. Antum pakai kacamata, bangun tidur dipakai lagi, mau tidur mungkin dilepaskan, tapi terus dia pakai, kemana-mana dia pakai itu kacamata. Kacamata kefakiran, Allah jadikan kefakiran itu di hadapan dia. Wasyattata alaihi syamla, urusannya dicerai beraikan. Maka kadangkala jamaah, susah orang-orang yang ambisinya dunia itu untuk datang ke majelis taklim. Dulu ana berpikir orang itu kalau sudah sukses dunianya, maka tinggal mencari akhiratnya. Dia bisa di soft pertama. Alhamdulillah Ustaz, ana punya usaha, sudah ada manajernya, tinggal tiap bulan laporan sama ana, seharusnya dia sudah lebih fokus ibadah. Tapi ternyata urusannya Allah cerai-beraikan karena ambisinya dunia. Walam ya'tihi minad dunya illa ma qaddara lahu. Dunia tidak datang kecuali sesuai dengan yang Allah takdirkan buat dia. Subhanallah jemaah. Orang kalau ambisi dunia itu kadang-kala enggak bisa kumpul sama keluarga. Ada orang yang biasa-biasa setiap hari bisa kumpul sama keluarganya. Duduk makan bersama. Karena dia tidak terlalu terbebani dengan dunia. Wa man kanatil akhirah hamma, barang siapa yang ambisinya akhirat, dia keluar dari rumahnya bekerja. Dia membuka usaha. Dia membangun pabrik mungkin. Tapi ambisi dia akhirat. Ja'alallahu ghinahu fi qalbi. Allah jadikan kekayaan itu berada di hatinya jemaah. Ghinahu fi qalbi. Dia itu jadi orang kaya.
5: مرحبا.
6: مرحبا بأنسام الصباح الشبية
5: وأنفاسه الزكية النقية.
6: اللهم بك أصبحنا.
7: أصبحنا وأصبح الملك لله.

0: السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255 dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: hasad.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkari sabah.
2: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca pagi hari 1 kali.
2: Allahumma bika asbahna, wa bika amsina, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilayka nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca waktu pagi 1 kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Khalaqtani wa ana abduk. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: يا الله, Engkau adalah Rabbku. Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang aku perbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni.

0: ini dosa kecuali engkau. Dibaca pagi dan sore satu kali.
1: Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, la ilaha illa ant. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, la ilaha illa ant. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, la ilaha illa ant.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحت.
0: يا الله, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang. Dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore satu kali.
1: Allahumma alim al-ghaibi wa syahada, فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb, pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau menolong seseorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore satu kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
1: Raditu billahi rabba wa bil islami dina وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت لله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت لله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, untukku dan orang lain, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, ولا تكلني الى نفسي طرفه عين.
0: Wahai Rabb yang Maha Hidup, wahai Rabb yang berdiri sendiri, dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa pertolongan dari-Mu.
1: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu pagi kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca pagi hari 1 kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dibaca pagi dan sore 1 kali atau 10 kali atau 100 kali.
1: Subhanallah wa bihamdi. Adad khalqi. Waridha nafsi. Wazinata arshi. Wa midada kalimati. Subhanallah wa bihamdi. عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsnya. Dan maha suci, sebanyak tinta yang menulis kalimatnya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, wa rizqan tayyiba, wa amalan mutakabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca waktu pagi 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilaih.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepada-Nya. Dibaca setiap hari 100 kali. Fasubhan

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: من أذكار الصباح:
2: اللهم بك أصبح، اللهم بك أصبح.
3: راديو تربية سنة لله نيونا مرنا.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Jemaah sekalian yang kami hormati, sapa nandur bakal ngunduh. Siapa yang menanam, maka dia akan menuai. Tapi tergantung apa yang dia tanam. Kalau dia menanam kebaikan, maka dia akan menuai kebaikan. Dan kalau dia menanam keburukan, maka dia pun akan menuai keburukan. Yang tidak nanam apa-apa, ia tidak menuai apa-apa. Kemarin lusa kita sudah bahas tentang doa di malam Lailatul Qadar yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada ibunda kita Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Apa doanya? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Intinya kita dalam doa itu adalah mohon maaf. Kepada siapa? Kepada Allah. Sebesar apapun dosa yang kita kerjakan, sebanyak apapun maksiat yang kita kerjakan, kita berharap Allah bakal memaafkan kita. Walaupun dosa dan kesalahan yang kita kerjakan tidak terhitung jumlahnya, harapan kita dimaafkan. Tapi ingat, namanya permohonan. Setiap permohonan itu ada peluang untuk dikabulkan dan ada peluang untuk ditolak. Walaupun kita berharap sebesar apapun, tapi peluang untuk ditolak permintaan maaf kita oleh Allah tetap ada. Dan kalau sampai permintaan maaf kita ditolak sama Allah, habis kita. Karena kita tidak punya tempat kembali lain kalau sudah ditolak sama Allah. Kalau ditolak sama manusia gampang, mencari manusia yang lain. Tapi kalau Allah sudah menolak kita, gak ada tempat lain untuk tempat kita mengadu dan meminta maaf. Maka sekedar berharap Allah memaafkan itu gak cukup. Kalau pengen betul-betul kita dimaafkan oleh Allah, maka harus ada usaha maksimal dari kita. Dan di antara usaha maksimal yang dijelaskan oleh para ulama agar Allah berkenan untuk memaafkan kita adalah maafkan orang lain. Kalau kita ingin Allah memaafkan kesalahan kita, maka kita memaafkan kesalahan orang lain kepada kita. Sapa nandur bakal ngunduh. Siapa yang mau memaafkan orang lain, maka Allah akan memaafkan dia. Sebaliknya, siapa yang enggan untuk memaafkan kesalahan orang lain, maka Allah pun akan enggan untuk memaafkan kesalahan kita. Kalau kita terasa berat untuk memaafkan kesalahan orang lain, bandingkan antara kesalahan kita kepada Allah dengan kesalahan orang lain kepada kita. Saya ulangi. Seandainya muncul perasaan berat hati. Wah, sulit. Kesalahan dia terlalu besar. Kesalahan dia terlalu banyak. Kalau muncul perasaan itu dalam hati kita, pikirkan masak-masak. Bandingkan antara kesalahan orang lain kepada kita dengan kesalahan kita kepada Allah. Saat itu kita akan tahu bahwa kesalahan orang lain kepada kita dibandingkan kesalahan kita kepada Allah lebih banyak mana? Lebih banyak mana? Kesalahan kita kepada Allah. Karena kesalahan kita kepada Allah enggak bisa kita hitung. Setiap hari kita berbuat salah kepada Allah. Setiap hari kita berbuat dosa dan maksiat kepada Allah. Sedangkan orang lain kepada kita, sekali, dua kali, 10 kali, katakanlah 100 kali orang lain itu berbuat salah kepada kita. Apakah kesalahan kita kepada Allah cuma 100? 1000? 1 juta? Kalau seandainya kita enggak bisa memaafkan yang satu kesalahan orang lain kepada kita, bagaimana Allah akan memaafkan 100 ribu kesalahan kita kepadanya? Kemudian kadang-kadang kesalahan orang lain kepada kita kecil. Cuma karena meludah di muka kita. Cuma. Padahal ludah itu begitu kena muka kita, kita basuh muka kita, selesai? Selesai. Ya tapi kan perasaannya itu yang harus dilawan. Kesalahan kita kepada Allah, ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar, ada yang super besar. Ada yang kesalahan sama terulang-ulang setiap hari. Ada kesalahan yang berbeda-beda, ada kesalahan yang beragam. Yang dulu gak pernah kita lakukan, sekarang kita lakukan. Yang sekarang tidak kita lakukan, besok kita lakukan. Itulah kesalahan kita kepada Allah. Maka supaya kita dimaafkan kesalahan kita oleh Allah, apa tadi? Maafkan kesalahan orang lain. Dalilnya apa? Dalilnya adalah surat An-Nur ayat 22. Di balik ayat ini, ayat berapa tadi? 22 dari surat An-Nur, ada sebuah kisah menarik yang terjadi antara Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dengan seorang kerabatnya yang bernama Mistah. Siapa? Mistah. Mistah itu adalah salah satu kerabat Abu Bakar radhiyallahu anhu yang miskin. Karena kebaikan hati Abu Bakar, maka Mistah ini dibiayai hidupnya setiap bulan. Dikasih makan, dikasih biaya hidup, karena Abu Bakar adalah seorang saudagar kaya. Dan beliau seorang yang sangat dermawan. Setiap bulan bertahun-tahun dibiayai oleh Abu Bakar. Sampai datang kejadian di mana putri Abu Bakar, siapa? Aisyah radhiyallahu anha, dituduh selingkuh. Dituduh apa? Selingkuh. Dan yang memunculkan fitnah itu adalah kaum munafikin. Menuduh Aisyah berzina. Na'udzubillahi min dzalik. Dan sebagian dari kaum mukminin ikut menyebarkan isu bohong tersebut. Dan salah satu yang ikut menyebarkannya adalah Mistah. Gimana perasaan? Gimana perasaan Abu Bakar As-Siddiq? Bertahun-tahun dibiayai hidupnya. Begitu ada fitnah yang menimpa putri yang sangat beliau sayangi, tahu-tahu ikut menyebarkan fitnah tersebut. Air susu dibalas air tuba. Maka Abu Bakar manusiawi jengkel. Beliau marah dan beliau bersumpah untuk tidak akan membiayai hidup Misthah lagi setelah kejadian ini. Allah turunkan firman-Nya. Surat apa tadi? An-Nur ayat 22. Walya'fu walyasfahu. Hendaklah kaum mukminin suka memberikan maaf kepada orang lain. Perhatikan selanjutnya, ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Apakah kalian tidak ingin dimaafkan oleh Allah? Jadi kalau pengin dimaafkan oleh Allah, caranya apa? Maafkan orang lain. Begitu Abu Bakar dengar ayat ini, saat itu juga beliau berkata, ya Allah, aku ingin maafmu. Maka aku maafkan detik ini Misthah. Karena engkau ya Allah. Gak pakai banyak protes, gak pakai banyak ngeles, gak pakai banyak alasan. Aku pengen ampunanmu ya Allah. Aku maafkan. Supaya aku dapat maafmu ya Allah. Masih terasa berat untuk memaafkan? Kalau masih terasa berat untuk memaafkan kesalahan orang lain, ingat, Anda tidak memaafkan, gak ada untungnya. Kalau Anda tidak memaafkan, tambah ganteng. Kalau Anda tidak memaafkan, tambah kaya. Kalau Anda memaafkan, kemudian mobilnya tambah banyak. Gak ada untungnya. Yang ada adalah kerugian. Kerugian di mana? Di dunia dan di akhir. Kerugian di dunia apa Ustaz? Sempit hati. Anda menyimpan perasaan dendam di dalam hati seperti menyimpan bangkai. Sulit bernafas. Hati terasa sempit. Sehingga banyak orang sakit gara-gara sakit hati. Awalnya fisiknya apa? Sehat. Tapi gara-gara perasaan dendam, ya, akhirnya merembet kepada kena kanker, kena apa? Stroke. Ya. Sesuai, orang bisa mangan, orang bisa bekan. Mati. Ya. Kenapa? Sakit hati. Maafkan. Gak ada untungnya di dunia. Di akhirat apalagi? Tadi sudah kita dengar. Apa di akhirat? Tidak mendapatkan maaf dari Allah. Maka maafkan orang lain. Istri kita, suami kita, anak kita, ayah kita, ibu kita, tetangga kita, teman bisnis kita, rekan kita, yang semua punya kesalahan kepada kita. Maafkan. Karena Allah. Karena kita ingin dapat maafnya Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah. Nyunnah. Merenah.
1: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Amma ba'd, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim: ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah, kita bersyukur dengan kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala yang dengan limpahan nikmat, rahmat dan ihsannya di sore hari Jumat Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan kita untuk duduk bermajlis di rumahnya, dan sebagian kita ada yang dari sholat asar duduk di masjid menunggu majlis. Keutamaan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan lebih tentunya setelah menunaikan salah satu syiar dari syiar-syiar Islam, yaitu sholat asar berjamaah yang dinamakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan salatul wusta. Demikian pula yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam surat Al-Baqarah: hafidhu ala salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah oleh kalian salat lima waktu dan salat wusta. Dan berdirilah kalian dengan lama dalam salat. Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seseorang yang terluputkan salat asar, faka'annama wutiro ahluhu wa ma'luh, seakan-akan hilang atau terkena bencana keluarga dan hartanya. Seakan-akan hartanya habis, keluarganya habis, hilang. Seperti itu perumpamaan mereka yang terluputkan salat asar. Juga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqad habita 'amaluh. Yang luput salat asar terputus seluruh amalannya. Di Sahih Bukhari hadisnya. Pernah ketika perang Khandaq, Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu datang kepada Nabi sambil mencela orang-orang musyrikin Quraisy yang mengatakan, atau Umar berkata, ya Rasulullah, hampir aku salat asar di waktu maghrib. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa wallahi ma sallaituha. Demi Allah, sungguh aku belum salat, kata Rasulullah, karena saking mereka waspada mengawasi gerakan 10.000 pasukan musuh Al-Ahzab yang mau menyerang kaum muslimin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mala Allahu buyutahum wa kuburahum nara idh syaghaluna an salatil wusta salatil asr. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala penuhi rumah-rumah mereka, kuburan

kuburan mereka dengan api karena mereka menyibukkan kita dari sholat wusta, sholat asar. Sholat wusta adalah sholat asar. Mereka yang duduk selesai sholat asar, dilanjutkan dengan majlis. Wal malaikatu yusalluna ala ahadikum madama fi musallahu alladhi salla fihi, Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma tub alaihi. Dan para malaikat bersolawat untuk mereka yang duduk setelah selesai sholat. Di mana mereka sholat? Masih di masjid, duduk. Para malaikat bersolawat untuk mereka. Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma tub alaih. Ya Allah ampunilah dosa-dosanya. Ya Allah limpahkanlah kasih sayangmu kepadanya. Ya Allah terimalah tobatnya. Malam yuhdith fih, malam yu'zi fih. Selama belum hadas, selama tidak mengganggu orang. Nah ini keutamaan belajar ilmu agama setelah selesai sholat, baik itu sholat subuh, sholat lima waktu, sholat zuhur, asar, maghrib, isya, ya. Apalagi kalau seandainya menunggu sholat yang berikutnya. Kana fis sholah ma kanat as sholah tahbisuh, maka dia masih diberi pahala sholat selama sholat yang menahannya. Dan Rasulullah mengatakan itu adalah ribat, amalan penggugur dosa dan meninggikan derajat. Wantidharu sholati ila sholah, menunggu sholat setelah selesai sholat. Alhamdulillah, di sore ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian kitab Qa'idatun fi Sabr, kaidah dalam bersabar, yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Mudah-mudahan bisa kita selesaikan, ya. Ini pertemuan keempat berarti. Nah, akhir dari pembahasan kita ketika di Pusdai, ya, adalah poin yang keenam. Nah, yaitu a'zam al-fawaid, faidah terbesar dari 20 poin yang disebut oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Dan sebenarnya cukup al-aqil, orang yang bijak, orang yang berakal. Karena sebab satu poin yang keenam ini dia mudah untuk bersabar. Sabar dari apa? Ini kita membahas tentang sabar dari gangguan manusia, ya. Sabar itu memang ada empat. Yang pertama adalah sabar dalam menjalankan perintah Allah. Yang kedua sabar dalam menjauhi larangan Allah. Yang ketiga sabar atas musibah yang itu mutlak datang dari Allah. Ini lebih mudah untuk kita bersabar, seperti sakit atau bencana alam yang kita tidak bisa mengelak. Kemudian yang keempat adalah sabar dari gangguan manusia, makian, celaan, gosip, ghibah, atau pengkhianatan, ya, mengambil harta kita, mencurinya. Nah, bahkan sampai ketingkatan darah. Baik. Nah, 20 poin yang dibahas oleh Syekhul Islam adalah poin untuk membantu seseorang bersabar dari jenis sabar yang keempat. Ya, Syekhul Islam membantu kita untuk bisa bersabar terhadap gangguan manusia kepada kita. Nah, poin yang keenam adalah al-jaza' min jinsil amal. Ya, balasan itu tergantung perbuatan. Allah akan mudah untuk memaafkan kita, mengampuni dosa-dosa kita, apabila kita mudah untuk memaafkan kesalahan saudara kita. Dan jangan terlalu berharap.
Seseorang untuk bisa mendapatkan ampunan Allah setelah dia meneteskan air mata, melakukan banyak amal soleh, jangan terlalu berharap dia mendapatkan ampunan Allah. Jangan terlalu berharap, Anda bilang ya. Bukan tidak akan mungkin, mungkin saja, tapi jangan terlalu berharap. Karena al-jaza' min jinsil amal, balasan itu sesuai dengan perbuatan. Ketika seseorang dia sulit untuk memaafkan saudaranya, sulit dia untuk memaafkan kesalahan orang lain, maka demikian pula Allah akan tidak mudah untuk mengampuni dosa-dosa dia. Allah akan mudah mengampuni kesalahan kita, dosa-dosa kita, apabila kita mudah untuk memaafkan kesalahan saudara kita. Sebagaimana banyak ayat Al-Quran, diantaranya di surat An-Nur, ya, wala yatari ulul fadli minkum wassa'ati ayyutu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbun ayyaghfirallahu lakum. Maafkan, berlapang dadalah engkau dari mereka. Bukankah engkau pula ingin diampuni dosa-dosamu oleh Allah? Ini kata Allah. Engkau maafkan dia, engkau berlapang dada dari dia, maka dosa-dosamu akan diampuni oleh Allah. Nah, ini sebenarnya cukup poin ini saja untuk bisa membantu kita bersabar melawan atau menghadapi gangguan manusia. Tapi kita masuk poin yang berikutnya, poin yang ketujuh dari 20 poin yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Yang ketujuh adalah ayya'lama annahu idza ishtaghalat nafsuhu bil intiqam wa talabul muqabalah du'a alaihi zamanuh wa tafarraqa alaihi qalbuh wa fatahu min masalihihi ma la yumkin istidrakuh wa la'alla hadha yakunu a'zamu alaihi min almusibati allati nalathu min jihatihim fa idza 'afa wa safah farraqa qalbuh wa jismuh limasalihihi allati huwa ahammu 'indahu min alintiqam. Yang ketujuh, hendaknya dia tahu bahwasanya apabila diri kita tersibukkan dengan urusan balas dendam, ya, berpikir itu tidak semenit dua menit, berpikir untuk balas dendam tidak sejam dua jam, bahkan tidak sehari dua hari. Sebagian orang memakan waktu sampai sebulan dua bulan dan bertahun-tahun. Nah, apabila seseorang menyibukkan dirinya dengan berpikir untuk balas dendam, maka hilang banyak waktunya dan terpecah fokusnya dan luput banyak maslahat darinya. Yang tidak mungkin lagi itu semua dia raih kembali. Dan bisa jadi ini lebih berat, lebih besar musibahnya. Kehilangan ini semua lebih besar musibahnya daripada apa yang dia dapatkan dari kedzaliman manusia kepada dia. Nah, kalau dia memaafkan, dia berlapang dada, hatinya fokus, tidak terpecah lagi, dan fisiknya bisa melakukan hal-hal yang itu jauh lebih maslahat daripada urusan-urusan balas dendam, ya. Nah, seseorang dengan dia berpikir bagaimana untuk bisa membalas kezaliman orang kepada dia, menghabiskan waktu yang seharusnya waktu tersebut bisa dia manfaatkan untuk banyak sekali maslahat, seperti sholat dua rakaat saja. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dua rakaat subuh, rakaat al-fajr khairu minad dunya
wa ma fiha, dua rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu dihabiskan berapa jam? Berapa jam? Berapa menit? Ya? Paling 3-4 menit kan? Paling 3-4 menit. Dan sering Anda mendengar kajian dari Syekh Muhammad Ibn Saleh bin Utsaimin rahimahullah ta'ala, dan beliau selalu mengulang, sering beliau mengulang dalam kajian-kajian beliau, bahwasanya ucapan subhanallah satu kali saja, alhamdulillah satu kali saja, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Tadi kata Rasulullah, dua rakaat fajar, dua rakaat sunnah fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bahkan satu kali zikir subhanallah atau alhamdulillah atau Allahu akbar atau la ilaha illallah atau hasbi hasbunallah wa ni'mal wakil atau la hawla wa la quwwata illa billah atau astaghfirullah wa atubu ilaih subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim atau raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya, enggak berapa detik. Itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kenapa? Kenapa? Anda bisa jawab. Rahmat bisa jawab. Kenapa ucapan sekali saja subhanallah itu lebih baik daripada dunia dan seisinya? Silakan. Silakan Pak mau jawab. Baik. Karena ucapan subhanallah atau astagfirullah itu tertulis rapi oleh malaikat al-hafidhun, kiramun katibun, yang sifatnya raqibun atid, sebelah kanan dan kiri kita. Bukan nama malaikat raqib atid ya. Nama malaikat pencatat itu adalah al-hafidhun atau kiramun katibun. Itu nama malaikat pencatat. Sedangkan sifatnya adalah raqibun atid, yang selalu mengawasi dan selalu hadir. Nah, tercatat rapi. Dan itu lebih kita rindukan, lebih kita perlukan di hari kiamat, ketika hisab, ketika mizan, ketika al-murur ala sirat, ketika kita diperhitungkan amal ibadah kita oleh Allah, berhadapan sendirian kita berhadapan dengan Allah subhanahu wa ta'ala, wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda, dan setiap mereka datang kepada Allah sendirian-sendirian. Itu diperlukan satu subhanallah, satu la ilaha illallah, kita perlukan untuk memberatkan timbangan amal kita. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun, siapa yang berat timbangan amalnya maka dia beruntung. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ulaika alladziina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun, sedangkan mereka yang ringan timbangan amalnya, mereka orang yang merugi di neraka jahannam, mereka kekal abadi. Kita membutuhkan kalimat subhanallah tersebut untuk membantu kita melewati sirat, yang ketika tergelincir seseorang masuk ke dalam neraka jahannam. Wa kullukum atihi yaumal qiyamati yaumal qiyamati wirda. Nah, di surat Maryam gimana? ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. Nah, semua muslim akan melewati sirat tersebut, yang Allah selamatkan hanya mereka yang bertakwa. Dan di antara bentuk takwa adalah azkar, adalah zikir. Itu baru satu kali zikir, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Apa yang kita miliki di dunia ini? Rumahkah, mobilkah, pakaiankah, harta apapun, semua akan kita tinggalkan. Yang akan menemani kita, teman sejati kita sebenarnya adalah amal ibadah kita. Di alam kubur kita, di padang mahsyar, sampai al-qadha, pengadilan, teman sejati kita.
adalah amal ibadah kita, sekecil apapun amal ibadah tersebut. Famayya'mal mitsqala dzarratin khairan yarahu. Siapa yang melakukan kebaikan sekalipun sebesar biji debu, akan dia lihat. La ilaha illallah sebesar biji debu. Ya. Alhamdulillah sebesar biji debu. Luasnya pahala alhamdulillah itu kalau benda memenuhi langit-langit dan bumi. Memenuhi langit-langit dan bumi. Sholat jenazah pahalanya sebesar qirat, sebesar gunung tangkuban perahu tuh. Mengantarkannya sampai selesai dapat qirat yang kedua, sebesar gunung pula. Sedangkan alhamdulillah tamla'an atau tamla'u ma baina samawati wal ard, sedangkan alhamdulillah memenuhi langit-langit dan bumi. Dan kalimat la ilaha illallah jauh lebih besar lagi pahalanya daripada itu. Kalau kita sibuk untuk berpikir bagaimana balas dendam, detik-detik yang kita habiskan untuk berpikir bagaimana balas dendam tersebut meluputkan kita untuk melakukan amal soleh tadi. Jelas itu? Ya. Dan waktu tidak akan kembali. Waktu tidak akan kembali. Belum lagi hadiah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita berupa Al-Qur'an, satu huruf yang kita baca, man qara'a harfan min kitabillah falahul hasanah wal hasanatu bi ashri amsalha. Siapa yang membaca satu huruf dari Al-Qur'an maka untuk dia kebaikan, dan satu kebaikan dikali lipatkan 10. Bismillahirrahmanirrahim, 19 kebaikan, 190 pahala kebaikan didapatkan oleh seseorang. Kemudian dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, satu kebaikan dapat menggugurkan 10 dosa. 1900 dosa tergugurkan hanya dengan kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dan itu kesempatan itu semua luput dengan seseorang dia berpikir keras bagaimana untuk bisa balas dendam. Maka lebih baik untuk dia langsung memaafkan. Berlapang dada. Enggak lagi banyak pikiran. Wa tafarraqa alaihi qalbuhu. Belum lagi ketika sholat mudah setan untuk membisikkan, tidak khusyuk dia berhadapan dengan Allah. Wallahu qibalal musalli idza shalla. Allah itu berada di hadapan orang yang sholat ketika dia sholat, dan pecah kekhusyukan tersebut karena pikiran, hembusan, bisikan syaitan untuk bagaimana balas dendam. Ini orang ini ngegosipin saya nih, ngerusak kehormatan saya nih, memaki saya nih, merendahkan saya nih. Tafarraqa alaihi qalbu, pecah fokusnya. Itu untuk ya khair, apa namanya, agama ya, yang tidak ada bandingannya dengan dunia apapun. Tetapi kalau seandainya pun dia hanya menyibukkan dirinya dengan dunia, bagaimana dia mengembangkan bisnisnya, dia mengembangkan perusahaannya, tetap kembali harta yang dia miliki untuk kebaikan akhirat dia, bagaimana bisa bersedekah, bagaimana bisa menunaikan haji, bagaimana bisa berjihad, bagaimana bisa dengan harta, banyak ibadah yang hanya bisa dilakukan dengan harta. Dan itu hilang. Fokus untuk mengembangkan dunia pun hilang. Karena sebab apa? Dia berpikir keras bagaimana untuk membalas orang yang telah menzaliminya, orang yang telah mengganggunya. Tapi kalau sejak awal dia sudah memaafkan, sejak awal dia sudah berlapang dada, hilang sudah. Ya, dia bisa fokus pada kebaikan tadi. Dia bisa fokus kepada mana yang lebih maslahat untuk dia. Nah, ini yang ketujuh. Ya. Jadi yang membantu kita untuk mudah memaafkan, mudah kita untuk berlapang dada, adalah rugi waktu kita teh untuk berpikir bagaimana bisa balas dendam. Kalau kita enggak memaafkan, itu banyak waktu tersita,
Kalau kita memaafkan, sudah lapang saja hati kita. Kita bisa mengambil banyak manfaat dari waktu yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan. Taib, ini yang ketujuh. Yang kedelapan. Yang kedelapan ini luar biasa juga nih. Anantiqamahu wastifa'ahu wantisarahu li nafsihi. Wantiqamahu laha. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man taqama li nafsihi qattun fa idza kana hadha khairu khalqillah wa akramuhum 'ala Allah lam yakun yantaqim li nafsihi ma'a anna adahu adha lillah wa yata'allaq bihi huquq ad-din wa nafsuhu ashraful anfus wa azkaha wa abarruha wa ab'aduha min kulli khuluqin madhmum wa ahaqquha bi kulli khuluqin jamil wa ma'a hadha falam yakun yantaqim laha fa kaifa yantaqim ahaduna li nafsihi allati huwa a'lam biha wa bima fiha minash shururi wal uyub balir rajulul arif la tusawi nafsahu indahu ay yantaqim laha wala qadra laha indahu yujibu alaihi intisaruhu laha. Baik, yang kedelapan penting nih, maksudnya tahu diri lah ya, sadar diri. Seseorang ketika dia balas dendam, ketika dia enggak memaafkan, dia berusaha untuk membalas, sebenarnya dia ingin membela dirinya, pribadinya. Dia melakukan balas dendam tersebut untuk pribadinya, enggak ada sedikit pun untuk agama Allah. Gak ada sedikit pun dia membela dirinya karena Allah, gak ada. Hanya untuk kepuasan diri pribadi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah membela pribadi beliau ketika diganggu. Ini Rasulullah nih. Beliau gak pernah membela pribadi beliau ketika dicela Rasulullah SAW, diganggu Rasulullah SAW, dibilang assam alaika ya Muhammad, kematian untukmu ya Muhammad, kata orang Yahudi ini. Rasulullah SAW sedang jalan bareng dengan istri beliau Aisyah radhiyallahu taala anha, kemudian ada gerombolan Yahudi sedang nongkrong. Rasulullah SAW melewati mereka, kemudian orang Yahudi ini bilang assam alaika ya Muhammad, memplesetkan assalam, tetapi maknanya adalah assam kematian, kematian untukmu ya Muhammad, kematian untukmu ya Muhammad, di hadapan istri itu. Rasulullah dibuat seperti itu di hadapan istri, istri yang paling beliau cintai. Rasulullah hanya menjawab waalaikum. Rasulullah enggak gubris lagi, tetap jalan aja. Waalaikum. Aisyah enggak puas hati dengan ucapan orang Yahudi tersebut. Aisyah radhiyallahu taala anha menjawab waalaikumussalam wal la'nah ya abda al-qiradah wal khanazir, untuk kalian pula kematian dan laknat Allah wahai anak-anak babi-babi dan kera-kera. Mereka, nenek moyang mereka memang Allah ubah menjadi babi-babi dan kera-kera tuh, orang-orang Bani Israel. Ya. Bahkan yang Rasulullah tegur adalah Aisyah. Ya Aisyah, ma kana rifqu fi syai'in illa zana wa ma nuzi'a an syai'in illa syana. Wahai Aisyah, tidaklah kelemah lembutan itu apabila ada pada sesuatu maka itu menghiasinya. Zain illa zana. Zain, ada kelemah lembutan pada sesuatu itu menghiasi. Wa manusian syai, dan apabila kelemah lembutan tersebut tercabut dari sesuatu, tidak ada pada seseorang illa syana. Syain, jadi lawan zain apa? Shain, shain itu buruk. Zain bagus.
syain buruk. Ya. Nah, kata Aisyah, ya Rasulullah, apakah kau tidak dengar apa yang mereka bilang tadi? Aku sudah menjawabnya, wahai Aisyah. Coba. Enggak sampai ngamuk di depan istri saya, kalian hina saya, kalian maki saya, kalian mengucapkan kata-kata kasar, mana marwah saya, mana ya, mana citra, mana ini nabi ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man taqama li nafsihi qat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak pernah membela pribadi beliau. Sebagaimana hadis, kana la yantaqim li nafsihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah beliau membela diri beliau sendiri. Wa kana yaghdab idza tuntahak maharimullah. Rasulullah itu baru murka, beliau marah apabila keharaman Allah itu dilanggar. Di situ Rasulullah marah. Ketika syariat Allah dilanggar, baru di situ Rasulullah marah. Marah karena Allah. Hukumnya wajib menunjukkan iman. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadih. Siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangannya. Fa in lam yastati' fa bi lisanih. Apabila dia tidak mampu, maka dengan lisannya. Fa in lam yastati' fa bi qalbih, wa dzalika ad'aful iman. Dan apabila dia tidak mampu, maka ubah dengan hatinya, dan itu menunjukkan selemah-lemah iman dia. Wajib seseorang dia untuk marah. Ketika syariat Allah dilanggar, ketika syariat Allah dirusak. Tapi untuk pribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau dicela, beliau tidak membalas sedikit pun. Kisah yang lain adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berjalan bersama Anas bin Malik di Sahih Muslim. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian ditarik oleh seorang A'rab. A'rab itu Arab Badui. Bahasa Arabnya Arab Badui adalah A'rab. Ya. Berputar Nabi 180 derajat. Asalnya menghadap ke depan, langsung menghadap ke belakang. Saking kuat tarikannya dan tergurat merah di leher Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mukjizat Nabi pada saat itu terlihat. Mukjizat Nabi pada saat itu terlihat. Apa itu? Tidak ada sedikit pun raut wajah beliau masam. Senyum. Dan tidak berubah senyum beliau. Sekalipun tentunya ada sakit di leher beliau. Ada merasa terhinakan. Nih presiden ya, pemimpin negara ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketua DKM, komandan perang, panglima perang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin tertinggi di negeri kaum muslimin pada saat itu. Di mana ada negeri Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi pemimpinnya, dan dibuat diperlakukan seperti itu oleh seorang A'rab. Mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau tersenyum sedikit pun tidak memperlihatkan muka masam. Apa maumu wahai fulan? Madza turid ya fulan? Rasulullah sambil senyum nih. Uridul mal. Aku ingin harta. Dia minta harta seperti itu caranya. Orang A'rab ini. Ya, Rasulullah SAW dengan senyum pun mengatakan, ya fulan, a'ti li fulan hadzal mal. Ya, berikan harta untuk orang ini. Kasih. Taib. Ini mukjizat bukan? Ini mukjizat nih, akhlak Nabi. Seseorang yang mempelajari akhlak Nabi, maka dia yakin bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Mukjizat. Nah ini ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau tidak membela pribadi beliau. Ya, marwah pribadi beliau tidak beliau bela. Udahlah. Saya dihina, saya dicela. Keburukan saya masih jauh lebih banyak lagi
yang tidak mereka tahu. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa saya karena celaan mereka, dan saya ampuni dan saya maafkan mereka ini. Ya, enggak usah digubris sudah. Ya, udah urusan dia dengan Allah. Kalau bisa kita maafkan, kita sabar, jelas kita maafkan. Apa di sini kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, seperti ini makhluk terbaik Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang paling mulianya di sisi Allah, beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah beliau membalas, membela pribadi beliau ketika ada yang mengganggunya. Padahal siapa yang mengganggu Nabi, dia sudah mengganggu Allah. Yang menyakiti Nabi, dia sudah menyakiti Allah. Dan ada terkait dengan hukum, ada di sana terkait dengan hukum. Orang yang mengganggu Nabi, menyakiti Nabi, ada hukumnya sebenarnya dalam Islam. Ya, ada hukumnya dalam Islam. Sampai dibuat kitab namanya As-Sarimul Masrul ala Syatimir Rasul. Pedang terhunus untuk mereka yang mencela Rasul. Hukumannya mati dalam Islam. Dia bertobat, urusan dia dengan Allah. Hukumannya di dunia mati. Orang yang mencela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang merendahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengucapkan kata-kata kotor untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, hukumnya dalam Islam adalah apa? Mati. Mati dalam Islam. Seperti itu memang hukumannya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meminta izin untuk menghukumi orang yang sudah memaki Nabi sallallahu alaihi wasallam di depan orang. I'dil ya Muhammad, wallahi ma hadhil qismah ma urida fiha wajh Allah. Ketika perang Hunain, ada seorang munafik bernama Dzulkhuwaisirah At-Tamimi. Ya, dia berpenampilan seakan-akan menegakkan amar ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. I'dil ya Muhammad, berlaku adillah engkau ya Muhammad. Demi Allah, pembagian yang engkau lakukan ini sama sekali tidak engkau inginkan wajah Allah. Engkau hanya mencari muka manusia. Coba, patut Nabi dibilang seperti itu. Kau hanya cari muka aja ya Muhammad. Enggak ada ikhlas-ikhlasnya. Ya. Nabi dibilang enggak ikhlas. Kita dibilang antum tadi sedekah riaknya. Dibilang kayak gitu, gimana kira-kira hati kita ya? Ya. Sedikit banyaknya agak tersinggung dikit. Ya, ah, antum riak itu mah tadi. Rasulullah dibilang seperti itu. Bahkan dengan kata-kata kasar. Apa kata Umar bin Khattab? Ya Rasulullah, da'ni adrib unuqah. Ya Rasulullah, izinkan aku untuk memenggal kepala orang ini. Memang hukumnya mati dalam Islam. Ya. Naam. Wa nafsuhu asyraful anfus wa azkaha wa abarruha wa ab'aduha min kulli khuluqin madhmum. Dan kita tahu bagaimana jiwa Nabi adalah sesuci-suci jiwa, semulia-mulia jiwa, sebaik-baik jiwa, dan yang paling jauh dari sifat tercela, dan yang paling berhak untuk diberikan akhlak terbaik nah, adalah untuk beliau, dan beliau pun memiliki akhlak yang sangat mulia, dan akhlak mulia beliau pun dipujinya bukan oleh sesama Rasul saja, bukan oleh para sahabat saja. Kalau misalnya ada yang muji akhlak kita nih sama orang kurang waras, wah bapak ini mah akhlaknya bagus, kira-kira terangkat enggak derajatnya? Nabi sallallahu alaihi wasallam
Beliau dipuji akhlak beliau oleh Rabbul Alamin, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan engkau ya Muhammad benar-benar sungguh demi Allah, nah itu ada lamul qasam, berada pada akhlak yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang ada pada Rasulullah SAW. Wa ma'a hadza falam yakun yantaqim li nafsihi. Dengan kebaikan ini semua, tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membela pribadi beliau. Yang paling mulia di sisi Allah, yang paling sucinya, yang paling jauh dari sifat tercela. Nah, sekarang kita ngaca. Sekarang kita tahu diri, hendaknya kita sadar diri, seperti apa jiwa kita, seperti apa pribadi kita. Apakah ada satu hari, satu malam kita bersih dari dosa dan maksiat? Mustahil. Mustahil. Setiap lembaran amal kita, setiap harinya itu dipenuhi dengan dosa. Ah, tengah raos nih kan. Itu karena kurang belajar. Tengah raos. Ya. Enggak ngerasa berdosa, enggak merasa selama dari pagi sampai malam enggak ada maksiat, salat 5 waktu jalan bagus. Ya, muamalah semua baik semuanya, enggak ada nyakitin hati orang. Dosa itu karena 3 hal. Yang pertama, maksiat. Maksiat cuma 2. Perintah Allah tidak dikerjakan, larangan Allah dilanggar, itu maksiat. Nah, emangnya apa yang perintah Allah tidak saya kerjakan? Emangnya apa larangan Allah yang saya langgar? Allah perintahkan kita untuk menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Qu anfusakum wa ahlikum nar, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Sudahkah kita memberikan hak anak istri kita untuk kita ajarkan mereka ayat Al-Qur'an, untuk kita ajarkan mereka tauhid? Karena yang bisa menyelamatkan mereka dari neraka hanyalah Islam, hanyalah tauhid, hanyalah iman. Kita ajarkan Al-Qur'an. Kata Umar ibn Khattab, sebelum anakmu durhaka kepadamu, engkau sudah lebih dahulu durhaka kepada anakmu. Orang tua durhaka kepada anaknya. Kenapa? Karena tidak mengajarkan Al-Qur'an kepada anaknya. Banyak lagi hak-hak anak istri mungkin yang tidak kita penuhi. Hak orang tua, hak tetangga. Ini yang pertama. Yang kedua, dosa tertulis karena tidak pandai bersyukur. Enggak pandai bersyukur. Banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, setiap detik dan saat yang kita lalui dalam hidup, tetapi tidak seberapa bentuk syukur kita kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja, untuk beliau bersyukur, beliau berdiri dalam 1 rakaat 5 juz beliau baca, ya Aisyah, afala akuna abdan syakura? Ya Aisyah, apakah tidak sepantasnya aku ini menjadi seorang hamba yang bersyukur? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan beribadahlah engkau ya Muhammad sampai engkau mati. Atas nikmat kita baru dikasih bonus dikit sama atasan aja, itu sudah luar biasa tuh. Sudah luar biasa. Ya, loyalitas yang kita berikan untuk perusahaan, yang kita berikan untuk pimpinan, padahal enggak seberapa. Allah limpahkan terus nikmatnya kepada kita, masih malas-malesan, hayya 'alas shalah, tiris, hayya 'alal falah, capek, balik, gawe.
Ya. Mau dia mencari ribuan alasan untuk dia tidak sholat berjamaah di masjid. Dia mencari ribuan alasan untuk tidak membawa dirinya atau anak istrinya ke majelis ilmu. Ada orang yang belajar ilmu, yang sudah kenal sunnah, yang sudah kenal dakwah, itu sampai belasan tahun. Gak ada taklim. Taklim seminggu sekali aja alhamdulillah tuh. Ini enggak. Ya, ada yang udah bertahun-tahun. Bahkan belajar, bahkan tempat tinggal dia dengan masjid di mana di sana ada diajarkan ilmu agama, terus pagi ada, siang ada, terkadang malam ada, hanya berjarak berapa puluh meter, berapa ratus meter. Itu enggak ditempuh. Enggak ditempuh. Tidak bersyukur atas nikmatut tauhid. Tidak bersyukur ya nikmatus sunnah. Tidak mensyukuri nikmatul hidayah. Allah berikan hidayah tauhid dan sunnah bukan karena kita cerdas. Bukan karena kita kaya, bukan karena kita pejabat, bukan karena enggak. Nah, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Engkau tidak bisa memberi hidayah kepada siapa yang kau cintai ya Muhammad, tapi Allah memberi hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Dan itu yang terjadi sekarang ini. Ini taklim di sini ya, cuman beda klaster cuman nih. Enggak ada tuh, enggak keluar dari blok dia kemudian masuk klaster yang lain. Yang di sini perumahan di sini enggak mau taklim di perumahan ini. Berdempetan dia. Yang di sini enggak mau taklim ke perumahan yang sebelahnya, klaster yang sebelahnya malah. Tapi mending kalau taklim juga di klaster dia tuh. Kadang cari-carian beribu alasan dia cari alasan. Ya, inilah itulah. Enggak bersyukur. Enggak bersyukur. Kemudian yang ketiga, terhitung dosa karena tidak kita memberikan yang seharusnya dalam beribadah. Ngasal Al-Fatihah enggak tahu artinya. Zikir, ruku, iktidal, sujud enggak tahu artinya. Kita enggak betul-betul dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, fokus kita enggak kita berikan. Wallahu qibalal musalli idza shalla, dan Allah itu berada di hadapan kita ketika kita sedang salat. Kita berhadapan dengan tokoh yang kita segani nih. Waduh, duduk kita di bagus-bagusin, enggak banyak gerak, tegagaro. Ya, enggak loncat-loncat kita di hadapan dia. Kalau kita bicara kita cari kata-kata yang paling pas. Kemudian kalau dia bicara betul-betul kita fokus bicaranya. Makhluk. Makhluk. Dan kita sedang berhadapan dengan Rabbul makhluk. Dan itu tidak kita berikan kepadanya. Dosa itu. Gimana tiap hari kita enggak berdosa? Jelas. Ya ibadi innakum tukhti'una billayli wan nahar. Wahai hamba-hambaku. Sesungguhnya kalian melakukan dosa di setiap siang dan setiap malam. Kalian melakukan dosa di setiap siang dan setiap malam. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ana aghfiru dzunuba jami'a." Dan aku ini mengampuni segala macam bentuk doa, bentuk dosa. "Fastaghfiruni aghfir lakum." Karena itu mintalah kalian ampunan kepadaku, aku ampuni dosa kalian. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini nih. Kita ngaca nih. Kita harus sadar diri. Bercermin. Kalau Rasulullah yang sesuci itu pribadi beliau, akhlak beliau mulia, kita akhlak seperti ini, dosa banyak kita lakukan, setiap harinya kita melakukan dosa. Banyak keburukan kita lakukan, banyak aib yang kita lakukan. Ya.
apakah pantas kita untuk membela pribadi kita ketika ada orang yang mencela kita? Tentunya udah. Sabar, maafkan, memang saya seperti itu. Ya. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa saya dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa antum wahai yang mencelaku.